0: sampai.
1: Menyikapi kondisi tersebut, Pertamina memastikan perubahan pola konsumsi di lapangan masih dalam skala wajar. Sales Area Manager Retail Pertamina Kalsel, Bondan Triwibowo, menyatakan hasil pantauan menunjukkan kenaikan penggunaan Pertalite hanya sekitar 7%. Bondan juga menegaskan stok bahan bakar subsidi maupun non-subsidi masih terus mencukupi di dua terminal utama, yakni di Banjarmasin dan Kota Baru. Dengan kapasitas penyimpanan minimal 5 hari, serta dukungan kapal tanker yang terus melakukan supply, Pertamina memastikan stok BBM di wilayah Kalsel masih dalam kondisi aman.
2: Peralihan itu terjadi, namun jumlahnya tidak signifikan. Itu tadi, masyarakat cukup memahami kebutuhan BBM untuk spesifikasi kendaraannya, dan juga masyarakat Kalimantan Selatan ini cukup bijak ya dalam menggunakan energi.
3: Ada angka pastinya Pak untuk yang peralihan pantauan sebesar ini?
2: Iya, saya hanya bisa menyampaikan sekitar 7%.
1: Dengan stabilitas kondisi ini, Pertamina mengimbau masyarakat untuk tidak panik akan potensi kelangkaan BBM. Masyarakat juga diminta tetap bijak menggunakan bahan bakar agar pasokan energi di Kalsel tetap terjaga. Lukmanul Hakim melaporkan.
4: Percepat digitalisasi UMKM sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan. Banjarmasin jadi kota ke-17 pelaksanaan program Kota Masa Depan Berani Digital. Berikut laporan selengkapnya Fitriana Rahma.
5: Kota Banjarmasin resmi menjadi kota ke-17 dalam pelaksanaan program Kota Masa Depan Berani Digital ditandai dengan puncak kegiatan yang berlangsung meriah di Balai Kota Banjarmasin kemarin. Program ini merupakan kolaborasi Grab Indonesia, OVO, OVO Finansial, Kementerian UMKM Republik Indonesia, Pemerintah Kota Banjarmasin, Apindo, dan OJK. Program tersebut bertujuan mempercepat digitalisasi UMKM sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal. Puluhan pelaku UMKM dan ekonomi kreatif di Banjarmasin mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk mengembangkan usahanya. Materi yang diberikan meliputi pemanfaatan teknologi digital, peningkatan visibilitas produk, penggunaan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI, hingga memperoleh edukasi mengenai pengelolaan keuangan dan akses pendanaan digital yang lebih inklusif. Selain itu, sebanyak 25 UMKM terpilih juga akan menerima bantuan modal usaha melalui program Grab Modal Mantul yang diharapkan mampu mendorong pengembangan usaha sekaligus membuka lapangan kerja baru. Head of Expansion Operation Territory Grab Indonesia, Yosef Tireza Arizal mengatakan, program ini merupakan komitmen jangka panjang untuk mempercepat digitalisasi UMKM di daerah.
6: Kita memang, ini kan memang acara puncaknya ya. Cuma memang untuk tiap kota kita melakukan Kota Masa Depan, 4 bulan berjalan itu sebelumnya, itu kita melakukan pelatihan kepada UMKM. Pelatihan itu meliputi cara melakukan marketing, cara untuk misalnya melakukan promosi. Kemudian misalnya pelatihan mengenai cara melakukan bisnis financial acumen. Jadi kita ngomongin juga mengenai apa sih yang harus dilakukan untuk misalnya mengembangkan bisnisnya. Kebetulan kita kan juga punya Grab Modal Mantul ya, yang kita bisa lakukan untuk mensupport para UMKM kita gitu ya, untuk mengembangkan usahanya. Kemudian juga kita ada tentang pelatihan, tentang tips and trick on bagaimana cara mereka melakukan bisnis.
5: Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda turut menyambut baik hadirnya program tersebut agar dapat membantu pelaku UMKM menghadapi tantangan seperti keterbatasan modal, literasi digital, dan akses pasar. Dengan adanya program Kota Masa Depan ini, ia berharap pengusaha UMKM dapat semakin adaptif dan berdaya saing sehingga dapat berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
7: Kehadiran program ini tentu memberikan manfaat yang besar bagi para pelaku UMKM dalam menghadapi tantangan dan peluang di era digital. Oleh karena itu, pemerintah Kota Banjarmasin terus berupaya mendorong transformasi digital UMKM melalui berbagai program pembinaan, peningkatan literasi digital, promosi produk lokal, fasilitasi kemitraan usaha, serta penguatan ekosistem kewirausahaan.
5: Sementara itu, Asisten Deputi Kemitraan Rantai Pasok dan Pemasaran Usaha Kecil Kementerian UMKM Republik Indonesia, Yogya Prihartini menegaskan transformasi digital perlu menjangkau daerah yang memiliki potensi ekonomi kuat, yang menilai pemanfaatan teknologi dan dukungan pendanaan menjadi faktor penting untuk meningkatkan daya saing UMKM.
8: Saat ini Indonesia berada pada momentum yang sangat strategis dalam perkembangan ekonomi digital, dan potensi ini juga yang menjadi peluang bagi pengusaha UMKM kita untuk naik kelas. Sebab seperti yang disampaikan oleh Ibu Ananda tadi, era digital ini menjadikan daya saing kita tidak hanya ditentukan oleh lokasi usaha, tetapi juga kemampuan memanfaatkan inovasi, teknologi, data, dan jaringan digital.
5: Lebih lanjut, ia menambahkan UMKM selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dengan kontribusi lebih

0: dari 60% terhadap produk domestik bruto yang menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Melalui kolaborasi berbagai pihak, penguatan UMKM diharapkan mampu menciptakan ekonomi yang lebih inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Fitriana Rahma melaporkan.
1: Lintas Banua Pagi.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ini menjadi fokus RSUD Ulin Banjarmasin dalam menghadirkan layanan yang aman, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat di seluruh bidang pelayanan. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
3: Rumah Sakit Ulin tentunya kita terus berupaya untuk memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat.
4: Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui berbagai evaluasi dan penguatan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Komitmen tersebut menjadi bagian dari langkah rumah sakit dalam menghadirkan layanan kesehatan yang berkualitas, aman, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Upaya peningkatan pelayanan itu dibahas dalam forum konsultasi publik bertema mewujudkan pelayanan RSUD Ulin yang bermutu, aman, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Kegiatan ini menjadi wadah komunikasi dan dialog antara penyelenggara layanan, masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan dan saran demi perbaikan pelayanan kesehatan. Direktur RSUD Ulin Banjarmasin, Dr. Among Wibowo, mengatakan pihaknya terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Menurutnya, berbagai masukan yang disampaikan peserta forum menjadi bahan evaluasi penting dalam upaya peningkatan mutu layanan rumah sakit.
3: Rumah Sakit Ulin tentunya kita terus berupaya untuk memberikan kepuasan layanan kepada masyarakat. Tadi juga ada beberapa masukan dari kelurahan dan juga dari yang lainnya terkait dengan masukan dan saran untuk upaya peningkatan layanan di rumah sakit. Baik itu layanan operasi, kemudian IGD, rawat jalan, rawat inap, dan lainnya, dan alhamdulillah kita bisa melaksanakan diskusi mencari solusi yang terbaik untuk peningkatan layanan di rumah sakit Ulin ini.
4: Among menjelaskan, setiap masukan yang diterima tidak hanya menjadi bahan evaluasi, tetapi juga dibahas bersama untuk mencari solusi yang tepat. Melalui forum tersebut, rumah sakit dapat mengidentifikasi kebutuhan serta harapan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan. Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit tidak dapat dilakukan sendiri. Diperlukan dukungan dan sinergi dari berbagai pihak agar layanan kesehatan dapat terus berkembang dan menjawab kebutuhan masyarakat secara optimal. Karena itu, RSUD Ulin terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, dinas terkait, serta berbagai instansi lainnya. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan kesehatan berjalan dengan baik dan mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Sementara itu, salah seorang masyarakat, Ririn, menilai pelayanan dan fasilitas di RSUD Ulin Banjarmasin terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Menurutnya, berbagai pembenahan yang dilakukan rumah sakit telah memberikan dampak positif terhadap kenyamanan pasien dan keluarga yang berobat.
5: Menurut saya, pelayanan di rumah sakit Ulin sudah lumayan bagus, lumayan bisa memfasilitasi masyarakat di beberapa saat kebelakang ini. Dan menurut saya, rumah sakit sudah cukup beradaptasi dan juga sudah cukup mengupayakan yang terbaik untuk masyarakat, walaupun pasti akan selalu dikembangkan lagi dan juga berevaluasi di setiap harinya. Tapi untuk saat ini, saya rasa rumah sakit Ulin sudah cukup bagus dalam penanganan dan beberapa hal lainnya, kategori fasilitas dan juga penanganan dari rumah sakit itu sendiri. Terima kasih.
4: Melalui forum konsultasi publik ini, RSUD Ulin Banjarmasin berharap berbagai masukan yang disampaikan oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus pendorong untuk terus melakukan perbaikan layanan. Dengan peningkatan mutu pelayanan yang berkelanjutan, RSUD Ulin optimis dapat menghadirkan layanan kesehatan yang semakin profesional, responsif, berkualitas, serta mampu memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat di Kalimantan Selatan. Rizky Wahyudi melaporkan.
2: Penurunan harga daging ayam di Pasar Pandu membawa dampak positif bagi pedagang maupun juga pembeli. Harga yang lebih terjangkau membuat minat masyarakat untuk berbelanja kembali meningkat, sehingga aktivitas jual-beli di pasar tradisional pun semakin ramai. Selengkapnya disampaikan Erni Irawati.
6: Harga daging ayam di Pasar Pandu belakangan ini mengalami penurunan. Kondisi ini disambut baik oleh masyarakat dan turut mendorong meningkatnya minat pembeli di pasar tradisional. Penjual ayam di Pasar Pandu, Leha, mengatakan turunnya harga ayam membuat penjualan menjadi lebih ramai dibandingkan sebelumnya. Menurutnya, Banyak pelanggan yang kini membeli dalam jumlah lebih banyak karena harga dinilai lebih terjangkau.
7: Nangka yang 40 sekilo. Terlami sedikit dari biasa, pasar Pandu rame. Karena bukahan ke sini. Terus aja normal aja, rame-rame, pasar Pandu ayam termurah sedikit. Kurang ke pasar Pandu.
6: Turunnya harga ayam tidak hanya membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga berdampak positif terhadap penjualan para pedagang. Salah seorang pembeli, Aliansyah mengaku, tidak terlalu mempermasalahkan naik atau turunnya harga ayam. Namun, harga yang lebih terjangkau tentu membuat masyarakat lebih leluasa berbelanja dan memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga.
8: Sama aja juga, tetap beli ayam aja juga.
6: Tergantung kebutuhan berarti.
8: Iya.
6: Kalau memang lagi hendak ayamnya ayam, kalau
8: iya.
6: Meningkatnya jumlah pembeli menunjukkan bahwa harga masih menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Dengan harga yang lebih terjangkau, aktivitas jual beli ayam di Pasar Pandu pun kembali ramai. Erni Irawati melaporkan.
2: Perpustakaan kini bukan lagi menjadi tempat yang membosankan. Kini banyak yang disulap menjadi ruang baca estetik dan ramah media sosial. Salah satunya adalah perpustakaan milik Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan. Berikut laporan selengkapnya Mahfida Iswari.
9: Ini fasilitasnya sangat nyaman, saya bisa difasilitasi.
10: Dalam rangka meningkatkan minat baca, sebuah ruang literasi modern berupa perpustakaan yang kekinian dihadirkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Terletak di lantai 4 Gedung Bank Indonesia, perpustakaan ini melayani pengunjung setiap hari kerja sesuai dengan jam operasional. Sedikitnya, 6.000 eksemplar tersusun rapi pada rak buku yang menjulang tinggi. Namun karena ini adalah perpustakaan khusus, maka fasilitas berupa buku-buku yang tersedia hanya untuk dibaca di tempat saja. 70% koleksi buku yang dimilikinya bertema ekonomi, dengan mayoritas pengunjung didominasi oleh para mahasiswa. Pustakawan Bank Indonesia Kalimantan Selatan, Holili Hadina menjelaskan bahwa perpustakaan ini sudah berdiri sejak 6 Desember 1986. Perpustakaan ini kemudian direnovasi ulang, lalu diresmikan pada tahun 2020. Namun wabah COVID membuat perpustakaan ini tutup sementara dan dibuka kembali pada tahun 2023 lalu. Holili juga menegaskan bahwa perpustakaan ini juga dilengkapi dengan IB Library yang berisi 300 judul. Aplikasi ini menghubungkan beberapa perpustakaan kantor perwakilan lainnya di seluruh penjuru Nusantara, sehingga dapat diakses oleh masyarakat luas di berbagai daerah.
11: Untuk pengunjung kita terbuka untuk umum dari kalangan anak TK sampai dengan orang dewasa. Dan kita juga menerima kunjungan-kunjungan dari sekolah TK, SD, SMP, SMA sampai perkuliahan. Alhamdulillah kita perpustakaan kita walaupun perpustakaan khusus sudah mendapatkan akreditasi A dari perpustakaan nasional yang sudah kita dapatkan di 2023. Dan insya Allah rencananya kita ingin menambah lagi dengan ISO manajemen perpustakaan.
10: Di kesempatan yang sama, salah satu pengunjung yang merupakan alumni Universitas Lambung Mangkurat, Adinda Luna Almira menyatakan bahwa dirinya sering berkunjung ke perpustakaan ini untuk memanfaatkan jam-jam kosong pada saat ia masih kuliah. Ia mengaku betah berlama-lama menghabiskan waktu di sini karena atmosfer belajarnya yang kondusif serta dilengkapi fasilitas yang lengkap.
9: Di sini fasilitasnya sangat nyaman, saya bisa difasilitasi untuk mengerjakan tugas, habis itu berkumpul sama teman-teman, saling diskusi, habis itu bisa nyari buku-buku yang saya cari dengan gratis dan bisa baca buku dengan bebas di sini.
10: Memadukan konsep minimalis modern dan pencahayaan yang hangat, perpustakaan ini tidak hanya menawarkan gudang ilmu, tetapi juga atmosfer belajar yang kondusif bagi para pengunjungnya. Mahfida Iswari melaporkan.
1: Lintas Barua Pagi.
2: Masih bersama di Lintas Banua Pagi, pendengar, di tengah riuh Kota Banjarmasin, kelompok Dasa Wisma Pelangi baru berhasil menyulap lahan sempit menjadi kebun hidroponik yang produktif dan bernilai guna. Inisiatif ini tidak hanya menghadirkan sumber pangan, tetapi juga menumbuhkan semangat belajar, kebersamaan, dan peluang ekonomi bagi warga sekitar. Kita ikuti liputannya bersama Rizky Wahyudi.
12: Dan pemirsa, ini adalah tanaman hidroponik yang ditanam di lahan yang sempit di tengah Kota Banjarmasin. Lalu bagaimana ide yang didapat dan manfaat yang dirasakan oleh warga sekitar? Kita akan bahas bersama Ibu Mutiara selaku ketua dari Dasa Wisma Pelangi Baru. Mari ikut saya.
13: ya beberapa tahun sebelumnya itu kan kelihatannya itu kumuh. Nah, karena di wilayah RT Ulun ini rata-rata penduduknya banyak atau padat penduduk. Perlahan-perlahanlah kita dengan Bapak, kita bersihkan. Seiring waktu, warga ini mengikuti. Jadi kita memberikan motivasi lah ke warga. Ini loh gunanya bercocok tanam atau bertanaman, yang gunanya untuk mereka juga gitu kan. Kita ajarin cara pembibitan hidroponik ini. Kita berikan bekal mereka cara bertanam, cara bercocok tanam, cara gimana sih ini hidroponik ini pengelolaannya.
14: Diajari misalnya tuh kayak ini jerman menanam, oh kayak ini Bu RT, iya bibitnya nih berdahulu kayak ini, misalnya di hendaki apa tuh kayak busa-busa halus tuh bibitnya dikit-dikit dulu, jadi misalnya agak besar sedikit dipisahi kayak gini diwadahi jar Bu RT. Iya, manfaatnya tuh kan misalnya saya mau beli ke pasar, kan saya jauh ke pasar, jadi parak sini kan ada.
13: Sekarang alhamdulillah penghijauannya kelihatan, udara segernya juga kelihatan. Kumuh di tengah perkotaan gimana, dengan adanya kita tanaman hidroponik dan tanaman-tanaman yang lainnya itu kan otomatis kita secara kasat mata memandang pun enak.
12: Ya, Ibu Mutiara, makasih atas waktunya.
13: Terima kasih juga sama-sama Pak atas kunjungannya. Nanti kalau ada waktu Bapak beserta teman-teman yang lain bisa berkunjung lagi ke tempat kita.
12: Siap Ibu. Baik pendengar dan pemirsa, ini bisa menjadi ide Anda untuk menanam tanaman hidroponik di lahan yang terbatas. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Kusmoni Budi, Bagi Gerere, Kusmoni Udara untuk Indonesia.
1: Berita olahraga.
2: Atlet Dojo Aski Kodim 1001 HSU terus menjalani latihan intens menjelang kejuaraan Aski Batola 2. Puluhan atlet dari usia muda HSU akan bertanding di kejuaraan yang digelar pada 19 hingga 21 Juni 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Robi Angga.
15: Dojo Aski Kodim 1001 HSU terus menunjukkan keseriusannya dalam menghadapi ajang kejuaraan Aski Batola 2 dengan menggelar latihan intensif bagi para atletnya. Kegiatan ini dilaksanakan secara terprogram dan disiplin sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemampuan teknik, fisik, serta mental para karateka. Serma M. Alfianur selaku pelatih sekaligus ketua Dojo Aski Kodim 1001 HSU menyampaikan bahwa persiapan dilakukan secara maksimal demi meraih hasil yang terbaik. Pihaknya terus menekankan kepada para karateka bahwa disiplin dan kekompakan tim menjadi kunci utama dalam menghadapi kejuaraan. Pelatih juga menjelaskan pentingnya konsistensi dan semangat juang dalam setiap sesi latihan.
16: Untuk persiapan Dojo Kodim sendiri dalam kejuaraan Batola 2 ini, kita mempersiapkan atlet baik itu kelas umite maupun kelas kata. Program latihan kita tetap melaksanakan seperti hari-hari biasanya, kita laksanakan seminggu tiga kali gitu. Kemudian ada saat jelang kejuaraan ini kita insentif peserta lebih maksimalkan sehingga mungkin seminggu itu bisa sampai 5-6 kali. Atlet total seluruhan yang kita bawa ke Batola 2 ini total 17, baik itu di kategori kata kemudian kumite.
15: Dukungan dan support selalu mengalir dari semua pihak kepada para karateka. Salah satunya para orang tua atlet yang selalu hadir pada saat sesi latihan. Mereka mengaku sangat bersemangat untuk ikut menemani anak-anaknya selama berlatih dan berharap anak-anak mereka dapat memberikan hasil terbaik pada saat kejuaraan.
17: Nampaknya alhamdulillah anak-anak mandiri, lebih disiplin, dan lebih mungkin kreatif lagi lah latihannya. lebih perbanyak latihan. Mungkin kalau bisa datangkan pelatih-pelatih dari luar juga, jadi bisa ada ilmu baru. Jadi mengucapkan terima kasih sudah membimbing anak kami di sini supaya agar lebih disiplin dan lebih percaya diri lagi, lebih bisa membanggakan membawa nama baik HSU ke depannya, apalagi dalam event berikutnya untuk persiapan.
15: Kejuaraan ASKI Batula 2 dijadwalkan berlangsung pada tanggal 19 hingga 21 Juni 2026, bertempat di Kabupaten Barito Kuala. Ajang ini akan menjadi momentum penting bagi para atlet untuk terus mengukur kemampuan, sekaligus meraih prestasi di tingkat daerah. Robi Angga, melaporkan.
1: Lintas Banua Maju.
2: Demikian Lintas Banua Pagi RRI Banjarmasin edisi hari ini pendengar Jumat 19 Juni 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan juga informasi aktual di Banjarmasin pagi ini melalui portal resmi kami di rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, serta TikTok RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Yaumil Mada, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi dan selamat kembali beraktivitas.
1: Lintas Banua Pagi.

0: Info Lalu Lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
1: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dan saatnya kita ikuti laporan hari ini Info Traffic bersama rekan-rekan dari RTMC Polda Kalimantan Selatan. Di sana sudah ada Brigpol Jennifer yang akan menyampaikan laporannya. Silakan Brigpol Jennifer.
2: Selamat pagi Sobat Lantas Banua, saya dengan Brigadir Jenny dari Direktur Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan pada hari ini Jumat 19 Juni 2026 akan menginformasikan situasi arus lalu lintas melalui CCTV RTMC di Lantas Polda Kalimantan Selatan. Langsung saja kita lihat ke wilayah Banjarmasin. Di wilayah Banjarmasin, tepatnya di Simpang 4 Gatot Dalam, terpantau situasi arus lalu lintas ramai lancar, didominasi kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang melewati jalur Sungai Lulut menuju Jalan Kuripan. Terpantau situasi arus lalu lintas ramai lancar. Langsung saja kita ke wilayah Banjarbaru, ke Simpang 4 Tugu Adipura. Terpantau situasi arus lalu lintas dari arah Martapura menuju dalam kota Banjarbaru maupun dari kota Banjarbaru ke arah dalam kota Martapura. Terpantau situasi arus lalu lintas ramai lancar, didominasi kendaraan roda 4 maupun roda 2. Kami himbau kepada Sobat Banua agar tetap melengkapi surat-surat kendaraan Anda. Untuk kendaraan roda 4 agar tidak lupa menggunakan safety belt atau sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang. Untuk kendaraan roda 2 agar tetap memakai helm SNI dan dalam keadaan diklik. Dan tidak lupa untuk membawa jas hujan yang bukan berbentuk ponco. Demikian laporan situasi arus lalu lintas melalui CCTV RTMC di Lantas Polda Kalimantan Selatan. Saya Brigadir Jenny. Salam presisi. Kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Brigpol Jennifer atas laporannya. Dan demikian pendengar, kita ikuti sudah bersama Info Traffic ya, bersama dengan Ditlantas Polda Kalimantan Selatan dari RTMC.

0: informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
1: Baik pendengar, segera juga kita akan hadirkan di ruang dengar Anda bagaimana untuk perakiraan cuaca di sepanjang hari ini Jumat 19 Juni 2026 dari Stasiun Meteorologi Syamsudinur Banjarmasin. Sudah ada rekan kita perakirawan Rianita. Selamat pagi Mbak Rianita.
2: Selamat pagi.
1: Baik, silakan informasi selengkapnya.
2: Terima kasih, saya akan menyampaikan untuk perakiraan cuaca Jumat 19 Juni 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, pada pagi hari ini kondisi di wilayah Kalimantan Selatan secara umum cerah berawan dan terpantau hujan ringan di Kalimantan Selatan bagian utara dan timur. Selanjutnya untuk perakiraan arah angin bertiup dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 15 km per jam. Sudah diperkirakan berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 62 hingga 98%. Untuk kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Selatan secara umum diperkirakan hujan ringan pada siang, sore, dan malam hari. Sedangkan untuk informasi perakiraan tinggi gelombang di perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di website cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Rianita, perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin. Sekian dan terima kasih.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
3: Banjarmasin pagi ini.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di FM 97,6 MHz ya, kanal informasi dan juga inspirasi. Dan Banjarmasin pagi hari ini akan kembali kita siarkan untuk Anda, yaitu pertandingan Pesta Bola Dunia 2026 bersama dengan Meksiko versus Korea Selatan di pagi hari ini. Sudah perjalanan menit ke-6 ya, dan langsung saja kita bergabung menuju RRI Pro 3 Jakarta. Selamat menikmati.
4: Serangan kali ini dari sektor sebelah kiri masih Quinones. Umpan pendek kepada rekannya, ada Guterres di sana. Kirimkan umpan crossing, ada sebuah kemelut tadi, dihalau saja bola. Kali ini Korea Selatan berhasil menghalau bola, tendang bola jauh ke depan di sektor sebelah kanan. Namun tidak ada pemain Korea yang sudah berada di lini penyerangan. Dan bola kembali berhasil dikuasai oleh para pemain Meksiko.
5: Memasuki menit 6, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Kali ini Meksiko yang berada dalam sebelah kiri coba lagi menusuk melalui Jimenez masuk ke kotak penalti, tetapi tahan bola yang salah. Kali ini beralih ke Alvarado, tombak tadi Alvarado. Tendangan kaki kirinya masih sangat lemah sehingga sangat mudah dimentahkan oleh Kim Sang-ju. Masih aman gawang dari Korea Selatan. Kali ini Korea yang berada di sebelah kanan kami dan juga Meksiko berada di sebelah kiri kami. Coba tadi ke depan tetapi diambil tadi oleh para pemain Meksiko. Lira kali ini dari tengah. Masih Meksiko mencoba lagi membangun serangan. Coba dekati lagi pemain nomor 26 geser ke sebelah kiri. Masih ada Gallardo. Kali ini Gallardo mencoba menusuk, ditahan oleh dua pemain dari Korea. Bermain 1-2 kali ini ke Meksiko dari luar kotak penalti. Tendangan lagi yang dilakukan nomor 26 Guterres tak mampu menyasar lagi gawang dari Kim Sang-ju. Lagi-lagi lemah. Dua percobaan yang dilakukan oleh tim Meksiko sudah dilakukan tadi. Kim terlalu jauh sehingga lebih dekat kepada penjaga gawang dari Meksiko, Raul Angel. Dorong lagi kali ini Alvarez ke tengah, coba dieksekusi ataupun didekati oleh Gallardo. Umpan lagi kepada Lira kali ini. Lira lihat sisi kanan, dorong lagi kepada Sanchez. Bermain 1-2 tadi bersama Alvarado. Back pass lagi kali ini Meksiko pada kapten kesehatan Alvarez tadi. Geser kepada Vasquez kali ini. Vasquez tidak lihat pergerakan sehingga back pass langsung ke kiper mereka. Masih ada Rangel kali ini. Santai-santai saja menit ke-8 ini, memasuki menit ke-8. Umpan kali ini ke sebelah kanan, maksud tadi Alvarado, tetapi diusir dengan baik oleh para pemain Korea.

merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa. Senang sekali menjumpai Anda untuk edisi hari ini di Jumat 19 Juni 2026. Dan pendengar juga pemirsa kami yang menyaksikan melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin, senang sekali dapat kembali hadir dalam program Indonesia Sehat kurang lebih 45 menit ke depan, ruang berbagi informasi dan edukasi kesehatan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Musim hujan maupun cuaca yang tidak menentu seringkali meningkatkan risiko penyebaran berbagai penyakit. Nah, salah satunya demam berdarah denggi atau DBD, penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nah, ini masih menjadi ancaman serius dan penuh diwaspadai atau perlu diwaspadai bersama. Nah, lalu bagaimana mengenali gejalanya sejak dini? Bagaimana langkah pencegahan yang efektif di lingkungan rumah dan masyarakat? Nah, untuk membahas tema kita pagi hari ini di Indonesia Sehat pagi menjelang siang, waspada DPD, kami hadirkan dan sudah hadir juga narasumber kami di studio Pro 1 RRI Banjarmasin. Kita langsung sapa saja Kepala Puskesmas Esparman Banjarmasin Tengah, ada Ibu Dr. Santi Indriani Ahmadiyah. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabarnya bagaimana, Dok?
1: Alhamdulillah baik.
0: Sehat mudah-mudahan ya. Kita semua sehat. Dan juga ada Sanitarian Puskesmas Esparman Banjarmasin Tengah, Mbak Fatul Jana AMDKL. Assalamualaikum Mbak Fatul, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Ya baik, terima kasih sudah hadir di sini meluangkan waktunya untuk mengedukasi kita semua di sini bagaimana mengenai DBD dan kita tetap harus waspada. Baik, Dok, kita langsung saja nih, Dok. DBD masih menjadi salah satu penyakit yang sering muncul ya di masyarakat. Nah, sebenarnya seberapa besar ancaman DBD saat ini khususnya di wilayah Banjarmasin Tengah? Silakan, Dok.
1: Nggih, untuk sebenarnya kalau Puskesmas Esparman ini dua kelurahan aja di Banjarmasin Tengah. Itu ada kelurahan Pasar Lama dengan Antasan Besar. Nah, dari dua kelurahan ini, kalau tahun 2025 itu kasus lebih banyak di Antasan Besar. Nah, untuk kasus di 2026 ini sampai Juni ini yang banyak di Pasar Lama sekarang, gantian. Kayaknya tahun lalu kita warning, kami treatment kencang di Antasan Besar, ternyata Pasar Lamanya sekarang meningkat kasusnya. Jadi memang sampai bulan Juni ini sudah terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Kalau bulan tahun lalu itu 6 ya,
2: 6 kasus.
1: 6 kasus. Hmm. 6 kasus itu termasuk demam denggi.
2: Iya.
1: Nah, itu ada 6 kasus. Sementara tahun 2026 ini baru di bulan Juni itu sudah 8 kasus.
2: 8 kasus.
1: 8 kasus termasuk kasus yang hari kemarin.
2: Kemarin.
1: Nah, jadi di bulan April dengan Mei itu yang lumayan tinggi.

0: Februari 1, 1 di bulan April itu 2, di bulan Mei itu 3. Nah, jadi padahal ini sudah memasuki musim kemarau. Nah, kayaknya
1: walaupun masih ada hujan ya, Dok.
0: Iya, tapi sudah, kalau dulu kan khas demam berdarah ini di musim penghujan. Ternyata sekarang pada kenyataannya sepanjang tahun ada kasus. Nah, kayaknya karena ya sanitasi kita mungkinlah yang masih kurang baik, masih ada genangan-genangan air. Tapi kalau di Banjarmasinnya kan ada banjir rob segala kan, Bu.
1: Selalu sepertinya juga sudah susah diprediksi sekarang ya, Dok ya. Bisa kapan-kapan saja ada hadir gitu.
0: Jadi begitu ada apa sampah-sampah yang bisa menampung air, air masuk, banjir rob itu masuk, pas surut dia tertahan airnya. Nah, di situ nyamuk bisa berkembang.
1: Jadi sudah tidak mengenal musim dan tadi perlunya sanitasi begitu ya, Dok ya. Oke, dari Dokter Santi. Nah, sekarang ke Mbak Fatul nih ya, yang ngurusin sanitasi ini ya. Nih, selama ini masyarakat sering mendengar istilah 3M plus ini. Mudah-mudahan masih digunakan juga ya 3M plus ini ya, Mbak Fatul ya. Apakah konsep ini masih relevan dan bagaimana penerapannya yang benar?
2: Masih kami masih mengedukasi masyarakat sosialisasi dengan 3M plus. Apalagi kalau yang biasanya warga yang terkena demam berdarah, kami lakukan sosialisasi 3M plus, yaitu menutup, menguras, dan memanfaatkan atau mendaur ulang barang-barang yang ada di sekitar, seperti itu.
1: Jadi ada keterlibatan pihak lingkungan hidup juga begitu ya.
2: Kesehatan lingkungan
1: kami, ya. Nah, oke.
2: Sebagai
1: sanitasi. Jadi khusus di puskesmas.
2: Khusus di puskesmas.
1: Mendaur ulang sampah-sampah yang ada begitu ya.
2: Maksudnya kami edukasi masyarakat, misalkan kayak ada sampah-sampah yang atau kayak apa yang kayak ember-ember sudah tidak terpakai, kami edukasi untuk menjadi kayak pot seperti itu.
1: Jadi biarkan terisi air begitu ya. Oke. Jadi lebih baik diisi tanah gitu ya. Sepertinya ya.
2: Mendaur ulang lah seperti itu.
1: Dan mereka antusias begitu, Mbak Fatu?
2: Inggih. Antusias.
1: Oke. Baik, Dok, banyak masyarakat menganggap demam biasa dan DBD ini memiliki gejala yang sama gitu ya. Ini apa tanda-tanda yang perlu diwaspadai agar DBD ini bisa dikenali lebih dini?
0: Jadi sebenarnya virus dengue itu ada dua penyakit. Nah, yang disebabkan oleh virus dengue itu demam dengue dengan demam berdarah dengue. Nah, kalau demam berdarah itu namanya juga ada berdarah. Nah, itu ada tanda-tanda perdarahan. Nah, yang paling ringan itu yang bintik-bintik. Kami membilangnya teki. Itu yang paling ringan. Sementara kalau demam dengue aja itu tidak ada manifestasi perdarahan. Jadi demam memang disebabkan oleh virus dengue juga, mirip
1: nyamuk demamnya. Yang sama begitu, Dok?
0: Nyamuk yang sama. Tapi daya tahan tubuh, keganasannya virusnya itu berbeda. Nah, jadi kalau demam dengue itu demam mungkin penurunan trombosit tapi tidak ekstrim. Jadi turun trombosit tapi tidak sampai di bawah 100.000. Sementara kalau demam berdarah dengue itu salah satu laboratoriumnya itu biasanya di bawah 100.000 dan ada manifestasi perdarahan. Bisa muntah darah, bisa BAB-nya berdarah, bisa gigi, daerah mulut berdarah. Yang paling ringan itu spontan ada bintik-bintik di
1: kulit
0: ya, seperti itu.
1: Kalau di kulit itu apakah seluruh tubuh begitu, Dok?
0: Kebanyakan di area gerak.
1: Area gerak seperti tangan saja
0: atau kaki?
1: Oke, tangan dan kaki gitu ya.
0: Di paha biasanya duluan muncul.
1: Apakah karena memang nyamuknya itu menggigitnya di daerah situ?
0: Bukan.
1: Atau? Bukan begitu?
0: Bukan. Jadi itu pecah pembuluh darah karena trombosit yang turun ekstrim. Seperti itu kan. Trombosit itu kan zat pembeku darah. Jadi begitu dia turun, kita mudah jadinya untuk pecah pembuluh darahnya. Seperti itu.
1: Jadi kita baru tahu nih ya, bahwa saya sih yang baru tahu ya, mungkin pendengar yang atau juga pemirsa sudah mengenal begitu, atau mungkin malah baru saja mendapatkan informasinya dari Dokter Santi ya, mengenai ternyata demam berdarah ini, DBD ini ada dua jenisnya begitu ya. Okay. Ada yang tadi kalau sudah berdarah itu berarti yang sudah
0: demam berdarah.
1: Ya, jadi kalau yang
0: DBD.
1: DBD.
0: Kalau satunya DD.
1: DD.
0: Demam dengi gitu,
1: demam
0: aja.
1: Dengi. Oke, jadi ada demam dengi dan demam berdarah.
0: Demam berdarah dengi.
1: Tapi biasanya yang lebih parah itu memang yang berdarah begitu ya.
0: Iya. Okay. Jadi kalau yang demam dengi itu gejalanya relatif lebih ringan. Demam tapi tetap secara patofisiologi demam 3-5 hari. Jadi grafik demamnya memang ada. Jadi begitu
1: itu
0: naik.
1: Itu untuk DBD
0: sama
1: dua-duanya sama.
0: Iya, okay. Sama. Cuma kalau demam dengue biasanya begitu turun dia tidak ada fase naik lagi. Kalau yang demam berdarah dengue begitu turun dia malah di fase kritis. Turunnya itu kan saat fase kritis. Sebenarnya bukan turun, lebih ke arah shock karena terlalu banyak darah yang keluar. Kadang-kadang tuh nggak kelihatan darahnya. Kadang orang tidak memperhatikan BAB-nya hitam, dikira karena makanan. Ternyata karena perdarahan di dalam saluran cerna.
1: Oke, jadi kalau BAB hitam itu bisa terjadi ya, di sana ada darahnya begitu, ada darah gitu ya. Jadi bukan karena warna fisiknya itu yang hitam gitu ya,
0: dok. Jadi kalau kita ada demam, terus ada BAB yang berwarna hitam atau muntah yang berwarna hitam, sementara kita makanannya tidak ada makan coklat atau apa, kita harus warning. Ini darah apa bukan? Walaupun sebenarnya kita harus memastikan itu ada pemeriksaannya, memang ada darahnya atau enggak di feses.
1: Karena dia menyatu dalam feses itu tadi, bukan keluar seperti cairan yang memang darah begitu ya, dok.
0: Okay. Karena dia perdarahannya di saluran cerna atas, lain kalau perdarahan di saluran cerna bawah.
1: Baik, kita juga ingin mendengarkan pendengar dan juga pemirsa kita yang ingin bertanya, bergabung bersama kita di sini di Indonesia Sehat. Ada Dokter Santi, ada Mbak Fatul juga. Silakan Anda bergabung di dua line telepon kami 08115111410 dan 0511325152, atau langsung live chat kami di YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Ini dok, mengapa anak-anak sering disebut sebagai kelompok yang rentan terkena DBD, dan apakah orang dewasa juga memiliki risiko yang sama, dok?
0: Iya, anak-anak memang lebih rentan. Yang lain tuh daya tahan tubuh kan memang dewasa dengan anak-anak lebih rendah untuk anak-anak. Terus anak-anak banyak berada di luar ruangan di saat jam-jam nyamuk itu aktif. Jadi kan nyamuk demam berdarah itu aktif pagi. Antara jam 8 sampai jam 10-an itu. Dia aktifnya di jam-jam itu, sementara anak itu sekolah. Nah, jadi kalau lingkungan sekolah yang mendukung perkembangan dan pertumbuhan nyamuk, otomatis anak-anak lebih terpapar. Nah, terus ada teman yang kena, ada nyamuknya, ada lebih meningkatkan resiko seperti itu. Sama daya tahan tubuhnya tadi ya, memang lebih rendah lah dibandingkan dengan orang tua. Terus kekhawatiran orang tua terhadap anaknya itu kadang-kadang lebih tinggi dibandingkan orang tua kepada diri sendiri.
1: Jadi lebih rela orang tua yang sakit daripada anaknya begitu.
0: Maksud saya itu begitu anaknya demam segera dibawa periksa. Sementara orang tua kalau demam biasanya minum obat aja, bisa jadi orang tuanya juga demam berdarah, demam dengue, tapi bukan yang ke arah demam berdarahnya.
1: Tapi nular nggak sih, dok, untuk demam berdarah? Menular ya.
0: Iya, kan ada nyamuk tadi yang menularkan. Tapi walaupun virus itu ada misalnya di tubuh anaknya, sementara nyamuk Aedesnya nggak ada di rumah, jadi tidak akan tertular ke ayahnya, ibunya atau adiknya yang di rumah yang sama. Nah, kalau virusnya ada, nyamuknya ada, kemungkinan menularnya
1: bisa
0: kan
1: menular.
0: Iya, lebih tinggi lah.
1: Baik, Dok. Ada sekarang penelponnya ada nih, Dok.
0: Oh iya.
1: Ada Bapak Amrullah di Beruntung Jaya. Silakan Pak Amrullah.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.
3: Bu dokter dan Mbak Ideka.
1: Ya, Mbak Fatul ya.
3: Mbak Ica kah ini?
1: Ica di sini ya. Silakan.
3: Selamat semua ya.
1: Amin amin ya rabbal alamin.
3: Ini terima kasih banyak atas namanya kedatangan dan penjelasannya tentang apa namanya?
1: DBD, waspada DBD, Pak.
3: Waspada DBD. Saya anu Bu Dokter, saya di Banjarmasin Tengah. Banjarmasin Selatan.
1: Di Beruntung Jaya ya.
3: Jadi sering juga kepengen. Gini, ada dua yang ingin saya sampaikan.
1: Silakan.
3: Satu, bahwa nyamuk Aedes aegypti ini kan sukanya di yang apa, yang bersih, air bersih.
0: Iya, nyamuk elit ya Pak.
3: Saya Mbak Ica di rumah, nah, Bu Dokter, itu di genangan lubang WC, bukan lubang WC, kloset.
1: Ya,
3: itu sering nyamuk berkumpul situ. Jadi ngumpul situ saya sering nemukan. Jadi akhirnya sekarang itu karena bersih setelah buang air kan kita siram apa, kadang-kadang tertinggal kan airnya bersih gitu karena sudah bersih. Itu nyamuk itu kalau pagi saya lihat ngumpul di situ ada. Nah akhirnya sekarang saya beli kreolin atau apa tuh kayak karbol tuh.
1: Iya. Yeah.
3: Nah, jadi setelah apa namanya buang air BAB atau kecil itu saya siram itu. Jadi sekarang ini enggak lagi ada itu. Nah, jadi mungkin kita di rumah itu perlu dilihat itu karena mungkin ya nyamuk itu kan suka di situ. Yang kedua, bagaimana dengan fogging, Bu? Apakah menunggu KLB dulu atau kita bisa minta apa lingkungan RT ataupun pribadi di rumah minta fogging tidak menunggu KLB gitu. Itu aja dari saya, mohon maaf kurang lebihnya, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Amrullah di Banjarmasin Selatan di Beruntung Jaya, Dok ya, dan juga Mbak Fatul tadi. Bisa langsung ditanggapi ya, Dok ya?
0: Bisa
1: ya, silakan Dok. Oke.
0: Jadi kalau benar nyamuk demam berdarah ini dia sukanya di tempat yang air jernih, air bersih. Jadi ya saya bilang ini nyamuk elit, dia nggak mau di selokan itu, nggak mau. Nah, dan dia memang tidak ada di air yang mengalir,
1: air yang tergenang. Gitu
0: air
1: ya?
0: Yang air tergenang di tempat yang bersih. Jadi kalau di airnya itu mengalir, kemungkinan ada itu sangat sedikit. Ya, kecuali mengalirnya cuma di situ-situ aja. Nah, jadi kalau yang di kloset tadi rasanya belum pernah pang ya menemukan selama klosetnya itu dipakai terus setiap hari ya. Kecuali kalau klosetnya itu dalam beberapa hari tidak dipakai.
1: Itu dan, mungkin kloset jongkok begitu ya, bukan duduk. Kalau duduk kan ada tutupnya ya.
0: Iya, terus kan kalau dipakai setiap hari tidak akan tergenang ya gitu kan, tidak. Kalau dia bertelur hari itu tersiram
1: langsung
0: hilang, ya gitu. Itu. Tapi mungkin bisa jadi ada juga mungkin ada nyamuknya yang dia menghurung di situ. Nah, kalau ada nyamuk itu berarti ada jentik. Nah, jadi kalau ada nyamuk itu ada jentik. Bisa jadi di kloset itu gara-gara menggayung yang di bak mandi
1: yang sudah
0: tersiram,
1: ada di,
0: waktu menyiram tersiram di kloset bisa jadi. Tapi kan kita nggak tahu nih kayak apa di rumah bapak tadi. Pak siapa tadi?
1: Bapak Amrullah ya.
0: Mungkin trik beliau tentang kreolin gak tadi? Ya, bisa aja di apa? Dimanfaat.
1: Itu sebuah merek sebenarnya.
0: Iya. Karbol macam kayak gitulah pokoknya. Bisa di ini kan untuk mencegah supaya
1: bisa
0: nyamuk itu
1: enggak
0: inggi. Nah, untuk tentang fogging.
1: Fogging apakah bisa swadaya sendiri?
0: Jadi kalau fogging ini sebenarnya yang dibunuh kan nyamuk dewasa. Nyamuk dewasa. Jadi nyamuk dewasa nih begitu umurnya habis, sebenarnya dia selesai. Tapi kalau nyamuk dewasa terus ada jentiknya, nanti jentiknya ini yang
1: meneruskan, gitu.
0: Meneruskan. Karena ternyata DNA virus dari dengue tadi, virus virus dengue itu dia diwariskan. Benar sih, siapa si jentik ini dia belum menggigit penderita, tapi dia dilahirkan lah, ditetaskan, ditetaskan oleh nyamuk yang dia mengandung virus dengue, jadi diwariskan. DNA-nya itu diwariskan dan itu bisa menularkan ke manusia, seperti itu. Jadi kalau kami, kebijakan dari Kementerian Kesehatan itu yang utama 3M plus dulu. 3M plus termasuk pemberantasan sarang nyamuk, yang kan 3M plus itu kan untuk memberantas sarang nyamuknya dulu. Nah, kalau memang ada penderita di daerah situ, terus kita lakukan penyelidikan epidemiologi namanya, dilakukan PE. Dari PE situ kita tahu di situ ada tempat berkembang biak nyamuk apa enggak. Kalau ada tempat berkembang biak nyamuk, artinya ada nyamuknya. Nah, baru kita lakukan fogging. Nah, tapi kalau ternyata tidak ada, ya kan? Kita tidak akan melakukan fogging. Bisa jadi terjangkitnya bukan
2: di lingkungannya,
0: lingkungan situ, tapi terjangkitnya bisa di sekolah, tempat mengaji si anak tadi. Kalau anak-anak yang ini, yang utama sih memang 3M plus
1: itu yang harus
0: yang utama. Pemberantasan
1: bisa ditambahkan,
0: sarang nyamuk. Pemberantasan sarang nyamuk itu tadi 3M plus tadi, 3M menguras,
2: menutup dan mendaur ulang.
1: Mendaur ulang.
2: Plusnya itu menambahkan plusnya sedikit.
1: Iya, silakan.
2: Misalkan bisa pakai lotion anti nyamuk, terus pakai ventilasi yang anti nyamuk, seperti itu.
1: Oke, itu yang plusnya.
2: Plusnya.
1: Ya.
0: Terus ada juga anu, Mbak. Kita abatisasi
2: dengan larvasida. Biasanya kita ada kegiatan
1: apa itu semacam
0: abate
1: obat begitu ya, zat-zat kimia begitu ya.
2: Itu kita ada programnya untuk pemberian bubuk abate.
1: Bubuk abate.
2: Untuk biasanya kalau kita kita temukan kasus yang positif tadi, kita lakukan penyelidikan epidemiologi dengan radius rumah misalkan ke kiri 100, kita pemeriksaannya ke kanan 100 meter, ditemukan ada jentik nyamuk tadi, kita lakukan larvasida, yaitu dengan pemberian bubuk abate di setiap rumah-rumah yang mempunyai tempat penampungan air. Jadi bisa diberikan bubuk abate itu, jadi dia membunuh jentik nyamuk, mematikan jentik-jentik nyamuk. Tapi kita biasanya pasti sosialisasikan dulu yang 3M plus itu, yaitu dengan ditutup dulu. Kalau tidak bisa ditutup, kita dikuras. Terus kita sosialisasikan dengan pinggir-pinggiran bak-bak mandi itu dengan disikat. Soalnya biasanya kalau cuma dikuras tapi tidak disikat, biasanya telur-telur nyamuk tuh masih menempel. Gitu.
1: Jadi mereka masih bisa berkembang biak,
2: masih bisa berkembang itu biak karena nyamuk demam berdarah tadi, nyamuk Aedes itu tahan di suhu panas dengan selama 6 hari yang kering. Begitu.
1: Oke. Jadi sebenarnya banyak warga merasa rumahnya bersih tadi ya, sebenarnya dikatakan oleh Mbak Fatul, tapi sebenarnya memang harus dibersihkan lebih bersih lagi begitu ya.
0: Tapi tetap mandi itu.
1: Tapi itu tadi tetap ditemukan jentik gitu ya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Jawabannya tadi karena bisa bertahan selama
2: 6 hari. Jadi ketika dia telurnya kena air lagi langsung menetas. seperti itu jentik nyamuknya.
1: Mbak Fatul nih, tempat-tempat seperti apa nih yang paling sering menjadi sarang nyamuk penyebab DBD tanpa disadari masyarakat?
2: Nah, tempat-tempatnya itu kan tadi di air bersih ya.
1: Di air bersih.
2: Jadi pernah kita temukan di pot-pot bunga yang ada genangan airnya. Biasanya kan ada pot hias ya.
0: Yang hias. Bunga apa itu yang hidup di hidup dengan media air aja.
1: Seperti teratai kayak, bukan ya?
0: Oh, bukan ya. Kayak sirih gading.
1: Oke.
0: Kita kadang sirih gading itu biar kita taruh di meja biar cantik, pakai air supaya tetap hidup.
1: Padahal
0: nah airnya itu yang bisa membuat
2: jentiknya nyamuk tuh berkembang biak.
1: Jadi berbahaya ya. Jadi lebih baik apa sarannya nih supaya kita ingin mendapatkan suasana yang segar hijau tapi apa ibaratnya tidak membahayakan tadi?
0: Bisa kasih ikan.
1: Oh, dikasih ikan.
0: Iya. Jadi ikanisasi itu salah satu
1: ikanisasi
0: itu salah satu upaya pengendalian vektor nyamuk. Nah, jadi kemarin kita sempat melakukan ikanisasi di Kelurahan Antasan Besar. Jadi yang tahun lalu kita banyak kasus demam berdarah. Jadi kita bagikan ikan itu.
1: Ikan itu ikan jenis apa, Dok?
0: Ikan sebenarnya ikan pemakan jentik, itu banyak jentik. Aja.
1: Oh, ada.
0: Papuyu pun bisa memakan jentik.
1: Oh, jadi ikan betul, bukan ikan hias, bukan ya?
0: Iya, ikan hias juga.
1: Ikan hias juga. Oh, ikan pemakan jentik.
0: Ikan kalau kita kemarin pakai ikan.
2: Ikan komet.
0: Komet.
1: Ikan komet.
0: Iya, itu betul. Sering dijual di pasar Tungging tuh.
2: Oh, ikan hias.
1: Masih terjangkau begitu harganya.
0: 3.000
2: sampai 5.000.
1: Sekecil apa atau sebesar apa?
2: Ibu jari kan?
1: Sebesar ibu jari ya.
0: Itu yang harga 3.000-5.000 itu sebesar ibu jari. Tapi kalau dia tumbuh terus bisa besar. Bisa 10-15 cm.
1: Oke, jadi ada program ikanisasi ya. Jadi ya. Jadi betul-betul ya yang namanya DBD ini ternyata banyak hal yang harus dilakukan gitu ya. Ininya ke lingkungannya Mbak Fatul ya. Iya.
0: Oh, oke. Okay. Tapi kadang-kadang tuh masyarakat kalau di air mandi itu katanya kalau mau dikasih ikan tuh geli katanya. Geli, masa mandi air ikan?
1: Iya.
0: Terus saya bilang, biasanya mandi di sungai juga air ikan.
1: Nah, kalau misalnya kita di sekarang yang lebih bagus itu, tapi kita memang tidak bisa memungkiri kita harus punya persediaan air begitu ya.
0: Benar.
1: Lebih baik yang mana sih, Dok? Mungkin juga Mbak Fatul nanti bisa menjawabnya. Kita langsung di shower gitu ya, atau memang harus ada bak mandi begitu atau bagaimana nih? Bagusnya seperti apa?
0: Ya, tergantung tindakan kebiasaan aja ya. Gitu ya. Kalau memang kita malas untuk membersihkan, menguras itu kan sebaiknya ya shower aja, ya kan. Tapi kalau untuk persediaan air itu ya akan apalagi dia
2: ember,
0: ya kadang-kadang.
1: Mungkin kualitas airnya juga kurang begitu ya, jadi harus ditampung untuk biar lebih bersih. Tapi kan ada endapan di bawahnya itu ya.
0: Akhirnya. Ya itu tadi kalau di bak mandi itu kalau ikanisasi itu sangat ini sih di luar abatisasi. Abatisasi itu satu dosis untuk berapa liter?
2: Untuk 1.500 yang 1.500 satu tandon itu cukup.
1: Satu tandon. Jadi satu bungkus abate.
2: Satu
1: begitu.
2: Bungkus ditaburkan di pinggir-pinggirnya.
1: Okay. Itu ada dijual atau bagaimana untuk
0: di puskesmas?
1: Bubuk abate ada di puskesmas begitu.
0: Kalau
1: ya.
0: Ada yang mau minta aja di
1: gratis begitu ya,
2: gratis.
1: Dok ya. Oke. Dan untuk abate kalau sudah dimasukkan ke air itu aman ya, Dok dan juga Mbak Patul?
2: Karena itu bahan kimia, jadi sebaiknya tidak untuk dikonsumsi. Cuman kalau untuk mandi,
1: tidak hanya untuk mandi atau, begitu ya,
2: atau sikat gigi itu
0: masih
2: aman.
1: Masih aman. Tapi kalau untuk dimasak, untuk tidak boleh begitu ya, untuk diminum juga.
0: Okay. Karena bahan kimia.
1: Bahan kimia. Iya. Oke. Okay. Karena itu
0: tidak disarankan.
1: Pembunuh larva begitu
0: iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, dia melapisi di dinding dinding itu, di dinding tempat air tadi.
1: Toren begitu, tandon itu.
0: Ya, di dinding penampungan air tadi. Jadi nyamuk itu nggak mau dia menaruh telur di situ. Telur

0: tada hujan. Yeah. Yang kebanyakan itu tempat kita ini kan selain dari PDAM, sumber airnya biasanya PDAM kan berbayar nih, penampungan air hujan juga kadang sayang dibuang. Nah, begitu sayang dibuang tadi, artinya tempat penampungan air tadi itu kan terbuka. Seperti itu.
1: Jadi kalau kita tadi kembali pada sudah di awal-awal sudah dijelaskan oleh dokter juga ya. Jadi kalau saat musim hujan maupun kemarau, ini apakah masih ada perbedaan risiko berkembangnya nyamuk Aedes aegypti ini, Dok? Kayak lebih cepat yang mana nih, di kemarau atau di hujan, di musim hujan?
0: Begitu ada air, dia bertelur, sama aja.
1: Sama aja. Jadi tidak ada musim gitu ya kalau sekarang, untuk
0: sekarang nyamuk. Tuh kalau dilihat epidemiologinya malah sepanjang tahun, cuma memang lebih tinggi di musim hujan, karena banyak tempat-tempat nyamuk berkembang biak yang pastinya. Kalau musim kemarau kan nggak ada tempat yang tertampungnya air hujan tadi. Cuma Banjarmasinnya ada banjir rob tadi, saya pikirkan.
1: Yang juga sepertinya tidak tergantung pada bulan dan musim juga, selalu bisa terjadi kapan saja begitu ya, Dok ya. Dok, kita ke kesehatannya lagi nih setelah kita ke lingkungannya. Kapan nih seseorang yang mengalami demam harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan karena dicurigai DBD, Dok?
0: Ada tanda-tandanya. Termasuk yang utama itu adalah tanda-tanda perdarahan. Ya. Bintik-bintik berdarah, ada bintik-bintik di kulit. Nah, itu. Terus begitu demam di atas 39 itu harus segera sebenarnya. Jadi dipastikan penyebabnya apa gitu. Nah, kalau yang tanda-tanda itu tadi, yang berdarah tadi, bisa perdarahan di mimisan, di hidung.
1: Tidak mesti harus di kulit ya, begitu ya, Dok.
0: Di gusi. Di kulit itu yang manifestasi yang paling ringan.
1: Yang paling ringan.
0: Perdarahan yang paling ringan. Nah, selebihnya bisa muntah darah, BAB hitam, kayak seperti itu. Itu yang untuk segera dibawa. Tapi kalau bisa jangan sampai.
1: Jangan sampai
0: terjadi yang perdarahan gitu yang ya, banyak. Begitu ada bintik-bintik, kita harus langsung pemeriksaan trombosit. Biasanya kalau trombosit di bawah 100, demam masih hari kedua, hari ketiga, itu sebaiknya di opname.
1: Biasanya lebih duluan mana sih, Dok, kalau ada bintik-bintik atau langsung kayak demam berdarah, demamnya itu, Dok? Kan kita kadang-kadang kita nggak punya ya alat ukur begitu, ini ini berapa begitu, berapa derajat suhu kita begitu. Nah, biasa lebih duluan mana, Dok?
0: Untuk DBD ini, peteki itu bisa juga keluar di saat-saat sudah mau sembuh. Jadi kalau sudah ada bintik-bintik di hari kelima, keenam, secara klinis baik, biasanya tidak akan jadi masalah. Cuma untuk orang awam, begitu ada bintik-bintik, ada demam, tidak perlulah tahu ini demam tinggi. Bawa aja 2-3 hari, bawa aja sudah ke fasilitas kesehatan, memastikan demamnya dari mana. Tidak perlu juga overthinking, oh ini demam berdarah gitu, karena demamnya tinggi. Tidak perlu juga, yang pasti segera dibawa ke fasilitas kesehatan untuk memastikan kecurigaan dokternya apa. Kadang-kadang begitu saking overthinkingnya, si anak batuk pilek tapi panas.
1: Oh, bisa disertai pilek juga begitu ya, Dok?
0: Bukan. Saking overthinkingnya, jangan-jangan demam berdarah, Dok. Nah, seperti itu. Nah, biasanya kalau batuk pilek itu nggak panas, Dok. Nah, kan beda kasus kan. Nah, kalau kita sudah diduluin dengan batuk pilek, demamnya baru sehari, nggak usah jauh-jauh dah mikir demam berdarah, kita obati dulu batuk pileknya, gitu kan. Begitu nanti masih nggak turun demamnya, bawa kunjungan ulang, seperti itu.
1: Ya, ini masih ada anggapan gitu, Dok, ya, bahwa jika trombosit turun sedikit berarti pasti DBD begitu ya. Ini bagaimana penjelasan medis terkait hal ini, Dok?
0: Ya itu tadi saya bilang ada DBD, ada demam dengue aja. Kalau yang demam dengue aja itu tidak ekstrim turunnya. Iya memang turun,

0: Turun, tapi paling turunnya jadi 200. Ya. Jadi kalau demam berdarah itu bisa turunnya sampai di bawah 100. Seperti itu. Dan ada manifestasi perdarahan. Cuma kalau memang sudah di bawah 100, biasanya dokter sudah berpikir tidak perlu lagi mencari manifestasi perdarahan. Kita berikan rawat inap, apalagi demam masih hari ketiga. Kalau demam sudah hari kelima, itu mepet nih misalnya di angka 98, mungkin kita bisa observasi pemeriksaan ulang lagi. Bisa jadi besoknya diperiksa sudah ke 150, sudah naik, sudah fase penyembuhan. Seperti itu. Tapi kalau masih demam hari ketiga, kita periksa trombosit sudah 100, masih ada kemungkinan untuk drop, masih ada kemungkinan untuk turun. Begitu nanti mencapai di bawah 50, takutnya kalau terjadi perdarahan. Seperti itu.
1: Iya. Dok, apa saja kesalahan yang sering dilakukan masyarakat saat merawat anggota keluarga yang sedang mengalami gejala DBD, dok?
0: Biasanya karena demam berdarah itu kan hari kelima dia itu turun suhunya. Walaupun tidak ada mekanisme perdarahan yang masif, cuma ada bintik-bintik, di hari kelima itu turun. Takutnya turunnya itu karena shock. Nah, sudah gak panas kok dok, tapi begitu dibawa anaknya sudah lemas. Ternyata sudah namanya DSS, Dengue Shock Syndrome. Nah itu yang berbahaya, itu yang bisa mengakibatkan kehilangan nyawa.
1: Oke, jadi seperti saat itu ya dok.
0: Iya. Jadi demam berdarah itu fase warningnya itu di hari ketiga, sampai hari kelima. Itu. Jadi kalau hari kedua, ketiga, keempat, kelima itu dia turun, hati-hati turunnya ini bisa di karena shock. Nah kalau karena shock ini yang bisa sampai paru-parunya udem, apa bengkak.
1: Jadi bisa menyerang ke paru-paru juga ya?
0: Iya, cairan keluar. Oke, seperti itu.
1: Oke, jadi jangan sampai telat sedikit nyawa bisa melayang ya, dok.
0: Iya. Okay. Tapi juga jangan terlalu
1: panik begitu.
0: Panik, iya. Yang pasti siapapun kalau ada demam 2 hari, 3 hari tidak membaik, harus segera dibawa ke paskes. Apalagi kalau anak-anak, dari tubuh anak-anak lebih. Nah, apalagi kalau teman sekelasnya ada yang demam berdarah. Nah,
1: itu sudah harus hati-hati
0: begitu. Harus hati-hati. Atau di rumah ada yang demam berdarah juga. Nah, harus hati-hati. Nah, kali aja ada 2-3 ekor nyamuk yang masih hidup di dalam rumah.
1: Yang menularkan.
0: Yang menularkan dari anak nanti. Menularkan dari kakak, menularkan ke adik. Biasanya seperti itu. Bisa sampai satu rumah kena semua, bisa.
1: Aduh, bagaimana itu ras caranya kita bisa mengatasi itu ya? Kalau ada pernah ditemukan kasus seperti itu ya dok, satu rumah kena semua, itu bagaimana tuh dok?
0: Ya sebenarnya dia harusnya diisolasi.
1: Diisolasi
0: yang kena itu diisolasi minimal di satu kamar yang tidak berbarengan dengan nih, takutnya kalau ada nyamuk tuh atau pakai kelambu yang kena dipasang kelambu seperti itu.
1: Ada jangka waktunya nggak dok untuk mereka sudah aman dari masa isolasi itu?
0: Rata-rata kalau virus 14 hari.
1: 14 hari ya,
0: rata-rata. Okay. Tapi tidak menutup kemungkinan karena nyamuk tadi masih mewariskan DNA ke anak cucunya.
1: Ya, virusnya diwariskan oleh si dengue ini ya.
0: Iya, si dengue yang diwaris.
1: Oh, si dengue yang
0: kan dengue itu virusnya.
1: Virusnya.
0: Nyamuknya kan Aedes aegypti.
1: Aedes aegypti, ya. Oke.
0: Okay. Aedes aegypti itu dia bisa mewariskan si dengue tadi ke anak cucunya.
1: Oh, oke.
0: Okay. Seperti itu.
1: Warisan yang tidak menyenangkan ya, dok ya.
0: Ini makanya diputus supaya tidak diwariskan.
1: Mata rantainya itu harus betul-betul diputus.
0: Jadi sebelum dia itu bertelur, waktu jadi larva, kita berantas.
1: Berantas dengan cara 3M tadi yang Mbak Fatul ya, plus tadi ya. Sebelum fogging itu ya. Jadi harus itu dulu.
0: Fogging dengan, kan cuma nyamuk dewasa.
1: Nyamuk dewasa ya.
2: Cuma matikan nyamuk dewasa. Biasanya kita dengan PSN tadi, pemberantasan sarang nyamuk.
1: Pemberantasan sarang nyamuk.
2: Biasanya kita ada kegiatan juga sama kelurahan.
1: Apa tuh? Kegiatannya Mbak?
2: PSN tadi.
1: PSN pemberantasan
2: sarang nyamuk tadi. Enggak, jadi misalkan di minggu pertama di RT ini yang ada kasus demam berdarahnya, jadi turun dengan pihak lintas sektor, dengan kelurahan, dengan puskesmas, dengan RT, dan warga-warga yang lain untuk pemberantasan sarang nyamuk tadi.
0: Kerja cara gotong royong.
2: Gotong royong lah.
1: Jadi itu langkah sederhana yang harus dilakukan terlebih dahulu ya, begitu ya.
2: Betul.
1: Oke. Sebelum 3M. Jadi PSN dulu begitu atau PSN dulu atau bagaimana?
2: Kalau biasanya
1: sama-sama mungkin sama, kayaknya ini sama begitu ya, PSN
0: 3M plus 3M itu gitu ya. Salah satu upaya pemberantasan sarang nyamuk.
2: Betul.
1: Jadi sama-sama PSN dan 3M gitu ya. Atau 3M ini bagian dari PSN. Bagiannya seperti itu ya. Jadi itu harus, ini yang harus melakukan siapa? Semuakah dari anggota keluarga?
0: Iya,
2: harus semua.
1: Anak-anak kecil juga harus diajarkan begitu ya.
0: Bahkan kalau sekarang itu ada juru pemantau jentik.
1: Juru pemantau jentik.
2: Betul. Di sekolah.
1: JPJ berarti ya.
2: Biasanya kita ada
1: Jumantik. Oke.
2: Biasanya kita ada juga sosialisasi seperti kayak ada kegiatan dokter kecil di sekolah. Nah, habis itu kita mensosialisasikan kepada anak-anaknya di setiap sekolah. Terus yang di kelas-kelasnya juga kita bagikan, atau ada ini apa, pembagian yang juru pemantau jentik tadi untuk melihat setiap minggunya di area sekolahnya apakah ada air yang tergenang tadi, terus di WC atau di toiletnya ada apakah jentik ada atau jentik enggak. Atau tidak. Terus kita berikan bubuk abate tadi. Kita kasih juga.
1: Apakah ada komunitasnya begitu Mbak Fatul?
2: Yang untuk Jumantik tadi.
1: Jumantik.
2: Kalau Jumantik tadi biasanya kadernya ada di setiap kelas.
1: Kelas
2: ada di setiap kelas. Jadi dia bertanggung jawab untuk kebersihan yang ada di lingkungannya tadi.
1: Peran RT juga sangat diperlukan di situ ya.
2: Sangat. Untuk, terus kelurahan juga.
1: Kelurahan. Jadi semua memang harus
2: terlibat
1: begitu untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari jentik nyamuk itu ya.
2: Betul.
1: Ini tugasnya Jumantik ini semua begitu ya, tidak terpaku pada
0: seharusnya dari Kementerian Kesehatan itu maunya
1: satu rumah satu Jumantik begitu ya.
0: Satu rumah satu Jumantik. Senjatanya Jumantik ini sangat simpel.
1: Apa tuh, Dok?
0: Cuma senter.
1: Oh, pakai senter gitu.
0: Pun bisa.
1: Oke.
0: Nah, jadi kan kita menyenter bak penampungan air, satu senter set, ada jentik enggak? Geser ke sana lagi, ada jentik enggak? Geser sana, jentik enggak? Kalau ditemukan jentik berapa ini? Apa? Berapa lapangan senter? Itu sudah dinyatakan positif gitu ada.
2: Satu aja ditemukan jentik nyamuk di bak penampungan
0: sudah dinyatakan positif jentik. Itu.
1: Jadi itu langkah yang harus dilakukan.
0: Sebenarnya anak-anak itu yang suka.
1: Oke.
0: Anak-anak kan suka main center.
1: Mereka suka eksperimen,
0: mencari jentik di bak mandi gitu kan.
1: Oke.
0: Bisa dijadikan Jumantik setiap rumah anaknya.
1: Jadi macam-macam ada Jumantik, tadi juga ada ikanisasi begitu yang bisa dilakukannya dalam memerangi DBD ini ya, Dok ya, dan juga Mbak Fatul ya. Baik nih, Dok. Apa saja nih, Dok, yang jika seseorang nih pernah terkena DBD ya, Dok ya, apakah ia bisa terkena DBD lagi di kemudian hari? Bisa terulang lagi?
0: Bisa.
1: Bisa ya. Faktornya apa tuh, Dok?
0: Terpapar ulang dengan virus yang strainnya berbeda. Karena virus itu kan mudah dia bermutasi. Jadi mungkin tahun dulu sudah pernah DBD dengan terinfeksi virus strain A. Nah, bisa berikutnya kena strain yang I. Bisa seperti itu salah satu
1: bisa faktornya. Mungkin dua kali terulang saja atau bisa berulang-ulang begitu, Dok?
0: bisa berulang-ulang.
1: Bisa berulang-ulang ya,
0: karena okay. begitu DNA itu diwariskan ada perubahan genetiknya. Jadi kenapa di tahun ada kemungkinan keluarga yang sama setiap tahun kena DBD? Ya salah satunya karena itu. Jadi dari nyamuk abah ke nyamuk anak, nyamuk cucu, strainnya bisa berubah dia. Virus itu mudah berubah genetiknya. Jadi ada kemungkinan terpapar ulang, terpapar ulang virus yang berbeda. Seperti itu.
1: Dan itu tidak hanya terjadi pada lingkungan mungkin yang kotor, yang kumuh begitu, tapi juga di tempat yang
0: bersih
1: gitu ya.
0: Karena kan dia nyamuk yang elit. Yang sering itu kadang terlewatkan itu kulkas, belakangnya kulkas itu ada penampungan air kan? Nah, itu bisa atau penampungan air di
2: dispenser.
0: Bawahnya dispenser, di gelas dispenser itu kan ada tuh biasanya.
1: Nah, itu suka terlewat kita ya, tidak.
0: Nah, itu yang
1: kita kurang teliti di situ ya, Dok ya. Oke.
0: Itu.
1: Harusnya diapain tuh Mbak Patu?
0: Dibersihkan.
2: Harusnya dibersihkan rutin.
1: Harus rajin sekarang ya.
2: Iya. Okay. Biasanya kan kalau kita mengambil air terus ada tetesan-tetesan itu habis itu tergenang banyak air ada tuh biasanya jentiknya.
1: Dan ada satu kasus beberapa waktu yang lalu pernah dalam galon air pun ada jentik, itu bagaimana tuh Mbak Fatu?
2: Kalau nya galon yang tertutup rapat mungkin, biasanya tidak ada, cuman
1: mungkin
2: kalau
1: yang isi ulang begitu ya,
2: isi ulang yang, terus yang apa terbuka pasti nyamuk bisa pastinya. Masuk
0: kalau galon mungkin waktu sudah dipindah ke dispenser terus ada jentik mungkin di dispensernya
1: ya.
0: Pas mau ganti galonnya habis nih air galonnya habis dilepas terus dispenser itu kan terpapar nih itu yang itunya dispenser tuh terpapar mungkin di situ tapi nggak tahu juga ya kalau misalnya galon baru
1: ya masih tertutup masih ada ini jentik-jentiknya memang bergerak tuh Dok.
0: Nah, berarti kualitas airnya di tempat produksinya
1: itu harusnya di apa, dibuang saja atau bagaimana kalau misalnya kita mendapati hal yang seperti itu, Dok?
0: Ya dibuang,
1: dibuangnya jangan digunakan ya.
0: Oke. Bisa jadi juga itu apa nggak bersih juga galonnya.
2: Iya.
0: Dinding galonnya kan kan bertahan sampai 6 hari di tempat yang kering. Kan galonnya mungkin pas habis airnya habis ditaruh di masih ada mungkin sedikit gitu kan ditaruh di tempat terbuka terus di ada jentik nyamuk berkembang terus di dindingnya itu ada dibuang aja terus diisi lagi sama pabrik mungkin ya nggak dibersihkan dulu. Nah, ada kemungkinan yang nempel di telur yang nempel di dindingnya menetas. Karena tahan sampai 6 hari.
1: 6 hari itu apa masa mereka bisa berkembang biak begitu ya. Baik, Dok. Ini masih ada tambahan dari Pak Amrullah tadi ya, izin Mbak Ica. Saya jumantik di rumah sendiri dan bak mandi kami diletakkan ikan papuyu dan kelatau atau selayer. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bapak Amrullah ya.
0: Benar, mantap.
1: Pak ikan papuyu di dalam bak mandi.
0: Boleh, enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa ya?
0: Enggak apa-apa.
1: Oke. Okay. Baik. Ini bisa menjadi contoh begitu ya.
0: Enggak, benar. Okay. Jadi enggak susah kok, enggak harus cari ikan komet. Ikan pepuyu juga habis dapat mancing gitu kan, lepaskan di situ. Asal jangan banyak-banyak dipakai mandi, kayaknya nggak bakal berbau.
1: Mungkin satu atau dua ekor cukup ya.
0: Satu pun
1: satu saja.
0: Tapi kesepian mungkin.
1: Baik, kita sudah sampai di ujung waktu nih Dok. Apa pesan dokter kepada masyarakat agar tidak panik ya, tetapi tetap waspada terhadap DBD? Silakan Dokter Santi.
0: Yang pasti kesehatan lingkungannya harus kita jaga benar-benar, bukan sekedar takut yang cuma takut, tapi harus ada action 3M plusnya. Ini kan sudah relate nih dengan programnya Bapak Wali Kota untuk menggalakkan bank sampah. Jadi sampah-sampah yang memungkinkan untuk di ini segera dikirim ke bank sampah. Jadi habis itu anak-anak yang sekolah pastikan menggunakan lotion anti nyamuk yang cukup ya,
1: ya bisa okay. dibawa ya, selalu dibawa, ada
0: selalu ada. Nah, habis itu menguras tempat-tempat penampungan gitu. Terus bila ada kasus segera, misalnya nih dirawat di rumah sakit, rumah sakit A positif demam berdarah, segera lapor ke puskesmas. Jadi kita bisa segera melakukan apa namanya, pencegahan supaya tidak menyebar. Karena nyamuk nih terbangnya sampai 100 meter. Nah, jadi bisa segera dilakukan penyelidikan epidemiologi. Kalau memang di situ tempat berkembang biaknya, akan segera kita lakukan bersama-sama PSN dan fogging. Nah, jadi fogging ini harus pasti juga ada nyamuknya, ada sarangnya. Nah, dan fogging yang perlu digarisbawahi, fogging itu hanya membunuh nyamuk dewasa. Nah, anak dan cucunya masih ada kalau tidak dilakukan pemberantasan sarang nyamuknya.
2: Tidak memutus mata rantai ya, Dok?
0: Iya. Okay. Jadi harus diputus.
1: Oke, 3M dan 3M plus tadi ya. Okay. Baik. Bapak tuh silakan, apa yang ingin disampaikan?
2: Menambahkan sedikit aja. Tadi sudah lengkap juga dari Dokter Santi untuk tetap diingatkan satu rumah satu jumantik. Untuk tetap diperiksa setiap bak-bak penampungan yang ada di rumah masing-masing. Bak-bak selain bak-bak penampungan juga seperti tadi yang genang-genangan yang ada di dispenser atau pot-pot bunga, pot hias yang berisi air, terus di lingkungan-lingkungan sekitar rumahnya. Nah, itu aja sih sedikit menambahkan.
1: Dan senjatanya hanya satu senter tadi ya. Baik, terima kasih, tidak terasa sudah hampir 50 menit kita bersama di sini di Indonesia Sehat dengan tema waspada DBD. Semoga berbagi informasi yang telah disampaikan hari ini dapat menambah wawasan dan menjadi pengingat kita semua bahwa pencegahan DBD dimulai dari lingkungan rumah dan kesadaran setiap individu. Terima kasih kepada narasumber kami luar biasa sekali untuk Ibu Dr. Santi Indriyani Ahmadiyah, Kepala Puskesmas S. Parman Banjarmasin Tengah, dan Mbak Fatul Jannah, AMDKL Sanitarian Puskesmas S. Parman Banjarmasin Tengah, atas ilmu dan edukasinya yang telah dibagikan kepada kami semua, kepada masyarakat, kepada pendengar kita dan juga pemirsa kita di YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Dan mari biasakan gerakan 3M plus ya, rutin memeriksa tempat penampungan air serta menjaga kebersihan lingkungan agar keluarga dan lingkungan sekitar terhindar dari demam berdarah denggi. Saya Faiza Hasan, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar kami, segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk dinamika olahraga pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
5: Tennis Nottingham Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 19 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kita awali dari pesta bola dan Piala Dunia 2026. Tim nasional Swiss mengamankan kemenangan penuh atas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Sementara Kanada memuncaki klasemen grup B usai membantai Qatar 6-0. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Dua laga grup A dan B Piala Dunia 2026 berlangsung pada Kamis hingga Jumat ini pada waktu Indonesia Barat. Republik Ceko harus puas berbagi poin, sementara Swiss dan Kanada berpesta gol. Ceko sempat unggul cepat melalui Mikael Sadilek di menit ke-6. Namun kemenangan sirna setelah Tebeho Mokena mencetak gol penyeimbang lewat penalti di menit ke-83. Pelatih Ceko Miroslav Kolbek mengaku sesali hasil ini.
2: Jadi tentu kami menyesali hasilnya, karena saya rasa kami sudah percaya diri dengan menciptakan peluang dan mampu menang. Namun gol kedua gagal terjadi dan itu akan menjadi gol yang menentukan. Mereka mungkin telah mengunci hasil pertandingan, mungkin juga tidak. Namun, dalam sepak bola memang seperti itu. Lalu munculan momen kesalah yang tidak menguntungkan. Jadi inilah hasil pertandingan kami.
1: Hasil ini membuat persaingan grup A semakin ketat. Ceko dan Afrika Selatan masing-masing mengemas satu poin.
3: Mbolo, Vargas! Tester here, maybe. Oh, the header down is a free one.
1: Sementara di laga grup B, Swiss sukses meraih kemenangan pertama usai menggelas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Gol-gol Swiss dicetak oleh Bres Johan Mazandi, Ruben Vargas dan penalti Granit Xhaka. Bosnia hanya mampu memperkecil lewat Ermin Mahmi. Pelatih Swiss Murat Yakin mengapresiasi timnya atas kemenangan ini.
2: Ini penting. Kita hari ini mengerahkan seluruh energi mereka ke lapangan. Bahwa kita juga punya strategi. Tentu kami juga punya fase-fase permainan untuk mengambil keputusan yang tepat dan juga menemukan solusi untuk menemukannya. Jadi kita punya permainan yang bagus untuk dimulai. Kontrol pertahanan yang baik dari lawan dan membutuhkan perlawanan yang sengit.
1: Di laga lainnya, Kanada tampil berkasa dengan menghancurkan Qatar 6-0 di Vancouver. Hasil ini membuat Kanada dan Swiss sama-sama mengoleksi 4 poin di puncak grup B, dengan Kanada unggul selisih gol. Pada laga terakhir grup A, Republik Ceko akan menghadapi Meksiko, sementara Afrika Selatan akan berhadapan dengan Korea Selatan di tanggal 25 Juni mendatang. Sedangkan di grup B, Swiss akan menghadapi Kanada dan Bosnia melawan Qatar di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Piala Dunia, gelandang Kanada Ismaël Koné mengalami cedera serius saat timnya menang 6-0 atas Qatar di Piala Dunia 2026. Insiden terjadi pada menit ke-51 setelah tekel keras pemain Qatar Asim Madibo. Wasit Christian Gare awalnya memberi kartu kuning kepada Madibo sebelum mengubahnya menjadi kartu merah usai tinjauan VAR. Koné sempat mendapat perawatan di lapangan tetapi harus ditandu keluar lapangan akibat patah kaki kiri. Laga sempat terhenti beberapa menit dan suasana stadion menjadi tegang setelah insiden tersebut. Pemain berusia 24 tahun itu kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Laporan awal menyebut Koné diduga mengalami patah tulang tibia dan fibula sehingga terancam absen hingga akhir turnamen.

0: Sementara itu pendengar, Meksiko berhasil mengunci tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko pagi tadi. Tuan rumah memastikan kemenangan lewat gol Luis Romo pada menit ke-50. Hasil ini membuat Meksiko mengoleksi 6 poin di puncak klasemen grup A dan dipastikan melaju ke fase gugur. Sementara itu Korea Selatan tertahan di posisi kedua dengan raihan 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan pecinta sepak bola pada umumnya, tetapi juga para penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Laporan selengkapnya disampaikan Mutira Hairunisa Lubis.
1: Euforia Piala

0: Indonesia atau Pertuni Sumut, para anggota tetap dapat mengikuti jalannya pertandingan dan menikmati atmosfer pesta sepak bola terbesar di dunia. Ketua DPD Pertuni Sumatera Utara, Syaiful Bakti Daulay, mengatakan antusiasme anggota Pertuni dalam mengikuti Piala Dunia sangat tinggi. Bahkan sejumlah anggota rela mengikuti siaran pertandingan hingga dini hari sesuai jadwal laga yang berlangsung di berbagai zona waktu.
1: Tiap malam kalau ada acaranya, orang itu ada hadir. Cuman jumlahnya kadang-kadang berbeda, nggak seterusnya sama. Ya sangat euforia mereka. Karena dengan kejutan-kejutan mereka itu berteriak, bergembira, mendengar arahan-arahan dari apa penjelasan-penjelasan dari bola itu. Ya mereka itu hanya menyaksikan aja, hanya mendengarkan. Karena kan begini, bercampur juga dengan orang yang melihat juga di sini ada anak-anak tunanetra. Mereka itu yang kadang-kadang menceritakan, Yano membawa bola begini. Pokoknya bisa menyambunglah ke pemikiran orang-orang tunanetra ini.
0: Selain melalui kegiatan dengar bareng, siaran radio juga menjadi sarana penting bagi penyandang tunanetra untuk mengikuti perkembangan pertandingan. Anggota Pertuni Sumatera Utara, Alex, menilai siaran laporan pandangan mata radio memberikan informasi yang lebih lengkap dibandingkan siaran televisi, sehingga sangat membantu penyandang tunanetra memahami jalannya pertandingan.
2: Kadang-kadang kan kalau kita lagi nongkrong di mana, kan kalau cuma bola itu kan orang ceritanya bola, di kafe atau di mana, orang pasti ceritanya bola, akan kumpul-kumpul cerita bola hujan. Si tunanetra juga tidak kehilangan informasi akibat dia ada yang dirilai sama RRI ini. Dia juga tahu pemain-pemain sepak bola, dia juga tahu semua kan. Bahkan dia bisa menceritakan juga apa yang diceritakan oleh mereka yang normal tentang bola, juga bisa. Karena dia juga mengikuti siaran bola melalui laporan pandangan mata RRI.
0: Lebih lanjut, Alex menambahkan, siaran radio tidak hanya bermanfaat bagi penyandang tunanetra, tapi juga bagi masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan akses siaran televisi. Karena itu, ia berharap siaran laporan pandangan mata selama Piala Dunia terus dipertahankan agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati pertandingan secara setara. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

kabar dari lapangan tenis. Petenis Indonesia Janis Chen dan Aldila Suciadi memastikan tempat di semifinal Nottingham Open 2026 usai menang meyakinkan pada babak perempat final tadi malam. Pasangan unggulan ketiga asal Indonesia itu mengalahkan ganda putri Ceko Miriam Kolodieyova dan Jessica Maletskova dengan skor 6-1, 6-2. Bertanding di Lexus Nottingham Tennis Center Inggris, Janis dan Aldila hanya membutuhkan 57 menit untuk meraih kemenangan. Mereka langsung mengendalikan pertandingan dengan merebut 4 game beruntun pada awal set pertama. Keunggulan pasangan Indonesia terlihat dari kualitas servis pertama dan pengembalian bola sepanjang laga. Janis dan Aldila juga tampil lebih rapi dengan hanya mencatat 1 kesalahan ganda, sementara lawan membuat 5 kesalahan ganda. Pada semifinal yang akan berlangsung malam ini, Janis dan Aldila akan menghadapi pasangan tuan rumah Inggris, Harriet Dart dan juga Maya Lansdowne.

0: Dari Nottingham kita beralih ke Berlin. Alexandra Ella mencetak kejutan besar pada turnamen tenis Berlin Open 2026 dengan menyingkirkan unggulan kedua dunia, Elena Rybakina. Petenis Filipina berusia 21 tahun itu menang 2 set langsung, 7-5-6-4 di Stadion Steffi Graf tadi malam. Kemenangan tersebut mengantarkan Ella ke perempat final pada debutnya di turnamen lapangan rumput tersebut. Usai pertandingan, Ella mengaku senang dengan hasil yang diraihnya.
1: I'm really happy with today, of course.
2: Tentu saja saya sangat senang dengan hasil hari ini. Pertandingan ini sebenarnya bisa saja berakhir untuk siapapun. Saya rasa ada banyak momen yang sangat ketat di kedua set. Tentu saja dia adalah pemain yang luar biasa dan merupakan salah satu lawan yang harus dikalahkan. Jadi saya sangat senang bisa kembali berbagi lapangan dengannya.
1: To share the court with her again.
0: Sempat tertinggal 1-4 pada set pertama, Ella bangkit lewat permainan disiplin dan minim kesalahan sendiri. Ia kemudian mengamankan set kedua melalui permainan berani dan servis yang efektif. Pada perempat final, Ella akan menghadapi unggulan keenam, Elina Svitolina, dalam pertemuan pertama kedua petenis.

Pendengar, seri balapan MotoGP 2026 akan kembali digelar akhir pekan ini di Sirkuit Brno, Republik Ceko. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.

0: Aprilia dan Ducati. Marco Bezzecchi datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 20 poin atas rekan setimnya Jorge Martin di posisi kedua. Pembalap Aprilia itu sebelumnya gagal finish di Hungaria setelah mengalami kecelakaan keras yang membuat tangan dan kaki kanannya mengalami benturan. Bezzecchi memastikan kondisinya kini membaik dan siap kembali menunggangi motor untuk pertama kalinya sejak insiden tersebut. Pembalap Italia itu optimistis cedera yang dialaminya tidak akan mengganggu performanya dalam upaya mempertahankan posisi di puncak klasemen pada balapan akhir pekan ini.
1: And my right hand and my right leg were.
2: Bagian tubuh yang paling saya khawatirkan adalah tangan kanan dan kaki kanan saya. Untungnya kondisi tangan saya baik-baik saja. Setelah menjalani beberapa pemeriksaan dan hasilnya semuanya normal. Setelah 3 atau 4 hari, rasanya sakit di kaki saya hampir sepenuhnya hilang. Saya memang mengalami sedikit masalah pada salah satu otot. Ada robekan kecil pada otot tersebut, tetapi untungnya tidak ada yang serius. Memang masih ada sedikit rasa nyeri, tapi saya rasa itu tidak akan mempengaruhi cara saya mengendarai motor. Sayangnya selama beberapa hari terakhir saya belum bisa mengendarai motor, jadi besok pagi akan jadi kali pertama saya mengendarai motor setelah kecelakaan itu.
1: Tomorrow morning will be the first time after the crash, but
0: sementara itu, Marc Marquez datang ke Brno dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan ganda di sirkuit Balaton Park, Hungaria bersama Ducati. Marquez kini naik ke posisi kelima klasemen sementara dan terus menunjukkan perkembangan kondisi fisiknya sepanjang musim ini. Pembalap Spanyol itu menargetkan memangkas jarak dengan para rival setelah merasa lebih kompetitif dibanding saat tampil di Mugello.
1: I mean, of course, obviously, and
2: saya rasa tentu saja kami berada dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan saat di Mugello. Itu menjadi acuan utama kami. Target kami sekarang adalah memahami dari hari ke hari sejauh mana perkembangan yang sudah dicapai. Di Mugello, kami finish 10 detik di belakang pembalap terdepan. Karena itu, target kami di sini adalah mencoba memangkas selisih tersebut dan semakin mendekati posisi terdepan.
1: Target is to try to reduce that gap.
0: Rangkaian MotoGP Ceko 2026 diawali sesi latihan bebas pada Jumat sore waktu Indonesia. Setelah itu, para pembalap akan menjalani sesi latihan untuk menentukan peserta Q2 sebelum kualifikasi dan balapan sprint yang akan digelar pada Sabtu besok. Sementara itu, balapan utama MotoGP Ceko akan berlangsung pada Minggu malam waktu Indonesia Barat di sirkuit Brno. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Persebaya Surabaya diharapkan meraih prestasi dalam pertambahan usia ke-99 tahun. Agustin Irdiani menyampaikan laporannya.
1: Berbagai harapan diutarakan dalam anniversary Persebaya ke-99 tahun. Salah satunya asisten pelatih Persebaya Ustaz Nawawi yang mengatakan Persebaya merupakan klub yang memiliki sejarah panjang dan penuh prestasi. Karena itu ia berharap usia yang semakin matang dapat diiringi dengan pencapaian yang lebih baik di masa mendatang.
2: Ya tentunya Persebaya adalah salah satu tim legendaris, tim yang tua karena sudah berusia 99 tahun dan tim yang dengan cara prestasi, cara dengan perjuangan juga. Setiap bulan tahun selalu bersiarah makam pendiri Persebaya, artinya itu kita jangan sampai melupakan sejarah. Artinya kita harus tetap respect, menghormati yang cikal bakal salah satu pendiri Persebaya Surabaya.
1: Senada dengan itu, pemain Persebaya Rahmat Irianto juga menilai Persebaya tetap membawa target besar pada musim ini. Meski usia ke-99 tidak memiliki makna khusus baginya secara pribadi, ia memastikan seluruh tim memiliki ambisi yang sama, yakni untuk meraih gelar juara.
3: 99 memang angka tidak ada yang spesial ya, dari 1 sampai berapapun, tapi bagaimanapun dalam tim pasti ada target, tentu kami ingin jadi juara tahun ini. Jelas tidak mudah karena tim lain juga mempersiapkannya, dan gak hanya Persebaya ingin juara, semua tim juga ingin juara. Tapi jika teman-teman punya motivasi yang tinggi, tekad yang sama, tujuan yang sama, insya Allah.
1: Putra legenda Persebaya almarhum Bejo Sugiantoro itu juga mengakui persaingan menuju gelar juara tidak akan mudah karena setiap tim juga memiliki target yang serupa. Namun ia optimis peluang tersebut bisa diwujudkan apabila seluruh pemain memiliki semangat serta tujuan yang sama. Agustin Irdiani melaporkan.

0: itu pendengar, kabar dari arena futsal. Babak pamungkas Championship Round PFL 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Sangat licin sekali, ada peluang Barisan Taji dengan man to man goal.
2: Babak pamungkas Championships Round Pro Futsal League 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan 6-1 atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Proton FC tampil dominan dan agresif sejak awal, mencetak 3 gol kilat dalam 6 menit pertama melalui Bambang Bayu Sabtaji pada menit kedua, Muhammad Revaldo Arkeis pada menit kelima, dan Muhammad Robi Faturrahman pada menit keenam. Memasuki babak kedua, Reza Rizkiana tampil klinis dan mencetak 2 gol beruntun pada menit 21 dan menit 24 untuk memperlebar keunggulan bagi Proton FC. Hampton FC memperkecil ketertinggalan melalui gol hiburan Guntur Permana pada menit ke-39. Namun, Kapten Proton FC, Raka Febianto, langsung merespon di menit yang sama untuk mengunci kemenangan telak 6-1. Selesai pertandingan, Kepala Pelatih Proton FC Rio Pangestu Marasabesi mengatakan kemenangan ini merupakan awal yang bagus bagi timnya.
3: Pertama-tama saya ucap alhamdulillah, syukur alhamdulillah untuk pertandingan hari ini. Kita dapat hasil maksimal 3 poin untuk hari ini. Tentu ini awal yang baik, awal yang bagus untuk tim kami. Modal yang bagus, modal awal untuk di pertandingan berikutnya. Saya harap teman-teman pemain semua bisa lebih lepas, lebih enjoy di pertandingan berikutnya. Sekali lagi, terima kasih alhamdulillah dan terima kasih untuk Hampton. Hari ini pertandingan sangat bagus, luar biasa, intensitas tinggi. Sekali lagi, respect untuk Hampton dan terima kasih semuanya.
2: Sementara itu, Kepala Pelatih Hampton FC, Zefahia, menyampaikan hasil ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Namun, ia berjanji timnya akan kembali lebih baik pada pertandingan-pertandingan berikutnya.
4: Iya, sebenarnya puji Tuhan kita selesai 6-1, gak sesuai sama apa yang kita sudah impikan, cuman kita akan berjanji kita akan comeback stronger. Masih ada 2 pertandingan lagi, jadi kita akan maksimalkan.
2: Atas hasil tersebut, tim asuhan head coach Rio Pangestu melangkah mantap menuju persaingan 2 tiket ke Grand Finals. Sedangkan Hampton FC harus segera bangkit setelah kekalahan telak di laga pembuka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari arena futsal kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia resmi dilepas menuju Badminton Asia Junior Championship atau BAJC 2026 dalam acara pelepasan di Pelatnas Cipayung, Jakarta Timur, Rabu kemarin. Total sebanyak 26 atlet yang akan membela tim bulu tangkis merah putih dalam kejuaraan yang berlangsung pada 26 hingga 30 Juni untuk nomor beregu dan 1 sampai 5 Juli untuk nomor individu di Yatsushiro Kumamoto, Jepang. Di tahun ini, PBSI melibatkan tim pemandu bakat di BAJC 2026 secara penuh, dari mulai seleksi sampai dengan pendampingan pertandingan. Di antaranya adalah Hendrawan dan Bambang Suprianto yang tujuannya untuk mengetahui persaingan Asia dan berada di mana posisi Indonesia. Dijadwalkan, tim Merah Putih akan bertolak ke Yatsushiro, Jepang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

أحبابه. الله

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم معاشر المسلمين Jamaah Jumat rahimakumullah. Segala puja dan puji bagi Allah yang selalu memberikan hidayah melewati hati sanubari kita dan inayahnya bagi kita memberikan umur yang panjang, sehat wal afiat, segar bugar. Dapatlah kiranya kita menyisihkan umur kita di tempat yang mulia ini dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga benar-benar kita tercatat sebagai seorang muttaqin, orang yang selalu melaksanakan segala titah perintah Allah, menjauhi daripada segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kiranya dapatlah kita sekarang ini bertemu dengan tahun baru Islam 1448 Hijriah. Selamat tinggal tahun 1447 Hijriah buat selamanya. Dia takkan kembali lagi. Dia akan melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh aktivitas hambanya dalam pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat dan kerabat beliau sekalian, para tabi'i tabi'in, para ulama dan zuama, pengikut setia Rasulullah ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam menghadapi tahun baru 1448 Hijriah ini, kita berusaha hijrah, membersihkan hati dan mensucikan jiwa, mengisi amal-amal kita dengan rohul ibadah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Asy-Syams ayat 9 dan 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu, dan sungguhnya rugilah orang yang mengotorinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rol ibadah itu adalah zikrullah kepada Allah. Zikir merupakan suatu ibadah yang diwajibkan oleh Allah, sebab dengan zikrullah memperoleh ketenangan jiwa yang hakiki. Zikir yang berarti ingat, maka dari makna ingat ini adalah dari rukun Islam yang 5, dari syahadat sampai haji perlu kita isi dengan zikrullah kepada Allah. Kalau tidak, maka tiada akan memberi makna dalam ibadah tersebut tanpa zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Justru itu ibadah yang tanpa zikrullah kepada Allah laksana mayat, ya tak bernyawa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sudahkah lidah kita kita isi dengan zikrullah kepada Allah? Sudahkah napas kita yang keluar masuk kita isi dengan zikrullah kepada Allah? Sudahkah jantung kita yang berdenyut kita isi dengan zikrullah kepada Allah? Perlu kita laksanakan zikrullah, baik zikir jahar, zikir hafi. Maka disinilah memerlukan kita yang namanya mursyid untuk memberikan bimbingan kepada kita dalam melaksanakan zikrullah kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Akhirnya marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah. Semoga yang hadir di majlis ini selalu ditetapkan iman oleh Allah. Semoga kita nantinya pada hari kiamat mendapatkan syafaat dari Rasulullah, diakui oleh beliau sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.

حي على الصلاة، حي على الفلاح.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: melengkap.
1: Selamat siang pendengar, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali menemani suasana istirahat Anda, jeda ya, antara bekerja dari pagi tadi, terus di hari Jumat ini biasanya waktu kerjanya agak-agak pendek begitu ya. Tapi ada juga mungkin yang kerjanya dari rumah ya, work from home. Tapi tidak mengurangi semangat ya untuk menjalankan segala tugas yang dibebankan dengan baik ya. Oke, di menit 25 dari pukul 13 saat ini kita sudah dicerita di siang hari. Dan cerita-cerita di sini bukan hanya dongeng semata ya. Tapi memang benar-benar cerita yang real dalam kehidupan kita. Nah, ternyata usia itu bukan penghalang untuk meraih pendidikan. Ada Ibu Yul, perempuan berusia 71 tahun ini, resmi lulus S1 dengan predikat pujian atau cum laude pada wisuda keempat Universitas Mercu Bakti Jaya atau UMCB Padang. Nah, di balik kelulusannya ini, pendengar, tersimpan perjuangan besar. Jadi selama kuliah, Ibu Yul sempat menjalani 2 kali operasi, namun tetap mampu menyelesaikan studinya dan lulus tepat waktu. Kisahnya menjadi pengingat bahwa tidak ada kata terlambat untuk belajar dan meraih mimpi. Jadi kisah inspiratif Ibu Yul, 71 tahun, lulus cum laude. Nah, Ibu Yul 71 tahun ini buktikan usia bukan penghalang ya untuk belajar. Dan akhirnya dia juga meraih gelar S1-nya dengan predikat cum laude. Oke, ini adalah sebuah inspirasi dalam dunia pendidikan kita. Jadi keywords-nya, perempuan 71 tahun lulus cum laude, kisah inspiratif pendidikan, usia bukan penghalang belajar, perjuangan meraih gelar S1, Ibu Yul ini lulus universitas. Nah, cerita pendidikan inspiratif, belajar tanpa batas, usia, mimpi dan pendidikan, motivasi belajar, pendidikan untuk semua usia. Jadi jangan pernah menyerah begitu ya, kalau kita masih ada semangat begitu ya untuk terus menggali ilmu, menimba ilmu. Enggak ada salahnya, ya kan? Oke, semoga kisah pendek ini bermanfaat untuk kita dan masih ada kisah-kisah yang lain tetap di sini karena kita dicerita di siang hari.
2: 0811511410. Row 1.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410.

Cerita di siang hari, pendengar. Dan kali ini ada kisah pilu anak TKW yang hidup sendiri di Arab. Ibu meninggal dan ayah balik ke Bangladesh. Sejatinya setiap anak memiliki hak untuk dilindungi dan mendapat kasih sayang orang tuanya. Tapi sayangnya, hal tersebut tak bisa lagi didapatkan oleh Hisham. Bocah keturunan Indonesia Bangladesh ini tinggal di Arab Saudi sebatang kara. Ibundanya merupakan orang Pontianak yang lama tinggal di Madura, sementara sang ayah merupakan warga asli Bangladesh. Bocah 11 tahun itu terpaksa hidup sebatang kara di Arab Saudi lantaran ibundanya meninggal dan ayahnya kembali ke negaranya. Kisah kehidupan Hisham ini diceritakan oleh pemilik akun YouTube Sahabat Kacong, tenaga kerja Indonesia TKI yang tinggal di Arab. Hisham hidup sebatang kara sejak 1 tahun yang lalu. Tepatnya ketika sang ibunda meninggal dunia di bulan Ramadan, pria yang karib disapa Kacong itu bisa dibilang merupakan sosok yang penting bagi hidup Hisham. Ia dianggap seperti ayah sendiri oleh Hisham. Kacong sendiri dalam bahasa Madura berarti anak laki-laki. Jadi kemungkinan bukan nama asli sang pemilik YouTube tersebut. Dan saat pertama tinggal bersama Kacong, Hisham tak bisa berbahasa Indonesia. Sehari-hari ia menggunakan bahasa Arab. Namun seiring waktu, ia perlahan bisa menggunakan bahasa Indonesia. Yang menyedihkan pendengar, Hisham telat sekali untuk memulai belajar. Untuk hal tersebut cepat diketahui oleh Kacong di usia 10 setengah tahun. Hisham baru diajari baca tulis dan mengaji. Ada satu hal yang membuat Kacong kerap terenyuh melihat Hisham. Ketika mengingat mendiang ibunda, Hisham terlihat sedih dan memilih tak membahas kematian sang ibunda. Mamanya meninggal di bulan Ramadan tanggal 17. Dan saya ingat betul waktu kejadian mamanya meninggal itu, anak ini, waktu mamanya meninggal dia menceritakan kejadiannya. Ini dikatakan Kacong. Ibunda dari Hisham meninggal di kamar rumahnya. Sang ibunda meninggal dalam keadaan sujud. Mama anak mateh, mati dalam bahasa Madura, kata Kacong mengulang kalimat yang disampaikan Hisham kala itu. Kacong juga menceritakan bagaimana sosok ibunda dari Hisham sebelum meninggal. Dengar, kita akan lanjutkan lagi kisah ini tetap di cerita di siang hari.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Alright, so here we are, one of the elephants.
2: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama 2 rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan YouTube Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
3: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Ya, pendengar, masih dengan kisah pilu anak TKW yang hidup sendiri di Arab. Ibu meninggal, ayah balik ke Bangladesh. Dan kita sampai pada Ibunda Hisam yang seorang pekerja keras, sakit tapi paksakan diri untuk menafkahi anak. Dalam vlognya, Kak Chong juga menceritakan bagaimana sosok Ibunda dari Hisam ini sebelum meninggal. Ibunda merupakan sosok pekerja keras, namun dari dahulu ternyata sudah punya penyakit. Karena kebutuhan memenuhi nafkah untuk anak, sang Ibunda memaksakan diri untuk bekerja sambil membawa anak. Jadi pas sakitnya sudah parah di bulan Ramadan, pas pulang dari tempat kerjaan di rumahnya dan akhirnya umur sampai di situ di hari ke-17 Ramadan. Nah, ini keluarganya nggak ada di sini sama sekali ya. Jadi setelah ditelusuri, saudara Hisam ini ternyata rupanya sudah dewasa semua. Kakak laki-lakinya sudah menikah, sang kakak agak sulit untuk bertemu karena sang ibunda tidak bekerja secara resmi atau ilegal sebagai TKW di sana. Nah, jadi menurut Kak Chong, seolah dihilangkan jejaknya oleh sang majikan. Nah, di sini kalau ada orang meninggal, itu nggak dikubur, jadi dicari keluarga. Alhamdulillah saudara Hisam ditemukan. Makanya baru jenazah dari almarhum ibunda langsung diurus KBRI. Nah, lantas kenapa sang ayah tidak mau membawa Hisam ke Bangladesh? Ternyata ada alasannya. Ya, pendengar, alasan ayah Hisam tak membawanya ke Bangladesh, mungkin pendengar bertanya-tanya, kenapa justru ayahnya meninggalkan anaknya seorang diri di Arab Saudi? Nah, seperti diceritakan tadi sebelumnya, ayahnya merupakan orang Bangladesh. Nah, lantas kenapa Hisam tak dibawa pulang? Ternyata sang ayah pulang ke negaranya karena memiliki istri dan anak juga di sana. Nah, anak ini kenapa bisa bersama saya, kata Kak Chong. Karena bapaknya ini punya nomor orang yang tinggal sama Ibunda Hisam, makanya temannya Ibu Hisam ini dikasihkan, ditaruh di rumah sambil cari solusi dipulangkan ketemu sama saudaranya. Gak bingung ya kalimatnya ya. Nah, ayah Hisam juga tak mau berurusan dengan kepolisian lantaran mendiang istrinya di Arab tak punya izin resmi untuk bekerja. Tak cuma itu pendengar, Hisam juga sulit untuk pulang ke Indonesia. Walaupun sudah sama saudaranya, tapi banyak kendala. Akta lahirnya tak ada. Nah, sampai akhirnya Kak Chong dan istri memutuskan untuk tidak memulangkan Hisam sampai waktu yang belum ditentukan. Nah, saat ini Hisam sudah bersekolah dan disekolahkan oleh majikan Kak Chong di Arab. Kita doakan semoga Hisam selalu sehat dan bisa pulang ke Indonesia ya, mudah-mudahan. Dan dari sini kita juga bisa belajar untuk lebih berhati-hati mungkin dalam memilih pendamping gitu ya. Takutnya seperti ini kejadiannya, benar-benar fatherless ya seorang Hisam. Baik pendengar, semoga bermanfaat kisah nyata yang sudah kami hadirkan untuk Anda di cerita di siang hari. Selamat siang, sampai jumpa.

0: pada perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.

0: teriak sesudah.
1: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
3: Banjarmasin mulai menjalankan program makan bergizi gratis
4: Majelis
3: pada remaja.
4: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin menolak eksepsi dua.
5: Ketahanan pangan dan potensi pengembangan agrowisata di Desa Batu Licin Irigasi, Kabupaten

0: Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026. Inilah Lintas Banua Siang selengkapnya bersama saya Faiza Hasan. Polda Kalimantan Selatan mengajak seluruh elemen di Banua untuk bersama-sama memerangi narkoba. Sebab Kalsel tidak hanya jadi tempat perlintasan narkotika, namun sudah menjadi sasaran pasar narkoba. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
1: Masyarakat Kalimantan Selatan mesti waspada terhadap peredaran narkotika, sebab Kalsel saat ini tidak hanya menjadi perlintasan barang haram tersebut, namun sudah menjadi target pasar para bandar narkoba. Hal itu diungkapkan Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan saat konferensi pers hasil ungkap kasus di tres narkoba Polda Kalsel sebanyak 128 kg sabu di Banjarbaru 18 Juni. Kapolda menegaskan sudah saatnya masyarakat Kalsel bersama-sama bersatu melawan narkoba dan narkoba wajib menjadi tanggung jawab bersama.
2: Dari pengungkapan ini menunjukkan bahwa Kalimantan Selatan masih menjadi target peredaran narkoba, distribusi narkoba yang ada di Kalimantan Selatan. Untuk itu, kepada para pengedar pengguna penyalahgunaan narkotika, saya selaku Kapolda Kalimantan Selatan kembali menegaskan bahwa kami dari Polda Kalimantan Selatan akan terus mengungkap, menangkap, menindak tegas dan tidak kami berikan ruangan sekecil apapun untuk peredaran narkoba dan narkotika di wilayah Kalimantan Selatan.
1: Sementara Gubernur Kalsel Muhyiddin melalui staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik Adi Santoso mengapresiasi keberhasilan Polda Kalsel dalam pengungkapan kasus peredaran narkoba tersebut. Pemprov Kalsel turut mengajak masyarakat terlibat dalam upaya mencegah peredaran narkoba di lingkungan masyarakat.
3: Nama pemerintah dan seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Kapolda beserta seluruh jajaran atas kerja keras dan ketegasan dalam mengungkap berbagai kasus peredaran narkoba hingga hasilnya dapat disampaikan kepada publik pada sekarang ini.
1: Untuk diketahui, terbaru Polda Kalsel kembali menyelamatkan masyarakat Kalimantan Selatan dari bahaya narkoba. Sebanyak 128 kg sabu disita dengan mengamankan 5 orang tersangka kurir jaringan lintas provinsi.
0: Praktik ilegal pelangsiran BBM subsidi jenis Pertalite kembali terungkap di SPBU Jalan Pramuka Banjarmasin. Menyikapi temuan ini, Pertamina meminta peran aktif seluruh lapisan masyarakat untuk segera melaporkan jika menemukan indikasi penyelewengan serupa. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
4: Pengungkapan praktik pelangsiran BBM di SPBU Jalan Pramuka menjadi alarm keras bagi tata kelola distribusi energi. Pasca kejadian tersebut, Pertamina memastikan pihaknya akan terus memperketat sistem monitoring di seluruh stasiun pengisian bahan bakar. Sales Area Manager Retail Pertamina Kalsel, Bondan Triwibowo, mengapresiasi operasi aparat penegak hukum dalam memberantas penyalahgunaan BBM ini. Pihaknya menegaskan bahwa koordinasi intens terus dilakukan, termasuk mendorong masyarakat untuk ikut melaporkan setiap potensi kecurangan.
5: Ya baik, ya kami berterima kasih dan menyampaikan apresiasi kepada pihak aparat penegak hukum yang telah berkoordinasi dengan kami selama ini, bahkan sebelum adanya kejadian ini ya, kita intens berkoordinasi untuk melakukan monitoring dan pengawasan di SPBU. Masyarakat jika menemukan hal-hal yang dirasa di luar dengan ketentuan, dapat juga menyampaikan kepada kami melalui layanan kontak center Pertamina 135.
4: Sebelumnya, Polresta Banjarmasin mengungkap praktik ilegal ini dengan modus memadamkan lampu SPBU di luar jam operasional. Petugas menetapkan 5 orang tersangka, termasuk oknum pengawas SPBU, serta menyita barang bukti 88 jerigen kosong dan 7 jerigen dengan isi 160 liter Pertalite siap jual. Para pelaku kini dijerat Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda maksimal Rp60 miliar. Menyikapi kasus tersebut, pelaksana harian Kapolresta Banjarmasin Kombespol Timbul RK Siregar menegaskan larangan keras bagi warga umum untuk membeli BBM subsidi menggunakan jerigen.
6: Masyarakat yang mau membeli BBM khususnya yang bersubsidi dilarang untuk menggunakan jerigen. Kalaupun menggunakan jerigen harus mendapat rekomendasi dari dinas terkait sesuai dengan profesinya, seperti nelayan maupun petani. Jadi masyarakat umum dilarang keras untuk membeli BBM dengan menggunakan jerigen.
4: Melalui tindakan tegas dan pengawasan dari berbagai pihak, diharapkan dapat menutup rapat celah penyelewengan BBM subsidi yang dapat merugikan masyarakat. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Pergantian cuaca ekstrim yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir memicu gangguan kesehatan di tengah masyarakat. Di saat musim kemarau, hujan yang datang tiba-tiba justru membuat kasus penyakit saluran pernapasan atas meningkat, terutama radang tenggorokan. Berikut laporan Juma Muhammad.
7: Salah satu penyakit nih yang memang kita harus waspadai kalau kita musim kemarau tadi nih, itu kan panas.
8: Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin mencatat radang tenggorokan menjadi salah satu keluhan terbanyak yang dilaporkan puskesmas selama periode perubahan cuaca berlangsung. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Dwi Admi Susilastuti mengungkapkan, kondisi cuaca yang berubah-ubah dalam waktu singkat menjadi pemicu utama meningkatnya kasus tersebut. Menurutnya, suhu udara yang panas membuat masyarakat lebih sering mengonsumsi minuman dingin untuk menyegarkan tubuh. Namun, kebiasaan tersebut dapat menjadi pemicu gangguan tenggorokan bagi sebagian orang yang memiliki kondisi tubuh sensitif. Admi menegaskan perubahan cuaca yang tidak menentu tidak boleh dianggap remeh. Saat daya tahan tubuh menurun, masyarakat menjadi lebih rentan terserang berbagai penyakit mulai dari radang tenggorokan hingga infeksi saluran pernapasan lainnya.
7: Nah, salah satu penyakit nih yang memang kita harus waspadai kalau kita musim kemarau tadi nih, itu kan panas. Nah, kecenderungan kita kalau panas itu makanan apa yang paling enak adalah es. Nah, jadi kita kasus yang kemudian meningkat dari laporan teman-teman puskesmas yang masuk ke dinas kesehatan. Ini gangguan kita bahasanya faringitis nih, jadi radang tenggorokan, ada cacar tenggorokan, itu karena kita memang cuacanya panas. Dan kebetulan kemudian daya tahan tubuh kita rendah. Jadi penyakit-penyakit yang menyerang saluran nafas, terutama saluran nafas atas, itu biasanya akan meningkat.
8: Radang tenggorokan turut dirasakan oleh warga, salah satunya Andi, warga Queen, Banjarmasin Utara. Sudah sekitar 5 hari ini ia mengalami flu dan radang tenggorokan karena faktor cuaca yang tak menentu. Ia pun telah memeriksakan diri ke puskesmas untuk mendapatkan pengobatan, dan ia juga lebih memperhatikan makanan dan minuman yang dikonsumsi agar tidak memperparah penyakit yang ia rasakan.
9: Seperti apa?
10: Ya, beberapa hari ini kan cuaca memang berubah ya, apalagi ini. Saya sudah hampir 5 hari sudah flu dan batuk nih.
9: Apa yang mungkin dirasakan?
10: Tenggorokan sakit, flu, apalagi nih batuk kan berdahak, nggak enak kalau sambil makan minumnya.
9: Sudah melakukan pengobatan nggak, Mas?
10: Sudah.
8: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga mengimbau warga untuk memperkuat daya tahan tubuh dengan memperbanyak konsumsi air putih, kemudian menjaga pola makan sehat, beristirahat yang cukup, serta mengurangi kebiasaan mengonsumsi minuman dingin secara berlebihan. Juma Muhammad melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, masih di Lintas Banua Siang, DPRD Kalsel perjuangkan usulan pembentukan daerah otonom baru DOB Kabupaten Tanah Kambatang 5 di Kemendagri Republik Indonesia. Berbagai aspek terkait mekanisme dan kebijakan pembentukan daerah otonom baru dibahas dalam diskusi tersebut. Berikut laporan Fitriana.
11: Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Wakil Ketua DPRD Kalsel Alpia Rahman mendatangi Kementerian Dalam Negeri. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memperjuangkan usulan pembentukan daerah otonom baru atau DOB Kabupaten Tanah Kambatang 5 hasil pemekaran dari Kabupaten Kota Baru. Pertemuan itu turut dihadiri staf ahli Gubernur Kalsel, Wakil Bupati Kota Baru, pimpinan DPRD Kabupaten Kota Baru, Presidium Pemekaran Tanah Kambatang 5, serta jajaran Komisi 1 DPRD Kalsel. Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan dukungan kuat terhadap rencana pembentukan Kabupaten Baru di Kalimantan Selatan. Wakil Ketua DPRD Kalsel Alpia Rahman mengatakan, langkah ini merupakan bentuk keseriusan seluruh pihak dalam memperjuangkan lahirnya Kabupaten Tanah Kambatang 5. Menurutnya, aspirasi pemekaran telah lama berkembang dan mendapat dukungan luas dari masyarakat. Dalam audiensi tersebut, berbagai aspek terkait mekanisme dan kebijakan pembentukan daerah otonom baru dibahas bersama jajaran Kemendag di Republik Indonesia. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah masih berlakunya moratorium pemekaran daerah oleh pemerintah pusat. Yang menambahkan, pihak akan terus mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah pusat dan memenuhi seluruh ketentuan yang diperlukan.
12: Nah, banyak hal-hal poin penting yang mana pada hari ini disampaikan oleh Kemendagri. Alhamdulillah diskusinya berjalan dua arah. Ada hal-hal yang memang hari ini kita terkendala di moratorium, tetapi itu tidak menyurutkan semangat kita untuk memperjuangkan daerah ini menjadi kabupaten baru yang ada di Kalimantan Selatan. Tentunya kita juga berjalan sesuai regulasi yang ada. Kita akan menunggu kebijakan-kebijakan dan peraturan yang akan ada berikutnya. Tapi setidaknya hari ini kami mendaftarkan diri bahwa Kabupaten Kabupaten 5 ini ingin mendaftar jadi kabupaten baru di Kementerian Dalam Negeri.
11: Rombongan diterima langsung Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Kemendagri RI Sumule Tumbo, yang menyampaikan berbagai mekanisme, regulasi, dan kebijakan pemerintah pusat terkait pembentukan daerah otonom baru. Ia juga menegaskan bahwa hingga saat ini kebijakan moratorium pemekaran daerah masih berlaku dan belum dicabut oleh pemerintah pusat. Meski moratorium pemekaran daerah masih berlaku, audiensi tersebut menjadi momentum penting untuk menyampaikan aspirasi dan dukungan terhadap pembentukan Kabupaten Tanah Kambatang 5 sebagai daerah otonom baru. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Tanah Laut berencana kembali menggelar tes urin di sejumlah sekolah menengah atas di daerahnya. Langkah ini dilakukan sebagai upaya deteksi dini dan pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Informasi disampaikan Febri Rahmat.
13: Kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Kesbangpol. Kebetulan untuk kerjasama.
14: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanah Laut kembali menyiapkan pelaksanaan tes urin di sejumlah sekolah tingkat SMA sebagai bagian dari upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak dini di lingkungan pendidikan. Katim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat atau P2 MBNNK Tanah Laut, Meta Handayani mengatakan, tes urin direncanakan dilaksanakan pada Juli atau Agustus mendatang.
13: Ada anak-anak atau pelajar yang terindikasi atau ditemukan positif pada saat pelaksanaan tes urin, nanti kita kan BNN membuatkan biasanya kayak surat seperti itu, di mana di dalam surat itu kita akan menulis untuk rekomendasi untuk melakukan rehabilitasi di BNN Kabupaten Tanah Laut. Untuk selanjutnya kita serahkan sebagai kepada pihak sekolah, karena ini kan sifatnya cuma deteksi dini saja seperti itu.
14: Di sisi lain, perkembangan kasus narkoba di Tanah Laut masih menjadi perhatian. Katim Rehabilitasi BNNK Tanah Laut, Fajar Septian Anwar mengungkap data kepolisian menunjukkan lebih dari 100 kasus narkoba tercatat sejak tahun 2021 dan hingga kini belum menunjukkan tren penurunan.
15: Nah, ini masalah narkotika ini tiap tahun bisa dibilang naik juga, bisa diturun, selalu lebih dari 100. Jadi setiap tahun itu ada, jadi masalah narkoba ini mungkin tidak hanya di kota-kota besar saja, tetapi sudah mulai masuk ke desa-desa. Jadi jangan anggap desa ini sudah aman, tidak ada narkoba. Semua desa itu bisa jadi tempat peredaran narkoba.
14: Setiap tahunnya, BNNK Tanah Laut juga merehabilitasi sekitar 20 orang yang terindikasi menyalahgunakan narkoba. Melalui pelaksanaan tes urin di sekolah, BNNK berharap kesadaran pelajar terhadap bahaya narkoba semakin meningkat dan lingkungan pendidikan yang bebas narkoba dapat terus diperkuat. Dari Banjarmasin, Febri Rahmat melaporkan.

0: Penguatan koordinasi lintas sektor terus dilakukan RSUD Ulin Banjarmasin sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi secara optimal. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
1: Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui penguatan koordinasi dan sinergi dengan berbagai pihak. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari komitmen rumah sakit dalam menghadirkan pelayanan yang transparan, partisipatif, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dalam upaya peningkatan mutu layanan, RSUD Ulin Banjarmasin secara rutin membuka ruang komunikasi dengan berbagai unsur, baik internal maupun eksternal. Berbagai masukan, kritik, dan saran dari masyarakat maupun pemangku kepentingan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki dan menyempurnakan pelayanan yang diberikan kepada pasien. Direktur RSUD Ulin Banjarmasin, Dr. Among Wibowo, mengatakan pihaknya terus berupaya memberikan kepuasan layanan kepada masyarakat. Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan memerlukan dukungan dan koordinasi dengan berbagai instansi terkait lainnya.
2: Kita selalu berkoordinasi dengan instansi lain, dengan dinas yang lain, dengan Pemprov, dan juga dengan kabupaten kota yang lain. Harapannya untuk layanan di Rumah Sakit Ulin ini bisa jalan dengan baik. Termasuk layanan BPJS ya, pasien-pasien BPJS, pasien yang kurang mampu dengan dana pendamping, kita upayakan terus untuk melaksanakan segala hal tersebut bisa berjalan dengan baik untuk upaya peningkatan mutu dan layanan pada masyarakat.
1: Ia menambahkan, RSUD Ulin Banjarmasin juga terus berupaya meminimalkan berbagai keluhan yang muncul selama proses pelayanan. Dengan perbaikan yang berkelanjutan, rumah sakit berharap masyarakat yang datang untuk berobat dapat merasakan pelayanan yang nyaman, cepat, ramah, dan berkualitas sehingga tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan semakin meningkat. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Warisan budaya Banjar berupa seni topeng Bakumpai terus dipertahankan di tengah tantangan regenerasi dan minimnya dokumentasi. Berbagai upaya pelestarian dilakukan agar kesenian khas Kabupaten Barito Kuala ini tetap lestari. Selengkapnya disampaikan Anissa Rayinda.
3: Warisan budaya Banjar berupa seni topeng Bakumpai terus dipertahankan di Kalimantan Selatan. Kesenian yang berasal dari Kabupaten Barito Kuala ini menghadapi tantangan berupa minimnya dokumentasi, regenerasi, serta rendahnya minat generasi muda. Ketua Lembaga Adat Papikat Bakumpai, Haji Setia Budi, mengatakan seni topeng Bakumpai memiliki fungsi ritual pengobatan dan pertunjukan. Namun saat ini, sebagian penarinya telah berusia lanjut, alat musik yang digunakan sudah tua, dan beberapa topeng mulai mengalami kerusakan.
4: Kami terima kasih sekali dari Taman Budaya sudah untuk berkolaborasi dengan lembaga adat Bakumpai supaya topeng Bakumpai ini tidak pupus, dapat berkembang lagi dan dapat dilestarikan lagi di kemudian hari karena dia bagian dari kehidupan masyarakat.
3: Sementara itu, Ketua Serikat Pemersatu Seniman Indonesia Kalimantan Selatan, Muhammad Aris, mengatakan revitalisasi perlu dilakukan agar seni topeng Bakumpai tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Menurutnya, topeng Banjar merupakan kearifan lokal sekaligus bagian dari ekonomi kreatif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5: Di situ bisa melakukan festival budaya, kemudian wisata budaya, industri kerajinan topeng, konten digital budaya, serta pendidikan seni dan budaya. Jadi budaya tidak hanya bernilai sejarah, tetapi juga menjadi nilai ekonomi kreatif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Harapannya kami dari SPSI mengajak semua pihak dan para generasi muda, terkhusus pelaku seni, untuk terus mencintai budaya sendiri. Dan mari kita jadikan topeng Banjar sebagai kebanggaan Banua yang mampu tampil di tingkat nasional maupun internasional.
3: Sebagai upaya pelestarian, Sarasehan dan Teatrikal Topeng Bakumpai akan digelar pada Sabtu 20 Juni 2026 di Gedung Balai Rungsari Taman Budaya Kalimantan Selatan. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diharap semakin mengenal dan terlibat dalam pelestarian seni topeng Bakumpai. Anissa Raindasari melaporkan.
6: Berita olahraga.
0: Atlet muda tinju Pertina Kota Banjarmasin terus menjalani latihan secara rutin di Wisma Antasari. Meski dalam waktu dekat belum ada kejuaraan, namun latihan rutin menjadi komitmen untuk terus mengasah dan mengembangkan kemampuan mereka. Berikut laporan Robi Angga.
7: Hey! Dua bulan jelang kejuaraan tinju yang akan berlangsung pada bulan Agustus mendatang, Persatuan Tinju Amatir Indonesia Pertina Kota Banjarmasin terus menggenjot latihan para atletnya. Program yang dijalankan di Wisma Antasari difokuskan untuk meningkatkan kemampuan teknik, fisik, dan mental para petinju. Pelatih tinju Kota Banjarmasin Arbain mengatakan sesi latihan saat ini difokuskan untuk persiapan menghadapi kejuaraan Bupati Cup yang akan berlangsung pada Agustus mendatang. Dengan waktu persiapan sekitar 2 bulan, pihaknya berupaya memaksimalkan setiap program latihan agar para atlet dapat menampilkan kemampuan terbaik pada saat pertandingan. Ia berharap seluruh atlet dapat menjaga disiplin dan konsistensi selama masa persiapan agar target yang ditetapkan dapat tercapai.
8: Latihannya kita bedakan harinya. Hari ini teknik, mungkin biasa kalau fisik itu di hari Jumat atau hari Sabtu, itu fisik atau pagi. Selasa pagi. Untuk yang muda-muda itu latihannya mudahan semangat aja, karena olahraga tinju ini lumayan menguras keringat. Untuk di kedepannya latihannya semangat.
7: Sementara itu salah seorang petinju muda, Lionel Tadio Angen, mengaku sangat bersemangat mengikuti sesi latihan yang dijalani. Meski intensitas latihan cukup berat, ia tetap berusaha memberikan kemampuan terbaik dan memanfaatkan setiap kesempatan untuk mengasah teknik pada saat latihan.
9: Kita yang pasti melatih mental sih dulu di atas, sama yang pasti akurasi ukuran.
10: Oke, Samsung.
9: Seperti untuk saya terbilang baru sih, masih sebulan setengah lah. Kalau berat ya kadang mau, kadang enggak, tapi ya harus dipaksa kalau mau jadi profesional gitu, nggak bisa setengah-setengah. Kalau saya pribadi yang pasti pekerjaan saya selesaikan pagi dulu, jadi biar sore itu kosong, bisa latihan. Kalau untuk saya sendiri namanya baru ya, jadi belum masuk, tapi rencananya tahun depan insya Allah kalau rajin masuk main pokoknya.
7: Program latihan yang dijalankan Pertina Kota Banjarmasin menekankan pentingnya konsistensi dalam berlatih, baik pada saat menjelang kejuaraan. Melalui latihan rutin, para atlet diharapkan mampu meningkatkan kemampuan sekaligus membentuk mental yang lebih siap dalam menghadapi setiap pertandingan. Robi Angga, laporkan.
0: Demikian Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin edisi Jumat 19 Juni 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Fajah Hasan, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Yuk simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Prosatu FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang semuanya. Udah mendekati sore ya. Dan untuk Anda yang saat ini sudah siap untuk gabung request di sini, silakan di 0811531410 dan 0511325162. Kita di Belari Indonesia untuk sesi yang pertama bareng saya. Nanti setelah itu ada Mas Pat yang akan menemani Anda, Padli, di Belari Indonesia untuk sesi yang kedua. Oke, ada lagu-lagu yang boleh di request ya. Pergi Saja dari Geisha, Masa Ini Nanti, dan Masa Indah Lainnya dari Nuka, Rumah Singgah dari Fabio Acer, Ku Tetap Menanti dari Nikita Willy, kemudian ada Monokrom dari Tulus, Roman Picisan Dewa 19, Surat Cinta Untuk Starla dari Pirgon, Rangkum dari Polka Wars, Gagal Bersembunyi dari The Rain, ada Cinta Abadi Yang Terluka dari Flanella. Oke, ada lagu pembuka di kebersamaan kita siang hari ini, Run dengan Cukup Sudah bersama Yofi Bidianto. Cukup sudah gitu ya. Oke, yang marahan, yang dendam ya. Oke, silakan yang mau gabung. Halo, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang Pak Ali, apa kabar Pak Ali?
1: Nah, panasan benar nah.
0: Panas ya Pak Ali ya. Di alu-alu di sini juga sama nih Pak Ali, panas juga.
1: Di luar panasnya.
0: Oke, Pak Ali mau request lagu apa nih?
1: Mau Pamulang deh, Mbak Dede.
0: Yang Pergi Saja dari Geisha.
1: Nah, itu aja.
0: Oke, siap, siap.
1: Salamnya beredar.
0: Oke, siap Pak Ali. Terima kasih ya, banyak sudah gabung.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ali dari Sungai Musang. Ya, bukan dari Alu-Alu ya, Sungai Musang sih Pak Ramli biasanya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ama.
2: Ya, baik.
0: Mbak Ama dari Palam, silakan. Mbak Ama mau request lagu apa?
2: Yang apa tadi yuk? Yang
0: mana?
2: Sudah tadi apa tadi Mbak? Nah, ingat. Yang... Aduh, Haile Gesa sudah Planela kan tadi kan ingat.
0: Oh, Planela, Cinta Abadi Yang Terluka. Ya, oke, okay, baiklah. Ya.
2: Nah, buat Mbak Ica,
0: sama Ica di sini.
2: Hati-hati kalau pulang. Amin.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Amah dari Palam. Oke, kita langsung dengerin aja Pergi Saja dari Geisha untuk Pak Ali yang ada di Alu-Alu. Setelah itu ada Cinta Abadi Yang Terluka dari Flanella untuk Mbak Amah yang ada di Palam di Belaria, Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax

0: anaknya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, Cinta Abadi yang Terluka. Terima kasih yang udah request lagu ini ya. Oke, sebentar lagi ada Nikita Willy dengan Ku Tetap Menanti yang di request sama Mama Alfi di kilometer 6 lewat TikTok. Terima kasih Mama Alfi. Halo, selamat siang. Halo. Waalaikumsalam, Herman.
1: Iya, Kaisa.
0: Oke, Herman baik-baik aja kabarnya, Her. Alhamdulillah. Herman mau request lagu apa nih, Her?
1: Ya, nomor 3 apa aja?
0: Nomor 3 ada Tulus Monokrom. Mau?
1: Nah, itu aja, Kaisa.
0: Oke, baiklah. Makasih ya, Her, ya udah gabung di sini.
1: Sama Kaisa.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah Ku Tetap Menanti dari Nikita Willy untuk Mama Alpi yang ada di kilometer 6. Setelah itu ada Monokrom dari Tulus yang direquest sama Herman yang ada di BJB saat ini. Saya langsung pamit ya. Setelah ini ada Padli yang akan menemani pendengar semuanya dan juga teman-teman di TikTok. Oke, selamat siang. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia mengumumkan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax turun menjadi Rp10.500 per liternya. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari Komdigi dalam unggahan kanal YouTube Sekretariat Presiden pada 11 Juni 2026. Bahlil tidak menyampaikan adanya penurunan harga BBM Pertamax menjadi Rp10.500. Dia mengatakan bahwa penetapan harga BBM non-subsidi seperti Pertamax ditentukan berdasarkan harga pasar saat ini. Bahlil juga memastikan harga BBM subsidi seperti biosolar dan pertalite tidak mengalami perubahan atau tetap. Keputusan tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi perekonomian Republik Indonesia. Di sisi lain, PT Pertamina Patraniaga hingga saat ini belum mengumumkan harga BBM terbaru. Demikian cek fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore pendengar, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Saya Fadlian Syah.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
3: mengapa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
2: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
4: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
2: Eits, gak cuma muterin aja, Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Blantika Musikarya Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: 7,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabarnya? Senang sekali saya Fadli kembali menemani Anda di Belantika Musik Karya Indonesia di hari ini, hari Jumat tanggal 19 Juni 2026. Yes, cerah banget ya Banjarmasin, panasnya kebangetan kayaknya nih di siang hari menuju sore. Ya namanya juga Banjarmasin, kota yang banyak sungainya. Jadi ketika sudah banyak sungai ini artinya siap-siap airnya menguap ya. Gak tahu sih benar apa enggaknya, tapi ya begitulah kira-kira. Nah pendengar, di sore hari ini nanti kita bakal ngobrol santai juga seputar e-sport yang ada di Banjarmasin, yaitu Axis Cup Banjarmasin 2026. Jadi jangan kemana-mana, jam 4 sore nanti kita bakal ngobrol santai ya. Dan di Belantika Musik Karya Indonesia ini, saya Fadli akan membersamai Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia terbaik. Di antaranya ada Fabio Asher dengan Rumah Singgah, Roman Picisan Dewa 19, ada The Rain Gagal Bersembunyi, Kasmaran Pingkan Bertaut dari Nadina Mizah, terus ada satu-satunya dari Hi-Fi, Tinggal Kenangan atau Karamel dari Kacamata Afgan juga ada nemenin Anda. Silakan yang pengen gabung di 0511 325 1562. Halo, selamat sore Belari Indonesia.
1: Selamat
0: siang. Iya siang.
1: Selamat sore.
0: Sama aja pokoknya ya. Ini dengan siapa nih?
1: Dengan Balangan.
0: Balangan Pamur si Dijer lain-lain.
1: Abang Paridi.
0: Nah, ada D-nya ulun ingatnya.
1: Nah.
0: Iya makanya. Alhamdulillah hari ini bisa gabung lagi Pak Paridi ya. Pas jam baca tadi sulit gabungnya ya. Banyak banget tadi yang nelpon. Lagunya silakan dipilih Pak Paridi. Ada Dewa 19, Roman Picisan, ada Gagal Bersembunyi The Rain, ada Sejuta Cinta Yovie Nuno, terus ada Nadine Amiza Bertaut, satu-satunya dari Hi-Fi, Karamel Jauh Tinggal Kenangan, Afgan dengan judulnya Kacamata. Mau yang mana kira-kira? Yang mana tadi? Afgan judulnya Kacamata. Oke, itu aja lagunya.
1: Kalau buat persatu semuanya nah.
0: Oke, siap. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mantap. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Abang Paridi. Selamat sore Belari Indonesia. Halo. Iya, gak ada suaranya. It's okay, boleh dicoba aja lagi nanti. Kita ke WhatsApp, ada Bang Eja di Istanbul. Selamat sore Bang Eja.
2: Selamat sore Pak.
0: Apa kabarnya Bang Eja, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat, Pak. Lagi tuntung makan.
0: Tuntung makan, umen nyamannya didengar ih.
2: Bawa angin-angin dulu.
0: Bawa angin-angin, bawa tenang jarang telah.
2: Iya, petanang angin-angin.
0: Iya, bawa santai aja kita ya kalau di hari ini ya lo.
2: Santai-santai aja.
0: Betul. Oke. Apa aja?
2: Lagunya monokrom.
0: Monokrom, lagunya kayaknya udah diputerin deh.
2: Ayo udah ini aja ya, un buka dulu nah WA-nya datang dulu.
0: Silakan. Mau yang mana kira-kira deh?
2: Virgon sudah.
0: Virgon judulnya Surat Cinta Untuk Starla belum nih, kita siapin yang itu ya.
2: Udah.
0: Oke, salamnya buat siapa aja?
2: Madakan yang mam tadi mam patah itu gabungan patah yang un bagikan IG itu.
0: Oh bukan
2: ulangnya
0: itu
2: gabungan aja.
0: Itu bukan salah satu usaha IO ya Bang Eja ya, bukan kayak organisasi ya?
2: Usaha lah, organisasi. Boleh aja kalau mau gabung gak ada apa-apa juga, komunitasnya orangnya baik-baikan aja.
0: Boleh,
2: yang
0: boleh.
2: Yang akan duluan jualnya orang tuh.
0: Oke, boleh. Kawannya Eja atau siapa aja itu? Kawannya Eja atau kenalan atau gimana?
2: Kawan Mama Ulun.
0: Oke, siap. Nanti mudah-mudahan bisa kita undang ya.
2: Apa-apa aman aja. Dikip dulu empat
0: Siap. Ya,
2: salamnya buat Mama Ulun aja yang lagi dihiga, mudah-mudahan cepat sembuh aja, doakan empat lah.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan apat juga, mudah-mudahan sehat, lancar, barokah hari Jumat nih lah.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Ada di bui cepat lah.
0: Berelaan dulu lu.
2: Salam buat yang mau kena tugas nih.
0: Siap. Oke deh. Terima kasih.
2: Dia tuh pada salah, aku udah ngeliat story nih.
0: Malam ini nanti ditunggu aja siapa kira-kira yang akan bertugas ya.
2: Ayo aja.
0: Oke, terima kasih banyak.
2: Semangat sialan Patra.
0: Enggi, siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 976 bisa bergabung enggak ya kira-kira ya? Selamat sore Belar Indonesia.
3: Selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar?
0: Sehat. Mbak Mai kabarnya sehat juga?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Harinya
3: mau hujan lah.
0: Tapi
3: hujan.
0: Berarti ini lagi
3: panas,
0: apa?
3: Namanya.
0: Humap ya kalau orang bilang ya.
3: Ii panas tadinya hujan. Lagunya Tinggal Kenangan kan tadi ada.
0: Tinggal Kenangan lagunya ada nih kita siapin. Iya. Salamnya dulu.
3: Salamnya buat semuanya aja, salam sehat aja. Buat Mas Fadli, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Okay.
3: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Maimunah yang sudah bergabung. Pak Ramli, lagunya sama juga nih. Requestan Pak Ramli, minta lagu Tinggal Kenangan buat Fadli. Terima kasih. Sama-sama ya. 562 baru WhatsApp nanti. Selamat sore Belar Indonesia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Kai Fadil Sungai Duana.
0: Oh, Mak Kai Fadil. Alhamdulillah sehat aja Kak Kai Fadil habar.
4: Alhamdulillah sehat aja Bang Duana. Yes. Pian mang ya biasa
0: sana tuh. Ulun sehat juga Kai Fadil alhamdulillah. Aja orang teh
4: ya kalau. Alhamdulillah ya kalau mudah-mudahan banyakkan umur ya kalau mudah-mudahan rezeki.
0: Amin ya rabbal alamin, mudah-mudahan berrezeki kita berataan.
4: Ya, sehat selalu aja ya kalau.
0: Sungai Dua Kota Baru seperti apa cuacanya Kai Fadil?
4: Ini anu daerah anu ada daerah betul licin bagus sih Bang cerah nah lagu anunya.
0: Oh, cuacanya ya.
4: Matahari panas.
0: Oh, mah panas.
4: Ini
0: berarti
4: benar ariknya lah.
0: Berarti belain lawan nang di Kota Baru daerah anu tuh apa daerah Mbak Maimunah pantai seberang.
4: Di pantai seberang Maimunah sih ya kalau.
0: Iya. Sidin anu jar apa pina hujan sedikit tadi jar.
4: Jadi ini Bang enggak ada Bang nah, di rumah dua nih kada.
0: Mudah-mudahan aman-aman aja ya Kai Fadil ya.
4: Aman-aman aja
0: nggih. Oke, Kai Fadil lagunya dulu silakan. Mau yang mana?
4: Lagunya ya kawa memilih kawa lah kawa anu Mang.
0: Lagu apa dulu kira-kira kalau nya ada ulun siapakan?
4: Lagu anu Betana Mentar Sonata.
0: Betar. Oh, Betar Sonata malam Kai Fadil.
4: Malam kah?
0: Ini lagu-lagu baru aja Kai Fadil ya, kalau mau.
4: Pulangkan saja tuh nalamnya.
0: Uma pulangkan saja aku ke rumah ibumu lah.
4: Iya benar tuh nah.
0: Anu hati siapa tak luka ya kalau tidak salah ya. Bukan?
4: Iya benar.
0: Kita coba
4: namunnya kadada pian mah ada kan yang barangnya kan 4 orang aja lu nah.
0: Kayaknya enggak masuk nih Kai Fadil kalau Betaria Sonata malam. Kalau nya sekarang ya. Ini lagu-lagu pop terbaru. Kita umpatakan orang aja kah hendak?
4: Iya umpatan aja ulun kada tahu milih.
0: Malam ini aja nanti Kai Fadil sama Mas Adit nanti bisa kita bilangin Mas Aditnya ya.
4: Anu Bang betangku nang lumang nah anu nang 410 tuh kada mau aktif lagi kenapa tuh?
0: 410-nya kami non aktif, kami matii Kai Fadil, kami berganti wehine ke 976 ujung teleponnya.
4: Oh iya, 562 tuh Bang. Ya kalau
0: ini 562 masih aktif ya kalau. Nah, habis tuh yang satunya nih kita ganti 0811 40976. Nah, kayak itu.
4: Oh iya.
0: Nomornya nang hanyar pulang.
4: Ya.
0: Oke. Okay.
4: Nang 656 tuh aja, 562 tuh aja lu pakai nang
0: okay. Aku
4: nang lainnya.
0: 562 aja nang tepasti dulu ya kalau jarang tuh.
4: Okay.
0: Nah, ya. Ayo aja lagunya kita siapakan dulu 4 orang lah.
4: Ya lu enggak apa-apa mudah sehatan aja selalunya.
0: Enggis, siap.
4: Yang sudah masukkan dia ya, kalau salam selalu aja ya kalau. Memudahkan di penyakan umur aja seberitaan.
0: Amin.
4: Itu aja.
0: Okay,
4: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ada Kak Yani kah? Nih kira-kira bisa bergabung nih. Selamat sore Kak Yani.
5: Selamat sore.
0: Assalamualaikum.
5: Ini Fadli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan dibuka langsung lawan pantun oleh beliau nih. Apa kabar Kak Yani?
5: Alhamdulillah kabar baik.
0: Kabar baik. Iya, panas benar kelayan pinanya lah.
5: Panas sama aja.
0: Sama aja jualan anu di Pal 3 nih ya kalau.
5: Panas.
0: Oke. Kayak nih lagunya dulu silakan. Mau yang mana kira-kira lagunya kayak nih?
5: Aku tak rela adalah.
0: Aku tak rela lagunya kayaknya kededah kayak nih. Ini saya bacain lagunya kayak nih. Mohon dipilih nanti ya. Ada Afgan Kacamata, Virgon Surat Cinta Untuk Starla, Karamel Jauh Tinggal Kenangan, Fabio Asher Rumah Singgah, Roman Picisan Dewa 19, The Rain Gagal Bersembunyi, ada Kasmaran Pingkan, ada Hi-Fi satu-satunya. Mau yang mana pian kira-kira?
5: Kebanyakan memilih bingung lah.
0: Nah, ayo kira-kira yang mana pian?
5: Apa aja anu Hi-Fi aja barangkali.
0: Ah, umpatan juga berarti lah kira-kira lah. Oke deh, kita siapkan lagunya dulu. Salamnya dulu silahkan buat siapa aja kayak nih.
5: Ibu Mbak Maimunah lah.
0: Oke.
5: Di seberang. Pantai Pantai Kota Baru.
0: Iya.
5: Mbak Rika di Jember. Mbak Herman. Ibu Bambang.
0: Oke.
5: Mama Madan.
0: Mama Madan siap. Oke, oke. Ada lagi?
5: Pokoknya semuanya lah.
0: Oke, buat semuanya aja pokoknya ya. Oke deh, siap. Kita bungkusin dulu lagunya ya, kayak nih.
5: Semangat semuanya.
0: Siap. Oke, terima kasih banyak kayak nih.
5: Terima kasih banyak.
0: Iyi.
5: Sebuting pantun.
0: Silahkan kayak nih, pantunnya gimana kira-kira nih?
5: Burung belibis mati tergantung. Mundur ke bawah di semak belukar.
0: Oke, langkah.
5: Biar habis di kantong. Asalkan dapat nang bunga selangkar.
0: Ayo, namanya didengar. Oke, terima kasih Kak Yani. Berlaan dulu, Lun.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yani. Langsung kita puterin dua lagu untuk Anda. Afgan dan Virgon dulu. Ini dia untuk Anda.

0: Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat, Anda mendapatkan 10 juta rupiah. Tapi bohong.
2: Pak, bangun Pak. Itu loh, token udah habis. Minta diisi lagi, Pak.
3: Main judi online bikin untung, tapi untung buat bandar, rugi buat kamu.
4: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Oke, itu dia tadi ada surat cinta untuk Starla. Rasanya romantis sekali ya ketika sudah mengirimkan surat cintanya kepada seseorang yang terkasih. Oke, anyway, mendengar kita masih menemani Anda di Belari Indonesia. Ada lagi lagu dari Karamel, masih kita belum puterin, kita simpan dulu. Tadi buatnya Kak Yani, ada yang nitip salam tadi Kak Yani darinya Yan Syah ya. Yan Asmara. Dari Yan Asmara buat Kak Yani salam aja katanya. Oke, terima kasih banyak ya. Kita coba sapa yang di 562 dulu baru nanti ke WhatsApp. Selamat sore Belari Indonesia.
1: Assalamualaikum Mas Fadli.
0: Waalaikumsalam Bu Rika kah ini?
1: Gak salah.
0: Tadi banyak yang udah nitip salam sama Bu Rika.
1: Iya, banyak banget tadi.
0: Tak ajal. Dapatnya bubuhannya berdulu.
1: Salah masuk.
0: Iya, makanya dapatnya mereka-mereka yang duluan nih. Ada Bang Eja, Papa Ridi tadi ya kan.
1: Yang penting kompetisi.
0: Iya, kalaunya di telepon biasanya itu kompetisinya tinggi sekali. Tapi biasanya kalau udah mau di menit-menit terakhir mulai sunyi itu,
1: iya,
0: Mbak Rika.
1: Itu. Tadi Bunda Ica tadi sama sekali karena masuk.
0: Nah, kalaunya di segmen 1 atau sesi 1 emang susah sekali, Bu Rika, karena waktunya sedikit sekali kan ya di sana ya.
1: Cuaca gimana di Banjar?
0: Cuaca panas banget di sini.
1: Redup
0: banget di sana.
1: Redup. Ya, tadi panas banget sih.
0: Oke, okay, oke.
1: Redup.
0: Sekarang redup ya,
1: mendung, mendung sedikit gitu.
0: Mendung-mendung banjir ya.
1: Di
0: kalau
1: panas lah, ya?
0: Di sini panas banget, Bu Rika. Tapi agak kayaknya, mendung.
1: Agak gimana?
0: Agak mendung sedikit sih ya. Tapi panasnya
1: agak
0: minta ampun.
1: Sama berarti.
0: Bu Rika, ini ada yang nitip salam nih. Single dong, Mbak Rika dari Pak Ramli di
1: Alu-Alu. Salam balik Pak Ramli. Itu di Sungai Seluang, Cidin ya?
0: But, Sungai Musang ya? Sungai Seluang apa Sungai Musang ya?
1: Sungai Musang
0: ya?
1: Sungai Seluang.
0: Sungai Musang kalau tidak salah.
1: Oh.
0: Iya di anu tuh
1: kirain, kirain Sungai Seluang.
0: Saya lupa. Pak Ramli benar enggak di Sungai Seluang apa Sungai Musang nih? Saya lupa nih.
1: Soalnya aku dulu pernah ke Sungai Seluang tuh jauh banget dari Pelabuhan Lama itu kayaknya 2 jam lebih dah.
0: Agak ke dalam berarti ya.
1: Iya di pasarnya. Tahun berapa dulu tuh sama paman tuh nah, Sarwan tuh nah. Di Sungai Seluang. Enggak tahu Sidin tuh di mana Sungai Seluang atau Sungai Musang.
0: Iya, makanya kita coba tunggu nanti.
1: Kayaknya lagunya aku minta yang Roman
0: Picisan, Picisan. Oh iya, kan? Roman Picisan. Saya nung. Ah, Sungai Picisan. Musang jar Paramli. Nah, bujur ya Sungai Musang ulun.
1: Oh, main-main itulah. Melewati TSMJ pokoknya, Tanjung Selatan Makmur Jaya itu.
0: Ah, itu berarti jauh lewat banget. Situ tuh, jauh ya.
1: Oh iya, kayaknya situlah.
0: Oke. Okay. Tadi Roman Picisan ya lagunya ya.
1: Kenapa kenapa, Mas?
0: Roman Picisan lagunya ya.
1: Bocoran. Si Mawar dapat bocoran dari Mas Fadli.
0: Iya makanya, anu dia minta katanya ya udah saya kasih aja tadi jangan bilang-bilang katanya ya ya bagaimana saya
1: bilang-bilang deh
0: bihinip
1: aja.
0: Iya bihinip aja jernya ayway dah kita ya kalau.
1: Mawarnya terkejut kalau aku bisa ngomong bahasa Banjar lah aku ya bisa lah tapi kalau di udara gini pakai bahasa Banjar.
0: Kan beli Bu Rika ini emang orang Banjar dulu aslinya.
1: Mawar udah masuk belum?
0: Belum kayaknya ini Putri belum.
1: Mausin, Mbak Maimunat, terus ada Mbak Pina, ada siapa tadi Pak Ali ya?
0: Bang Ali juga
1: kenal. Terus apa lagi banyak banget Abah Tiara, Abah Albi, Abah Ica. Terus semuanya deh salamnya kompakan aja.
0: Okay.
1: Pak Ramli tadi makasih salamnya. Terus Mas Fadli dan sama keluarga.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Tugas. Assalamualaikum.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buatnya Bu Rika ya. Oke, kita coba ke WhatsApp. Ada Fatimah yang komen katanya assalamualaikum Abang Fadli, selamat siang menjelang sore, salah satu lagu favoritku katanya. Oke, okay. Berarti lagu Sore Cinta untuk Starla tadi lagu favoritnya juga ya. Pak siapa tadi? Pak Irwanda Saleh juga minta request lagu cinta buat Starla Bang Fadli putarakan. Lagunya udah kita puterin ya. Salam buat Bu Rika Bang Fadli. Oke, okay, siap. Kalau lewat gambut 40-an jarnya. Dari Pak Ramli. Oke. Salam rindu kesan orang Banjar semua dari Mbak Yani yang sudah bergabung melalui TikTok kita ya. Oke, kita puterin dulu dua lagu untuk Anda dari Karamel Jauh Tinggal Kenangan terus ada Dewa 19 dengan judulnya Roman Picisan ini dia.

0: Okay, itu dia tadi lagu dari Dewa 19, Roman Picisan. Next, kita lanjut ke lagu berikutnya pendengar. Masih ada Fabio Asher Masingga yang udah di request oleh pendengar kita yang di TikTok, Rudolf Carlson. Kita siapin juga buatnya beliau ya, yang katanya minta lagu Rumah Singga. Terus juga ada yang minta Dawai katanya, dari Dawai ini kalau tidak salah Fadilah Intan ya namanya ya. Ya benar, Fadilah Intan. Kita siapin dulu lagunya. Oke, silakan, masih ada kesempatan lagi di 0511-325-1562, 0811-531-1410, ataupun juga di 0811-40976. Silakan yang pengen ngasih salam, ngasih ke, apa deh pokoknya ya informasi. Ada juga yang gabung di TikTok. Selamat sore dari Kota Tahu Sumedang. Nama akunnya Nasi Goreng SS05. Wih, terima kasih banyak. Terus juga ada nama akunnya Janda Kalimantan. Assalamualaikum, salam kenal dari Batola. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak udah bergabung bersama kita ya. Jangan lupa di tap-tap playernya dong, biar kita makin semangat. Ada yang mau nitip-nitip salam silahkan banget juga, ataupun juga yang mau kirim-kirim hadiah, hadiahnya via udara tapinya silakan juga ya. Cuaca Banjarmasin saat ini lagi panas banget. Silakan yang pengen istirahat dulu, apalagi juga istirahat dari capeknya hidup, mending istirahat dulu, minggir dulu gak apa-apa. Kalau ibarat kata itu, napas dulu, ambil napas yang enak, ambil napas yang segar, nikmatilah sedikit waktu yang mungkin bisa Anda rasakan untuk melupakan masalah dulu ya. Karena seyogyanya setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Jadi nikmatilah momen-momen yang melegakan hati Anda, agar ketika nanti bertempur dengan masalah Anda bisa dengan aman dan juga tidak emosian. Oke, pendengar, kita lanjutkan telepon kita ataupun juga WA kita yang pengen bergabung, silahkan di 0811-5111-410. Oke, ini yang di WA udah gak ada lagi nih, padahal ada Bang Udin Han, terus ada Bang Irwanda, Bang Pahlevi Reja, sudah tadi ya, Herman sudah gabung. Ada siapa-siapa lagi nih yang gabung, banyak banget pokoknya ya. Oke, kita coba terima telepon di 976. Sudah ada yang bergabung. Selamat sore Pelari Indonesia.
1: Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Acil Siti Barabai, apa kabarnya?
1: Baik.
0: Alhamdulillah baik. Gimana cuaca seperti apa di

0: Ibu Yani yang ada di Gresik tadi ya. Makasih sudah senggol, semoga tim masak MBG Batola sehat selalu dan bahagia. Dari nama akunnya Janda Kalimantan, terima kasih banyak sudah bergabung. Assalamualaikum Bang, salam dari RRI Stasiun Produksi Sabang. Wah, ada SP Sabang ini. Terima kasih. Salam rindu buat Mada Bungas ya Bang, dari Rudolf Holson. Oke, siap. Saya salamin nanti ya. Oke, kita coba sapa lagi di 562, ada yang bergabung. Selamat sore Belaria Indonesia. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapakah di mana ini?
1: Lisa.
0: Lisa yang ada di Tanjung ya?
1: Enggak.
0: Rantau?
1: Enggak.
0: Iya, HSU. Ah, pokoknya deket-deket deh sama Tanjung. Apa kabarnya Lisa?
1: Aduh, lamas bener ulun tidak gabung di Wateh Pian nih.
0: Makanya Pian nih hilang tanpa kabar, bengendeng nyiru kami ini mencari Pian.
1: Oh my.
0: Apa kabar, sehat aja kah?
1: Sehat aja.
0: Panas kah? Ulun sehat aja juga. Di sana panas kah?
1: Panas.
0: Sama Banjarmasin panas juga nih. Mudah-mudahan aman-aman aja kita lah.
1: Tadi tuh masa pagi-pagi tuh ada hujan.
0: Tapi sebentar aja.
1: Tang hari ini panas pulang.
0: Jadi apa jarang telah setempat aja, besokan aja pinanya lah. Aman-aman aja berarti insya Allah ya. Mudah-mudahan hari ini gak ada hujan lagi ya, biar lancar kegiatannya. Oke.
1: Jangan hujan lagi mas, saya di sini musim muma.
0: Nah, kalanya sampai banjir kena ngalih ya kalau.
1: Enggak.
0: Kebanyakan banyu kena.
1: Ya,
0: lambat betul. Oke, okay, lagunya dulu silakan Lisa. Mau yang mana kira-kira?
1: Apa lagunya?
0: Yang tersisa ini ada Fabio Asher, Rumah Singgah, Fadilah Intan dengan Dawai. Terus ada The Rain, Gagal Bersembunyi, Rangkum dari Polka Wars, ada Pingkan dengan Kasmaran, ada juga Hi-Fi satu-satunya, ada Duo Maya Rindu Kamu, ada juga Yovinuna Sejuta Cinta. Mau yang mana kira-kira?
1: Sejuta Cinta.
0: Sejuta Cinta aja ya. Salamnya dulu buat siapa aja?
1: Salamnya Mas Zai, kalau nyolan nih lah. Hanya masuk peng pulang lah. Seberatan aja.
0: Seberatan aja ya.
1: Tinggi.
0: Oke, terus ada lagi?
1: Buat Pian, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buatnya Kakak Lisa. Oke, dua lagu untuk Anda, Fabio Asher dan Fadila Intan, ini dia.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Pendengar, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar bagi Anda yang menjalankan. Semoga ibadah salat asar Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, saya Fadli pamit dulu ya dari Blantika Musik Karya Indonesia sore hari ini. Selepas ini kita akan hadirkan obrolan santai Radio Talk Show Eksis Cup Banjarmasin 2026 yang akan bersama dengan ada Natse, Brand Ambassador of EVOS Esports, ada Tricky, Pro Player MLBB of EVOS Esports atau Mobile Legend Bang Bang, terus ada dari Abax ya atau Pro Player Free Fire of EVOS Esports. Nanti juga kita akan berbincang dengan Head Yacht Marketing Communication PT XL Smart Telecom Sejahtera TBK Rizky Akbar, dan juga ada Muhammad Mutakin, Head of Sales Kalimantan Selatan PT XL Smart Telecom Sejahtera TBK. Yang pastinya kita akan live-kan juga di YouTube kita di Pro 1 Banjarmasin. Dua lagu penutup kita di sore hari ini ada Fadilah Intan dan juga Yofi Nuno. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar bagi Anda yang menjalankan, dan selamat pulang bagi Anda yang dalam perjalanan pulang. Hati-hati di jalan, apalagi yang perjalanannya jauh ke daerah luar. Hati-hati di jalan sekali lagi ya. Tetap fokus berkendara untuk Anda.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Prosatu Banjarmasin.
1: Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pilot 7,6 Pro 1 FM, kalian informasi dan juga inspirasi. Halo, selamat sore pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin dimanapun Anda berada, yang saat ini sedang dengerin kita ataupun juga nonton kita di layar YouTube Anda. Apa kabarnya? Saya Fadli, kembali menjumpai Anda di siaran kita sore ini, Radio Talk Show. Kita special edition bakal ngahadirin Axis Cup Banjarmasin 2026 atau Axis City Battle Banjarmasin. Ini adalah merupakan event e-sport yang... Ini kalau salah ralat ya nanti oleh narasumber. Kalau kalian salah, ini pertama kali diadain di Banjarmasin. Baru aja nih Banjarmasin dilirik oleh Axis untuk ngadain yang namanya kompetisi e-sport. Seperti apa sih kira-kira kompetisinya dan juga talent-talent yang bakal tampil siapa-siapa aja? Karena Axis ini juga kerjasama salah satu bersama dengan klub e-sport bernama EVOS E-sport yang merupakan, kalau saya bilang, ini mohon maaf ya, kayaknya ngelebih-lebihin deh. Mereka ini legenda deh kalau bisa kita bilang. EVOS ini bisa dibilang dia bersaingnya luar biasa ketat, entah itu di MPL ataupun juga di manapun itu kompetisinya. Dan hari ini sampai nanti mungkin hari Minggu bakalan dihadirin oleh Axis untuk ngikutin berbagai kegiatannya. Saya coba dulu satu persatu sapa tamu-tamu kita. Yang paling ujung dulu ada Bang Arinaldin selaku Retail and Trade Communication PT XL Smart. Selamat sore Bang Aldin.
2: Sore Mas Aldi.
1: Kabar sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Pertama ya. Kali ke Banjarmasin atau yang keberapa sudah?
2: Kalau ke Banjarmasin jujur ini yang ketiga.
1: Ketiga.
2: Betul. Dua kali untuk event Axis sebenarnya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi dua kali dibayar Naksis. Satu kali baru jalan-jalan.
1: Alhamdulillah. Ya, ya kan? Berarti udah hafal dengan Banjarmasin kayaknya dikit ya.
2: Hafal banget sih enggak, karena jaraknya lumayan. Terakhir itu tahun 2019.
1: Oke.
2: Okay. Saya sekali terakhir pada saat event Axis itu namanya dulu Pop Up Axis di sini.
1: Iya, betul.
2: Kita di sini sekitar 1 bulan kalau enggak salah waktu itu.
1: Lama sekali.
2: Betul,
1: ya.
2: Iya.
1: Dan akhirnya kembali lagi ke Banjarmasin 2026 ini.
2: Yes, lama banget kan? Hampir 6 tahun.
1: Ada perubahan enggak Bang Naldin kira-kira?
2: Kalau saya lihat sih sebenarnya lumayan banyak, hanya memang kalau dari perjalanan dari bandara sampai sini mungkin mirip-mirip ya, mirip-mirip, tapi kalau udah sampai kotanya jelas berbeda. Baru sampai kotanya sih.
1: Siap. Selamat datang di Banjarmasin lagi Bang Aldin.
2: Thank you Mas Fadli.
1: Siap. Tuan rumah saya sapa dulu nih, ada Bang Muhammad Mutakin, Kak Takin saya panggilnya. Selamat sore Kak Takin.
3: Selamat sore Mas Fadli.
1: Tuan rumah kita. Halo. Head of sales area Kalimantan Selatan. Apa kabarnya Pian?
3: Alhamdulillah hari ini sehat baik sekali.
1: Sehat baik.
3: Mas Fadli gimana Mas Fadli?
1: Oh saya Kak, sehat juga Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bisa ngajarin teman-teman bahasa Banjar kan nanti ya?
3: Nah
1: ya?
3: Bisa.
1: Apalagi Bang Aldin, Kanatse juga Kak Triki, kita ajarin bahasa Banjar hari ini ya?
3: Yes.
1: Oke, siap. Di sampingnya ada Kanatse, Brand Ambassador of EVOS Esports. Selamat sore Kanatse.
4: Halo, selamat sore.
1: Sehat kabarnya?
4: Sehat.
1: Tadi ngerti gak saya bilang Pian itu apa? Enggak ya kayaknya.
4: Apa tuh?
1: Pian itu Anda atau kamu?
4: Oh, Pian.
1: Pian.
4: Pian. Oke. Okay.
1: Ya, kalau nya saya itu Ulun.
3: Ulun.
4: Ulun.
1: Iya.
4: Wah, asik Pian. Banget ya.
1: Itu kalau itu kalau bahasa sopannya.
4: Oh.
1: Kalau kasarnya ada Unda sebagai aku.
4: Unda.
1: Iya. Terus kalau nyawa itu kan biasanya bahasa Indonesia di dalam diri ya. Nyawa itu artinya kamu.
4: Oh,
1: kalau bahasa Jakartanya itu lo gue.
4: Oh, oke.
1: Okay. Tapi kasarnya.
4: Unda nyawa.
1: Iya, tapi jangan itu kasar. Nanti kalaunya
4: tadi apa ya?
1: Ulun Pian.
2: Ulun Pian.
4: Ulun Pian. Oke. Okay.
1: Ulun itu saya.
4: Ulun Natsu.
1: Iya. Apa kabarnya Pian?
4: Apa kabar Pian?
1: Nah, itu keren. Udah saya ajarin dikit ya Kak Mutakin. Oh, PR-nya nanti Kak Takin lanjutin habis ini. Ada di sampingnya Kak Triki, pro player MLBB of EVOS Esports. Selamat sore Kak Triki.
5: Halo, selamat sore.
1: Kabarnya sehat juga.
5: Alhamdulillah baik.
1: Udah mulai ngerti Ulun Pian juga ya?
5: Ngerti.
1: Iya, sedikit-sedikit ya. Ini kunjungan pertama?
5: Kunjungan pertama ke Banjarmasin nih.
1: Pertama.
5: Iya,
1: sama Kanatse juga pertama
4: iya,
1: kali ya?
4: Iya, pertama kali. Hmm.
1: Saya ke Katrike dulu. Shock culture apa yang dirasain ketika Banjarmasin nih? Pas pertama kali mendarat di Banjarmasin ini.
5: Tapi jujur tadi baru nyampe sih.
1: Oh, baru nyampe.
4: Kita kayak perjalanan itu tuh baru dari bandara ke hotel ke sini.
1: Oke, okay, berarti dari siang tadi baru nyampe di sini?
5: Iya.
4: Iya.
5: Okay. Tapi enak sih kayak ya kayak tenang aja gitu.
1: Wih, gak ada klakson ya?
5: Iya.
1: Gak ada klakson. Panasnya sama gak sama kayak Jakarta tuh?
5: Panasnya ya
1: lumayan lah ya.
5: Lumayan.
4: Tapi tadi kebetulan hujan dikit ya.
1: Oh,
4: jadi
1: iya,
4: adem sih.
1: Ya. Di sini enggak ada hujan loh sebenarnya loh.
4: Oh ya? Wah, berkah berarti kita datang hujan tadi.
1: Berarti gara-gara kedatangan Nexis ke sini sama Ipos cerah
4: sih. Tapi hujannya enggak deras kayak hujan grimis, buat gitu, grimis, buat ngademin aja. Kan terik nih, gerimis dikit lah jadi adem.
1: Itu sambutan berarti.
4: Wah, keren.
1: Diam-diam katakin nitipin itu tuh.
5: Iya, iya, iya.
1: Hujan buatan kayaknya.
4: Jangan-jangan.
5: Hujan berkah lah.
1: Hujan berkah. Masya Allah. Saya ke Kak Aldin, kenapa sih di antara 88 kota Banjarmasin dipilih jadi penyelenggaraan Axis City Battle Banjarmasin 2026 ini?
2: Oke, agak panjang dikit gak apa-apa ya.
1: Silakan dijelasin aja.
2: Karena agak cukup banyak, betul. Jadi sebenarnya kenapa kita pilih Banjarmasin? Salah satunya memang itu sebenarnya under 5G campaign kita sih.
1: Yeah.
2: Jadi secara keseluruhan tuh di Indonesia kita plan di tahun ini ada 88 kota yang akan kita lakukan launching campaign 5G dari Axis itu sendiri. Dan salah satu adalah Banjarmasin. Terus yang kedua adalah memang untungnya secara pemerataan dari gamer kita ngeliat juga Banjarmasin adalah salah satu kota yang memang menghasilkan bibit-bibit pemain dan juga pemain yang cukup besar di Indonesia. Kebetulan kalau di Kalimantan kita udah pernah jalan di Pontianak dan di Balikpapan. Makanya ini kota ketiga kita datang ke Banjarmasin. Jadi harapannya juga kedatangan Axis ke sini berbarengan dengan teman dari EVOS juga itu paling nggak bisa lebih yang meningkatkan antusiasme dari gamers terutama di Banjarmasin untuk lebih giat lagi, dan harapannya juga bisa datang di event kita di hari Sabtu dan Minggu.
1: Oke, besok dan juga Minggu.
2: Yes,
1: ya.
2: Betul.
1: Tempatnya boleh dikasih tahu Bang Aldin?
2: Oke. Kalau tempatnya kita di Duta Mall 1.
1: Ya. Duta Mall 1. Atrium 1 ya.
2: Atrium 1 betul. Okay. Itu kita mulai dari hari Sabtu sampai hari Minggu. Aktivitasnya banyak banget dari udah pasti turnamen udah pasti.
1: Yeah.
2: Karena kita bawa sebenarnya apa yang kita bawa ke sini adalah itu lebih ke ekosistem e-sport yang ada di Indonesia. Jadi enggak cuma sekedar turnamen, kita juga memperkenalkan apa sih yang ada di industri e-sport itu sendiri.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kalau e-sport udah pasti itu kita jalankan, tapi nanti juga ada main bareng. Ada juga apa istilahnya ya, mabar juga ada kan, nonton pertandingan. Nanti juga ada performan dari Natse dan tim. Itu biasa kita terus terakhir mungkin juga nanti ada, bukan terakhir ya, juga ada nanti ada talk show dari teman-teman Axis. Paling enggak kita akan memperkenalkan ada apa aja sih di Axis buat teman-teman, terutama untuk yang suka gamers. Jadi needs-nya gamers insya Allah kita akan siapkan tuh apa aja yang membuat gamer bisa main dengan nyaman lah ya, nanti Axis bisa support di situ. Dan terakhir juga mungkin di sana ada cosplay. Kalau cosplay mungkin bukan sesuatu yang baru ya. Saya dengar di Banjarmasin ini cosplay udah hampir tiap minggu ada kayaknya
1: gitu ya. Ada terus Bang, event di Jepangan banyak banget di sini, Bang.
2: Betul. Benar. Jadi ya ini bukan yang hal baru, tapi kita juga tarik karena memang itu juga salah satu ekosistem yang ada di e-sport sih sebetulnya.
1: Bakalan ada yang main karakter ML kayaknya di sana ya, banyak.
2: Bisa jadi ya. Betul, karena kita belum tahu sih. Harapannya sih rame itu aja.
1: Berarti itu kompetisi coswalk gitu jadinya ya?
2: Yes, betul.
1: I see. Banyak sekali eventnya yang diadain ya.
2: Banyak banget. Jadi turnamennya juga kita ada dua turnamen. Karena memang kalau di Indonesia itu e-sport tuh yang cukup masih banyak lah ya digandrungi saat ini, Free Fire dan Mobile Legends.
1: Betul.
2: Dan kenapa kita bawa juga teman-teman EVOS? Karena memang teman-teman EVOS juga salah satu tim yang memang secara prestasi boleh dibilang cukup membanggakan buat Indonesia dan tim itu sendiri.
1: Bahkan Asia Tenggara kan
2: ya, dunianya ada mulai dunianya terakhir ada. Dari Free Fire.
1: Nah,
2: jadi kemarin juga teman-teman yang di Mobile Legend hampir masuk untuk ke final. Cuman memang kurang beruntung aja pada saat playoff tidak bisa lewat. Jadi ya gak apa-apa, tapi paling gak kita hadirkan teman-teman Mobile Legend di Banjarmasin.
1: Dan juga ada Free Fire ya kalau tidak
2: Free
1: salah.
2: Free Fire betul.
1: Ya?
2: Hari ini kita datangkan, hanya memang kita tidak bisa bawa Russia karena Russia pasti itu yang ditunggu semua orang.
1: Iya, yes, betul.
2: Betul. Karena Russia tuh lagi kebetulan lagi ada activity juga dari teman-teman EVO sendiri. Jadi kita bawa teman-temannya kok, tenang. Kan kita ada 5 teman-teman dari Free Fire. Hari ini kita bawa 3. Di Sabtu dan Minggu, dan udah pasti juga enggak kalah sama Russia kok. Hanya mungkin Russia kebetulan kemarin dapat MVP-nya aja. Tapi sebenarnya kalau ada MVP-nya 5, mungkin 5-5 jadi MVP itu dari EVOS.
1: Karena kemarin permainannya cakep juga ya mereka ya di Free Fire.
2: Betul, kalau nggak bisa jadi juara dunia kan. Karena nggak mungkin satu orang, harus satu tim.
1: Harus satu tim, betul. Makanya kan namanya berempat, mereka main berlima bahkan ya. Itu harus satu kesatuan. Oke, jadi Banjarmasin dipilih karena memang ekosistemnya mulai membaik. Terus juga Banjarmasin dipilih karena jaringan 5G udah mulai mau masuk juga.
2: Sudah masuk.
1: Iya, oh, sudah masuk. Thank you.
2: Kita nggak bisa ya. Sudah masuk. Kita pasti sudah masuk.
1: Berarti udah diklarifikasi udah masuk ya. Iya. Jadi tinggal dipromosiin lagi, digencarin lagi gitu ya kan. Karena kan kalau tidak salah XC Smart Friend ya.
2: Betul.
1: XL barengan Smart. Semuanya masuk di Kalimantan Selatan dan Banjarmasin khususnya ya.
2: Iya.
1: Saya ke Bang Katakin yes. Terkait dengan yes. Perkembangan Kak komunitas Adli. Gaming di Banjarmasin gimana melihatnya? Dari sudut pandang Katakin sendiri?
6: Ya tentunya Banjarmasin Axis ya. Di momen kali ini event di Axis Cup yang namanya Games itu anak-anak muda sasarannya ya, anak-anak betul. Muda, pelajar, mahasiswa, dimana hari ini ya Android dipakai salah satunya baik untuk chat dan untuk game ya. Pasti antusias banget apabila kita rut ke sekolah-sekolah tuh pasti Kak jaringannya gimana Axis, ya kan? Wah lancar ya, oh bagus. Dengan jaringan kita udah 5G, yes. Tentunya di Banjarmasin dan kita juga dapat support ya dari Axis SQ dan kedatangan juga tim EPOS di hari itu ya untuk event besok Sabtu dan Minggu itu adalah salah satu gebrakan yang luar biasa juga ya dari Axis untuk event di Banjarmasin.
1: Betul. Jadi event ini akan membuktikan bahwa Axis itu siap menjadi raja di Banjarmasin ya.
6: Ya amin.
1: Axis ya kan.
6: Betul. Khususnya raja untuk segmen anak muda ya.
1: Anak muda.
6: Sasaran kita memang Axis ini ke anak muda, gamers ya, e-sport.
1: Tantangannya kan kalau sering kita main ada lelet lah, ada ngelek sedikit gitu ya kan. Apalagi pas pik-piknya gitu. Misalkan tiba-tiba musuh menyerang kita tapi tiba-tiba lelet. Sering kesel kayaknya ya Bang Takin ya kalau kayak gitu ya. Tapi Axis menjawab pertanyaan itu dengan hadir 5G-nya dan
6: tentunya.
1: Juga pastinya menjadi raja siap-siap ya.
6: Dengan jaringan 5G yang sudah ada di Banjarmasin, begitu juga kita dengan ada eventnya ini ya.
1: Yes.
6: Istilahnya bisa edukasi kepada anak muda, kepada pelajar, kepada mahasiswa bahwa Axis pakai Axis dong.
1: Iya.
6: Ya kan? Untuk main game ya pakai Axis.
1: Betul. Udah siap menjadi apa sih namanya itu ya? Tagline-nya Axis nih menjadi sobatnya gamers kayaknya.
6: Iya.
1: Siap. Kak Nase, ini tadi kita tanyain pertama kali datang ke Banjarmasin, kayaknya rasa tenang ya tadi ya,
4: iya, karena
1: rasa nyaman,
4: sepi, ya, sepi.
1: Kayaknya belum rame aja sih kayaknya ya.
4: Mungkin kita belum ngelewatin jalan yang rame.
1: Iya. Mungkin nanti kalau malam minggu, Kak Nase, bakalan rame tuh DM tuh.
4: Berarti besok ya nih ya, wah mau eksplor sih.
1: Kira-kira. Iya, coba-coba nanti cari-cari makanannya ya.
4: Apa tuh emang makanan
1: khas? Di sini ada soto Banjar. Kak Nase tahu kalau soto Banjar? Pernah dengar?
4: Pernah dengar sih, belum pernah coba tadi.
1: Belum pernah coba. Katakin, ajakin nanti.
6: Boleh tuh.
4: Soto berarti ya,
1: soto Banjar, lontong.
4: Aku udah cobain ikan patin.
1: Patin.
4: Itu juga hasil.
1: Iya, hasil. Ya? Betul.
4: Pernah langsung cobain tadi.
1: Patin bakar atau patin
4: bakar, yang bakar, enak sih.
1: Nah, itu juara tuh.
4: Juara.
1: Ada di sini, saya gak nyebutin mereknya tapi ada di daerah sini yang jualan itu. Pernah dulu di Marathon ya kalau tidak salah nganterin makanannya.
4: Iya. Pernah tahu iya.
1: Ya kan? Tanpa sebutin nama ya tapinya ya. Itu cobain juga tuh.
4: Terkenal juga sih ya.
1: Betul. Tapi Kanase melihat ekosistem e-sport di mungkin ada sedikit telah melihat Banjarmasin dan sekitarnya. Gimana melihat perkembangannya atau e-sport secara umumnya deh?
4: Mungkin aku lihat dari followers aku ya pas aku announce kalau aku mau ikut ke Banjarmasin.
1: Betul.
4: Tuh, mereka udah ramai banget ternyata. Aku juga kaget kirain ada orang enggak ya di Banjarmasin. Aku belum pernah, aku sama sekali belum pernah ke daerah Kalimantan gitu. Jadi aku lumayan excited juga. Terus ternyata yang ngerespon banyak nih. Gak sabar ketemu Kak, gak sabar ketemu gitu Kak. Aku di Banjarmasin loh gini-gini. Jadi aku merasa kayak antusiasnya ada banget lah nih di Banjarmasin. Dan ternyata mereka juga pada main game juga gitu. Jadi viewers aku juga.
1: Oke, jadi mereka banyak yang gak sabar. Kayaknya banyak yang fans Kanase sebelumnya ya.
4: Oh, di JKT ya gitu juga.
1: Kayaknya
4: karena
1: kan?
4: Itu fanbase-nya lumayan besar ternyata di sini.
1: Iya, kalaunya di JKT dulu mungkin udah menyebar di sini dan
4: benar.
1: Kayaknya udah
4: JKT udah pernah pasti.
1: Iya. Jaketnya kalau karena saya tapi belum pernah yang ke Banjarmasin bareng jaketnya ya.
4: Belum.
1: Oke, jadi ini first time banget dan akhirnya membawa nama EPOS ke sini sebagai brand ambassador. Keren. Kak Triki, saya nanya dong ke Kak Triki.
6: Iya, boleh banget.
1: Terkait komunitas e-sport di daerah dengan komunitas di kota-kota besar, kira-kira apa yang beda ini kira-kira Kak Triki?
5: Yang bedainnya aksesnya sih kayak turnamen-turnamen kayak gitu. Jarang-jarang ada kan, soalnya kalau di daerah-daerah kayak gini.
1: Iya, iya.
5: Nah, makanya kayak Axis kayak ngadain di Banjarmasin ini bagus banget sih. Kayak ngebantu juga, soalnya aku juga kan dari daerah yang kayak Banjarmasin juga lah. Daerah aku maksudnya di Sukabumi, cuman Sukabumi. Jarang-jarang juga turnamen. Jadi pasti yang di sini tuh pasti pada seneng banget kalau diadain turnamen terus kayak gini.
7: Iya, jadi kayak merasa relate ya.
5: Iya.
7: Kayak misalkan di Sukabumi datang tim besar, ya. Ibaratnya datang ke daerah, kita nggak nyebut terpencil ya.
5: Iya.
7: Kita nyebut juga. Mungkin daerah yang sering jarang tersorot.
5: Iya.
7: Jadi akhirnya datang membawa nama, akhirnya membawa kesan yang berharga, gitu Kak Riki ya.
5: Iya, benar.
7: Kalau melihat ekosistemnya seperti apa nih di Banjarmasin ini, apakah bisa ada potensi melanggang ke nasional kira-kira?
5: Bisa banget sih pastinya, soalnya aku juga banyak teman kan di sini. Di Kalimantan ini juga banyak kok pro player juga.
7: Okay.
5: Yang udah di MPL, di MDL tuh banyak. Dari Banjarmasin udah jago-jago sih.
7: Jago-jago juga.
5: Ya, berpotensi pastinya.
7: Karena Banjarmasin ini Kak Riki ya, yang saya kenal ya, itu pro playernya di E-FIFA. Pernah kan yang mau bawa nama
5: di FIFA.
7: Ya di FIFA. Ah, iya. Tapi ini ML saya belum dengar nih nama Banjarmasin kayaknya nih.
5: Iya.
7: Siapa-siapa aja sih teman-temannya?
5: Ada Nazara, setelah aku di sini juga dia.
7: Oh iya, Nazara pernah dengar.
5: Di Kalimantan. Terus si Mochi juga, itu teman-teman aku.
7: Oke. Banyak juga ya ternyata ya.
5: Sisanya gak tahu sih, aku kurang tahu juga, tapi itu setahu aku ya itu dua.
7: Oke, jadi ekosistemnya bisa naik ke nasional walaupun berada di daerah levelnya, apalagi disambungin dengan Axis, jaringannya kenceng gitu Bang Takin dan juga Kang Aldin ya. Saya gak senggol-senggol terus nih samping nih. Karena pemain utamanya mereka di sini juga. Nah, anyway, Pak Rizky mungkin di segmen ini terakhir, Pak Rizky, Axis dan IPOS ini kan kerjasama Kak Aldin ya.
2: Ya,
7: udah berapa lama kira-kira dan kenapa IPOS yang dipilih sebagai collaboration-nya?
2: Siap. Tahun ini kita udah tahun ke-7. Oke, jadi mudah ya. Boleh dibilang salah satu brand yang cukup boleh dibilang selalu ada di EVOS. Kenapa sih kita selalu bekerjasama dengan EVOS? Target utama kita kan anak muda, seperti Mas Tak kita diinformasikan siapa sih target yang utama di sana. Dan kebetulan juga target audiensnya tuh mirip tuh yang ada di EVOS. Walaupun memang sebagian besar, sebagian kecil ada yang di atas itu, tapi secara keseluruhan hampir semua target audiens kita tuh ada di EVOS. Dan udah pasti anak-anak muda itu kan suka gaming juga, jadi semakin mudah juga akses untuk mendekatkan kita ke gamers.
7: Oke.
2: Apalagi dengan layanan kita yang udah semakin, boleh dibilang makin bagus, layanan yang lengkap dari mulai paketnya, jaringannya, nanti detailnya dari Mas Takin aja ya. Tapi aku membawa apa yang kita jalankan dengan EVOS.
7: Oke.
2: Kemudian juga dari sini juga EVOS juga boleh dibilang fans base-nya juga rata-rata dari hanya nggak cuma tim ya, dari personal masing-masing pun anak muda semua.
7: Betul.
2: Jadi boleh dibilang Axis dengan EVOS tuh udah satu kesatuan, memang cocok banget. Sehingga Axis merasa selama Axis masih ada, harapannya sih kita bisa bersama terus dengan EVOS.
7: Ya, siap gitu. Jadi sponsor utama terus insyaallah ya.
2: Amin, mudah-mudahan ya. Selama masih ada Axis, insyaallah kalau kita jalannya lancar, kita akan terus sama EVOS.
7: Wih, keren. Ya. Katakin, nambahin dong tadi katanya ada yang detailnya yang perlu ditambahkan, silakan.
6: Oh, tentunya kita Excel Smart ya, brand Axis, di mana dari segi jaringan untuk kalau main game lancar untuk kebutuhan pelanggan. Nah, di mana secara penambahan ya, yang kita kalau di Banjarmasin itu bisa dikatakan udah 5G. Nah, membedakan 5G kita dibandingkan kita tuh masuk di suatu kota Banjarmasin, 5G kitanya itu langsung menyeluruh. Ya, langsung menyeluruh semua kecamatan yang ada di Banjarmasin.
7: Okay.
6: Jadinya di Banjarmasin ini kan ada 5 kecamatan nih.
7: Yes, betul.
6: Banjarmasin Tengah, Selatan, Utara, Timur, Barat. Itu sudah bisa melayani 5G.
7: Okay.
6: Jaringan kita udah 5G semuanya. Bukan spot by spot ya, misalkan di utama 5G, di lain enggak. Nah, kita udah menyeluruh jaringan 5G-nya kita. Bukan hanya itu saja, para pendengar dan pemirsa juga, kita banyak penambahan BTS ya.
7: Okay.
6: Jaringan, memang kalau di luar Banjarmasin kita jaringan 4G, tapi 4G pun untuk akses game udah oke lah. Udah bisa lancar, nggak nge-lag. Nah, di kabupaten-kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan ya, khususnya juga umumnya Kalimantan, kita itu udah banyak menyebar BTS tambahan baru ya. Yang mungkin dulunya kita mungkin di daerah pendengar atau pemirsa itu masih kurang jaringannya. Nah, sekarang kita udah rata-rata di daerah yang yang sinyalnya masih lemah sebelumnya, itu kita udah tambah. ya, baik itu di hulu sungai, ya kalau di Kalimantan Selatan kan terkenalnya di hulu sungai. Betul. Di Kota Baru Batu Licin, ya kan, di pesisir pantai. Nah, jaringan kita itu udah banyak, kita udah tambahin di Kalimantan Selatan dan pada umumnya juga Kalimantan. Ya, ya tadi kan kalau eventnya sebelum-sebelumnya itu ada di kota-kota lain juga. Betul. Ya. Balikpapan, ada di Balikpapan, ya. Pontianak. Nah, hari ini kan di Banjarmasin nih. Betul. Selain 5G yang ada di Banjarmasin, kita udah meluasin jaringan sampai ke daerah-daerah. Hmm. Itu yang pertama. Yang kedua itu kan secara produk, ya.
7: Yes, yes.
6: Tentunya kita segmennya adalah segmen pelajar. Yes. Atau segmen youth, anak muda, ya. Mm-hmm. Dimana pasti carinya kantongnya yang
7: miring lah, ya.
6: Iya, betul,
7: yang
6: kan.
7: Terjangkau.
6: Yang terjangkau.
7: Yes, yes.
6: Nah, paket akses itu terjangkaunya mulai dari harga 10.000 tuh ada, ya, kuotanya juga besar. Contoh kayak ada 6 GB 2 hari, itu 10.000, itu bisa di kuotanya besar, bisa diakses untuk semua, ya, semua, baik untuk main game, untuk chat, untuk streaming dan sebagainya.
7: Betul.
6: Nah, dengan adanya produk-produk menarik dan pilihan kita juga banyak. Bukan hanya misalkan oh cuma 6 GB, padahal ada lagi, ada yang tipis-tipis bedanya, ada yang 1.000, ada yang beda 2 giga, beda Rp1.000, ya. Hmm. Jadinya pilihan kita itu memang kita pilihan banyak untuk memudahkan anak muda memilih sesuai kantongnya.
7: Oke, okay, nah, I see.
6: Dan barang kita pun pastinya bisa didapatkan sangat mudah, ya, sangat mudah di outlet-outlet terdekat.
7: Oke, okay, I see. Keren. Mudah-mudahan ini bisa menyeluruh sekali lagi jaringan 5G-nya, ya kan, targetnya Kalimantan Selatan dan bahkan Kalimantan kalau bisa, ya.
6: Iya.
7: 5G AF, ya, kalau tidak salah, ya, absolute pass.
6: Yes. Absolute pass.
7: Keren. 5G AF-nya nyebar di seluruh Kalimantan. Kanatse, sedikit dong mungkin tanggapan kolaborasi IPOS dengan Axis seperti apa dari Kanatse sendiri deh. Tanggapannya seperti apa kolaborasi ini?
4: Tanggapannya pastinya seru banget, ya. Aku kan suka, aku selalu ikut, kebetulan tahun lalu juga udah ikut ke berbagai kota nih bareng Axis.
7: Yes, yes.
4: Jadi ya, menurut aku seru banget sih dengan ada kayak gini. Kita juga bisa ngeliat talenta muda di luar sana yang siapa tahu bisa dilirik sama EVOS atau e-sport lain. Kalau bisa ada yang jago kan, siapa tahu pemenangnya nanti bisa dilirik-lirik sama tim-tim e-sport besar juga. Jadi bagus sih untuk Axis bisa mengunjungi daerah-daerah gitu kan.
7: Berarti ada clue kira-kira pengen IPOS ngerekrut kira-kira ini?
4: Wah, belum. Kalau ya, ada yang jago banget, siapa tahu ya kan.
7: Oke, siapa tahu tiba-tiba
4: kan ada yang tahu, ya.
7: Tapi kalau nya jago banget ada potensi tadi, ya kan.
4: Ada potensi.
7: Tapi kalau nya enggak jago banget,
4: ya latihan
7: dulu. Lagi, ya kan.
4: Harus latihan.
7: Siapa tahu nanti tiba-tiba bisa main ke e-sport gitu. E-post maksudnya, ya.
4: Iya.
7: Oke, kalau
2: nambahin boleh.
7: Silakan.
2: Besok juga di turnamennya kita ada hadiah loh.
4: Nah,
7: belajar. Iya. Hadiahnya berapa?
2: Bukan hadiah, itu kan angka enggak paling enggak tadi nyambung dari Natsu. Salah satu hadiahnya buat pelajar itu bisa ikut EVOS Academy.
7: Oh, nah, iya, betul.
2: Iya, jadi nanti pemenangnya untuk pelajar. Tapi hanya khusus pelajar, ya, karena memang kita ngelihat pelajarnya kan masih panjang, ya. Pelajar itu which is dari SMA ke bawah. Karena sekarang tuh gaming itu mulai dari mungkin dari anak TK juga udah pada main gaming nih. Kayak Rasya contohnya, Rasya itu udah nempel sampai sudah lama. Tapi dia bisa masuk turun pro pada saat umur 16 tahun dulu. Karena yang peraturannya baru bisa pro setelah 16 tahun.
7: Betul.
2: Tapi sebelum 16 tahun dia udah nempel di EVOS sebenarnya.
7: Di akademinya, ya.
2: Betul, di akademinya. Dan ya banyak hal yang Rasya dapatkan dari EVOS. Nah, besok pun kita ada turnamen Mobile Legends dan Free Fire yang hadiahnya itu per timnya dapat EVOS Academy.
7: Wow.
2: Jadi harapannya ya tadi yang menyambung dari Natsu, jadi teman-teman ada kesempatan untuk mengetahui lebih dalam tentang industri, karena kadang-kadang pro player sama yang boleh bilang casual gamer itu agak beda, ya, karena memang kalau udah jadi pro itu kan diajarin lebih dalam. Nah, itulah manfaatnya dari EVOS Academy. Teman-teman, ya, teman-teman pelajar itu bisa mengetahui ada apa aja sih kalau kita mau main game seperti itu, nanti diajarin tuh. Dan hadiahnya tadi bisa belajar di EVOS Academy untuk Free Fire dan Mobile Legend. Jadi harapannya besok harus ikut ke turnamennya.
7: Harus datang berarti,
4: jangan,
7: ya,
4: jangan takut untuk mencoba.
7: Siapa tahu ada yang pengen ke Mythic, kira-kira bisa nggak, ya? Nggak tahu nih, ya, maksudnya bisa push rank nggak di EVOS Academy
4: dong.
7: Juga
2: bisa dong, ya,
5: ada juga, ya,
7: ada juga, ya, ada partinya juga pastinya, ya, untuk naikin rank dan segala macamnya,
4: diajarin lebih detail lagi. Banyak apa, nggak cuma main asal. Gitu loh.
7: Tekniknya dan lain sebagainya. Pengajarnya siapa-siapa aja atau termasuk Kak Triki jangan-jangan yang ngajarin ini?
5: Iya, jadi banyak sih pengajarnya di EVOS Academy. Ada salah satunya EVOS Structure, ada player-player EVOS juga kadang-kadang ngebantu juga. Jadi playernya juga ikut serta buat bantuin yang EVOS Academy-nya gitu.
7: Wih, keren. Kayak SSB ya kalau di bola ya.
5: Betul,
7: ya,
5: betul. Kayak gitu contohnya.
7: Iya, iya, jadi betul. Dibina ataupun juga digodok lah intinya ya. Siapa tahu nanti jebolannya bakal bisa pemain pro player atau tim intinya gitu ya.
5: Iya.
7: Oke, Kak Riki jebolan sana atau gimana? Atau pernah lihat di EVOS Academy?
5: Enggak sih. Okay. Tapi aku juga ini nanti pengen ngajarin juga di EVOS Academy.
7: Wih, keren-keren. Yeah. Keren. Oke, kita habis ini bakal ngobrol tentang yang seru lagi nih Kak Natse sama Kak Riki dan juga Kak Takin sama Kak Aldin. Kita bakal ngobrolin PUBG Absolute Fast-nya tadi, terus juga di lingkungan e-sport dan lain sebagainya. Tantangan sebagai pemain ML profesional juga pengen kita tanyain, karena Kak Riki ini kayaknya harus bisa menghadapi tantangan itu ya.
5: Iya. Yeah.
7: Terus Kak Natse juga sebagai brand ambassador, seperti apa juga membawa nama EVOS lebih baik lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prosat FM.

0: Banjarmasin sore ini.
1: Oke, kita masih lagi di Radio Talk Show kita hari ini. Kita di segmen 2 bakal ngobrolin seputar 5G Absolute Fast. Sedikit nanti juga bakal nanyain tantangan yang harus dihadapi oleh pemain profesional seperti jaringan internet dan lain sebagainya. Tapi tadi udah disebutin, kita klarifikasi dulu. Ternyata penyebutan AXIS itu bukan AXIS yang saya bilang tadi, tapi AXIS ya. Ini baru diklarifikasi oleh Bang Aldin. Ternyata gitu ya, AXIS ya sebetulnya.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Karena lidah Indonesia kayaknya AXIS yes. terus ya dibilang.
2: Betul, Mas Aldi. Di mana-mana hampir rata-rata kalau memang belum terbiasa pasti ngomongnya AXIS. Mm-hmm. Jadi memang karena kita dari sisi brand sendiri, yes. jadi kita juga berusaha untuk membenarkan lah ya supaya dari mulai pengucapan sampai nanti implementasinya juga.
1: Jadi sebutannya AXIS. Nah, yeah. tadi udah disebutin sama Bang Takin sama Bang Aldin juga terkait dengan 5G AF Absolute Fast. Ini anyway, kenapa sih namanya Absolute Fast dan apa yang pengen dibawa AXIS untuk 5G Absolute Fast ini?
2: Oke, mungkin kita juga diskusi juga lah ya, ya, ya. Untuk

0: itu sebagai sesuatu yang memang akan message yang kita coba deliver untuk user kita. AF itu sebenarnya kalau di anak muda itu sebenarnya ada arti yang cukup negatif.
1: Betul, kan?
0: Itu hampir sebagian banyak. Nah itu juga sebenarnya salah satu yang kita dapat insight dari anak muda. Apa sih yang gampang dimengerti oleh anak muda? Tapi kita coba kembangkan jadi yang lebih positif. Dan kebetulan AF itu kalau kita ambil jadinya kan absolute fast. Kenapa absolute tadi? Kita blanket. Jadi kalau kita bilang akses sudah ada di Banjarmasin, kita udah di semua. Jadi tidak spotty. Nah, kadang-kadang ada persepsi beberapa orang zaman dulu ya sebelumnya ya. Kalau 5G itu biasanya satu kota, tapi ya mungkin hanya ada di mall tertentu atau lokasi tertentu. Tapi akses terutama untuk XL Smart ya untuk saat ini. Jadi semua layanan kita bilangnya segmen dari XL Smart itu kalau sudah dibilang 5G itu semuanya sudah benar-benar blanket. Jadi benar-benar sudah secara layanan kita full support untuk 5G. Networknya betul. Absolusi IF itu kita ambil dari anak muda dan kita ambil artinya lah absolute fast. Fastnya apa? Jadi kita coba deliver apa sih kebutuhan orang dari sisi industri network. Jadi kadang-kadang orang kan network tuh lemot, tidak telat, tidak konsisten, terus naik turun. Terus juga mungkin speednya juga tidak ya masih terbatas. Nah itulah dari needs yang tadi ada. Mungkin jadi kelemahan dari berbagai support network itu coba akses penuhi lewat AF tadi. Jadi kita coba deliver sesuatu layanan yang memang sudah cepat, stabil dan juga responsif. Apa sih impactnya? Nah, impact yang paling banyak dirasakan itu oleh terutama untuk di sisi gamer dan streaming. Betul, karena itu sesuatu yang memang hygiene yang harus kita penuhi secara boleh bilang lengkap ya, karena itu sesuatu yang memang harus selalu ada untuk streamer dan gamer tadi. Nah kira-kira seperti itu sih penjelasannya. Betul,
1: 5G AF tadi ya, karena kalau di konotasi negatifnya memang ada, tapi akhirnya dibelokin oleh Axis jadi absolute fast gitu.
0: Dan jadi harapan juga anak muda jadi lebih gampang kan untuk relate-nya,
1: jadi brand awareness-nya dapat banget.
0: Betul, dengan cepet ada live ini. Tapi harapannya jadi negatif yang kita dapat, tapi sesuatu yang tadi yang positive. Absolute fast-nya, positifnya yang kita deliver.
1: Betul. Saya lihat juga di pinggir jalan 5G AF tapi di bawahnya absolute fast gitu ya kan, jadi jaya. Oke, Katakin mungkin nambahin sedikit tentang absolute fast seperti apa Katakin di Banjarmasin atau Kalimantan Selatan.
2: Tentunya di Kalimantan ya, di Kalimantan kita itu ada dua kota yang udah 5G, yaitu di Balikpapan sama di Banjarmasin. Di pas juga ya, pas momennya kita ini pas liburan anak-anak sekolah ya. Mudah-mudahan tadi acaranya nanti ramai di Duta Mall, apalagi eventnya kan di mall tuh.
1: Betul.
2: Nah, 5G yang disampaikan tadi itu sudah blanket semua kecamatan yang ada di Banjarmasin.
1: Ya,
2: jadinya bila pendengar, pemirsa yang pakai Axis ya, XL Smart, itu udah bisa ngerasakan 5G ya di kota Banjarmasin. Nah, bagaimana Kak bila itu ke luar kota Banjar misalkan ya, kayak di Sungai Lulut kan berdekatan banget tuh.
1: Kabupaten Banjar dekat ya.
2: Iya, atau di negara sebelah kata orang di mana di
1: Handil Bakti.
2: Iya.
1: Kalau di Jakarta mungkin Bekasi.
2: Kayak gitu.
1: Di sini ada Handil Bakti kalau juga. Jadi ada nama Handil Bakti. Minggir dikit kita udah hujan di sana. Yang di sini panas.
3: Jauh banget apa gimana?
1: Iya, jauh banget dan panas banget. Nah, itu kan beda negara lah.
2: Istilahnya ya.
1: Iya, iya.
2: Padahal dekat banget sama Banjarmasin, cuman beda sungai.
1: Iya, beda sungai.
2: Jembatan.
3: Oh, ada sungai.
2: Nah, di mana kalau kita di Banjarmasin saat ini ya. Jadinya bila pengguna XL Smart itu di Banjarmasin udah 5G. Jadi kalau bertanya di Handil Bakti, Kak, kapan 5G? Ya, tunggu ya kan. Nanti kita mudah-mudahan dengan ada kesuksesan acara ya, acara ini, begitu juga kebutuhan pelanggan itu semakin tinggi ya kan, untuk penetrasi handphonenya juga ya. 5G ini kan handphonenya pun harus support pengaturan jaringan. Nah, bila HP-nya nih, jika HP-nya sudah 5G ya, udah pakai XL Smart, langsung aja ubah ya. Ubah settingan di handphone, itu ada pilihan network. Nah, pilih 5G. Dia akan muncul 5G. Nah, apabila kita tidak merubah settingannya di handphone itu, otomatis nanti akan keluar masih belum 5G ya, belum 5G. Kenapa? Karena handphonenya masih, padahal handphonenya sudah 5G. Ya kan, tapi jadinya kok Axis nggak 5G gitu. Coba ubah settingannya, ada juga tuh customer. Yang kok Kak, infonya Axis sudah 5G. AF ya, AF absolute pass.
1: Tapi ternyata settingannya. Yang perlu diubah lagi.
2: Betul.
1: Jadi ada yang 5G only ya kalau tidak salah, yang mengunci jaringan 5G gitu kan.
2: Itu juga. Ini kupilih yang prioritas semuanya. 5G. Jadi bis waktu-waktu bila itu misalkan ke PAL 7 kan, PAL 7 masih 5G. Misalkan ke PAL 8 lah ya.
1: Citraland anggap lah.
2: Citraland masih.
1: Masih masuk. Gambut ya berarti.
2: Gambut ya. Misalkan di Gambut otomatis nanti berubah ke jaringan

0: 4G. Ya. Okay. Kalau kita pilih prioritas 5G.
1: Okay, I see.
0: Yang membedakan juga 5G ini tentunya lebih cepat ya. Jaringannya lebih cepat, lebih stabil, responsif untuk main game, untuk streaming. Yeah. Istilahnya kalau kita itu punya 5G di Banjarmasin, untuk yang suka main games, pakai Axis dong. Okay. Ya kan? Nah, coba yang pakai Axis, yang belum pakai Axis, yang pakai Axis ya apa namanya harusnya lebih bisa merasakan kelancaran dari jaringan 5G kami.
1: Yes. Dan low latency juga ya. Kan main game itu kan ping paling besar juga ya yang membuat lelet ataupun juga ada nge-lag sedikit ya.
0: Betul, istilahnya nge-lag.
1: Ya, low latency itu jadi lebih enak dengan adanya jaringan 5G Axis tadi ya.
0: Benar sekali.
1: Oke. Okay. Tapi tantangan enggak sih Kak Kiki terkait dengan jaringan yang lelet dan lain sebagainya untuk latihan sebagai pemain profesional?
2: Iya, lagi-lagi aku relate juga. Relate banget ya.
1: Iya,
2: sebelumnya kan aku juga lagi-lagi kan bukan di Jakarta kan. Yeah, kalau Jakarta mungkin di situ udah enak lah sinyalnya.
1: Kenceng banget ya.
2: Iya, cuman kalau di daerah-daerah kayak Banjarmasin gini pastinya belum pada sebelum-sebelumnya mungkin belum secepat itu gitu.
1: Iya. Yeah.
2: Makanya Axis hadir kayak gini sih pasti ngebantu banget kan.
1: Betul, betul.
2: Soalnya emang sinyal tuh sangat-sangat penting.
1: Sinyal paling kuat ya intinya ya.
2: Enak butuh banget sinyal buat mainnya enak, buat kompetitif tuh pasti.
1: Iya, apalagi kalau ranked ya,
2: ya
1: kayaknya. Kalau pas lagi ranked jaringan lelet, mungkin satu tim ngedumel ke kita kayaknya. Yeah. Padahal udah kayak merasa aku aman aja sih pakai karakter ini atau hero ini, tapi ketika jaringan lelet itu jadi amukan massa ya Kak Triki.
2: Iya,
1: yeah,
2: benar.
1: Pernah enggak ngalamin hal kayak gitu pas lagi
2: pernah
1: di Sukabumi atau di mana gitu?
2: Makanya kesel banget dulu.
1: Kesel. Untuk
2: sekarang udah ada Axis nih, bantu-bantu teman-teman.
1: Iya, asik. Kasel. Keren built-in-nya. Kanatsu, gimana juga nih kalau masalah jaringan di dunia gaming? Atau Kanatsu kan juga content creator juga, dan lain sebagainya. Ya pokoknya tentang dunia digital. Dengan adanya jaringan kenceng dan lain sebagainya, seperti apa Kanatsu melihatnya?
3: Iya, penting banget sih. Kebetulan kan aku juga live streaming ya di YouTube biasa main game. Itu juga butuh banget jaringan yang kenceng.
1: Yes.
3: Dan kalau aku sih yang paling penting juga harganya affordable ya.
1: Yes, affordable biar biar bisa ngehemat.
3: Jadi
1: ya kan.
3: Pas banget lah. Terus ya juga biasa Axis tuh suka ada bonus-bonus diamond kayak gitu loh kalau isi paket. Jadi aku juga suka.
1: Jadi bisa beli skin, ya kan?
3: Jadi hemat emang buat anak muda, buat anak sekolah tuh pas banget sih.
1: Dengan adanya Axis ini ya. I see. Jadi ini kapan lagi nih buat dapetin jaringan kencang harga murah? Axis aja pilihannya ya.
2: Paket lengkap ya.
1: Paket lengkap. Katriki mungkin terakhir kita mau beralih ke segmen berikutnya.
2: Iya.
1: Mungkin harapan nih buat pendengar kita yang pengen gabung jadi EVOS dan pengen jadi pro player. Kira-kira ada tips and triknya gak Katriki?
2: Tips and triknya ya, kalau dari aku sih yang pertama niatnya dulu, terus harus konsisten ngejalaninnya, harus semangat, harus mau belajar terus kita.
1: Harus mau belajar terus.
2: Iya, jangan merasa udah jago.
1: Oh, I see. Jangan merasa puas karena mungkin udah merasa aku udah mythical glory atau apapun itu, udah aku ya udahlah gitu ya, gak usah gitu ya berarti ya.
2: Iya, karena masih banyak orang-orang jago di luar sana, jadi harus mau belajar terus.
1: Mau belajar terus, termasuk Kak Triki yang selalu belajar terus, mau beradaptasi juga dengan teman-teman gitu ya, biar bisa karakter game atau segala macamnya di tim tetap terbangun gitu ya. Oke, keren. Habis ini kita bakal ngobrol sama Abax ya kalau tidak salah nih. Kita panggilin nanti Abaxnya di segmen ketiga, Bang Aldin dan juga Kak Takin ya. Kak Triki, thank you banget ya.
2: Oke, makasih banyak ya semuanya.
1: Siap, sukses. Mudah-mudahan nanti bisa melanggeng lagi ke MPL ataupun juga ke lebih tingginya lagi ya.
2: Amin.
1: Sebagai musisi mid-laner ya kalau tidak salah ya.
2: Iya,
1: mid-laner. Mid-laner EVOS nih harus kuat nih kayaknya ya. Oke, thank you. Habis ini kita bakal ngobrol sama pro player dari Free Fire. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di ProSat FM, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Oke, kita di segmen terakhir Banjarmasin 2026 Axis Cup ya. Nah, itu kan saya kebiasaan lagi Bang Aldin manggil Axis nih. Jadi sekali lagi klarif ya. Axis. Nah, kita udah ngadirin di segmen terakhir ini ada pro player dari Free Fire EVOS Esports, ada Bang Abax.
1: Hai, ya. Halo.
0: Boleh disapa dulu dong warga Banjarmasin.
1: Halo Banjarmasin. Gue pengen banget nih explore Banjarmasin. Soalnya ini pertama kali sih gue kesini.
0: Pertama kali kesini. Ada nyicipin makanan kira-kira di Banjarmasin?
1: Tadi udah ikan. Tadi nyobain ikan patin, ikan apa lagi tadi ya?
2: Nila.
1: DB apa? PD.
0: Apa tuh? Beda. Enak-enak semuanya.
1: Enak. Bumbunya enak banget tadi.
0: Patin biasanya kalau di Jakarta amis-amis, di sini?
1: Ya enggak.
0: Enggak kan?
1: Pedes manis. Iya. Kok gitu ya?
0: Nah, itu ada rahasianya kalau di Banjarmasin. Itu ada kajiannya. Ada ramuan.
1: Ada bumbu-bumbu khasnya ya.
0: Iya, pokoknya kalau udah kemakan patin itu pengen balik lagi biasanya.
1: Asih.
0: Hati-hati aja. Oke, Abax ini mau OTW Paris nih, pendengar pemirsa, dan Paris ya kalau tidak salah ya.
1: Iya, di Paris.
0: Untuk Piala Dunianya Free Fire. Persiapannya seperti apa untuk membawa EVOS di sana?
1: Kalau persiapan kita sih, kita banyak perubahan sih setelah Free Fire World Series Spring kemarin. Itu kan kita gagal tuh ngambil juara Asia. Kita banyak perubahan. Dan buat di Paris ini sih kita udah cukup persiapannya udah cukup sih menurut gua. Udah pada sadar lah. Kalau kita ini lagi under. Jadi udah mindsetnya udah balik lagi.
0: Oke, udah mental juara lagi berarti.
1: Iya, harusnya.
0: Oke, harusnya.
1: Iya, benar. Udah balik lagi karena kita di sini di EWC jatuhnya kita mempertahanin juara kita. Itu sih yang paling sulit.
0: Iya.
1: Lebih sulit mempertahanin daripada dapetin.
0: Iya, karena kalau udah juara bertahan ini ada serangan-serangan lain.
1: Iya, benar.
0: Biasanya dari negara-negara lain, klub apa yang biasanya akan menjadi saingan ketat nih?
1: Kalau kemarin sih Vietnam, karena drop zone kita sama, itu yang ngebuat kita jadi kesusahan.
0: I see. Wah, ini berarti ada potensi juga Vietnam akan menjadi musuh terbesar kayaknya.
1: Oh, kalau untuk EWC sekarang ini dia nggak lolos.
0: Oh, nggak lolos malahan.
1: Vietnam yang suka nabrakin kita. Alhamdulillah, iya. Dia jadi nggak ngangguin kita lagi.
0: Alhamdulillah nggak nabrakin lagi jadinya ya. Berarti yang ada potensi di EWC ini kira-kira siapa nih? Negara mana?
1: Paling Brazil sih.
0: Brazil. Oke, semoga nih mental juaranya udah kembali lagi, bener. Bang Abax ya.
1: Iya, betul.
0: Dan teman-teman juga yang ada di EVOS Free Fire juga. Nah, ini mungkin terakhir juga ceritain dong gimana rasanya Banjarmasin, ekosistem Free Fire-nya, dan seperti apa kira-kira harapannya buat di Banjarmasin.
1: Harapan saya sih di turnamen Axis ini yang diadain semoga bisa rame ya, antusias. Karena kalau di Banjarmasin sih gue belum banyak tahu lah kalau di Free Fire, iya. Karena teman-teman saya juga sedikit sih orang Banjarmasin.
0: Oke.
1: Jadi nanti pengen kenalan juga sama anak-anak Free Fire lainnya di Banjarmasin.
0: Wede, siap untuk main bareng berarti ya. Buat kenal lebih dekat lagi pemain-pemain yang ada di Banjarmasin, Free Fire-nya, dan kenalan juga sama tim-tim di Banjarmasin juga pastinya. Yeah. Harapannya mudah-mudahan bisa kenal lebih dekat dan bisa bermain dengan EVOS ya.
1: Ilmu juga sih sama mereka.
0: Dan bisa masuk di EVOS juga.
1: Iya.
0: Dengan atau EVOS Academy lah paling minimal ya. Oke, Kanatsa mungkin terakhir juga, Kanatsa bakal ngapain aja nih di Axis Cup City Battle Banjarmasin ini?
2: Ya, besok nih ya. Buat Sabtu dan Minggu di Duta Mall kita bakal seru-seruan bareng, mulai dari mabar, terus ada talk show, ada games bareng, bisa nonton cosplay, terus nanti juga ada sesi karaoke bareng aku sama Mira, ex-JKT48 juga. Terus terakhir ada meet and greet. Jadi buat teman-teman yang datang bisa foto bareng sama kita teman-temannya. Bisa minta sign juga.
0: Ada event salam-salaman kayak di JKT dulu? Enggak ya?
2: Enggak. Ganti tanda tangan ya.
0: Ganti tanda tangan aja. Salam tas aja. Berarti jangan lewatkan pokoknya besok dari jam berapa itu eventnya?
2: Kita dari siang.
0: Dari siang itu,
2: sampai malam.
0: Wah.
2: Sampai selesai
0: pokoknya udah siap buat Axis Cup nanti aja ya.
2: Iya.
0: Keren. Oke, terakhir mungkin Kak Takin buat Axis Cup 2026 ini seperti apa ajakannya kepada pendengar pemirsa kita di Kalimantan Selatan.
3: Oke. Nah, para pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 ya, event kita ini adalah hal yang baru ya. Pertama kali di Banjarmasin Axis ngadain e-sport dan langsung datengin juga tim EVOS. Nah, Tentunya kami di Banjarmasin dengan jaringan 5G itu udah siapin data untuk pelanggan untuk akses lebih lancar.
0: Oke.
3: Okay. Ya, istilahnya kapasitas kita itu udah kita siapin gede tuh. Mm-hmm. Nah, tinggal yang belum pakai aksis, yuk pakai aksis supaya bisa ngerasain jaringan 5G aksis tentunya ya, absolute fast, internetnya lancar, cepat, lebih stabil dengan jaringan 5G yang ada di Kota Banjarmasin.
0: Yeah.
3: Nah, yang tentunya di event nanti di Sabtu Minggu, yuk ramaikan, datengin kapan lagi ya, tim EVOS datang langsung, ketemu langsung ya, banyak event di sana. Harapan kami yang warga ya, timnya Excel Smart, timnya Aksis yang di Kalimantan Selatan, acaranya ramai dan sukses tentunya.
0: Betul,
3: ya kan?
0: Harapannya ya.
3: Ya, kami mengajak semua war, baik itu war Banjarmasin atau Kalimantan Selatan yang terdekat, Banjarbaru, Batola. Ya. Yuk kita ramaikan, apalagi pas momennya liburan anak sekolah ya.
0: Sabtu
3: nah, liburan anak sekolah, liburan pasti ke mall tuh. Yuk ramai pada. Nah, kita itu lokasinya di Duta Mall, di Duta Mall 1.
0: Ya, ya,
3: di hall yang Duta Mall yang lama ya.
0: Betul,
3: yang
0: betul.
3: Itu atriumnya yang lebih besar tentunya.
0: Yes. Nah, mudah-mudahan bisa ramai ya intinya.
3: Betul, ya. Ramai, okay, sukses, dan itu bisa juga bermanfaat untuk anak muda yang ada di Kalimantan Selatan, Banjarmasin.
0: Oke, okay. Terakhir Kak Aldin, ajakannya buat pendengar pemirsa kita.
4: Kalau saya sih cuma satu.
0: Apa tuh?
4: Yang belum pakai aksis, coba aksis.
0: Yes.
4: Dengan jaringan 5G IF yang sekarang kita punya, kebutuhan teman-teman pasti kita penuhi.
0: Okay.
4: Gak cuma harganya, kita juga paket juga banyak pilihannya, dari mulai harian, mingguan, sampai bulanan kita punya. Teman-teman tinggal coba aja. Bonusnya banyak, seperti yang Nasti bilang, kita bisa cuma beli kuota dapat diamond, atau beli diamond dapat kuota. Jadi intinya apapun kebutuhan teman-teman di gaming ataupun streaming, yuk sekarang pakai aksis.
0: Asik. Pokoknya sudah dijabarkan panjang lebar aksis absolute fast 5G-nya, terus juga eventnya bakalan seru banget Kanatsu juga ya. Nanti buat fansnya Kanatsu, yuk langsung dateng nanti
2: langsung
0: buat dapetin tanda tangan Kanatsu ataupun juga foto bareng juga bisa Kanatsu ya.
2: Bisa dong.
0: Oke, okay, thank you buat semuanya, Kak Takin, Kak Aldin, thank you banget.
3: Thank
0: sukses
3: you
0: selalu
3: juga
0: acaranya ya.
4: Sama-sama.
0: Mudah-mudahan keren nanti acaranya Kanatsu juga tampil maksimal nanti ya.
2: Thank you.
4: Datang ya. Siap. Besok juga datang dong.
2: Jangan lupa datang.
0: Siap nanti datang. Siap meramaikan nanti ya. Kak Abax juga, thank you ya. Nanti tampil perform juga atau kenal-kenalan sama pemain free player lainnya ya.
1: Iya, nanti ada talk show sih kita. Nanti
4: juga
1: berbagi ilmu, kenal-kenalan sama yang lain.
0: Betul. Oke, okay, thank you banget semuanya sekali lagi, dan buat Katrika tadi thank you juga yang lagi dengerin di luar. Dan jangan lupa datang Sabtu Minggu tanggal 20 dan 21 Juni 2026 di Duta Mall Atrium 1 Banjarmasin atau Duta Mall satunya yang paling gede ya.
3: Betul.
0: Nah, silakan datang ke sana. Thank you sekali lagi dan thank you buat pendengar pemirsa sampai di sini, sampai jumpa. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kumpulan peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
1: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi mahal.
2: Laporan selengkapnya, Esti Murdiastuti.
3: Oke, Destia untuk...
1: Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantara.
2: Ada informasi
1: Raya
2: dari Kota Cantik, Palangkaraya, sore.
1: Ya, Rudy Miliadi selengkapnya melaporkan.
0: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantara Raya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
4: Media Republik ini, selain itu,
2: kesehatan di wilayah Lumbis Hulu dan Lumbis Pansiangan. Laporan selengkapnya disampaikan Ferry Hardiansyah.
5: Pelayanan kesehatan dilakukan selama 3 hari di setiap keranggaian kegiatan. Tim juga berpindah dari satu desa ke desa lainnya. Hal ini disampaikan Ketua Tim Dokter Terbang Terapung, Dr. Gigi Prio Aji Andar Rusasi.
6: Tapi yang jelas kalau dari sisi kami, antusiasme masyarakat itu luar biasa. Jadi misalnya terakhir kami kemarin ke wilayah Lumbis Hulu dan Lumbis Pansiangan. Itu kita kan biasa rangkaian kegiatan itu 3 hari ya. 3 hari di luar dari perjalanan. Ini 3 hari.
5: Wilayah perbatasan masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Kehadiran tim terbang terapung menjadi layanan yang sangat dinantikan masyarakat setempat. Dalam setiap kunjungan, jumlah pasien yang datang mencapai ratusan orang. Pelayanan diberikan kepada seluruh kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga lansia.
6: Kita pindah-pindah desa. Nah itu di Lumbis Hulu sendiri, itu kita bisa sampai seratusan pasien, dan itu mulai dari anak-anak sampai orang tua, lansia. Karena memang seperti tadi, itu ditunggu oleh masyarakat.
5: Program Dokter Terbang Terapung terus menjangkau daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan di Kabupaten Nunukan. Informasi kedatangan tim selalu mendapatkan respon positif dari masyarakat.
6: Begitu ada pengumuman pelayanan terbang terapung mau masuk, masyarakatnya pasti akan mencoba untuk meluangkan waktu untuk bisa dapat mendapatkan layanan seperti itu.
5: Ferry Herdiansah melaporkan.
2: Demikian informasi dari Nunukan. Selanjutnya saya kembalikan ke Seno di RRI Palangkaraya.
7: Baik, terima kasih Sasha dari RRI Nunukan. Baik, pendengar dari Nunukan, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, dari Banjarmasin ada rekan saya, Fadli. Halo, selamat sore, Bang Fadli.
1: Selamat sore, Bang Seno. Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik. Gimana kabar sebaliknya di Banjarmasin?
1: Ya, kabar saya alhamdulillah baik dan juga tim. Cuaca juga cerah banget, Bang Seno, sepanjang hari di Banjarmasin ini.
0: Iya, pas banget ini ya di sore hari Banjarmasin, makin ramai aja di sana ya.
1: Iya, udah mulai padat Banjarmasin kalau sore-sore kayak gini.
0: Oke, Fadli, ada informasi apa untuk kita sore ini?
1: Ya, Bang Seno, ada informasi terkait Polda Kalsel menggagalkan narkotika jenis sabu dalam jumlah besar, Bang Seno.
0: Oke, Bang Fadli, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, Bang Seno. Pendengar dan pemirsa, Polda Kalimantan Selatan kembali menggagalkan narkotika jenis sabu dalam jumlah besar. Kali ini, sebanyak 128 kg sabu-sabu berhasil disita dari 5 tersangka jaringan provinsi yang diduga terafiliasi dengan jaringan gembong narkoba internasional. Berikut laporan Diki Munadi.
2: Jaringan ini merupakan jaringan lintas provinsi yang dari hasil pengungkapan kita,
3: Polda Kalimantan Selatan kembali berhasil menggagalkan peredaran gelap narkotika dalam jumlah besar. Ungkap kasus yang dilakukan mulai 8 hingga 12 Juni 2026, Polda Kalsel mengamankan 128 kg narkotika jenis sabu. Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan dalam press release pengungkapan kasus di markas Polda Kalsel di Banjarbaru Kamis 18 Juni mengatakan ratusan kilogram barang haram tersebut didapat dari jaringan narkotika lintas provinsi yang diduga juga terafiliasi jaringan internasional. Mereka ini masuk melalui Pangandaran, Tasikmalaya, Bandung, dan Banjarmasin. Dalam kasus ini di tres narkoba Polda Kalsel meringkus 5 orang tersangka. 3 diantaranya merupakan warga Kalsel, sedangkan sisanya merupakan warga asal Palembang dan Depok. Sementara ada beberapa tempat kejadian perkara atau TKP, pertama di kawasan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Riang Anggang, dan parkiran Rumah Sakit Ulin Banjarmasin. Kapolda Kalsel menjelaskan bahwa barang haram ini rencananya akan didistribusikan pada perkebunan dan pertambangan yang ada di Kalimantan Selatan. Atas perbuatannya, 5 orang tersangka ini terancam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
2: Sabu-sabu yang berhasil ditangkap, disita, dan dari 5 orang tersangka. Jaringan ini merupakan jaringan lintas provinsi yang dari hasil pengungkapan kita, mereka masuk mulai dari Pangandaran, kemudian ke Tasikmalaya, kemudian ke Bandung, kemudian dibawa melalui Surabaya, baru ke Banjarmasin. Dan ini juga diduga ada kaitannya dengan jaringan internasional. Dari 5 orang tersangka.
3: Sementara atas mengungkap kasus tersebut, Ketua DPRD Kalimantan Selatan Supian Haka mengatakan akan memberikan sebuah apresiasi kepada jajaran Polda Kalsel atas keberhasilan pengungkapan kasus peredaran narkoba tersebut.
4: Kami sebagai wakil rakyat berterima kasih jajaran Polda Kalimantan Selatan lebih khusus pada Dirjen Narkoba. Dalam 1 Juli nanti adalah hari ulang tahun Bayangkara Polda. Baik, bukan Polri, Pak. Nanti kami minta kepada nama-namanya jajaran Polda Kalimantan Selatan khususnya Dirjen Narkoba, kami memberikan penghargaan berupa sertifikat supaya nanti mendapat apresiasi kalau seandainya bisa sekolah bisa 30% poin dengan ditandatangani menimbang mengingat sebagainya, logonya pun nanti logonya Garuda Pancasila.
3: Kegiatan ungkap kasus narkoba dalam jumlah besar tersebut yang dilakukan Polda Kalsel juga turut dihadiri seluruh jajaran Porkopimda di Kalimantan Selatan, mulai Pemprov Kalsel, Kejaksaan, dan Rem, Antasari, dan Lanal, dan Lanut, serta Akademisi ULM.
1: Ya, demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang saya kembalikan kepada Anda, Bang Seno, di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Bang Fadli dari RRI Banjarmasin.

pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Tarakan, ada rekan saya Regita Bayu. Tapi ini bukan Regita Bayu nih. Iya, dengan siapa ini?
1: Halo Seno, ada Diti di sini.
0: Oh Diti, waduh yeah. Diti, mohon maaf ya Diti ya. Ya ada yeah. Miskomunikasi kita sore ini.
1: Iya, yeah, aman.
0: Iya, Diti, gimana yeah. kabarnya di sana?
1: Tarakan. Kabar kami di Kota Tarakan baik-baik saja Seno, dan dari pagi hingga saat ini cuaca di Kota Tarakan luar biasa panas sekali Seno.
0: Wah, kok kita sama semua ya di Kalimantan hari ini panas semua.
1: Iya.
0: Baik, Diti, ada informasi apa dari Tarakan untuk kita sore ini?
1: Informasi mengenai Bea Cukai Tarakan yang memusnahkan sejumlah barang hasil penindakan Seno.
0: Baik, silakan Diti untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Seno. Pendengar dan pemirsa, Bea Cukai Tarakan memusnahkan sejumlah barang hasil penindakan yang telah ditetapkan statusnya sebagai barang yang menjadi milik negara untuk dimusnahkan. Nilai barang tersebut mencapai lebih dari 248 juta rupiah.
2: Barangnya itu ada rokok ilegal, kemudian tembakau Inggris, kemudian senjata tajam dan kosmetik. Jadi keseluruhan ini nilainya sekitar 248.394.820 rupiah.
3: Bea Cukai Tarakan memusnahkan berbagai barang hasil penindakan yang telah berstatus barang milik negara atau BMN sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan barang ilegal dan atau berdampak negatif bagi masyarakat. Pemusnahan ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan barang milik negara serta Surat Menteri Keuangan 11 Juni 2026 tentang persetujuan pemusnahan BMN pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Bea Tarakan. Kepala Bea Cukai Tarakan Wahyu Budi Utomo menjelaskan barang yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan periode September 2025 hingga Januari 2026. Barang-barang hasil penindakan ini sudah berstatus barang milik negara dan telah melalui proses sesuai ketentuan. Seluruhnya juga sudah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan untuk dimusnahkan. Barang yang dimusnahkan meliputi 54.292 batang rokok ilegal berbagai merek, kemudian 3.000 gram tembakau iris, 24 bal pakaian bekas, 5 botol dan 4 galon minuman mengandung etil alkohol atau MMEA, 18 pieces senjata tajam, serta 40 pieces kosmetik ilegal. Dengan total estimasi nilai barang mencapai lebih 248 juta rupiah. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, dan sebagian dimusnahkan menggunakan mesin sesuai dengan jenis dan karakteristik barang yang dimusnahkan. Wahyu menyebut kegiatan ini merupakan hasil sinergi berbagai pihak dalam penindakan di lapangan.
2: Kalau pemusnahan hari ini itu seperti yang saya sebutkan ya, ini barangnya itu ada rokok ilegal, kemudian tembakau Inggris, kemudian senjata tajam dan kosmetik. Jadi keseluruhan ini nilainya sekitar 248.394.820 rupiah. Jadi ini merupakan hasil penindakan bersama dari gabungan antara teman-teman dari Angkatan Laut, Polri, kemudian ada dibantu dengan kejaksaan dan dukungan dengan teman-teman dari pengadilan serta dukungan dari tokoh-tokoh serta negara. Jadi seperti yang kita saksikan, ini merupakan tindak lanjut dari hasil tindakan itu yang sudah disetujui semuanya oleh Menteri Keuangan.
3: Yang menambahkan, sebagian barang diduga masuk melalui berbagai jalur distribusi, termasuk jasa ekspedisi dengan sumber yang beragam seperti kios-kios kecil hingga pengiriman melalui kapal. Untuk tembakau irit, sebagian berasal dari Pulau Jawa dan masuk tanpa dilekati pita cukai atau tanda pelunasan cukai. Pola peredarannya masih relatif sama, belum ada modus baru yang signifikan. Hanya saja jumlahnya cenderung menurun dibanding periode sebelumnya. Terkait penanganan, Wahyu menjelaskan, sebagian besar pelanggaran masih diproses secara administratif berupa sanksi dan denda sesuai ketentuan. Selain penindakan, Bea Cukai juga terus melakukan pengawasan dan sosialisasi kepada pelaku usaha serta pihak transportasi termasuk kapal yang bersandar di wilayah Tarakan. Sementara itu, minuman mengandung etil alkohol yang dimusnahkan sebagian besar diperoleh dari hasil operasi pasar serta pemeriksaan kapal. Wahyu menegaskan pemusnahan ini tidak hanya bertujuan menegakkan aturan, tetapi juga melindungi masyarakat dari potensi bahaya barang ilegal. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan, dan selanjutnya kita kembali bersama Seno, RRI Palangkaraya.
0: Ya, terima kasih Diti dari RRI Tarakan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda menuju Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Ya, dari Samarinda, ada rekan saya Dita. Halo, selamat sore Dita.
1: Halo, selamat sore Seno.
0: Iya, bagaimana kabarnya di Samarinda?
1: Kabar kami alhamdulillah baik-baik saja. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda sore hari ini terpantau cerah, walaupun masih ada sedikit mendung yang tersisa setelah tadi siang kita sempat kehujanan di sini, Seno.
0: Oke, baik. Berarti potensi hujan bisa terjadi ya setelah ini ya?
1: Masih bisa terjadi.
0: Iya. Baik, Dita, ada informasi apa dari Samarinda untuk kita sore ini?
1: Informasi dari Samarinda pada sore hari ini terkait Perumdam Tirta Kencana Samarinda yang mendorong masyarakat untuk bersiap menghadapi kemarau.
0: Baik, Dita, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih pendengar dan pemirsa. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana Samarinda menghimbau masyarakat bersiap menghadapi musim kemarau menyusul potensi fenomena El Nino yang dapat berpengaruh pada ketersediaan air bersih. Selengkapnya disampaikan Zulfikar Ali.
2: Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda mengingatkan masyarakat untuk mulai bersiap menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. Himbauan ini disampaikan seiring diprediksi cuaca yang menunjukkan adanya potensi fenomena El Nino. Direktur Teknik Perumdam Tirta Kencana, Kaharudin, menyebut kondisi kemarau berpotensi mempengaruhi debit air baku yang menjadi sumber utama produksi air bersih. Penurunan debit ini dikhawatirkan dapat mengganggu proses produksi hingga distribusi kepada pelanggan.
3: Menurut prediksi BMKG, di bulan 4 sampai perkiraan di Oktober nanti memang ada gejala El Nino ya. Jadi untuk daerah Kalimantan Timur berdampak. Jadi himbauan kita kepada masyarakat senantiasa membuat penampungan yang lebih besar. Mudah-mudahan tidak terlalu besar dampaknya, tapi namanya berdampak biasanya di sistem produksi kita ada pengurangan debit atau waktu-waktu stop. Jadi ketika stop terdampak intrusi air asin misalnya, itu yang kita khawatirkan sebenarnya. Pasti masyarakat itu harapkan mempunyai penampungan. Iya, penampungan. Jadi ketika ada gangguan tetap menggunakan penampungan, begitu mengalir, nampung lagi gitu.
2: Selain itu, masyarakat juga diminta lebih bijak dalam menggunakan air selama musim kemarau. Penggunaan air secara efisien dinilai dapat membantu menjaga ketersediaan air tetap mencukupi. Sementara itu, Perumda memastikan akan terus berupaya menjaga kestabilan layanan melalui pengelolaan produksi yang optimal. Berbagai langkah antisipatif juga telah disiapkan guna menghadapi potensi gangguan. Dalam kesiapan bersama, dampak musim kemarau diharapkan dapat diminimalkan. Perumdam Tirta Kencana optimis pelayanan air bersih tetap dapat berjalan dengan baik. Ada di Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Saatnya kami kembalikan kepada Anda, rekan Seno di Palangkaraya.
0: Ya, terima kasih rekan Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, mengakhiri Lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Ya, pendengar dan pemirsa, hasil panen padi para petani di Desa Berambai Makmur di Kota Waringin Barat turun sebesar 20% dikarenakan faktor cuaca yang buruk. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Serta angin tadi, kayaknya roboh sudah. Padi sudah tua terus kena angin kencang akhirnya pada roboh.
2: Cuaca yang tidak menentu dalam beberapa waktu terakhir berdampak pada sektor pertanian di Desa Berambai Makmur. Petani setempat mengaku mutu dan hasil panen mengalami penurunan hingga 20% akibat curah hujan tinggi yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Kondisi cuaca yang kerap berubah dari panas ke hujan dalam waktu singkat menyebabkan sejumlah tanaman pertanian di Desa Berambai Makmur tidak berkembang secara optimal. Selain menurunkan kualitas hasil panen, kondisi tersebut juga berdampak pada berkurangnya produktivitas lahan pertanian. Petani menyebut tingginya intensitas hujan membuat sebagian tanaman rentan terserang penyakit dan mengalami kerusakan. Akibatnya hasil panen yang diperoleh tidak sebanyak musim sebelumnya, sementara kualitas produk yang dihasilkan juga menurun. Meski demikian, para petani tetap berupaya melakukan berbagai langkah antisipasi untuk meminimalkan dampak cuaca buruk, termasuk meningkatkan perawatan tanaman dan memperbaiki sistem drainase di area pertanian.
1: Serta angin tadi, kayaknya roboh sudah, padi sudah tua terus kena angin kencang akhirnya pada roboh. Ya jelas mengurangi panen ini, karena ada yang jutaan mungkin 20% apa dari kalau normal.
2: Sementara itu hal masih berkaitan dengan hasil pertanian, dengan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM dinilai turut mempengaruhi proses penyerapan gabah petani oleh Bulog. Meningkatnya biaya transportasi dan distribusi menjadi salah satu faktor yang berdampak pada rantai pengadaan gabah dari tingkat petani hingga ke gudang penyimpanan. Pimpinan wilayah Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyebut kenaikan harga BBM memberikan dampak pada berbagai sektor termasuk pengadaan dan distribusi hasil pertanian. Dalam proses penyerapan gabah, biaya operasional yang mencakup transportasi, pengangkutan, hingga distribusi mengalami peningkatan seiring naiknya harga bahan bakar. Meski demikian, Bulog tetap berupaya menjalankan program penyerapan gabah petani sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani, sekaligus memastikan ketersediaan cadangan pangan nasional.
3: Nah, pengaruhnya tentunya dari sisi hulunya. Kan Bulog ditugaskan penyerapan nih, lakukan pengadaan ataupun penyerapan gabah. Ras, kan sekarang alsintan ya, alat-alat produksi pertanian itu kan menggunakan solar. Solar masih langka, walaupun memang nggak ada kenaikan, tapi akhirnya beralih ke dexlite ya, yang harganya lebih tinggi. Sehingga pengaruhnya ke harga produksi, biaya produksi para petani yang tinggi. Akibatnya lagi, harga gabahnya kan jadi lebih tinggi. Sehingga kami agak sulit menyerap karena harga gabah lebih tinggi, padahal kita diberi penugasan itu dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. APB-nya kan 6.500 gabah, teman.
2: Di sisi lain, petani berharap kenaikan biaya operasional akibat harga BBM dapat diimbangi dengan harga jual gabah yang tetap menguntungkan. Dengan demikian, hasil panen yang diperoleh masih mampu memberikan keuntungan dan menjaga keberlanjutan usaha pertanian. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ya, pendengar dan pemirsa, laporan reporter Aga Jaya Bijaksana tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Lintas Banjara Nusantaraya edisi hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Saya, Setia Reseno, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas dalam Lintas Banjara Nusantaraya kali ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjara Nusantaraya.

MetLife Stadium di New Jersey dipastikan menjadi tempat berlangsungnya partai final Piala Dunia 2026 pada 19 Juli mendatang. Stadion berkapasitas sekitar 82.500 penonton ini juga akan menggelar total 8 pertandingan sepanjang turnamen. MetLife Stadium juga menjadi sorotan karena sebelumnya, kawasan New York, New Jersey pernah menjadi tuan rumah semifinal Piala Dunia 1994 di Giants Stadium. Dengan statusnya sebagai venue final, stadion ini diprediksi akan menjadi pusat perhatian utama selama turnamen berlangsung.

0: Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro1.

Halo penggemar sepak bola dunia 2026. Jangan lewatkan siaran informasi dan interaksi dalam Suara Bola Dunia 2026. Mulai pukul 17.30 sampai pukul 18 waktu Indonesia Tengah, setiap hari menemani Anda dari awal pertandingan sampai babak final Piala Dunia 2026. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

saatnya Suara Bola Dunia. Ya, selamat sore pendengar. Apa kabarnya? Senang sekali di Suara Bola Dunia kita hadirkan lagi informasi seputar Piala Dunia 2026 dan bersama saya Fadli yang akan menemani Anda. Kita bakalan ajak Anda pendengar yang pengen gabung, pengen ngasih prediksinya dengan pertandingan yang akan kita dengarkan malam ini nanti, yaitu pertandingan antara Brazil melawan Haiti, lebih tepatnya besok pagi ya, di jam 8:30 pagi, dan juga Turki versus Paraguay di jam 11 siang waktu Indonesia Tengah. Nah, bagaimana prediksi dari Anda, ataupun juga pengen memprediksi antara pertandingan Amerika Serikat melawan Australia dan juga Skotlandia versus Maroko yang akan bertanding dini hari nanti jam 3 dini hari untuk Amerika Serikat versus Australia, terus ada Skotlandia versus Maroko di jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Nah, bagaimana prediksi dari Anda di Piala Dunia 2026 ini, apakah tim-tim kuda hitam atau underdog ini bisa melaju ke babak selanjutnya, atau bisa mencuri poin, ataupun juga bisa mengamankan poin penuh, atau tim-tim jawara, tim-tim favorit yang akan menjadi pemenang di pertandingan nanti. Nah, kita bakal ulas di Suara Bola Dunia sore ini bersama saya Fadli sampai pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon di 0511-325-1562, 0511-531-410, ataupun juga di 0811-40976. Tapi sebelumnya kita bakal sedikit mengulas balik tentang ada beberapa warna yang akan kita hadirkan di hari ini ya, yang mana kurang lebih sudah sepekan Piala Dunia dibuka pendengar ya, yang bersejarah di 3 negara berbeda. Dari mulai pembukaan tersebut ada kontroversi kartu merah pada laga perdana, hingga kisah Iran yang harus segera meninggalkan AS setelah bertanding. Wow,

0: sampaikan, silakan, masih bisa banget Anda bisa bergabung di line telepon kami 0511 325 1562, di WhatsApp juga bisa di 0811 5111 410, ataupun juga di 0811 40 976 untuk Anda ingin bergabung bersama kami. Dan juga di sepekan Piala Dunia ini pendengar, yaitu tentang hujan kartu yang mewarnai laga perdana Piala Dunia, di mana Stadion Azteca di Meksiko turut mencatatkan sejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Stadion legendaris tersebut pendengar menjadi venue pertama yang 3 kali menggelar pertandingan pembuka Piala Dunia. Nah, sementara itu, pembukaan di negara sekaligus memperlihatkan bagaimana sepak bola terus berkembang melampaui batas geografis. Dan juga pastinya tentang pesta kartu ya di laga perdana ini menjadi catatan yang penting juga perlu dilihat oleh kita sebagai masyarakat. Lalu yang berikutnya tentang Iran datang dan pergi di hari yang sama. Nah, ini ketika euforia pembukaan ini juga menjadi catatan penting bagi Iran yang notabene-nya menjadi salah satu kontroversi juga ya. Dan ini menjadi sebuah hal yang cukup apa ya, sulit sebenarnya pendengar, karena tim berjuluk tim Meli ini menjadi perhatian karena harus berhadapan dengan kendala perjalanan dan juga administrasi. Nah, terus juga catatan yang seperti tahun sebelumnya di Qatar, Jepang supporternya luar biasa berhasil lagi mencuri perhatian, bersih-bersih ala supporter Jepang, jadi kayak ya keren lah pokoknya ya supporter dari Jepang tersebut. Ini bisa menjadi contoh nih bagi supporter kita yang ada di Indonesia agar bisa yang namanya menjadi supporter yang ramah, yang baik, dan juga pastinya bertanggung jawab dengan stadion yang dihadapinya. Habis ini kita bakal bahas prediksi-prediksi terkait dengan pertandingan yang akan kita saksikan pastinya di TVRI dan juga TVRI Sports. Dan juga nanti seperti apa prediksi dari Anda, silakan Anda bisa bergabung setelah pesan berikut ini, jangan kemana-mana.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Untuk Piala Dunia 2026 ini, pelacakan garis gawang dan offside yang dibantu AI akan melengkapi virtual assistant referee atau VAR, membantu wasit membuat keputusan yang lebih cepat dan akurat. Wasit manusia akan tetap memegang kendali penuh dengan AI memberikan panduan tambahan dalam situasi area penalti yang ramai. Nah, siaran juga dapat menyertakan visual yang ditingkatkan AI untuk membantu penggemar memahami keputusan wasit.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Informasi dan interaksi seputar Piala Dunia 2026 hanya di Suara Bola Dunia RRI Pro 1 Banjarmasin, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, pendengar, kita bahas terkait dengan prediksi yang akan kita hadirkan sesaat lagi, pendengar, antara pertandingan luar biasa menarik dari timnas Brasil melawan juga yang namanya Haiti. Kemarin banyak yang bilang Haiti ini merupakan tim underdog, pendengar, atau tim kuda hitam atau tim apapun itu yang biasanya kurang beruntung. Tapi apakah benar kira-kira Brasil bisa melawan Haiti? Karena kalau berdasarkan catatan nih, pada pertandingan pembuka Brasil gagal memenuhi ekspektasi setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan Maroko. Nah, hasil ini membuat pasukan Carlo Ancelotti datang ke pertandingan ini dengan tekanan yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Dan memang ya, situasi berbeda dialami juga Haiti yang memulai turnamen dengan kekalahan 0-1 dari Skotlandia. Nah, meski memberikan perlawanan, mereka cukup kesulitan menciptakan peluang berbahaya dan akhirnya pulang tanpa poin dari laga perdana. Nah, kalau kita lihat nama-nama yang luar biasa menarik dari Brasil seperti Vinicius Junior dan juga Rafinha, ini menjadi sumber ancaman utama juga yang dimiliki oleh Brasil, terutama setelah keduanya tampil konsisten pada sejumlah laga internasional dalam beberapa bulan terakhir. Sebelum bermain imbang melawan Maroko, Brasil sempat menunjukkan daya ledak luar biasa ketika menang 6-2 atas Panama. Dan Ancelotti tentu berharap produktivitas serupa kembali muncul saat menghadapi lawan yang secara kualitas berada di bawah timnya. Lalu kira-kira bagaimana perkiraan susunan pemain yang diturunkan dan seperti apa formasinya? Kalau berdasarkan prediksi yang kami kutip dari berbagai sumber, Brasil ini akan menurunkan pemain dengan formasi 4-2-3-1, yaitu dari Alisson, Danilo Luiz, Marquinhos sebagai kapten, dan juga Gabriel Magalhães, Alexandro Casemiro, Bruno Guimarães, Rafinha, Lucas Paqueta, Vinicius Junior, Igor Thiago, dengan pelatih pastinya Carlo Ancelotti. Dan juga seperti apa kira-kira pertahanan dari Haiti? Ini kemungkinan besar ya, mereka akan menurunkan pemain dari mulai Johnny Flechit sebagai kapten, Carlens Arcus, Ricardo Ade, Jean-Kevin Duvern, ada Martin Experience, Danley Jean Jacques, Leverton Vier, Jan Rickner Bellegarde, Derek Etienne Jr., Franzi Virot, dan juga Dakan Snason dengan pelatih Sebastian Migny. Nah, kira-kira seperti apa pendengar prediksi dari Anda? Apakah mampu Haiti menahan imbang Brasil atau malah mencuri poin? Atau jangan-jangan Brasil yang mengamuk setelah kemarin ditahan imbang oleh Maroko? Bagaimana prediksi dari Anda kira-kira dari pertandingan nanti pagi besok jam 8:30 dan juga nanti jam 11 siang antara Brasil melawan Haiti dan juga Turki melawan Paraguay? Tapi kita mau bahas sedikit prediksi dari pertandingan yang akan disiarkan TVRI, yaitu Amerika Serikat versus Australia di dini hari nanti jam 3 waktu Indonesia Tengah. Nah, ini pertandingan yang luar biasa menarik karena kemarin Amerika Serikat berhasil mengalahkan 4-1 atas Paraguay, yang banyak diprediksikan malah Paraguay yang bisa mengalahkan Amerika Serikat. Sedangkan Australia akan masuk arena dengan keyakinan tak kalah tinggi setelah mengalahkan Turki 2-0 dalam laga di mana mereka terus-terusan ditekan. Walau berstatus tuan rumah nih, pendengar, Amerika Serikat yang berperingkat tertinggi di grup D pada ranking 15 tak akan bersikap negatif seperti Turki. Sebelum menghadapi Socceroos pada laga pertama grup D, kapten timnas Turki Hakan Calhanoglu ini meremehkan Australia nih dengan sesumbar Turki akan mendominasi laga tersebut. Tapi akhirnya ini menjadi pelajaran penting bagi Amerika Serikat agar tidak memandang remeh Australia. Nah, kira-kira seperti apa pertandingan antara Amerika Serikat melawan Australia yang akan bertanding di Stadion Seattle pada jam 3 waktu Indonesia Tengah? Kira-kira seseru apa pertandingannya? Nanti simak pertandingannya. Jangan kemana-mana, pastikan untuk Anda tetap bersama kami di Prosat FM. Kanal informasi dan juga inspirasi.
1: Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Banjarmasin sore ini.

Satu lagi yang kita akan bahas pendengar di sore hari ini, antara prediksi yang akan tersaji Skotlandia versus Maroko pada jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah, yang akan disiarkan TVRI Sport. Nah, ini bagaimana juga nih keseruan antara Skotlandia dan juga pastinya Maroko di Piala Dunia 2026. Nah, Skotlandia sudah memainkan 8 kali sebenarnya putaran final sejak 1954 Piala Dunianya. Namun tak satu pun melewati babak grup nih untuk lolos ke babak gugur. Pada Piala Dunia 2026 ini, yang menjadi Piala Dunia ke-9-nya, Tartan Army bertekad mewujudkan impian ke fase gugur setelah absen 28 tahun. Kami kutip dari Antara pendengar, laga pertama sudah mereka lalui dengan kemenangan 1-0 atas Haiti dari grup C, dan besok Sabtu 20 Juni tepatnya pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah di Stadion Boston Fosborob, Tartan Army pengen banget nih menang melawan Maroko yang semifinalis edisi sebelumnya. Mereka gak ingin kecewaan mendalam pada Piala Dunia 1974 di Jerman Barat terulang ketika Kenny Dalglish, Billy Bremner, dan Joe Joran gagal lolos karena selisih 1 gol saja. Nah, berada satu grup dengan Yugoslavia, Brazil, dan juga Zaire, ini Skotlandia tak terkalahkan dalam 3 pertandingan setelah mengalahkan Zaire 2-0 sebelum imbang 0-0 melawan Brasil dan 1-1 menghadapi Yugoslavia. Sayangnya karena selisih gol, akhirnya mereka tidak berhasil lolos ke fase selanjutnya. Kalau kita lihat Maroko pendengar, ini memainkan Piala Dunia ke-7-nya dan berharap mengulangi sejarah manis 2022 di mana Maroko menjadi tim kejutan yang luar biasa sampai menembus semifinal dengan menyingkirkan Spanyol dan juga Portugal. Apakah kira-kira Maroko menjadi tim yang akan melanggeng juga ke babak selanjutnya dan menjadi tim yang ibarat kata sebagai kejutan juga di Piala Dunia 2026 ini? Kita akan dengarkan pertandingannya antara saksikan nanti pertandingannya antara Skotlandia versus Maroko di Bola Gembira TVRI Sport pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan lupa saksikan pertandingannya di TVRI dan juga TVRI Sport. Dan terima kasih untuk Anda yang selalu bersama kami. Dan jangan lupa tetap dengarkan, kita bakal ada Dengar Bareng juga pastinya, selalu setia menemani Anda di Dengar Bareng. Pertandingan-pertandingan yang luar biasa menarik, seru, dan bahkan luar biasa pendengar ya, di besok pagi pastinya. Jangan kemana-mana, selepas ini masih kita hadirkan lagu-lagu terbaik dan juga pastinya informasi-informasi yang tidak kalah menarik lainnya. Tetap bersama kami di Prosat FM, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Halo penggemar sepak bola dunia 2026. Jangan lewatkan siaran informasi dan interaksi dalam Suara Bola Dunia 2026. Mulai pukul 17.30 sampai pukul 18 waktu Indonesia Tengah, setiap hari menemani Anda dari awal pertandingan sampai babak final Piala Dunia 2026. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya, Fadliansyah. Beredar sebongkahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Puan Maharani meminta pemerintah untuk menggenjot penarikan pajak dari rakyat. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari Komdigi. Video itu identik dengan unggahan di kanal YouTube Berita 1, di mana momen Puan berpidato untuk membuka rapat paripurna DPR RI pada 16 Agustus 2022. Dalam video aslinya, tidak ada pernyataan Puan yang meminta pemerintah menggenjot penarikan pajak dari rakyat. Setelah dicek menggunakan perangkat DeepWare, diketahui bahwa video itu dibuat dengan teknologi Artificial Intelligence atau AI untuk memanipulasi wajah dan juga suara Puan Maharani. Demikian cek fakta pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Selamat petang, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Saya Fadliansyah.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

97,61 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin sore ini. Kita masih hadirkan lagu-lagu terbaik sambil menemani Anda beristirahat yang mungkin lagi di rumah, atau yang sedang dalam perjalanan menuju tempat yang pengen dituju. Hati-hati di jalan sekali lagi ya. Mudah-mudahan perjalanan Anda lancar sampai dengan ke tujuan Anda. Berikan. Nah, sore hari ini Banjarmasin terpantau ramai. Ya kayak biasa lah ya, Banjarmasin dengan segala ceritanya, yang notabene-nya kota dengan kepadatan penduduk yang mulai meninggi. Lalu lintas juga mulai terpantau padat di Jalan Alyani. Sepanjangan ini mulai terasa padat, apalagi daerah-daerah batas kota. Ini terpantau padat banget deh pokoknya ya. Hati-hati banget di jalan buat yang lagi dalam perjalanan, dan semoga perjalanan Anda lancar sampai ke tujuan Anda ya. Nah, ini ada informasi terkait dengan pasca kasus SPBU yang ada di Jalan Pramuka yang di bawah pembinaan Pertamina Patraniaga ini, pendengar. Ini Pertamina mengajak nih masyarakat untuk mengawasi distribusi BBM. Di mana Sales Area Manager Retail Pertamina Kalsel, Bondan Triwibowo, menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap tindakan tegas aparat penegak hukum. Mulanya koordinasi intensif terus dilakukan untuk memantau aktivitas operasional di setiap SPB wilayah Kalimantan Selatan. Ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tidak tinggal diam jika melihat adanya kejanggalan dalam penyaluran BBM tersebut. Nah, pengaduan secara cepat dapat dilakukan melalui sistem yang telah disediakan oleh pihak Pertamina. Bisa menyampaikan di kontak Pertamina, yaitu bisa langsung telepon aja di 135. Nah, jadi silakan bagi Anda yang menemukan ada pelanggaran mungkin dan lain sebagainya, bisa di call center tersebut ya. Jadi silakan gunakan call center tersebut. Nah, pendengar, tetap waspada dengan distribusi BBM. Apabila ada yang menyalahgunakan, bisa laporkan, dan juga hati-hati apabila kita menemukan hal yang dicurigai atau ilegal tersebut. Nah, mudah-mudahan kita semuanya bisa lebih jujur lagi pastinya ya, dalam berusaha ataupun juga dalam menjalani aktivitasnya. Dan mendengar, jangan kemana-mana, kita masih hadirkan lagu-lagu terbaik nanti. Tapi sesaat lagi kita akan jelang kemandang azan maghrib di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Jadi pastikan untuk Anda tetap bersama kami di Prosot FM.

Dan pendengar, kita jelang kumandang azan maghrib di wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya yang kurang lebih akan tiba pada pukul 18:24 waktu Indonesia Tengah. Dan kita akan ikuti pengajian Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh kori kita Ahmad Mukdadi yang akan membacakan Quran Surah Al-Isra ayat 9 dan seterusnya. Dan kami harapkan pendengar dan pemirsa yang sedang beraktivitas, apabila Anda ingin singgah ke musala atau masjid terdekat, untuk bisa segera ya, ataupun juga bisa bersiap-siap agar bisa mencari musala atau masjid terdekat Anda untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah. Dan sekali lagi kami informasikan kumandang azan maghrib akan tiba kurang lebih pada pukul 18:24 waktu Indonesia Tengah kurang lebihnya. Dan kita simak pengajian Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qori Ahmad Mukdadi berikut ini.

0: Raden.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
2: Ada api yang tidak terlihat, tidak ada asapnya, tidak ada cahayanya, tapi diam-diam ia membakar habis pahala kita. Api itu bernama hasad. Iri melihat orang lain senang, tidak suka melihat orang lain berhasil. Kita mungkin rajin ibadah, sholat jalan, sedekah jalan, zikir juga sering. Tapi saat hati berkata, kenapa dia yang dapat? Harusnya aku. Saat itulah api itu mulai menyala. Hasad tidak membakar rumah orang lain. Ia membakar pahala kita sendiri, seperti api yang menghanguskan kayu bakar. Hasad membuat hati sempit, sulit melihat kebaikan orang lain, mudah curiga, mudah benci. Dan yang paling menyakitkan, hasad merusak silaturahmi. Senyum jadi palsu, doa jadi berat, pertemanan jadi racun. Padahal, rezeki orang lain tidak pernah mengurangi bagian kita. Allah tidak pernah salah membagi. Yang salah, hati kita yang tidak mau menerima. Kalau hari ini kita merasa panas melihat keberhasilan orang, jangan dipelihara. Segera doakan dia. Paksa hati berkata, ya Allah, berkahi dia dan cukupkan aku. Karena saat kita mendoakan orang lain, api itu padam pelan-pelan. Jangan biarkan hasad tinggal di hati, karena ia tidak membakar orang yang kita iri. Ia membakar kita dari dalam.
3: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat maghrib kita.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Mendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi dan inspirasi.
8: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Keren dan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
9: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 5111 410.

97,6% FM, kanal informasi dan juga inspirasi pendengar menghadapi potensi bencana saat musim kemarau. BPBD Balangan memperkuat koordinasi bersama BPBD Tabalong. Nah, kedua wilayah ini posisinya sebenarnya berbatasan langsung dan menjadi alasan utama pentingnya sinergi dalam mitigasi kesiapsiagaan bencana tersebut. Kasih Daruratan dan Logistik BPBD Tabalong Syamsuddin Nur menjelaskan bahwa kunjungan informal yang dilakukan pihaknya bertujuan untuk saling berbagi pengalaman di lapangan, dan salah satu fokus utama yang menjadi pembahasan adalah ancaman karhutla yang ada di wilayah tersebut. Informasi ini dapat Anda baca selengkapnya di portal berita resmi kami rri.co.id.

Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

97,61 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di RRI Pro 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita masih hadirkan program terbaik untuk Anda dan lagu-lagu yang akan menemani Anda sepanjang hari ini sampai nanti tutup siaran pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Tapi kami informasikan dulu nih pendengar bahwa pertandingan nanti Pesta Bola Dunia 2026 kita akan menyiarkan dari pagi ya, jam 8:30 pagi dan juga nanti jam 11 siang waktu Indonesia Tengah. Untuk pertandingan dini hari nanti kita simaknya di TVRI ya, TVRI Nasional dan juga TVRI Sport, antar pertandingan Amerika Serikat versus Australia dan juga Skotlandia versus Maroko. Yang besok kita akan siarkan di Pesta Bola Dunia Dengar Bareng, ada Brasil versus Haiti dan juga Turki versus Paraguay yang akan kita siarkan malam, besok pagi lebih tepatnya ya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan untuk Anda selalu dengarkan kami di Pesta Bola Dunia 2026. Dan saya Fadli mesti pamit juga nih dari ruang dengar Anda. Selepas ini ada Aditya yang akan menemani Anda di Banjarmasin malam ini, yang akan memberikan banyak program menarik dan juga informasi terupdate yang kita hadirkan sesaat lagi. Dan juga jangan lewatkan Lentera Kehidupan, program kerjasama dengan Pusdibang PI Winantasari dengan topik relasi manusia dan alam untuk kesehatan mental, bersama dengan narasumber kita ada Ibu Mufida Istati MPD, dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari. Saya Fadli mesti pamit dan kita akan berjumpa besok malam di hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026. Sampai jumpa dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selepas ini sekali lagi Anda akan ditemani bersama Aditya di Banjarmasin malam ini. Satu persembahan lagu dari Malik and the Essential. Kita bawa galau dulu dengan lagunya Untitled. Ini dia untuk Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube.

0: coba lihat mata mereka, Mak.
1: Yang mana?
0: Itu, senang foto-foto.
1: Oh, biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang.
0: Paling saja mereka di tempat, hilang duduk mereka.
1: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
0: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
1: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
2: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Tahukah kamu apa arti, fungsi, dan manfaat dari etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa, dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Alhamdulillah kembali berjumpa kita dalam tablik udara lentera kehidupan ya. Di kesempatan hari ini Jumat tanggal 19 Juni 2026 ya. Pendengar dan pemirsa, di kesempatan malam hari ini, pada maghrib hari ini, di lentera kehidupan kita akan membahas terkait tentang relasi manusia dan alam untuk kesehatan mental. Nah, mungkin bagi Anda pendengar dan pemirsa, akhir-akhir ini merasakah bahwa di sekitar kita itu rasanya sangat panas ya. Kalau bahasa Banjar itu humap, mataharinya terik ya. Dari pagi sampai sore, mungkin habis asar baru deh agak sedikit rindang cuacanya. Atau mungkin terkadang melihat bagi Anda yang bekerja atau kuliah, tumpukan tugas, tumpukan materi-materi kuliah, tumpukan skripsi mungkin ya, bikin tambah sumpek gitu ya. Kayaknya pengen cari sesuatu yang hijau-hijau, tapi, nah ada tapinya ya. Karena mungkin karena perkembangan zaman, modernisasi, urbanisasi, ternyata kalau kita lihat yang hijau-hijau di wilayah Banjarmasin itu ada hanya di beberapa titik. Dan adanya juga kebanyakan di bagian tengah jalan atau di pinggir jalan utama ya. Artinya gimana sih pengen cari tempat yang masih di kota tapi rindang ya. Di kampus juga kadang pohonnya jarang-jarang juga nih ya. Akhir-akhir ini kita lihat ya, malah lebih banyak ruang terbukanya, gak pakai hijau. Nah, di kesempatan hari ini pas banget ya. Sesuai dengan topik kita akan membahas relasi antara manusia dan alam untuk kesehatan mental. Tapi gak mungkin juga misalnya kita pengen ngerjain skripsi, ngerjain tugas misalnya, atau ngerjain pekerjaan kantor, kita harus pergi dulu ke Martapura, naik gunung dulu ke Mandiangin, atau ke Tahura dulu. Takutnya sampai sana gak ada sinyal. Nah, kita sudah hadir bersama kita, pendengar dan pemirsa melalui Zoom, bersama dengan dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin, bersama dengan Ibu Mufida Istati. Assalamualaikum Bu Mufida.
1: Ya, waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, gimana kabarnya Bu?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Pengantarnya masuk gak Bu tadi Bu?
1: Ya, yes, masuk banget nih. Cuaca panas Banjarmasinnya.
0: Cuacanya panas, kalau lagi banyak kerjaan bingung mau cari yang ijo-ijo, di kampus juga bingung di mana. Adanya gaje Bu yang ijo-ijonya dikit banget Bu ya. Oke, bagi Anda pendengar nantinya ingin cerita atau konsultasi atau berkeluh kesah atau bertanya bersama dengan Bu Mufida terkait tentang topik kita hari ini, insya Allah nanti kami buka dua line telepon 3251562 ataupun di 0811511410. Melalui WhatsApp juga nanti insya Allah kami bacakan, atau juga siaran ini kita live-kan melalui channel YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Silakan tuliskan komentar Anda di sana, insya Allah juga nanti akan kami bacakan. Silakan Bu Mufida.
1: Baik, terima kasih. Ya, selamat malam sahabat pendengar RRI Pro 1 Lentera Kehidupan. Senang sekali hari ini saya bisa bersapa ya dengan para pendengar. Perkenalkan, tadi sudah diperkenalkan, nama saya Mufida Istati MPD, saya dosen bimbingan dan konseling pendidikan Islam berkaitan erat ya dengan masalah kesehatan mental. Ya, biasanya ranah psikologis di pendidikan itu ada guru bimbingan dan konseling. Jadi di sini kita coba untuk mendiskusikan bersama ya mengenai relasi manusia dan alam untuk kesehatan mental. Materi ini juga ada di book chapter gitu. Jadi di book chapter yang ada diterbitkan oleh dosen-dosen yang lain ya, dosen-dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, judulnya adalah Spektrum Kehidupan, Membaca Alam, Menata Jiwa, dan Menemukan Hakikat. Jadi materi-materi tentang kajian, tentang alam, tentang pendidikan, dan sebagainya yang disampaikan di lentera kehidupan itu juga para pendengar bisa nanti baca di book chapter dari tim penulis yang juga siaran di Lentera Kehidupan. Jadi kalau mau nanti membaca ya, Bapak Ibu. Ya, terkait dengan yang seperti disampaikan tadi bahwa ada perubahan gitu, perubahan dari iklim ya, panas, cuaca panas yang paling sering kita rasakan itu adalah dampak dari perubahan dari kondisi alam. Itu waktu mungkin kita waktu dulu zaman saya sekolah ya, waktu kuliah itu masih bisa jalan-jalan waktu siang hari pulang sekolah. Nah, kalau sekarang itu tidak memungkinkan lagi ya. Tubuh kita sudah tidak sanggup kalau jalan di kota Banjarmasin dengan kondisi ya cuaca seperti sekarang. Itu adalah kalau dari temuan-temuan penelitian dan juga dari teori yang juga bisa kita baca ya, hasil-hasil penelitian bahwa ini adalah dampak dari pencemaran gitu, ada polusi ya dari pencemaran udara gitu, pencemaran air gitu. Jadi ini adalah gambaran dari apa yang sudah banyak dirasakan oleh kita sebagai masyarakat, baik dari anak-anak ya, remaja, juga masyarakat, orang dewasa. Ini penting sekali untuk kita bisa memaknai keadaan alam ini. Tentunya dampaknya seperti salah satu yang disampaikan oleh Kak Adit tadi, bahwa ketika cuaca panas itu adalah bagian dari faktor eksternal yang bisa mempengaruhi kondisi psikologis kita. Nah, bisa di sini kita hubungkan dengan kesehatan mental individu. Nah, ini yang terdiri dari fisik ya, psikologis, moral dan religius. Itu bisa di kita kaitkan dengan aspek-aspek dalam kesehatan mental. Jadi salah satu yang mempengaruhi dari bagaimana kondisi kesehatan mental kita adalah faktor eksternalnya adalah dari lingkungan di mana kita berada. Nah, apabila suasananya yang nyaman, yang tenang, bisa tentunya menghasilkan kegiatan-kegiatan yang produktif ya. Jadi dari kegiatan perilaku kita, terus bagaimana kita mengelola emosi, nah itu bisa menghasilkan aktivitas-aktivitas yang produktif. Namun apabila suasana yang tidak nyaman, nah ketika kita berada di suatu tempat, nah tentunya itu bisa mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari, bagaimana kita mengelola emosi ya secara psikologis. Yang pertama adalah fisik kita dulu yang merespon kan, bagaimana dari keadaan lingkungan kita, apalagi misalnya kalau Banjarmasin ya, Kalimantan Selatan, nah itu paling akhir tahun ya. Nah, akhir tahun seringkali sudah ada informasi bahwa harus waspada banjir atau sampai dengan awal tahun malah. Nah, itu kalau dari kesehatan mental, nah itu bisa mempengaruhi kepada masyarakat bahwa ada kecenderungan kekhawatiran. Jadi tidak bisa secara psikologis bisa mengkhawatirkan kan, ada kecenderungan cemas gitu. Apalagi misalnya cemasnya berlebihan, jadi tidak bisa tidur, misalnya ada kepanikan, apalagi yang pernah terdampak dari bencana yang cukup menyita gitu, menyita pikiran, atau ada kehilangan misalnya, menjadi korban dari dampak bencana. Tentunya kelestarian alam ini juga dipengaruhi dari pengelolaan sumber daya alam. Jadi bagaimana kita sebagai makhluk ya, manusia yang memiliki kesempatan ya, memiliki yang sudah diciptakan oleh Allah, titipan. Nah, itu bagaimana kita mengelola sumber daya alam, lingkungan ini dengan baik sehingga bisa bermanfaat. Itu kita kembalikan juga ke alam, kita melestarikan alam juga, karena ini sangat berpengaruh sekali dengan kesehatan mental kita dan juga para generasi bangsa begitu ya. Itu pengantar dari saya.
0: Baik, terima kasih Bu. Dan pendengar dan pemirsa, mungkin bagi Anda ingin bertanya atau berdiskusi ya terkait topik yang sudah disampaikan tadi bersama dengan Bu Mufida, silahkan di dua line telepon kami 3251562 ataupun di 0811511410 melalui pesan singkat WhatsApp juga kami persilahkan, atau melalui kolom komentar di YouTube ya juga kami persilahkan. Soalnya nanti akan kami bacakan ya. Dan ini di channel YouTube juga sudah ada beberapa komentar yang masuk, tapi kita terima telepon dulu. Selamat malam, assalamualaikum.
2: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, silakan Pak
2: dari
0: Cakrawala.
2: Bintang. Okay. Mulai dengan surat Ali Imran 190 Inna fi qismati wal ardi khilafil laili wan nahar la yatilu limabab. Di dalam penciptaan langit dan bumi. Jadi di dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya siang dan malam, tentang bulan, waktu dan tahun. La yatilu limabab artinya merupakan tanda bagi orang beriman. Jadi hidup kita ini, seluruh manusia, makhluk adalah ke depan. Ke depan, tantangan ke depan. Karena kalau kita selalu mencari kenyamanan dan keenakan kembali ke masa lalu, akhirnya kembali ke Nabi Adam gitu. Dan itu bukan tantangan, kita ini ke depan. Sampai menuju titik akhir alam semesta. Oleh karena itu tantangan ke depan adalah sudah aturan sudah ditentukan oleh Allah dalam Al-Qur'an, dan manusia yang muslim tunduk pada hukum Allah tentu saja membina hubungan dengan Allah, dengan manusia, dengan alam. Jadi alamnya merupakan keluarga dari makhluk. Dan Indonesia tidak sedampak dan tidak separah peristiwa bom atom di Jepang. Tidak separah Palestina. Mungkin tidak separah Iran juga. Artinya, kita ini lebih enak dari mereka. Oleh karena itu, tantangan ke depan itu apa yang kehancuran pada bom atom dan kelusuhan mereka, kita bisa hindari di Indonesia ini. Masalah-masalah Palestina bisa kita hindari di Indonesia ini kalau kita mau bekerja sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an itu dilaksanakan. Jangan setengah-setengah. Kalau kita setengah itu seperti Jepang, mungkin ada yang membom, seperti Palestina ada yang menjajah. Oleh karena itu, alladzina yaquluna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, mereka yang berdiri, berbaring atau duduk mengingat Allah, rabbana ma khalaqta hadza batila. Maksudnya Allah tidak ada sesuatu yang diciptakan. Di situ sudah pakin azab benar dan lepaskanlah kami dari api neraka. Jadi kita harus tetap berjalan ke depan dengan mempelajari yang ada. Jangan seakan-akan manusia ini diarahkan kembali ke masa lalu. Itu terbalik ngarannya. Bukan berjuang. Jadi kita tetap berjuang ke depan. Artinya menciptakan khalifah bil ard yang pernah dicontohkan oleh Iran, tapi itu versi Iran. Versi Indonesia bagaimana? Nah itu versi Indonesia dalam menafsirkan Khalifah fil ard mungkin lain lagi, karena kita juga mempelajari Iran, kita pelajari, tapi versi Indonesia mungkin lain. Karena dalam buku Kiai Pembebasa, Indonesia ini juga banyak warisan-warisan Nabi masa lalu seperti Borobudur, warisan Nabi Sulaiman. Dan ingat ya bahwa peta bumi zaman sekarang, zaman Nabi Isa, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Adam itu tidak sama. Tidak mungkin ya Rano Borobudur itu peninggalan Sulaiman, karena Nabi Sulaiman di Timur Tengah itu Jarpian. Artinya okay. Peta bumi itu berubah-ubah. Ini yang perlu dipelajari lebih lanjut sehingga Indonesia bisa menjadi pengopor dunia masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Cakrawala Bintang. Gimana Bu Mufida, bisa ditangkap tadi Bu ya?
1: Ya.
0: Oke, baik. Silakan Bu Mufida, bisa langsung ditanggapi Bu.
1: Ya, baik. Terima kasih Bapak Cakra. Dari mana tadi, Kak?
0: Dari Banjarmasin ya.
1: Oh, dari Banjarmasin juga. Ya, luar biasa tadi penjelasan dari Bapak Cakra. Kalau dalam Islam juga tentunya sudah ada ayat-ayat Al-Quran, ya, firman Allah yang mewajibkan kita untuk bagaimana menjaga kelestarian alam ini. Jangan sampai nanti kita sudah di, khususnya untuk Indonesia, ya, di Kalimantan Selatan. Nah, ini luar biasa sumber daya alamnya yang apabila dikelola dengan baik, tentunya akan kembali kebermanfaatannya untuk kita sebagai khilafah di muka bumi ini. Jadi apabila tidak dikelola dengan baik, nah juga dampaknya juga akan bisa dirasakan untuk kita sekarang dan juga untuk generasi anak cucu kita tentunya nantinya. Jadi mudah-mudahan nanti dengan banyaknya edukasi-edukasi, ya, dari ranah pendidikan, juga dari media sosial. Jadi kesadaran untuk menjaga kelestarian lingkungan ini benar-benar bisa diterapkan dari lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan juga dari pemerintah. Jadi bagaimana kita bisa mengelola sumber daya alam, kelestarian alam ini dengan baik, karena juga akan berdampak juga salah satunya kepada kesehatan mental individu. Itu bagaimana kemampuan kita mengelola emosi, ya, dan juga perilaku. Nah, ada berpengaruh dari faktor eksternal, itu salah satunya adalah lingkungan, gitu Kak.
0: Oke, dan ini juga mengingatkan saya, Bu, terkait tentang keburukan masa lalu atau kejatuhan masa lalu di era awal-awal revolusi industri. Baik, yang habis-habisan mengeksplor alam, lalu akhirnya di beberapa negara di Eropa dan Amerika ini jadilah seperti sekarang ini, ya. Nah, ini takutnya Indonesia juga kalaunya kembali ke masa lalu bisa rusak juga nih, ya. Ini jadi ingat juga seperti perjanjian antara pemerintah Amerika tempo lalu yang mengambil alih tanah suku Indian waktu itu, ya. Dan ini juga kayaknya agak mirip-mirip juga nih untuk di negara kita juga, ya, atas nama kebaikan semuanya, ya, atas nama industri, atas nama perkembangan teknologi dan lain sebagainya, tapi akhirnya yang terdampak itu semuanya, bahkan alamnya juga ikut terdampak. Bahkan di beberapa negara Amerika dan di Eropa juga ada wilayah-wilayah yang dulunya subur sekarang nggak bisa jadi apa-apa. Nah, salah satunya juga untuk di Banjarmasin contohnya, Bu, terkait tentang lahan reklamasi yang bukan daerah kita sih, ke Kalimantan lah kebanyakan, ya, karena yang paling banyak kasusnya itu kemarin yang saya baca datanya di wilayah Kalimantan Timur. Banyak lubang-lubang galian yang tidak sempat reklamasi, memang membentuk danau yang sangat indah, kadang warnanya biru, hijau, tapi itu tandanya daerah itu adalah daerah yang sangat dalam lekukan ke dalamnya ini. Nah, ini juga menjadi PR sebenarnya buat kita semua, tapi sampai sekarang masih terjadi. Oke, okay, gimana itu nih, Bu?
1: Oke. Okay. Ya, itu yang perlu kita pikirkan berarti, ya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa ada yang pengelolaan yang lebih baik. Jadi tidak hanya melihat dari mungkin ke ada hasilnya yang sekarang, ya, tapi juga untuk keberlanjutan dari bagaimana proses alam itu ketika kita ubah gitu, ya, Kak, ya. Jadi ada apa tadi reklamasi misalnya tadi, nah itu kan ada perubahan kondisi alam yang kita ubah. Nah, jadi bisa dari unsur-unsur bidang teknik misalnya, ya. Nah, yang bisa juga memperhatikan dari dampak ketika mengubah dari struktur lingkungan atau alam misalnya. Jadi harus juga benar-benar dipertimbangkan dampaknya, tidak hanya untuk sekarang saja, tapi juga untuk yang mendatang itu. Kalau dikaitkan dengan misalnya psikologis, tentunya orang-orang yang berada di sekitarnya, ya, di sekitar lingkungan yang mengalami perubahan apa struktur lingkungannya yang berbeda dari alam yang sesungguhnya misalnya gitu, Kak, ya. Nah, jadi itu mereka juga paling dekat sekali gitu untuk bisa beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang tidak asli kan, dengan yang sebagaimana sebelumnya gitu. Jadi mereka adalah orang yang paling pertama terdampak yang berada di lingkungan-lingkungan sekitar ketika misalnya ada perubahan struktur alam yang ada, misalnya pembangunan gedung-gedung ya, atau perumahan yang tidak belum memperhatikan misalnya untuk saluran-saluran airnya atau seperti apa gitu. Jadi bisa kalau lebihnya kan ke dampak misalnya ada yang di kita rasakan ya di Kota Banjarmasin, itu masyarakat pasti mengeluhkan gitu, banjir misalnya itu ketika hujan beberapa hari, nah pasti sudah ada genangan-genangan air itu yang bisa mengganggu aktivitas-aktivitas kita dan juga berpengaruh ke kondisi psikologis kita. Betapa pentingnya kita untuk menjaga kesehatan mental ini adalah salah satunya yang bisa kita upayakan itu adalah kondisi lingkungan yang nyaman. Jadi ketika misalnya ini terus-menerus terjadi, nah tentunya bisa mempengaruhi kondisi kesehatan mental kita, aktivitas kita terganggu, terus bagaimana kita mengelola emosi sehari-hari. Kalau itu terus-menerus terjadi kan sangat tidak hal yang harus segera kita cegah gitu. Atau kalau sudah terdampak berarti harus disembuhkan.
0: Gitu, Kak. Oke, baik. Ini memang harus kerjasama semua ya, Bu Mufidah. Pada tanggung jawab pada satu atau dua instansi saja. Tapi sisinya walaupun tanggung jawab bersama, cuma kan ada beberapa wilayah-wilayah yang memang memiliki tanggung jawab lebih besar karena memiliki kekuasaan yang lebih besar untuk izin-izinnya gitu ya. Oke, kalau masalah itu memang sampai sekarang cukup-cukup larut pendengar, apalagi masalah tambang di wilayah Kalimantan ini juga yang merubah hutan menjadi galian, tapi setelah selesai ditambang jadi danau, nggak jadi hutan lagi. Oke, ini ada saya bacaan dulu Bu yang ada di komentar di YouTube nih ya. Yang pertama dulu ini bisa ditanggapi Bu dari Pak Ahmad Zaini. Assalamualaikum, semoga Allah memberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan, ilmu yang bermanfaat, taufik hidayah untuk mengamalkan, umur panjang, berkah untuk kebaikan dan husnul khotimah. Amin. Mohon penjelasan apa konsep agama di mana Nabi Muhammad pergi ke alam di daerah pegunungan terpencil, mungkin di dalam gua, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan bantuan Siti Khadijah yang membawakan bekal kebutuhan pokoknya. Nah, ini mungkin bisa di komentari Ibu, silakan Bu.
1: Ya, terima kasih. Dari Bapak siapa tadi, Bapak?
0: Dari Ahmad Jaini di YouTube tadi Bu komentari.
1: Oh ya. Konsep keagamaan Nabi Muhammad ketika di gua bersama
0: mendekatkan diri ya pada Allah dengan bantuan Siti Khadijah.
1: Oh ya, itu terkait dengan kondisi ketika Nabi Muhammad untuk mendapatkan perenungan ya, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tentang di bagaimana kita mengelola ini lingkungan. Misalnya lah kalau dihubungkan dengan kita sekarang itu. Gitu, Kak. Kalau dihubungkan dengan sekarang itu bisa bagaimana kita menjaga mengelola kestarian alam.
0: Artinya memang alam ini membawa ketenangan gitu ya, apalagi dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini kalau dalam bahasa agamanya mungkin Pak tadabur alam bahasanya ya. Kita menikmati, melihat atau membaca alam, mensyukuri alam pemberian dari Tuhan ya. Kalau guru saya dulu tuh bilangnya banyak-banyaknya jalan ke gunung, kemana gitu kan, itu sambil tadabur alam. Jadi bukan hanya healing-healing jalan, tapi merenung juga. Itu juga sama seperti salah satu sosok aktivis era 80-an ya, kalau nggak salah, yang cukup terkenal namanya Suhoki, di mana dia itu memang sukanya naik gunung Bu ya. kalau ibu ingat mungkin cerita Suhoki, aktivis dari UI kalau nggak salah. Nah itu memang dia banyak merenung ke gunung biasanya ya. Baik, dan ini pertanyaan kedua juga masih dari komentar di YouTube juga dari akun Idham Syah Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya sekolah sejauh 7 km jalan kaki. Pagi itu masih terasa segar sampai di sekolah karena sepanjang jalan banyak pohon-pohon yang rindang. Sekarang sudah jauh berbeda. Nah pertanyaannya, apakah efek samping dari kesehatan mental bagi orang yang menjauhi alam karena alamnya sudah rusak ya? Karena kalau jauh dari alam itu disebut dengan nature deficit disorder. Nah, mohon pencerahannya dari narasumber. Silakan Bu Mufidah.
1: Ya, pertanyaan dari Bapak siapa?
0: Dari Pak Idham Syah Ramli.
1: Oh, Bapak Idham. Ya, terima kasih Bapak. Ini bagus sekali nih pertanyaannya. Terkait dengan gangguan kesehatan mental ketika individu itu di terus-menerus berada pada kondisi lingkungan yang ya tidak sesuai dengan harapannya gitu. Misalnya salah satunya adalah ya dampak dari misalnya eksploitasi hutan ya, atau ada pertambangan, dan di masyarakat di sekitar itu tentunya mengalami ya fase-fase yang sulit ya, karena dampak dari ya misalnya kejadian-kejadian yang sebelumnya tidak ada, misalnya tidak mereka rasakan. Nah, terus ada hal-hal baru yang dampak dari ya pengelolaan sumber daya alam yang tidak sesuai gitu dengan yang diharapkan, atau mereka terdampak. Nah, jadi di sini individu ini bisa tentunya kalau dalam kehidupan sehari-harinya itu bisa dalam mengelola emosi, nah, bisa berubah dari sebelumnya gitu lah, misalnya jadi macam-macam gitu. Misalnya kalau berkaitan dengan kesehatan mental itu biasanya muncul dari gangguan tidur misalnya ya, gangguan makan, terus bagaimana dia merawat diri. Nah misalnya itu bisa apabila terus-menerus terjadi, tentunya harus segera kita berikan bantuan agar mereka bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Jadi kalau dihubungkan dengan keadaan lingkungan yang bisa mempengaruhi kesehatan mental mereka, itu karena ketakutan ya, kalau tiba-tiba nanti misalnya tanah longsor misalnya, atau ya sesuatu yang membahayakan lah, itu bisa tentunya ke fisik juga, ke psikologisnya gitu Kak, gangguan kesehatan mentalnya sebagai dampak dari perubahan lingkungan yang bisa mengganggu mereka dari segi mengelola pikiran, emosi, dan perilaku.
0: Oke, baik, terima kasih Bu Mufidah. Dan kami informasikan juga untuk Anda pendengar dan pemirsa, sekarang waktunya sudah masuk kumandang azan Isya untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Baik, sekarang kita menuju WhatsApp nih Bu, yang sudah ada yang bergabung juga di WhatsApp. Coba Ulun bacakan. Ini yang pertama dari Aulia di Kayu Tangi. Assalamualaikum. Ulun mau nanya ke Ibu Mufidah. Di Banjarmasin sekarang panasnya luar biasa. Mau cari pohon rindang atau taman kota yang sejuk buat healing itu susah. Ujung-ujungnya ngadem di kafe, ber-AC, atau pergi ke mall. Nah padahal kata Ibu tadi kan manusia butuh alam untuk terapi mental ya. Nah gimana dong solusinya buat mahasiswa kosan yang sumpek, tugas numpuk, tapi mau akses ke alam susah. Makasih Min. Oke, baik. Silakan bisa ditanggapi Bu.
1: Ya, luar biasa nih dari Kaulia ya, mahasiswa. Ya, luar biasa sekali ya. Jadi keinginannya buat supaya bisa beraktivitas yang khususnya mengerjakan tugas-tugas sebagai mahasiswa, ternyata di masa sekarang ya Gen Z itu lebih karena keadaan ya, artinya itu lebih di ya mencari suasana yang nyaman untuk belajar dengan cara ada di kafe misalnya ya, yang dingin, ada ber-AC misalnya di kosannya tidak ada AC, nah berarti harus apa mencari yang ber-AC. Sedangkan kalau secara psikologis itu ada faktor lingkungan alam, ya, ada terapi alam itu yang bisa menyegarkan, bisa membuat relaksasi. Itu dia apa, lebih ada keuntungannya gitu, daripada misalnya kita karena keseharian kita itu berada di dalam ruangan. Jadi ketika kita berada di luar ruangan yang misalnya sejuk, ya, yang nyaman, itu bisa mempengaruhi psikologis kita jadi lebih relaksasi, ya, lebih rileks, terus juga membantu dalam kita mengolah emosi jadi lebih tenang gitu, yang harusnya banyak nerima tugas, ya,

0: itu ada disiapkan, misalnya ada tanaman berpot misalnya, juga bisa ketika kita mengerjakan sesuatu, beraktivitas, nah coba ada unsur-unsur alamnya gitu. Jadi kalau di secara teorinya kan terapi alam ya, dengan menikmati gitu penginderaan kita itu ada unsur-unsur alamnya gitu. Jadi bagaimana ada dari keindahan, misalnya keindahan tanaman ya gitu. Jadi itu bisa membantu secara psikologis, bisa kita membuat kita lebih rileks, jadi membantu kita dalam mengelola emosi dan juga berpengaruh kita untuk ketika berpikir, jadi bisa membantu lah untuk mengerjakan atau lebih produktif lagi. Gitu kak.
1: Oke, baik, terima kasih Bu Fida ya. Tapi mungkin ya, selain Kamboja, bagi Aulia tadi ya, ini sarannya mungkin bisa ke kawasan Siring 0 km gitu kan.
0: Benar.
1: Atau ke apa, kawasan Siring Menara Pandang tuh lumayan rindang juga tuh kawasan situ tuh ya, apalagi banyak jajanannya, pentol ada, gorengan ada gitu kan, bisa sambil ngerjain tugas aman tuh di sana. Tapi kalau lebih enak lagi mungkin pas di pinggir sungai ada hutan-hutannya juga, itu di depan KNIP itu hutan kota kalau nggak salah tuh
0: ya, hutan kota,
1: ada bener. Ada kafenya juga tuh, lumayan tuh bisa ya, tuh jadi pilihan tuh. Ya. Oke, dan ini juga ada satu lagi Bu dari Pak Rahmat di Landasan Ulin. Assalamualaikum. Tadi sempat membahas soal kecemasan lingkungan. Nah, tiap masuk musim kemarau, kami di Banjarbaru dan Gambut, oh mungkin sekitaran Banjarbaru dan Gambut, selalu dihantui asap karhutla. Ini bikin dada kadang sesak dan stres luar biasa karena anak-anak terkurung, nggak bisa main di luar. Nah, secara psikologis, bagaimana cara kita menjaga kawasan di tengah kondisi lingkungan yang kerap kalau musim kemarau kering begini? Apakah ada eco counseling itu bisa membantu warga biasa seperti kami? Oke, silakan Bu.
0: Dari Bapak
1: Rahmat di Landasan
0: Bapak
1: Ulin.
0: Bapak Rahmat. Ketika musim panas, ya ada musibah kebakaran hutan dan lahan gitu ya, jadi dampaknya ke polusi udara, jadi gangguan pernapasan ke fisik. Jadi untuk misalnya tadi pertanyaannya lebih untuk ke anak ya gitu, jadi ketika misalnya sudah anak-anak sudah ya karena beraktivitas di luar misalnya ya, tentunya bisa kalau dari fisik ya, tentunya bisa kita bantu dengan saya memakai masker misalnya ya. Itu kalau dari psikologisnya, anak-anak juga kita berikan edukasi ya, misalnya tadi ada ekologi ya, terkait dengan bagaimana alam itu bisa membantu kesehatan mental konseling. Jadi memberikan edukasi, sejak pengetahuan bahwa ini adalah kejadian-kejadian yang wajar karena ada kebakaran hutan dan lahan yang dampaknya adalah pencemaran udara yang bisa mengganggu pernapasan. Jadi diberikan gambaran bahwa ini adalah sesuatu yang terjadi wajar ya, jadi bukan hal yang menyeramkan atau menakutkan misalnya, untuk diedukasi kepada anak dalam konseling itu. Jadi mereka tidak serta-merta takut keluar ruangan misalnya lah, takut keluar rumah. Nah, jadi bisa disiasati dengan memakai masker misalnya, atau ya alat pelindung ya, misalnya pakaian atau apa yang nyaman untuk mereka untuk ketika berada di luar ruangan. Jadi lebih ke bagaimana mengkondisikan mereka secara fisik dan psikologis itu bisa beradaptasi dengan pada saat keadaan polusi udara tadi, khususnya untuk tetap menjaga kesehatan fisiknya ya, untuk mencegah gangguan pernapasan misalnya. Jadi dampaknya misalnya kalau tidak memakai masker, nah itu bisa nanti ada masalah gangguan pernapasan. Nah, dia, tapi disampaikan bahwa kalau misalnya kita bisa untuk menjaga kesehatan kita dengan baik, yang menjaga imun kita dengan baik, ini tidak apa.

0: apa misalnya untuk mempengaruhi secara psikologis anak-anak gitu Kak.
1: Oke, baik. Artinya memang memang harus ada perhatian khusus juga, Bu ya. Karena kan memang namanya karhutla ini tidak diinginkan, cuman karena mungkin kondisi wilayah landasan ulin dan gambut dan sekitarnya kan lahan gambut ya. Kalau sudah musim kemarau itu pasti lahannya kering. Kalau udah terbakar permukaannya sudah padam tapi baranya masih sampai ke dalam.
0: Masih ada.
1: Baik, kita terima satu penelpon kembali. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Baik, terus suaranya boleh dicoba kembali. Pendengar di 3251562 ataupun di 0811511410. Dan ini juga Bu, ada yang sudah menambahkan lagi di YouTube Pak Idam Syah tadi ya. Tambahan sedikit. Gas metanol dari sampah tidak terkendali itu bisa merusak ozon yang berakibat pemanasan global. Nah, artinya ini adalah semua pemangku kepentingan yang harusnya bertanggung jawab ya. Oke, bagaimana Bu tanggapannya Bu? Silakan Bu.
0: Ya, ini kaitannya dengan pengelolaan sampah berarti ya Kak ya. Ya, mudah-mudahan nanti ya bisa khususnya yang berada di sekitar kita gitu. Jadi bagaimana kita sehari-hari itu pasti ada menghasilkan ya sampah. Jadi dari diri kita awali dulu itu supaya bisa mencegah ya, mencegah dari pemanasan global ini. Gitu. Jadi bisa bagaimana memilah sampah-sampah organik non organik itu juga sangat membantu sekali untuk menjaga kelestarian alam. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan juga disediakan fasilitasnya juga untuk di lingkungan sekitar gitu. Ada tempat-tempat yang khusus ini untuk plastik misalnya ini yang organik gitu. Karena dampaknya ternyata itu sangat besar sekali gitu. Untuk kalau tidak terkelola dengan baik akan berdampak ke pencemaran tadi. Bapak menipis lapisan ozon ya dari Bapak Idham tadi.
1: Iya, benar. Artinya memang program pemerintah juga salah satunya tanggung jawabnya ini terkait tentang program khususnya di Banjarmasin yang pilah sampah dari rumah gitu ya. Nah, ini sangat membantu karena sebenarnya yang mengeluarkan sampah atau yang menghasilkan sampah itu bukan pemerintah. Masyarakat juga yang menghasilkan. Tapi lempar tanggung jawabnya ke pemerintah terkadang. Artinya memang harus ada kerjasama di sini, tidak bisa menyalahkan pemerintah saja ya terkait tentang pengelolaan sampah. Artinya kalau masyarakatnya pandai mengelola sampahnya sendiri ya yang dihasilkan dari rumah tangganya, mungkin ini artinya juga membantu menjaga lingkungan ya. Kalau semuanya dilemparkan ke pemerintah, pas numpuk metananya naik, ozon rusak, ya bukan salah pemerintah juga, sebenarnya kan sudah dibantu juga membersihkan lingkungan sebenarnya. Oke, ini juga ada telepon kami terima lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, silakan Bu Hajah Rohina.
2: Iya, ini aku berada di alam, di tengah-tengah hutan, kurang lebih 300 meter dari jalan raya. Jadi menikmati ini melihat bulan, bulan sabit agak besar, dan bintang apa itu namanya itu ada 7 biji berkeliling itu bintang.
1: Iya ya.
2: Nah, jadi sangat senang, sangat gembira. Ya.
1: Alhamdulillah.
2: Nah, namun dulu ingat waktu sekolah kata Pak Guru, lapisan ozon kita sudah mulai menipis. Nah, diantaranya kerusakan alam itu lapisan ozon. Lalu diantaranya lagi apalagi Bu namanya selain lapisan ozon yang ada namanya mungkin apa yang rusak itu? Ya, itu aja. Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Mohon maaf jangan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Dan satu lagi ada pohon pisang itu kami kada berani makan. Buahnya satu tandan itu penuh hitam-hitam. Jadi kami takut kalau keracunan, jadi kan dibuang, dicincang, dijadikan pupuk aja. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bu Hajah Rohina. Silakan Bu, bisa ditanggapi Bu.
0: Ya, tadi Ibu Rohina ya. Rohina ya, terima kasih Bu. Ya, tadi pemanasan global dampak dari menipisnya lapisan ozon bumi. Jadi, kalau terkait dengan pohon pisang ya, Bu ya, itu kan lebih ke biologi nih, saya tidak berani memberikan ini apa secara teorinya ya, secara keilmuannya nanti ahli ya biologi lah gitu. Apalagi juga yang terkait dengan bagaimana proses lapisan ozon bisa menipis itu, jadi dampaknya adalah pemanasan global. Jadi saya lebih, nah itu salah satu bentuk apa secara psikologisnya dampak dari buah pisang misalnya tadi ya, pohon pisang ibu jadi tidak berani memakannya karena khawatir itu ada racunnya. Nah itu jadi kalau dihubungkan dengan psikologis itu ada kekhawatiran, padahal sebelumnya ibu misalnya yang merasa yakin ya apa makan buah pisang yang ada di kebun itu adalah makanan yang sehat. Nah tapi ternyata sekarang, nah dampak dari alam ya, perubahan alam ini yang menjadikan bisa kekhawatiran mungkin ada dari buah pisang ini tadi yang mencurigakan itu ada racunnya misalnya. Jadi bisa ditindaklanjuti, benar-benar dicek mungkin apakah benar-benar membahayakan, jadi bisa dicegah dengan bagaimana caranya supaya tanaman pohon pisangnya bisa sehat gitu kak.
1: Oke, baik, terima kasih Bu Fida. Dan mungkin Bu Haji Rohina tadi mungkin kena anu juga kalau Bu, apa ngarannya, kena hama aja hama, mungkin ya. Dan itu mungkin kulitnya aja Bu, namun dalamnya masih kada hiram, Bu, insya Allah kau jadi makan. Dan mungkin juga tadi Ibu Rohina sempat menanyakan, selain ozon tadi ada beberapa lapisan yang sempat rusak juga katanya di udara, itu apa aja sih Bu yang bisa yang rusak yang selain ozon tadi?
0: Lapisan udara. Apa ini
1: ya, stratosfer, atmosfer ya, gitu ya, mungkin ya kira-kira seperti itu Bu ya.
0: Iya perlu membaca dulu.
1: Oke. Okay. Dan ini juga ada satu ada komentar lagi dari akun Buata Baru ya. Alam adalah kebenaran ilahi yang wajib dipercaya oleh manusia. Dan harus paham apa yang diperlukan oleh alam itu sendiri agar tetap lestari keberadaannya. Nah, dan menurut Ulun bukan alamnya yang dirubah, tapi orangnya yang perlu diberi pemahaman yang mendalam tentang alam di sekitarnya. Oke, baik, terima kasih buat akun Buata Baru ya. Dan ini mungkin tidak sempat dibahas ya karena waktu kita tinggal 5 menit lagi, tapi Ulun bacakan dulu. Ini dari Ibu Sari di Banjarmasin. Assalamualaikum. Kebetulan Ulun guru SD, tapi tadi disebutkan soal pentingnya pembelajaran di luar atau hal-hal yang berbasis lingkungan terutama di sekolah. Nah masalahnya bagaimana nih, misalnya sekolah kami ini di pinggir jalan raya yang padat dan sangat minim pohon atau lahan hijaunya. Jadi anak-anak nih agak kurang nyaman kalau disuruh belajar di luar kelas. Nah kira-kira alternatif kegiatan pengalaman atau keluar sekolah seperti apa yang cocok untuk sekolah yang minim RTH seperti kami supaya anak-anak tetap punya mental sehat dari dan peduli lingkungan. Oke, mungkin bisa ditanggapi sejenak Bu di ujung-ujung perjumpaan kita ini Bu.
0: Ya, yang ini dari Ibu Sari yang berikan nih gambaran ya, karena kondisinya tidak memungkinkan karena dekat dengan jalan raya, tapi ingin tetap berupaya bagaimana keadaan lingkungan, ya, alam itu bisa dirasakan kebermanfaatannya oleh anak-anak ketika kegiatan pembelajaran. Jadi bisa dikondisikan mungkin di lingkup di sekolah, apakah ada taman misalnya atau ada ya tanaman-tanaman pot gitu kayak ya, hidroponik ya istilahnya itu. Nah jadi anak-anak jadi lebih dekat dengan alam. Jadi dari dia belajar merawat, misalnya masing-masing anak punya apa tanaman masing-masing gitu. Tanaman pot yang kecil, dan mereka setiap hari bisa berinteraksi dengan tanaman tadi gitu, melihat bagaimana tanamannya bisa bunga atau tanaman apa misalnya sayuran atau misalnya lah ya itu yang mudah lah untuk anak-anak, tomat misalnya ada yang di pot-pot gitu. Jadi bisa mereka setiap hari melihat bagaimana tumbuh kembangnya dari setiap tanaman tadi. Jadi kedekatan mereka dengan alam, dan nanti ibu guru itu bisa memberikan refleksi, misalnya kebermanfaatan dari tanaman ini untuk kita sebagai individu manusia itu seperti apa kebermanfaatan itu, Kak. Jadi bisa diupayakan dengan di ya sumber daya yang ada di sekolah, misalnya tadi dengan anak atau berkelompok misalnya, untuk mungkin sudah dilaksanakan juga nih oleh Ibu Sari nih, mm-hmm, dengan setiap anak gitu untuk menjaga atau merawat tanaman yang kan tanaman air misalnya kan di sekolah-sekolah itu ada.
1: Iya, gitu, benar. Kak. Benar-benar banget nih, mungkin Bu Sari, salah satu program pemerintah kan tuh ada yang namanya apa ya, Sekolah Adiwiyata ya kalau nggak salah.
0: Iya, benar.
1: Nah, benar. Ini kan artinya memang kalau nya di lingkup Kota Banjarmasin kita tahu sendiri mungkin memang hampir semua atau walaupun tidak semua memang sekolah ada di pinggir jalan. Jadi program pemerintah itu adalah membuat lingkungan sekolah menjadi hijau dengan program Adiwiyata itu kan. Bahkan ada lomba Adiwiyatanya juga kalau nggak salah ya untuk Kota Banjarmasin, bahkan sampai tingkat provinsi dan nasional juga. Nah, jadi salah satu caranya mungkin kalau karena di pinggir jalan, ya mau nggak mau lahan yang dipakai adalah lahan sekolah ya. Kalau lahannya memang kecil, Bu, mungkin ya pakai ini hidroponik atau yang digantung-gantung. Yang penting hujan, apa hujannya, sekolahnya jadi hijau lah, kira-kira seperti itu, Bu, ya. Oke, baik, terima kasih Bu Mufida, tadi berasa udah 59 menit nih, Bu, perjumpaan kita. Lepas dari pukul 19, dari sore malam hari ini. Ini mudah-mudahan bagi kita, ya, karena memang situasi dan kondisi juga sudah seperti ini, apa boleh buat. Jadi, tapi kita masih diberi akal untuk memanfaatkan lingkungan atau area yang ada di sekitar kita. Meskipun bahasanya tidak ada lahan lagi, mungkin bisa diakali dengan cara tanaman gantung lah sekarang ya. Oke, okay. Baik, pendengar dan pemirsa, sekali lagi terima kasih Bu Mufida sudah bergabung bersama kami di Lentera Kehidupan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat dan pencerahan buat kita semua, terutama hubungan antara manusia dan alam untuk kesehatan mental kita semua. Sekali lagi terima kasih pendengar dan pemirsa, Bung Fida dan saya Aditya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian tablik udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin.
1: Pusat Kanal Informasi dan Inspirasi pukul 20 kita bergabung bersama program 3 minggu di Warta Berita Sentral.
2: 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak.
2: Dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
0: Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Change Oil Recovery. Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Kementerian Sosial memastikan penanganan bencana berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Di saat yang sama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak. Selengkapnya laporan Alfred Tutar.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama.
3: Pemerintah terus melakukan penanganan terhadap dampak gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kementerian Sosial memastikan timnya telah berada di lokasi untuk membantu penanganan darurat dan melakukan pendataan warga terdampak. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, petugas Kemensos saat ini bekerja bersama pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Pendataan juga dilakukan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah korban maupun keluarga terdampak.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak. Ada yang luka-luka mungkin, ada yang meninggal, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi pasti ya tentang jumlah yang meninggal atau jumlah yang luka-luka. Tapi tim kami sedang berada di lapangan dan kami memberikan dukungan logistik pada masa kedaruratan ini. Ada berupa tenda, kemudian juga logistik yang ada seperti makanan siap saji atau buffer stok yang kami miliki dan sebagian lagi kita juga memberikan dapur umum. Pada dasarnya kami akan memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan asesmen dari
3: air. Selain melakukan pendataan, Kemensos juga menyalurkan dukungan logistik pada masa kedaruratan. Bantuan yang diberikan meliputi tenda darurat, makanan siap saji, buffer stok logistik, serta dukungan dapur umum. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi selama 14 hari sejak 17 Juni 2026. Penetapan status tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi, Samuel Jansen Pongi mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen hadir dalam penanganan bencana. Satgas penanganan bencana juga telah menyediakan tenda darurat yang dapat digunakan warga terdampak untuk sementara waktu.
4: Disampaikan bahwa SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Jadi 14 hari kerja kami untuk kondisi darurat pasca gempa ini. Jadi SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Dan ini sudah mulai tertangani walaupun belum semua. Sehingga ada strategi-strategi yang dibuat.
3: Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dalam penanganan gempa bumi di Kabupaten Sigi. Hasil pendataan yang dilakukan petugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat terdampak. Selama masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Tutar Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan peringatan dini dampak dari musim kemarau panjang yang kering. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
5: Ini mengakibatkan dampak kemarau kita lebih panjang dan juga di bawah normal, yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakteristik musim kemarau.
6: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Heluakan menjelaskan, El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dari musim kemarau, misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena sejumlah wilayah yang masih ada hujan. Kemudian mengatur kalender tanam dan mengganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Senak pada RRI hari ini.
5: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendesiminasikan kemarau tahun 2026 ini, beserta juga perkembangan El Nino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air perlu menyiapkan strategis untuk memastikan kesediaan sumber daya air resilient menghadapi kemarau lebih panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga barangkali menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kekeringan dan lain sebagainya. Sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu bakaran hutan dan lahan khususnya di daerah-daerah yang berlahan gambut.
7: Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan depan. Bahkan Indonesia akan panen raya. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 mencapai 5 juta ton yang disebut sebagai level tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, stok di sektor hotel, restoran dan kafe serta pedagang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian standing crop atau potensi panen sebesar 11 juta ton.
6: Kalau anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April, Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
7: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan embung, irigasi, pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawa yang biasa panen satu kali menjadi dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandi Yavandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Intense Oil Recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
8: Ya, kita kan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi.
9: Penurunan produksi minyak dari kilang-kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau CEOR di lapangan Minas, Riau, guna meningkatkan produksi minyak nasional. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyebut, wilayah kerja Rokan saat ini menyumbang sekitar 1/4 dari total produksi minyak nasional. Yang menilai keberhasilan implementasi CEOR di lapangan Minas akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting nasional sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
10: Kita tahu sejak PHRI diambil oleh Pertamina dari Caltex ya, Chevron yang dulu Chevron hanya 40-50 tahun, mereka bangun sampai 500 sumur. Dan sekarang mereka meningkatkan dengan chemical. Alhamdulillah produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
9: Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat menekan ketergantungan terhadap impor minyak.
8: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi. Kontribusi Pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
9: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya peningkatan produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan migas yang lebih efisien. Maka ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menemukan fakta pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena minimnya permintaan kredit dari UMKM sendiri. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
11: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak akhir tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2025. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 0,47% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak mengajukan kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
12: Tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya pasokan kredit dan perbankan. Sebaliknya, mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa membutuhkan pembiayaan dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, tingkat persetujuannya adalah tertinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang perlu kita dorong bersama adalah meningkatkan bankability atau bankable, ya, dan siapa UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
11: Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas Afiliani mengatakan, persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan hampir 50% diantaranya beralasan tidak atau belum memerlukan kredit.
13: Ditanya kenapa mengajukan, jadi yang tidak mengajukan kredit itu 87%, ya, sedangkan yang mengajukan itu hanya 18%. Nah, kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 51%. Nah ini tadi artinya apa? Dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada, gitu ya. Kita pengen nggak begini? Secara bank sudah kita pengen mendanai. Nah, kemudian apakah yang bicara suku bunga itu nggak banyak ya? Kalau di apa? Biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya bukan itu faktor utamanya ya. Kemudian yang lainnya dan ada juga faktor tidak punya agunan itu hanya 10%.
11: Perbanas menyimpulkan perlunya revitalisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas juga memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan kualitas UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Bus solawat tetap beroperasi selama 24 jam dan bus solawat pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi. Operasional bus solawat akan kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Syariful Alam.
15: Ya, nah saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi. operasional bus lawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus lawat.
0: Syariful Alam. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami, Syariful Alam. Dan saat ini kami masih mengupayakan agar tersambung bersama reporter kami, Syariful Alam, yang saat ini berada di Arab Saudi. Syariful Alam, silakan dilanjutkan dengan informasinya.
15: Ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca Jumat ini waktu Arab Saudi, operasional bus lawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi, dan khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus lawat pagi dan sebelum sholat Jumat pada pukul 9 waktu Arab Saudi tetap beroperasi. Dan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memastikan bus lawat tetap beroperasi selama 24 jam hingga jemaah haji terakhir yang meninggalkan Mekah pada Minggu 21 Juni 2026. Dan seluruh jemaah haji gelombang ke-1 telah dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu jemaah haji gelombang kedua secara bertahap terus diberangkatkan menuju Madinah sebelum kembali ke tanah air. Meskipun jemaah tetap berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap dipertahankan. Mendengar pantauan tadi, pada masa puncak operasional haji, PPIA mengoperasikan 450 unit bus selawat. Jumlah tersebut disesuaikan dengan jumlah jemaah yang masih berada di Mekah. Kendati demikian, sebanyak 52 unit bus tetap disiagakan hingga hari terakhir operasional Mekah. Sebagaimana diketahui, pengurangan jumlah armada tidak berdampak terhadap jam operasional layanan, dan di mana bus lawat tetap beroperasi selama 24 jam penuh sebagaimana saat puncak haji. Dengan demikian, jemaah haji masih dapat memanfaatkan layanan transportasi gratis tersebut untuk beribadah ke Masjidil Haram kapanpun. Dan PPH memastikan layanan selawat tersedia hingga seluruh jemaah meninggalkan Mekah. Dan untuk bus selawat yang menuju ke wilayah Sisha dari Terminal Syekh Amir dan wilayah Mishkala dari Terminal Ajad serta wilayah Ajijah dari Terminal Jabal Kabah terpantau sejak pukul 14 waktu Arab Saudi telah beroperasi dan waktu dan mengantarkan jemaah kembali ke hotelnya masing-masing. Sementara dua rute dihentikan seiring pergeseran jemaah ke Madinah. PPH juga melakukan penyesuaian terhadap sejumlah halte dan rute bus lawat. Hingga pertengahan Juni ini terdapat dua rute yang telah dihentikan karena seluruh jemaah yang dilayani sudah meninggalkan Mekah. Rute tersebut adalah rute 14 yang melayani kawasan Al-Hidayah Tower menuju Terminal Jabal Kabah, dan rute 22 yang melayani kawasan Sisha menuju Terminal Syekh Amir. Meski demikian, petugas dari kedua rute tersebut tidak dikurangi, melainkan dipindahkan ke halte lain yang masih aktif melayani jemaah. Selain itu dapat disampaikan pula bahwa saya jemaah haji Indonesia yang berada di daerah kerja Mekah pada hari Jumat ini merupakan hari terakhir melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Sebab ada jumlah kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada hari Jumat hingga Minggu mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke tanah air, sebanyak 830 jemaah haji Bekasi, Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi tiba mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Madinah, Arab Saudi hari ini. Selengkapnya disampaikan reporter Saada Tudarain. Saada Tudarain.
16: Baik, terima kasih benar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini dan pada hari ini terdapat 830 jemaah haji yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede. Mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7615. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat malam nanti, menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5238. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta mengatakan perasaannya senang dan bercampur sedih saat kembali lagi ke tanah air ini. Namun dirinya pun bersyukur dapat kembali dengan keluarga dan merasa sedih karena suaminya wafat saat berhaji di tanah suci.
17: Pada hari keberapa gua atau gimana?
18: Tanggal 28 Mei.
16: Diketahui secara keseluruhan pasca kepulangan jemaah haji pada gelombang 1 dan gelombang 2 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan sebanyak 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya berkisar 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terbagi dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Cirebon, para jemaah haji asal Kabupaten Cirebon diminta terus menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan ke Indonesia. Hal itu ditegaskan PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon. Vivi.
19: Baik, Hana, jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten Cirebon telah tiba di Bandara Internasional Kertajati Majalengka sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat pada Jumat 19 Juni 2026. Selanjutnya, para jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Wurubelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, dan tiba petang tadi sekitar pukul 19.45 waktu Indonesia Barat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, menyampaikan jumlah jemaah yang tergabung dalam kloter 25 KJT tercatat sebanyak 442 orang. Dari jumlah tersebut, satu orang jemaah meninggal dunia di Tanah Suci atas nama Yani binti Ramian Abbas. Selain itu, terdapat dua orang jemaah yang melakukan tanazul karena alasan kesehatan dan telah bergabung dengan kloter lain, yakni kloter 5 pada 4 Juni dan kloter 13 pada 10 Juni 2026. Ia juga menghimbau jemaah kloter berikutnya untuk menjaga kesehatan menjelang jadwal pemulangan ke Indonesia.
20: Himbauannya yaitu pertama jaga kesehatan, karena kita juga mau pulang kan istilahnya tetap harus punya tenaga yang fit ya. Tidur, terutama dia ya jaga kesehatan intinya sih, jangan sampai nanti anjir, karena penerbang itu kan 9 jam dari Jeddah ke Kertajati. Yang ketiga yaitu setelah pulang Indonesia nanti mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang dilakukan di sana bisa diterapkan di sini untuk kemakmuran hajinya.
19: Khotib Haryanto menambahkan, untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah dari Bandara Kertajati menuju Kabupaten Cirebon, telah menyiapkan sebanyak 11 kendaraan angkutan jemaah dan 2 truk box untuk mengangkut koper jamaah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Kecaman tersebut disampaikan dari Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Melansir Anadolu, Jumat 19 Juni, mereka menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina. Kecaman termasuk serangan terhadap dua masjid di Ramallah, yaitu Masjid Agung di Desa Jijiliyah dan Masjid Al-Faruq di Desa Mazar Al-Nubani. Beralih ke informasi olahraga, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Berikut Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih. Dan pendengar, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Putra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia Elite Pro Academy atau EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas oleh PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional atau BTN PSSI untuk menyelaraskan program yang dimiliki baik oleh timnas maupun baik oleh timnas kelompok usia maupun kompetisi nasional.
2: Kita sudah mencoba termasuk inisiasi kita bisa mengatakan menggandeng pasal ekonomi ini juga oleh kita sindrom panjang program tentu itu juga kita sadari karena menurut saya itu seperti dengan anak game jauh atau tipisnya.
0: Niat, silakan dilanjutkan laporannya.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Bagaimana disampaikan oleh Asep bahwa memang pihaknya terus untuk karena komitmen untuk menjaga kualitas kompetisi usia muda yang nantinya akan berpengaruh tentu kepada timnas dalam khususnya timnas kelompok usia, maka pihaknya terus atau rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional PSSI untuk menjaga ataupun menyelaraskan baik yang dimiliki oleh timnas Indonesia dalam kategori kelompok usia maupun program-program kompetisi yang dijalankan oleh I-League. Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober 2025 dan pada kompetisi musim ini untuk Super League ataupun Liga Kasta pertama atau Liga Utama itu akan ada kelompok usia 16, 18, dan 20. Sementara di Championship ataupun Kasta kedua akan ada kompetisi untuk usia 18 dan 20. Dari kawasan Jakarta Pusat, Nera Doli, Protikereri, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Banjarmasin malam ini.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Terkadang bukan hanya berita hoax yang mengganggu psikologis kita, namun informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

kami bersyukur malam hari ini kembali boleh renungkan firman-Mu. Kami sungguh percaya ada maksud dan rencana Tuhan yang terindah dan terbaik dalam setiap kehidupan kami di zaman sekarang ini. Kiranya kebenaran firman-Mu menuntun kami untuk kami boleh mencapai sesuai kehendak Tuhan dalam tujuan hidup di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami boleh renungkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Silakan saudara. Kita membaca dari Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Injil Lukas pasal 17 ayat 1 sampai dengan ke-4. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan, jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau, 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Amin. Saudara-saudara, ada satu teguran yang sangat keras sesungguhnya. Apa yang disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-murid, yaitu dunia ini pasti akan ada penyesatan. Di dalam setiap aspek kehidupan, di pekerjaan, di dalam keluarga, pasti ada hal-hal yang kemudian bisa jadi menjadikan orang lain menjadi kecewa, orang lain menjadi kehilangan iman. Itu karena keberadaan diri kita. Dan Tuhan katakan, celakalah bagi orang yang mengadakannya. Celakalah orang yang mengadakannya, artinya orang yang menjadi batu sandungan. Orang yang menjadi penyebab bagi orang lain mengalami kehilangan damai sejahtera, maka celaka. Jadi betapa Tuhan mau bagi saudara dan saya, sebagaimana di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-19, untuk menjadi utusan-utusan Kristus dalam membawa damai. Kalau tidak, Tuhan sampai katakan dengan ilustrasi, sebaiknya orang yang menghilangkan damai sejahtera kehidupan orang lain, apalagi sampai imannya undur, maka orang seperti ini sebaiknya dikalungi batu kilangan. Ya, batu kilangan diikatkan pada lehernya dan kemudian dibuang ke dalam laut. Nah, ini satu pernyataan Tuhan Yesus ingin mengingatkan bahwa orang yang demikian sepatutnya mati. Karena menghilangkan damai sejahtera orang lain. Nah, ini peringatan yang keras. Di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan pekerjaan, dalam kehidupan komunitas manapun dan dengan siapapun saudara ada bersentuhan dalam komunikasi, maka kalau kita menjadi penyebab orang lain kehilangan damai sejahtera, maka Tuhan marah. Jadi, apa yang perlu kita lakukan? Hal pertama, jangan sampai saudara menjadi batu sandungan. Jangan sampai kita menjadi penyebab orang lain kehilangan damai sejahtera. Kehidupan suami istri, jangan sampai kemudian oleh karena suami istrinya kehilangan damai sejahtera. Atau sebaliknya, oleh istri suaminya kehilangan damai sejahtera.
Maka Tuhan pengin hidup dalam kerukunan. Makanya di dalam Mazmur 133 dikatakan hidup yang rukun itu akan mendatangkan berkat. Tuhan akan perintahkan berkat kepada orang yang hidup bersama secara rukun. Ini penting. Dalam kehidupan kecil keluarga harus rukun. Dalam kehidupan yang lebih besar, mungkin dalam lingkungan pekerjaan, saudara harus menjadi pembawa damai. Harus bisa menciptakan damai buat orang lain. Nah, kalau keberadaan orang lain, karena kehadiran kita orang itu menjadi kehilangan damai, maka sepatutnya bagi kita untuk sadar. Jangan sampai aku menjadi batu sandungan. Itu pertama yang harus kita ingat. Mungkin tutur kata kita, mungkin perbuatan kita, ya, bisa jadi tanpa kita sengaja kita bisa berkata keras, tak terkendali, bukan sekedar marah, tapi disebut amarah, ya, marah yang sampai mungkin kalau saudara bisa digambarkan seperti film kartun itu berubah jadi merah wajahnya, ya, kemudian keluar asapnya begitu. Kalau itu ada dalam diri kita, mari kita bertobat. Jangan jadi penyebab orang lain kehilangan damai. Maka jaga diri saudara, jangan sampai dalam pergaulan kehidupan, baik dalam keluarga, di dalam lingkungan dimanapun komunitas saudara ada, jangan saudara menjadi penyebab untuk sebagai batu sandungan. Jangan. Kalau orang lain yang mengadakan, silakan. Ya. Orang lain ingin menjatuhkan saudara, orang lain ingin menghilangkan damai sejahtera diri saudara, biar saja.

beratnya, dia bisa untuk mengupas jagung, ya, gandum dengan ditarik keledai. Kalau zaman saya di waktu di Rangkas Bitung itu ditarik kerbau, ya, untuk mengupas jagung itu. Jagung dimasukkan, ada batu bulat begitu, di dasarnya batu yang besar, di atasnya ada batu bulat, kemudian batu ini lubang, nah jagung dimasukkan, nah itu muter terus kerbonya, jagung itu akhirnya dipupil, setelah itu digilas menjadi kecil-kecil, hancur sudah. Nah itu akhirnya dibuat jadi beras jagung, dimasak. Jadi kalau saudara tahu jagung, kalau sekarang pakai mesin kan, dulu pakai batu kilangan. Ya kalau kita bisa, kalau itu kelapa bisa jadi minyak. Kalau itu katakanlah biji jarak begitu bisa keluar minyaknya. Betapa batu ini berat dan itu akan menggilas. Dan kalau itu dikalungkan di leher dan kemudian dilemparkan ke dalam laut, kita perenang handal internasional pun mati. Ya. Nah, ini yang menjadi ilustrasi dari Tuhan Yesus untuk kita sikapi betapa ngerinya murka Allah terhadap orang yang menjadi batu sandungan pas pada itu. Nah yang kedua, apa yang kita perlukan malam hari ini, Tuhan ingatkan tidak saja jangan sampai saudara dan saya menjadi batu sandungan terhadap kehidupan orang lain sehingga orang lain kehilangan damai sejahtera. Dan di ayat yang ketiga dikatakan, jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa tegur dia, dan jikalau ia menyesal ampunilah dia. Maka keberanian kita untuk menyatakan kebenaran itu penting, ya, tegur, nasihati, ajak untuk hidup kembali dalam kebenaran. Ini keberanian untuk hidup dalam kebenaran harus diawali dari dalam diri sendiri, ya. Jangan saudara tegur orang lain tapi saudara sendiri gak bisa memberi contoh. Iya. Kok rajin ibadah, ikut doa malam rajin, tapi kita sendiri sering tidak ikut. Ya, ibadah Senin Kemis, ya. Rebunya enggak. Enggak tahu Senin Kemis ibadah di mana. Minggu enggak. Begitu ya. Ya artinya ya seenak hatinya. Padahal harusnya ibadah itu menjadi dorongan nurani untuk merindukan ketemu Tuhan. Harus menjadi kebutuhan pribadi diri kita sendiri, pengen ketemu Tuhan. Ya. Kan saudara semua rindu masuk surga, betul enggak? Tapi ternyata hidup kita dalam dunia ini seenaknya mendatangkan murka Tuhan. Nah kira-kira kalau Tuhan murka pada kita, masuk surga enggak kita? Tuhan katakan lebih baik orang seperti ini dilemparkan ke dalam laut. Nah saudara, yang pertama jangan jadi batu sandungan sampai menghilangkan damai sejahtera orang lain. Nah yang kedua, mari kita menjadi teladan, berani hidup dalam kebenaran, itu penting. Kalau kemarin kita belajar tentang keteladanan hidup itu terhadap tutur kata, yang kedua perbuatan atau tingkah laku, yang ketiga kasih, yang keempat kesetiaan, yang kelima kesucian, ya. Kan begitu Timotius 4 ayat 12. Tuhan inginkan saudara menjadi teladan perkataan saudara, tingkah lakunya sopan, bicaranya dapat dipercaya, kemudian tentang kasihnya luar biasa. Kalau orang lain bersalah kita bisa ngampuni, tidak simpan dendam, supaya Roh Kudus selalu ada pada diri kita. Makanya dalam kitab Efesus

di ayat yang ke-30, jangan engkau mendukakan Roh Kudus yang telah Allah berikan, yang telah Allah meteraikan menjelang hari Tuhan yang mendekat, menjelang penyelamatan. Dan dalam Efesus 4 ayat 31, buang segala kegeraman, kepahitan, ya, kejahatan, itu dibuang, fitnah, jangan ngomongin orang, itu harus dibuang. Nah, Tuhan mau di ayat 32 untuk kita hidup ramah, sopan, ya, penuh kasih yang mesra, tidak pura-pura, kasihnya benar-benar kasih. Kalau orang lain sedang terjerumus dalam kebinasaan, saudara tergerak hati untuk menolong, tergerak hati untuk mengangkatnya. Jangan sampai dia terus berjalan dalam kesalahan-kesalahan yang fatal dunia, dan jangan sampai dia kehilangan kesempatan masuk surga. Saudara harus berempati atas orang yang seperti ini, bukan sebaliknya, malah menjerumuskan. Kita harus menolong. Dan kemudian di ayat 32 juga dikatakan, jangan lupa untuk saling mengampuni, ya. Jangan lupa untuk saling mengampuni, supaya Roh Kudus Allah itu selalu ada pada kita. Penyertaan Tuhan menjadi sempurna dalam hidup kita, karena engkau mampu menjadi teladan, berani hidup dalam kebenaran. Ini tidak gampang loh. Yang pertama, jangan sampai diri kita ini jadi batu sandungan. Dalam segala aspek kehidupan di dunia ini, dalam komunitas apapun, mungkin di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di mana saja saudara ketemu orang lain, jangan sampai jadi batu sandungan. Tandanya orang lain kehilangan damai sejahtera. Orang lain bisa menjadi kecewa karena kita. Orang lain bisa menjadi khawatir karena diri kita. Ya. Menjadi cemas, hatinya menjadi gundah gulana, ya, gak ada damai karena kita ketemu, waduh, ada pakar sembunyi, ya itu pak, kita jangan bangga, oh mereka takut, mereka hormat, jangan-jangan mereka benci sesungguhnya kepada kita karena apa? Tingkah laku kita, karena tutur kata kita. Yang kedua, saudara dan saya harus berani menyatakan kebenaran, hidup dalam kebenaran, hidup sesuai firman. Kita harus berani. Itu tidak seperti membalikkan tangan, tapi ini harus proses. Harus diawali dari diri sendiri terhadap hal yang kecil. Ya, seperti yang saya contohkan, hidup kita ini full, tubuh kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh itu 100% terdiri dari kejahatan dan kebaikan. Diri kita itu ada jahatnya, ada baiknya. 100% terdiri dari penjumlahan antara baik dan jahat, baik dan buruk. Kalau buruknya dikurangi, berarti jahat, baiknya bertambah. Kalau baiknya terus ditambah, buruknya makin lama makin berkurang. Ini yang harus menjadi sikap kita. Ya, kemarin tutur kata kita nyakiti orang, sekarang mulai berubah. Kadang-kadang masih nyakiti, ya tambah kecil, tambah dikit, tambah dikit. Itu proses. Tidak bisa selalu terus seperti membalikkan tangan, menjadi orang yang baik. Kalau bisa menjadi seperti itu, wah hebat. Itu yang dikehendaki Tuhan. Tapi dengan proses sedikit demi sedikit, makin hari makin baik, makin hari makin benar, itu yang buat kita. Ya, ada prosesnya. Masalah kemarin ya sudah lewat, tapi hari ini aku harus menjadi lebih baik dari hari kemarin, dan besok aku harus tambah baik dari hari ini. Itu konsep kehidupan kita, makin hari makin baik. Kemudian ternyata kita nyakiti, ya cepat minta ampun sama Tuhan. Cepat merubah sikap, jangan jadi batu sandungan, berani hidup dalam kebenaran. Orang berani hidup dalam kebenaran itu seperti itu, berani ngakui salah terhadap diri sendiri.
ngaku salah pada istri, ngaku salah pada suami, ngaku salah pada anak, sekalipun anak, jangan gengsi saudara. Kalau memang salah ya ngomong salah, ya. Ini yang harus kita lakukan. Maka hal ini penting bagi saudara dan saya sadari. Jangan jadi batu sandungan. Yang kedua, berani hidup dalam kebenaran. Dan yang ketiga, bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni. Ini tidak gampang. Ini Tuhan ingin katakan bahwa hidup mengasihi, hidup mengampuni itu tidak ada batasnya. Kamu kemarin sudah salah, sekarang berbuat salah lagi, gak ada pengampunan lagi. Nah, gak bisa. Tuhan saja sudah ngampuni kita, harusnya masuk neraka, diberikan jalan menuju surga. Maka dari itu kita harus membuka diri, membuka hati untuk hidup mengasihi semua orang tanpa batas. Gak ada alasan lagi. Ini yang Tuhan mau bagi kita. Mari kita saling mengasihi tanpa batas. Kasih keluargamu, kasih istrimu, kasih suamimu, kasih anak-anakmu tanpa batas. Tapi ingat, kasih pun bisa nyentil, ya. Karena kita hidup dalam kebenaran, berani hidup dalam kebenaran, tidak membiarkan orang lain terjerumus dalam kebinasaan. Nah, kalau anak terus sampai berbuat salah, saudara diem aja, gak bisa. Ayat ini sudah menuntun, tegur, nasihati. Orang tua yang penuh kasih terhadap anaknya, Alkitab katakan dicambuk, disentil. Tapi jangan sampai menjadikan anak kehilangan damai sejati. Ukurannya muter di situ, ya. Ukurannya muter di situ. Nah, kalau sampai anak kehilangan damai sejahtera karena keberadaan kita, kita minta ampun. Nah, oleh karena itu saudara, 3 hal ini menjadi bagian bagi kita. Jangan jadi batu sandungan, berani hidup dalam kebenaran, biarlah engkau hidup dalam kasih yang tanpa batas. Dan Tuhan akan senang melihat saudara seperti itu. Karena ayat ini berbicara tentang bagaimana Allah melihat ada banyak penyesatan di muka bumi ini. Tidak mungkin tidak ada penyesatan. Tetapi jangan sampai itu pemicunya adalah diri kita. Maka itu, jangan jadi batu sandungan, berani hidup dalam kebenaran, dan miliki kasih yang tanpa batas. Tuhan memberkati. Dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Malam hari meneguhkan bagi kami untuk menjadi umat pilihan-Mu dan bukan menjadi batu sandungan bagi kehidupan orang lain. Kami berani hidup dalam kebenaran untuk dapat menegur orang lain yang sedang berbuat salah. Kami biarlah boleh menjadi teladan dalam perkataan, perbuatan, kesucian, kesetiaan, maupun kasih. Dan kami pun memiliki kasih yang tanpa batas buat orang lain, buat keluarga. Biarlah ini semua boleh kami praktekkan dalam hidup kami agar Tuhan tidak kecewa melihat diri kami sebagai umat pilihan. Terima kasih menteraikan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang malam hari ini kami boleh diberkati. Haleluya. Dan sekarang bukalah kedua tangan-Mu. Terimalah berkat yang penuh damai sejahtera dari Allah Bapa. Dalam cinta kasih Tuhan Yesus dan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus turun atasmu, memberkatimu, memulihkan keadaanmu, bahkan Dia terus akan mengiring langkah perjalanan hidupmu di dunia ini untuk engkau berhasil dalam apapun yang kau perbuat, baik dalam studi anak-anakmu, dalam bisnismu, dalam segala usaha dan pekerjaanmu, semua diberkati Tuhan. Terimalah mulai saat malam hari ini sampai Maranatha Tuhan datang lagi yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus percaya, diberkati, berkata, amin.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Bersatu dengan informasi dan inspirasi, sekarang pendengar kita bersama-sama akan mendengarkan drama radio dengan judul Sebaik Hati Sezi bersama rekan-rekan kita dari RRI Jakarta.

0: Mak, kenapa? Mak sakit ya?
1: Iya, Ci. Kepala Mak pusing banget. Mak nggak bisa dagang gorengan hari ini.
0: Ya udah, Mak. Nggak usah dagang dulu hari ini. Biar Eci aja yang dagang ya, Mak.
1: Tapi kamu kan harus sekolah, Ci.
0: Nggak apa-apa, Mak. Kan sayang gorengan yang sudah Mak goreng nggak terjual. Biar Eci aja yang jualin ya, Mak.
1: Ya sudah, kalau itu maunya kamu. Separuhnya kamu titipkan di warungnya Teh Suar ya, Ci. Separuhnya lagi kamu jualin keliling kampung.
0: Iya, Mak.
1: Itu, Ci, gorengannya sudah Mak siapin di meja. Tinggal dibawa saja.
0: Iya, Mak. Eci jalan dulu ya, Mak.
1: Iya, Ci.
0: Yah, sandal aku copot.
1: Kenapa, Eci?
0: Sandal Eci copot, Mak.
1: Nih, pakai sendal Mak aja nih, Eci.
0: Atuh kegedean, Mak.
1: Terus gimana, Ci?
0: Eci pakai sepatu Keds aja, Mak.
1: Ya Allah, Ci, sepatunya juga sudah bolong depannya.
0: Nggak apa-apa, Mak. Masih bisa dipakai. Eci berangkat dulu ya, Mak. Assalamualaikum.
1: Iya, Ci. Waalaikumsalam.

0: Makmu kemana, Ci? Sakit ya, Ci?
1: Iya, Mpok Suar. Mak lagi sakit. Mak nggak bisa jualan hari ini, Teh Suar.
0: Ya udah deh, taruh aja tuh gorengannya di warung Mpok Suar ya, Ci.
1: Tapi kata Mak separuh aja. Separuhnya Eci yang keliling, Pok.
0: Ya udah deh, kalau gitu jualin deh gorengannya, Ci. Kasian emak lo.
1: Iya, Mpok. Eci keliling dulu ya.
0: Iya, Ci. Hati-hati ya.

0: Mami, bisa kita berhenti sebentar?
1: Ada apa sih, Ji?
0: Itu, Mami.
1: Itu apa?
0: Itu, anak yang jualan gorengan ya, Mam?
1: Iya. Kenapa dengan anak yang jual gorengan itu, Sezi?
0: Kasian, Mam. Sepatunya bolong. Aku ingin kasih uang kepada anak itu, Mam. Pak Sopir, boleh kita berhenti sebentar nggak?
2: Bisa, Neng Sezi.
1: Seji, kenapa sih berhenti? Kita harus buru-buru, Seji.
0: Sebentar, Ma. Aku pasti akan kembali. Halo, nama aku Seji. Boleh kenal nggak nama kamu siapa?
3: Aku Eci. Kamu mau beli gorengan aku nggak, Seji?
0: Iya, aku mau beli. Aku beli ya gorengannya 50.000.
3: Hah? Banyak amat, Seji.
0: Iya, aku mau kasih buat bapak sopir aku. Eci, sepatu kamu bolong dan sudah rusak.
3: Iya, Sezi, aku belum bisa beli sepatu.
0: Memangnya bapak kamu kemana, Eci?
3: Bapak aku sudah meninggal, Sezi. Ini aku membantu ma aku. Biasanya ma aku yang jualan gorengan ini. Tapi hari ini ma aku sakit, Sezi. Jadi aku yang gantikan jualan gorengan ini.
0: Oh, memangnya kamu sekolah di mana, Eci?
3: Itu, aku sekolah di SD 19 pagi. Tapi hari ini aku gak sekolah. Aku izin, kasihan ma aku sudah buat gorengan gak bisa menjajakannya.
0: Ya udah ya, Eci, ini uangnya. Insya Allah kita akan berjumpa lagi. Aku pergi dulu ya. Mami aku sudah menunggu di mobil. Assalamualaikum.
3: Tunggu, Sezi. Ini kembaliannya.
0: Ambil aja kembaliannya buat kamu.
3: Terima kasih, Sezi. Ya Allah, baik sekali Sezi itu.

0: Alhamdulillah, gorengannya habis semua, Eci.
1: Iya, Mak. Alhamdulillah, habis semua, Mak. Ini uangnya ya, Mak. Dan yang ini uang gorengan yang ditip-tipin di warungnya Mpok Suar.
0: Sekarang kamu mandi dulu ya, Ci. Setelah itu makan ya, Nak, ya.
1: Iya, Mak.

0: Pak Supir, kita parkir di dekat pohon itu aja.
1: Kenapa kita ke sekolah negeri?
0: Pak, saya mau ketemu Eci yang waktu itu jualan gorengan di jembatan. Dia sekolahnya di sini, Pak.
1: Oh, iya itu ya. Tuh orangnya, Neng.
0: Oh iya, Pak. Sebentar ya, Pak. Eci! Eci!
2: Eh, kamu, Sezi. Ada apa? Kenapa kamu mencari aku, Sezi?
0: Eci, pertanyaanmu satu persatu dong. Jangan bertubi-tubi seperti itu.
2: Eh iya, maaf ya, Sezi.
0: Iya, sama-sama. Eci, ini buat kamu.
2: Hah? Sepatu?
0: Iya, ini sepatu buat kamu, Eci. Sepatumu sudah bolong, buang saja. Pakai yang baru ini, ayo coba jajal dulu.
2: Iya, Sezi, aku coba dulu ya.
0: Wah, bagus sekali sepatunya. Cocok buat kamu, Eci.
2: Alhamdulillah, sepatunya muat, Sezi. Terima kasih ya, Sezi. Kamu baik sekali. Kamu anak orang kaya yang tidak sombong. Hatimu sangat mulia, Sezi.
0: Eci, kaya miskin di hadapan Allah sama saja. Sebagai insan di dunia, kita harus saling tolong-menolong. Dan kita harus saling berbagi.
2: Terima kasih, Sezi. Allah telah mempertemukan aku dengan kamu lewat tanganmu dan kebaikan hatimu. Aku dapat sepatu baru. Sekali lagi, terima kasih ya, Sezi.
3: Sebaik Hati Sezi, naskah karya Estu Irena, dimainkan oleh Giska sebagai Sezi, Naswa sebagai Eci, Rosa sebagai Pok Suan, Ruli sebagai Emak, Jogi Kasada sebagai Mami, Brilian sebagai Sopir, Teknik dan Montase Berlian Herlambang, Sutradara Estu Irena, Pembawa Cerita Suartini.

Terus itu kenal informasi dan inspirasi, pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin malam ya. Kalau ini Jumat malam ya, biasa kita temenin sama Eca ya. Hari ini Eca lagi ada kesibukan, jadi gak bisa nemenin teman-teman di ngobrol bersama komunitas, bersama kawan-kawan desainer muda Banjarmasin ya. But it's okay, jadi masih menemani Anda dengan sajian info dan musik. Satu informasi untuk Anda, kami ambil dari rri.co.id, pendengar ya. Diinformasikan dari Banjarmasin, di mana ASN atau aparatur sipil negara, khususan di lingkungan pemerintah kota Banjarmasin ya, ini mendapat warning atau peringatan keras, teguran keras agar tidak menyalahgunakan jam kerja untuk kepentingan pribadi. Salah satunya adalah melakukan siaran langsung live ya di media sosial saat menjalankan tugas layanan publik, khususnya ya layanan publik. Di mana Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftezar menegaskan seluruh ASN harus mengutamakan tugas dan tanggung jawab melayani masyarakat dibandingkan aktivitas membuat konten di platform digital. Di mana PNS maupun P3K atau ASN diminta memanfaatkan jam kerja untuk melayani masyarakat, jangan digunakan untuk live di media sosial. Di mana pernyataan ini muncul di tengah maraknya tren siaran langsung di berbagai media sosial yang kerap dilakukan di berbagai tempat dan situasi. Meski belum menemukan maupun menerima laporan adanya ASN Pemko Banjarmasin yang melakukan live saat bertugas ya, tapi hari saat ini ya, Tezer menegaskan hal tersebut tetap menjadi peringatan ya, di mana menurutnya fokus dan profesionalisme pegawai tidak boleh terganggu oleh aktivitas pribadi yang berpotensi mengurangi kualitas layanan publik, terutama saat jam kerja. Tezer juga menegaskan apabila ditemukan ASN yang kedapatan melakukan live saat menjalankan tugas kedinasan, pemerintah tidak akan tinggal diam, pegawai yang bersangkutan akan dipanggil untuk mendapatkan pembinaan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Banjarmasin. Nah, jika terbukti, tentu langsung akan dipanggil, diberikan teguran, jam kerja harus digunakan untuk bekerja dan melayani masyarakat. Informasi lengkapnya, pendengar, Anda bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

Indonesia. Gara-gara grup band Coldplay mau manggung di Indonesia, ada begitu banyak bisnis yang tercipta. Sebenarnya, bukan saat Coldplay ini saja. Sebetulnya malah sudah lama. Ketika ada artis beken atau grup penyanyi dari luar negeri terkenal yang manggung di Indonesia, termasuk saat Blackpink dari Korea manggung di Indonesia pun, muncul banyak jasa-jasa bisnis terkait itu. Salah satunya adalah jastip atau jasa penitipan pembelian tiket. Ada yang melakukannya dengan niat baik, tapi banyak juga yang menggunakan kesempatan ini buat menipu. Belum lama ini terjadi aksi penipuan dengan modus jastip. Korbannya berasal dari berbagai kalangan. Korban harus menyerahkan uang dan dijanjikan tiketnya. Tapi tiket tidak pernah diserahkan. Sebenarnya kita salut dengan ide untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membantu menawarkan jastip tiket. Masalahnya banyak orang yang punya uang tapi malas ngantri. Disitulah terletak peluang keuntungan untuk membantu mereka. Dalam sisi bisnis, setiap masalah dan persoalan yang dialami orang bisa berpeluang menjadi sebuah bisnis. Rupanya inilah yang dipakai oleh para pelaku jastip ini. Dua pelajaran penting yang bisa kita petik dari kejadian ini. Pertama, soal ide bisnis. Seringkali kita bertemu dengan orang yang bertanya, ide bisnis apa ya? Sebenarnya caranya mudah. Lihat sekelilingmu, lihat apa yang orang lain sedang butuhkan, dan pikirkanlah bagaimana memberikan solusi. Maka itu bisa menjadi ide bisnis. Sebagai contoh, di tengah masyarakat yang sedang mencari tiket konser atau rebutan beli tiket. Pelajaran kedua yang sangat penting bagi kita adalah sebagai pebisnis, apapun yang kita lakukan haruslah amanah. Jika bisnis kita ingin langgeng dan panjang, kita harus bisa dipercaya. Integritas mesti dijunjung tinggi. Pertama-tama, calon pelanggan akan mencoba berinteraksi dengan kita. Dan setelah mereka merasa puas dan merasa kita bisa dipercaya, barulah mereka akan memberikan bisnis mereka yang berikutnya kepada kita. Jadi, lakukanlah bisnis yang bisa dipercaya. Kalau bisnis kita ingin langgeng, jangan tergoda untuk meraup keuntungan sesaat, bahkan sampai menipu yang akhirnya membuat bisnis kita tidak berusia panjang. Maka peliharalah kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan atau calon pelanggan kepada kita. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Persatukan informasi dan inspirasi, pendengar masih di Banjarmasin malam. Satu informasi kembali untuk Anda dari banjarmasin.rri.co.id, di mana pemerintah kota Banjarmasin saat ini mulai mematangkan rencana penataan besar-besaran di kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 1, tepatnya di sekitar turunan Jembatan Dewi, di mana proyek ini mencakup pelebaran jalan hingga pemasangan pipa utama distribusi air bersih berdiameter 800 mm milik PAM Banjarmasin. Nah, di mana koordinasi awal telah dilakukan oleh pemerintah kota Banjarmasin bersama sejumlah instansi terkait, di antaranya adalah Balai Pelaksana Jalan Nasional dan PAM Banjarmasin, guna menyinkronkan pelaksanaan berbagai program pembangunan di lokasi yang sama. Di mana Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftazar ini mengungkapkan bahwa terdapat dua pekerjaan utama yang akan berjalan bersama di kawasan tersebut, yakni adalah pelebaran jalan dan pemasangan jaringan pipa distribusi air bersih. Nah, memang ada rencana yang sudah dibahas bersama beberapa instansi. Selain pelebaran jalan, nanti ada pemasangan pipa berdiameter 800 mm milik PAM Banjarmasin. Di mana menurut Pak Tezar, proyek tersebut berpotensi berdampak pada bangunan dan toko yang berada di sisi kanan jalan dari arah luar kota menuju pusat kota Banjarmasin, sehingga akan dilakukan relokasi bagi pelaku usaha ke tempat yang nantinya akan disediakan oleh Pemkab Banjarmasin selama proyek berlangsung. Karena itu sejumlah bangunan dan juga toko yang berada di sisi kanan jalan arah ke luar kota menuju pusat kota berpotensi terdampak, kemungkinan besar mereka akan direlokasi. Dan Tesla juga menambahkan proyek ini tidak semata-mata bertujuan memperlancar arus lalu lintas, tapi juga untuk menjadi bagian dari upaya memperkuat jaringan distribusi air bersih bagi masyarakat wilayah kota Banjarmasin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan. Kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
2: 15 tahun.
3: Soalnya minim gelar kita.
1: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
4: KB ini berdiri dari 2017.
1: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
5: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
6: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
7: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resilience.
8: R15 Club Indonesia Gilmasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkapan.
1: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

kasih satu informasi kembali untuk Anda pendengar ya, pecinta film ya, terutama film animasi ya, berjudul K-pop Demon Hunter. Nah, ini ternyata pendengar mencatat capaian bersejarah dengan bertahan selama 52 pekan berturut-turut di daftar Global Top 10 Netflix ya. Dari RRI.co.id tadi diinformasikan pendengar, di mana film Demon Hunter ini benar mencatat rekor ya, yang bertahan selama 52 pekan di top global Netflix. Capaian tersebut mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Extraordinary atau Mei Wu dengan 20 pekan penayangan. Dilansir dari Netflix.com, di mana K-pop Demon Hunters ini juga terdengar tercatat sebagai salah satu film animasi paling banyak ditonton di platform tersebut. Dan film ini bahkan disebut sebagai salah satu franchise terbesar yang pernah dikembangkan oleh Netflix. Sejak dirilis, film ini berkembang menjadi fenomena global yang melampaui sekedar tontonan hiburan, di mana popularitasnya didorong juga oleh kombinasi musik, gaya visual, aksi, serta cerita yang kuat dari karakter utamanya si Hunter X ini. Dan di mana film ini mengisahkan dari grup idola K-pop Hunter X yang terdiri dari Rumi, Mira, dan Zoe. Di balik popularitas mereka yang di panggung, ketiganya ternyata mempelajari kehidupan rahasia sebagai pemburu kekuatan jahat yang mengancam umat manusia. Penasaran kan? Nonton aja. Dan Netflix juga akan menghadirkan berbagai aktivitas di Netflix Host juga, pendengar, termasuk pemutaran film dan kegiatan penggemar di Philadelphia dan sejumlah lokasi lainnya. Dan perayaan ini nantinya akan berlangsung sepanjang pekan dengan berbagai kejutan tambahan yang masih akan diumumkan. Informasi lainnya, pendengar, bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: banget, bro.
1: Pasti dong, keren.
0: Jadi selain keren ya, bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
1: Pasti dong, karena kain sasirangan.
0: Tapi ada satu sih yang kurang nih, bro.
1: Loh, apa yang kurang, bro?
0: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren, bro.
1: Jangan pernah ragu untuk mendukung
0: dan menggunakan produk lokal.
2: Kami bangga buatan Indonesia.
3: Gratis,
4: gratis,
3: gratis,
4: gratis.
3: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sambil menemani malam Anda, kami hadirkan Melodi Memori.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa TikTok. Kembali bersama Aditya yang menemani Anda di Banjarmasin Malam di Melodi Memory. Untuk edisi malam hari ini Jumat tanggal 19 Juni 2026 ya. Dan lagu-lagu yang bisa Anda request di malam hari ini itu sudah tertera di grup WhatsApp RRI Pro 1 Banjarmasin maupun di story WhatsAppnya RRI Pro 1 Banjarmasin. Bagi Anda yang masih belum menyimpan nomornya Pro 1 RRI Banjarmasin, jangan lupa simpan nomor ini ya, yang lihat di TikTok di 0811511410 ya. Dan langsung aja chat WA kita, nama, terus posisi di mana atau alamat di mana, nanti kita save ya, biar bisa melihat langsung update apa saja terbaru dari RRI Pro 1 Banjarmasin. Siaran terbaru, update siaran terbaru mungkin ya, atau playlist-playlist untuk siaran request juga ada ya. Oke, yang mau request lagunya Aditya sebutin dulu, yang belum tahu yang bisa dipilih di malam hari ini apa saja. Yang pertama ada Spaceman dari Babylon Zoo, kemudian ada Bisikan Mesra dari Hana Pratiwi, Timur Tragedi Power Metal, Aku Cinta Kamu Ikang Fauzi, Ada-ada Saja dari Dina Mariana, Hanya Segenggam Setia dari Rahmat, Apa Mungkin Hujan Turun Sendiri dari Maya Angela, kemudian Tunggu Aku di Jakarta Silaun Seven, Selamanya Cinta Yana Yulio, Senja di Batas Kota dari Rani, When You Tell Me That You Love Me dari Diana Rose, Berikan Dia Cinta dari Sita Devi, Tiara dari Chris, kemudian Rumah Kita God Bless, Tak Ingin Sendiri dari Panci F Pondang, dan Here Without You dari Three Doors Down. Oke, itu dia lagu-lagu yang Anda bisa pilih di Melody Memory malam hari ini. Kita terima telepon, WA, dan juga komentar di TikTok ya, langsung aja tulis komentarnya, requestnya apa, atau mau telepon sini, WA sini juga boleh. Dan jangan lupa Amor Orange-nya dan tap-tapnya juga. Oke, terima telepon dulu deh ya. Halo, Melody Memory, selamat malam.
1: Halo, Assalamualaikum Melody Memory.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Bang Herman, lagi di mana di posisi ini Bang Herman?
1: Lagi di rumah, no, Bang Ana.
0: Sudah balik ke Banjarmasin kah?
1: Sudah, no, udah. 3 hari, no.
0: 3 hari, Banjarmasin, Banjar baru toh, astaga.
1: Punya baru.
0: Iya, 3 hari sudah ya, alhamdulillah. Lagi banyak duitnya berarti ya?
1: Itu hari Selasa malam datang ke sini.
0: Oh, alhamdulillah. Lagi banyak duitnya berarti ya?
1: Atahan dia apa ya? Kau aja makan bakso.
0: Kau aja makan bakso.
1: Ini 10 porsi.
0: Aduh, 10 porsi. Bakso berarti harganya 15.000 kali 10. 150.000 udah.
1: Nah, ada Kang Hendy nah.
0: Halo Bang Hendy. Kadang-kadang aran, kayaknya bahas aja pengen menelpon Hermannya Bupandir lu. Aju Her. Kadang-kadang aran Bang Hendy Bupandir. Bahas aja Bang Hendy kayaknya menelpon bahasa. Kadang-kadang aran asli Bupandir apa. Aju Her, request siapa Herman?
1: Tadi yang nomor 3 tadi.
0: Apa? Power Metal?
1: Iya.
0: Okay, siap.
1: Salamnya siapa di KHND di Tugu Surajaya yang masuk nak.
0: Oke.
1: Okay. Pembakal ya siapa? Pak Burujan mana?
0: Iya.
1: Pak Tiara, Pak Jantut, Pak Halbi, lawan guru Anom dia juga dia nol. Guru Sahrol.
0: Oke.
1: Okay. Semuanya deh Anom nama enak.
0: Oke okay, siap.
1: Ya makasih lu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Bang Herman, kita terima satu penelpon lagi di nomor yang satunya. Halo, Melody Memory. Selamat malam, Melody Memory. Wah, tidak ada suaranya. Berarti yang ke sebelahnya lagi nih. Halo, selamat malam, Melody Memory.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Gita.
2: Ya, Mas Andi.
0: Siap, lama nggak dengar suara Mbak Gita nih.
2: Iya, tuh yang kededa.
0: Iya, Le.
2: Habis datang umur.
0: Kan bisa berdapat lagi
2: ada,
0: kita mendengar.
2: Ada siaran lawas
0: datang. Ada siaran.
2: Ya paling kada maksudnya kada request lagu kita nah.
0: Iya bujur setuju.
2: Makanya kan yang lain dulu gabung, eh. Kan Mas Adli. Siapa tuh? Mada. Mada. Nah, yang lain juga Mbak Ica juga ya.
0: Oke deh. Sehat
2: aja lah.
0: Alhamdulillah. Sama bertakun sehat.
2: Barakallah. Lagunya tadi lah, belum kadang buka status WA lagi
0: nah. Apa yang dipilih?
2: Malaysia ada kah?
0: Malaysia dari Rahmat, Hanya Segenggam Setia, kemudian dari Chris Tiara.
2: Ada kah?
0: Itu ya, dua aja.
2: Apa tadi?
0: Hanya Segenggam Setia dari Rahmat, habis itu Tiara dari Chris.
2: Oh, Hanya Segenggam Setia aja gitu.
0: Oke, siap.
2: Salam tadi lah. Buat, aduh story mas. Buatnya Herman tadi juga nah, buat Hendy juga, buatnya Mbak Rike juga. Maaf malah dulu masuk nah, ditunggu sore.
0: Hei, ayo Mbak Rike.
2: Buat Mbak Rike, buatnya Putri juga, tunggu Mbak Maimuna, Pak Picoy, Mbak Pina juga. Siapa lagi ya? Buat keringin lagi.
0: Iya, buat semua
2: buat semuanya juga Mas Adit ya. Okay. Ya, buat Mas Adit, makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Mbak Vina malam hari ini enggak bisa diganggu. Karena terbangun cucu aja sih, Din. Ya kan Mbak Vina. Halo Melody Memory.
3: Assalamualaikum, Chen.
0: Waalaikumsalam. Siapa itu?
3: Eko. Sambung udah mau ya.
0: Kenapa ya?
3: Sambung Herman udah mau.
0: Karena kedengaran suara Pian.
3: Mana kan lagi betul itu kan tadi itu.
0: Suara Pian kada masuk, kada kedengaran.
3: Lagi membagi masalah pembagian tuh nah.
0: Si Herman kada meloudspeak tadi tuh. Cucuk kae kada kedengaran. Membahas apa tadi, pembagian apa?
3: Ya pembagian anu duit pesang. Gajian 3 kali.
0: Alhamdulillah. Sehari 150.000, berapa lawasnya di sana?
3: Cumanya 70%, aku 30% aja ya.
0: Hah?
3: 70%, aku 30%.
0: Iya.
3: Berat begawi.
0: Berarti ini dapat 100, pengen 50 kayak itulah.
3: 30% aja kok.
0: 30% dari 150.000. 30.000.
3: Iya. Tapi yang begawi aku kada.
0: Cuman pian yang tukang bari gaweannya pulang. Wajar. Wajar.
3: Sekarang ini harus ada order, emang ada order kali.
0: Makanya.
3: Ada kan gawian di RRI? Herman nak masuk dapat jadi karen RRI nah.
0: Wah ini gawian di RRI seberatan pakai anu buahan BKD.
3: Oh iya.
0: Kada memang resmi dibuka pemerintahan. Cuman belum lagi.
3: Ya,
0: kalau informasi terakhir tuh ini lagi pengajuan karena banyak yang pensiun loh, jadi lagi pengajuan. Kemungkinan secara resmi dari Komdiginya keluar di 2027 fixnya.
3: Setahun nggak ada makan.
0: Nah itu Pang. Saya itu Pang informasi terbaru mendapat nih sekarang lagi pengajuan loh. Setiap instansi, setiap pemerintahan, kementerian lagi pengajuan. Karena banyak yang pensiun, kayak nambah sudah final, 2007 ya. Diumumkan. Nah untuk tesnya belum ada pengumuman lagi, kira tahu kapan?
3: Iya masih tahun depan aja loh.
0: Kayaknya tahun depan juga Bang.
3: Iya ada apa? Ada Herman nih kita buat situ sebutnya.
0: Iya sih masuk ada kualifikasi persyaratannya kena.
3: Udah nih masuk aja loh.
0: Amin.
3: Mau fotonya masuk Bang?
0: Nah, fotonya aja.
3: Kan itu bicara jokor tinggi betul loh.
0: Ah kada aman.
3: Aman. Jago mana kok bilang itu jokor tuh bucin sedikit.
0: Iya, masalah tinggi badan, berat badan, ketahanan fisik tuh buan angkatannya di sana tuh.
3: Buan pasukan lain lah. 3 kali itu yang Pak Uncit antar siapa? Padli, ya. Adit, Padli pun di Malang.
0: Ini song-song pernah nomor 3 nah.
3: Ya harus. Masa tadi aku nomor loncet harus. Apa?
0: Lagunya yang mana, Om?
3: Apa aja masih gak?
0: Yang masih tersisa yang mana lu pengen hendak?
3: Bertahan.
0: Nah, karena maksudnya yang band kah atau yang mana kah?
3: Oh, band.
0: Yang band nih Ikang Fauzi masuk band lah.
3: Apa?
0: Ikang Fauzi.
3: Judulnya apa judulnya?
0: Judulnya Aku Cinta Kamu.
3: Terus.
0: Habis itu Selon Seven, Tunggu Aku di Jakarta. Habis itu ada God Bless, rumah kita. Kemudian ada Babylon Zoo, Spaceman, Three Doors Down, Here Without You. God bless rumah kita.
3: Anu, God bless dia, cuma carikan lagu yang anu pamit.
0: Pin requestnya udah Madon 4 Lijeng itu tuh. Umbo suruh yang cari pulang ulun.
3: Ah, ada apa yang anu aku jilat matahari.
0: Panas banget.
3: Pokoknya lagunya keren banget, hebat. Atau jilat matahari ada tuh.
0: Aduh, kerdana.
3: Aduh, hai, ada kan penyiar yang baik.
0: Ah, bujuran kada dapat ulun.
3: Masa dapat, pantri dapat harus.
0: Heeh. Ya.
3: Tadi malam aku request ganti judul, wali dapat.
0: Bujuran.
3: Aduh, hai, kan udah lah.
0: Iya.
3: Ada aja.
0: Kereda, jilat matahari, aduh kereda. Girang jilat matahari itu, Pian.
3: Aduh, bang, biskota.
0: Kereda.
3: Mah, ya, ada tester jual liwar.
0: Semut hitam Maret 1999 rumah kita, itu jada.
3: Oh, MD-nya gak ada anu, gak ada rajin.
0: Nah, bedus tadi sambatnya ulun.
3: Padahal MD-nya tuh lah anu, ada dua penyanyi legend tuh, Franky lawan Mel Sandy, gak ada pernah masuk juga.
0: Ulun MD-nya, meh.
3: Apa enggak? Apa enggak? Mumpung MD-nya situ, aku request dua lah, Franky lawan Mel Sandy.
0: Ulun memang MD-nya, cuman yang memasukkan lagu tuh lain ulun.
3: Siapa?
0: Hah?
3: Yang masukkan siapa?
0: Ada lagi buan teknik.
3: Oh ya,
0: aku panggilan. Jadi buahan teknik nama masukkan lagunya, ulun yang menyusun lagunya, kayak itu.
3: Masih itu aja merintahkan buan itu empat aja lawan bosnya.
0: Hah? Nah. Kami kerja bobos-bosan, kami kerja sama namanya tim. Ini tim namanya. Piana punya masalah bobos-bosan kayak itu karena masukkan buahnya habis sam.
3: Ya kan harusnya leadernya, nah itu yang memerintahkan kan wajah buan lah dua tuh nah, Franky sama Sandy masukkan. Pernah masuk, bruri itu harus, aduh. Lagu cengeng, lagu sedih. Paget paham tak aku dengarnya.
0: Kada juga, ini melodi memorinya kan lebih ke, sudah masuk ke tahun 90-an juga sekarang sudah.
3: Itu kan, Mas Sandy itu lagunya segar, Franky lagu kritik kan bagus. Cengeng itu nah.
0: Ya.
3: Ini salamnya lah, dan beratan aja nah. Guanya okay. Menunggu.
0: Sip.
3: Iya. Tadi terima kasih lah. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang Aditya mau nyapa buat di TikTok nanti ya. Habis lagu ini Aditya mau nyapa teman-teman yang ada di TikTok sama habis ini teman-teman yang ada di mana nih ngarannya? Di WA ya. Oke, dua lagu dulu untuk Anda pendengar Timur Tragedi. Kemudian ada satunya lagi Hanya Segenggam Setia Rahmat ya. Buat rumah kita, buat God Bless. Habis kita masuk nanti ya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
2: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811 511 410.

0: Lepaskan rela di hati terasa pedihnya melepaskanmu. Pilu hatiku setelah kau tiada di sisi. Bagiku tiada cinta lagi selamanya. Hai, spesial buat yang udah request buat Mama Alfi, terus juga buatnya Mbak Gita juga tadi lagunya ya. Tetap semangat ya, meskipun ceritanya ya itu dipaksa bersama dia, dimana senyumanmu terukir seakan mengundang sengsara. Ayo, kita terima telepon aja deh. Halo, Belari Indonesia. Halo. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Maya dari Tanah.
0: Oh, Bu Bambang.
1: Iya.
0: Ah, lagu ini suaranya Bu agak putus-putus.
1: Kenapa suaranya?
0: Agak putus-putus.
1: Putus-putus.
0: Nggih.
1: Oh. Ah. Enggak putus.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, Bu.
0: Nggih.
1: Awas sehat kak Bu.
0: Alhamdulillah sehat walafiat Bu.
1: Amin. Lagunya apa yang mau diputar dong?
0: Yang mau diputar ada God Bless Rumah Kita, Rani Senja di Batas Kota, Yana Yulio Selamanya Cinta.
1: Yang nomor 3 aja.
0: Yana Yulio, siap Bu Bambang.
1: Iya, salamnya buat Mbak Rika ya. Yang selalu sehat, Mbak Rina Kudua.
0: Amin.
1: Semuanya ada salamnya Mawar Merah yang di Batibasi.
0: Aha.
1: Dan semuanya selalu sehat.
0: Amin.
1: Ya, sukses tentunya.
0: Amin, amin. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji, Aditya janji mau bacain di TikTok tadi ya. Oke, kita bacain di TikTok. Requestannya lagu Mbak Fatimah Umar ya. Lagu Rani udah kita siapin ya. Ada Om Bay juga, ada Bekasku Gadis Kalimantan. Mantap Om Gadis Kalimantan, tapi gak ada dalam playlist kita. Terus ada Mbak Rusiana. Lagu Yana Yulio juga udah kita siapin, aman ya. Kemudian ada Erma, Mama Alfi ya. Lagu Rahmatnya tadi sudah spesial buat Mama Alfi ya. Kemudian buat ya tadi Bangkat Batis. Kada juga Bang, gara-gara lagu metal di Bang kita. Ada Yani, assalamualaikum orang Banjar semuanya ya. Mama Alfi kada bisa micik, makanya kada kawa menerima. Jar mantap. Bang Izur Barcelonanista, Barcelonista ya. Mantap kawan, ingat juga kah? Abang Izur. Hadang lah Bang Izur lah. Bang Izur ini yang mana lah orangnya lah? Kereda potopian Bang Izurena yang mana nah? Jakanya ada potopian bisa pinan dua ya, Bang Izurena. Ini ada fotonya. Bang Izur. Karena kau digerali fotonya nah, karena minan dulu lagi bagi sore dulu nah. Sudah malam di Banjar kalah, alhamdulillah Mbak Yani sudah malam di Banjar ya. Kalau di Madinah jam si ini sore parak maghrib rasanya lah. Kabar takun lah sekarang RRI-nya di mana alamatnya? Alamatnya di Jalan Ahmad Yani ya. Banjarmasin kilometer 3,5, gedungnya pinggir jalan aja, gonol ya. Kalau malam yang rami ada food yard-nya. Jadi yang hendak nongkrong malam-malam di Banjarmasin lah kawat di halaman RRI Banjarmasin ya. Di sana ada kopi, ada bakso, ada taichan ya, ada nasi goreng, ada gultik ya, dan banyak pokoknya ya bisa nongkrong seamat ya. Awan mana? Amat Banu Anyar. Awan. Oh, Bang Hermawan. Ada di Pro 4 sebelah sini, Pro 1, Bang. ada siapa lagi nih? Udah semuanya ya. Oke, okay. Thank you ya. Jangan lupa double tap-tapnya, love-nya jangan lupa juga, dan jangan lupa love orange-nya juga. Oke, okay. Sekarang kita mau nyapa lagi, udah gabung lewat WhatsApp ya. Kita cek dulu. Apakah sudah ada yang bergabung lewat WhatsApp kita di malam hari ini? Kita cek. Ada Mbak Mawar juga ya, so sweet banar, pin masa ditlah. So sweetnya apa? Namunnya Mbak Gita lagi nonton lewat TikTok, makasih Sweet Banar. Ulun lagi acting dia sambil menyanyi. Salam balikin buat Bu Bambang, kata Mbak Mawar di Danau Salak, semoga sehat selalu juga, amin ya. Mbak Fatimah Umar juga sudah request juga lewat WA ya. Wih mantap Mbak Fatimah Umar nih ya. Selain lewat WA juga lewat TikTok ya. Oke siap, lagu ini kita siapin ya. Ada, kita terima telepon lagi nah. Wah, ada Baba Ica. Halo Baba Ica.
2: Assalamualaikum, Dek.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Akhirnya.
0: Akhirnya. Perpanjangan.
2: Ada kadang sudah masuk di teh. Ke membacakan nano YouTube.
0: Lain TikTok.
2: Ah, TikTok ke YouTube lagi ya. Jadi tot.
0: Sabar aja dulu.
2: Habis. Iya. Apalagi tadi pasang handi tadi pas terus.
0: Iya. Ya pas pasan numpang tadi kan lo 325562, habis itu telepon WA, habis itu yang 0811. Nah, bergantian 3 tuh pas. Hanya TikTok pulang.
2: Selain yang 562 tuh ada lagi ya lagu
0: lain? Ada 0811 40.976.
2: 0811 40.000 40.000, berarti nolnya 3 lah deh.
0: Nomor nolnya 4.
2: Oh, nolnya 4.
0: Namunnya 3 4.000 ya. Korupsi pian.
2: Kamu 3 30.000
0: 40.000 nolnya 4.
2: 40. Oh, 4 nolnya.
0: Terus ujungnya deh. 976.
2: Oh, 976.
0: Iya.
2: Iya. Ada apa kalau nya pinan anu 62 dong masuk.
0: Ah, apa bujur ya? Bisa, bisa. Nomor yang itu bisa juga.
2: Iya, makanya. Masalahnya anu beliau di memori ini deh. Banyak kan yang apa telepon yang setelahnya anak bergabung tiba kalau masuk ada.
0: Nah, itu Pak. Soalnya namanya kita kebanyakan pender lagunya pulang ker yang request diputarakan lagunya.
2: Ih, mak aja tadi yang masihnya durasi yo Bang Dita ya mestinya lah. Tapi
0: itu
2: kamu sebenarnya orang yang ngajak namun sebuah pender tuh tak.
0: Namun lu tuh fleksibel aja orangnya.
2: Sampai bekesa kan apa-apa Bang ya kalau.
0: Aman aja. Asal kadang kayak bepandiran orang Banua aja.
2: Iya, bujur itu bekesa anu.
0: Bekesa bujur tuh.
2: Iya. Ini kan untuk Piala Dunia nih nek kita bakal lihat gitu.
0: Hah?
2: Piala Dunia nih.
0: Kenapa?
2: Anu malam ini apa main dit?
0: Malam ini kosong.
2: Oh, kosong.
0: Iya betul lah. Dini hari kadang lo. Ini hari apa? Hari Jumat, Jumat.
2: Hari Jumat itu teh.
0: Sabtu sudah dini hari. Oh, kada dini hari ini ada, cuma karena kita siarkan, kita menyiarkannya jam 7:30. 9.
2: Oh, 7:30.
0: Heeh.
2: Pagi jadilah.
0: Pagi. Esok hari Sabtu tuh pagi dua pertandingan langsung jam 7:30 lawan jam 11.
2: Iya.
0: Nah, itu Brazil melawan Haiti, itu yang jam 11-nya Turki melawan Paraguay. Ah, itu.
2: Oh, Turki lawan Paraguay itu tim sama-sama kalah tuh dite.
0: Tapi asik lagi ini kalonnya malam ini karena jam 3 pian nontonnya di TVRI itu ada AS lawan Australia, itu jam 6 subuh karena ada Skotlandia melawan Maroko.
2: Oh iya.
0: Itu namunnya bahasa prediksi kita komentator bola nang kada asli ini klub B aja, Pang.
2: Ini kadang-kadang luput ide anu penyisiannya.
0: Iya, makanya cuma makanya
2: prediksi.
0: Lagunya dulu, Mang. Mang.
2: lagunya apa tadi? God bless ya, ada.
0: God bless ada. Oke, sip.
2: Judulnya apa deh?
0: Rumah Kita.
2: Oh iya deh, itu jadi itu lagu ini.
0: Oke, okay, siap.
2: Ya, oh iya deh. Ya, salamnya buat semua nih deh.
0: Oke.
2: Jadi deh. Buat adik semangat lah udah.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Rika juga nih. Mau nelfon dari tadi nggak tembus-tembus Mbak Rika. Keduluan Bang Salil, Mbak Rika. Ya, sabar ya Mbak Rika. Ada juga Mbak Fatimah Umar juga sempat mau nelfon juga nih. Ya. Ada Mama Alfi juga karena sempat karena menelpon cuma karena tambus-tambus juga ya. Amang Eja menelpon juga karena tambus juga. Mantap lah. Oke, sabar-sabar lah. Yang mau nelpon masih kita terima 325-962 ataupun di 0811-511-1410 ya di 38 menit. Lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Oke, lah Mbak Rika kok diputus? Mbak Rika kita udah mau ngangkat loh ini sebenarnya. Ini gangguan sinyal kali ya Mbak Rika kali ya. Kok nggak bisa ini? Baru masuk tiba-tiba langsung news hilang. Nah ini ada masuk lagi nih, kita terima dulu ya. Halo, Melody Memory.
3: Halo, Melody Memory.
0: Siap Bang Ali.
3: Iya. Setengah jam kesan gue
0: nah. Sabar Bang Ali ya. Kita fleksibel aja.
3: Lagu anu apa tadi dong? Lagu apa tadi?
0: Apa? Mana?
3: Lagu cinta apa tadi?
0: Cinta, cinta. Aku cinta kamu Kang Pauji. Selamanya cinta. Selamanya cinta. Yan Yulio.
3: Ya itu aja kan.
0: Oke sip.
3: Selamat berdekatan.
0: Oke.
3: Udah di kelas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Ali yang ada di Ali. Halo. Satu penelpon lagi. Halo Melody Memory.
4: Halo di Memory bersama Bang Mawardi di mana bahan?
0: Ais mantap, berpindah ya, malam sih Din biasa pagi.
4: Ya, pokoknya Bang Aditya Bang Aditya.
0: Alhamdulillah sewat.
4: Pokoknya Bang Aditya penyiaran siarannya malam mungkin masuk ya Allah.
0: Mantap.
4: Eh, ini semak kalau ya Allah.
0: Han.
4: Lagunya sewatan atau tidak?
0: Lagunya ini ada God Bless Rumah Kita, Yana Yulio Selama Cinta, Senja di Batas Kota, Rani, Babylon Zoo, Spaceman, Hana Pratiwi, Bisikan Mesra. Yang mana Bang?
4: Ah, Bisikan Mesra, memang mantap ya.
0: Nice, oke, okay, siap.
4: Salamnya soalnya.
0: Hah?
4: Salamnya lah.
0: Oke.
4: Okay. Salamnya ke soalnya Bang Ali, Tina.
0: Aha.
4: Salam dan salam pengaruhnya Bang Jo di Pengarum, Tina.
0: Aha.
4: Saya akan bakal warga. Biasa Mama Alpi, Tina. Oma, Mama Alpi lah. Bang Mihat di Sungai Lauk, Tina. Biasa nang masuk sebelum Bang Ali, siapa soalnya?
0: Yang sebelum Bang Ali tadi tuh ada Abah Ica.
4: Nah, gak sana Abah Ica, Tina. Salam pada serakan dari Bang Mawardi di Marambahan ya kalau salam di kompak selalu.
0: Hey, sip.
4: Ada Bang Mawardi di Marambahan gasnya seberatannya kalau salam pada serakan Bang Organ dari Bang Mawardi di Marambahan.
0: Oke. Okay.
4: Sahabat angkasa semua ya kalau salam.
0: Sip.
4: Salam pada serakan Bang Organ. Gasnya Bang Aditya, makasih banyak atas akunya.
0: Sama-sama Bang.
4: Sukses selalu.
0: Amin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampai juga berdapat mendengar suara Guru Mawardi. Dua lagu kembali untuk anda pendengar. God Bless Rumah Kita dan Selamanya Cinta dari Yana Yulio.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mat, udah selesai belum, Mat?
2: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
1: Astaga, ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
2: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
1: Aduh, kebiasaan.
3: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.

0: Persatukan oleh informasi dan inspirasi. Waduh, teman-teman, gak berasa udah 52 menit, pas di pukul 22 waktu Indonesia Tengah ya. Dan artinya kita udah di penghujung jung perjumpaan kita. Masih ada sekitar 4 menitan lagi deh aku terima telepon ya. Jadi sekitar 3 menit lagi aku terima telepon, mau request lagu, tapi diputarnya nanti jam 11 ya. Gak bisa kita putar jam segini ya, karena waktunya udah habis. Jadi yang pengen request, dengerin nanti jam 11 ya. Kita puterin di Just Music sembari pengantar tidur Anda, pengantar istirahat Anda. Yang di TikTok juga kayaknya gak bisa request lagi, kecuali dengerin kita lewat RRI Digital ataupun di 97.6 untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, atau di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Dengerin aja channel RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Insya Allah jam 11 sambil menemani Anda istirahat, tidur ya, menuju dunia mimpi, bisa request ya. Terima telepon lagi. Halo, Melody Memory.
1: Malam, Melody Memory. Assalamualaikum, Bang Aditya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah, sempet nyempil.
1: Konyol banget hari ini aku.
0: Kenapa, Mbak?
1: Iya, dari tadi bicik-bicik kalah sama si Mawar.
0: Enggak, tadi tuh udah masuk, Mbak, nomornya. Tiba-tiba kok keputus ngono loh.
1: Iya. Eh, lagunya gak bisa main tanda ya?
0: Iya, kecuali dengernya lewat RRI Digital.
1: Gak apa-apa dah, ikut aja salamnya yang udah masuk aja tadi semuanya. Tanya kompakan dah.
0: Oke.
1: Buat Mawar tadi. Duluan. Tadi Mawar masuk, aku gak bisa monitor, kan lagi pencet-pencet aku.
0: Oh iya.
1: Iya kan pakai HP.
0: Kan iso lewat TikTok, Mbak Yu.
1: Oh iya, bisa TikTok ya. Nah, TikTok kan nggak bisa bersuara, cuma ngechat aja.
0: Oh iya, benar juga ya.
1: Sehat, Bang Adit.
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Ya udah, makasih waktunya.
0: Oke, sama-sama, Mbak.
1: Di penghujung.
0: Nyempil.
1: Alang-alang biar orang Banjar alang-alang.
0: Alang-alang nak request.
1: Iya itu. Ya udah, makasih. Selamat bertugas, Bang Adit.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sempet-sempetnya Mbak Rika nyempil di ujung ya. Oke, pendengar ya, ada satu lagi nih. Kok terputus? Ini dari abang siapa ini? Halo, Melody Memory. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Ya, malam.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
2: Halo, malam.
0: Malam kembali.
2: Selamat malam.
0: Halo, malam. Iya, Pak.
2: Iya, Bang Adit.
0: Iya, dengan siapa ini, Pak?
2: Dari Bang Adit.
0: Hah?
2: Dari Adit.
0: Dari Adit?
2: Dari Pak. Dari Bang Adit.
0: Pun, kedengaran dengan siapa ini?
2: Roy.
0: Inoy.
2: Roy.
0: Oh, Bang Roy. Bang Roy di mana, Bang Roy?
2: Iya, Bang Adit.
0: Aha.
2: Bang Roy.
0: Iya, Bang Roy di kirim salamnya buat siapa, Bang Roy?
2: Buatnya Mawar Putri, buatnya Ozan, buatnya Hendy, buat Tiara. Nah, ya buat semua-semuanya aja, Bang Adit kan sudah mau habis ini waktunya.
0: Betul, Bang Roy di mana posisi, Bang Roy?
2: Di Kalua Tabang Tanya, Adit.
0: Oh, di Kalua, oke, siap. Ya, halo Bang.
2: Punya Bang Adit.
0: Kenapa?
2: Sehat, Kak.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat walafiat, Bang Roy.
2: Maksudnya lagunya masih ada kah lagunya?
0: Oh, lagunya ada Bang, cuman diputarnya jam 11 nanti ya.
2: Oh ya, nggak apa-apa. Apa itu lagunya?
0: Ada Hana Pratiwi, kemudian ada Salon Seven, Tunggu Aku di Jakarta, Maya Angela, Apa Mungkin Hujan Turun Sendiri, Diana Mariana, Ada-ada Saja, Ikang Fauzi, Aku Cinta Kamu. Yang mana, Bang?
2: Mylop.
0: Yang mana?
2: Rasanya kalau sah ada.
0: Yang mana?
2: Kalau rasanya ada itu Mylop tadi, Mylop.
0: Oh, Mylop. Ada Mylop.
2: Nah, itu Bang Adit.
0: Aha, oke, siap.
2: Bang Adit. Pun. Bang Adit yang itu skornya Prancis sama Senegal kemarin itu berapa, Bang Adit?
0: Skor Prancis lawan Senegal ya.
2: Ya.
0: Itu pertandingan kapan ya? Bentar. Meksiko, Korea, Kanada, Qatar, Swiss, Bosnia, berarti Uzbekistan, Panama, Inggris, Kroasia, Ghana, Portugal, bentar, Australia, Yordania, Argentina. Oh, Prancis, Senegal 3-1.
2: Berarti yang menang apa?
0: Prancis, Prancis menang.
2: Nah, berarti betul sudah itu.
0: Betul, 3-1, Prancis menang 3, Senegal 1.
2: Berarti tidak sia-sia anu megang Prancis.
0: Pasang berapa? Pasang berapa? Pasang berapa? Pasang berapa?
2: Istilah itu Bang itu memang penggemar saya waktu mulai dulu sudah itu.
0: Oh, saya pikir lagi pasang-pasang berapa gitu, separoh kah, full kah?
2: Enggak, Bang. Itu tidak boleh itu.
0: Tidak boleh ketahuan ya.
2: Kalau Bang Adit kira-kira siapa Bang? Bang Adit tahun ini Bang Adit.
0: Takutnya seperti 4 tahun yang lalu tidak bisa diprediksi.
2: Iya kok.
0: Iya Arab Saudi kan?
2: Iya kalau bola ini memang begitu, tapi kan kita istilahnya itu kan ya keyakinan kita lah istilahnya itu penggemar kita lah.
0: Kalau aku pegang 2 sih. Ada RG apa Inggris sama Argentina.
2: Boleh juga itu. Tapi kalau aku perkirakan Bang anu itu bagus juga Turki. Turki itu bagus juga Turki itu.
0: Turki dari tahun kemarin tengah-tengah aja kayaknya, belum naik banget. Iya.
2: Kalau Turki itu waktu zaman-zaman berapa jadi itu pas naik di semifinal apa? Perempat final kan.
0: Perempat sampai perempat aja.
2: Iya.
0: Tinggal Prancis musuhnya Prancis nih kayaknya kemungkinan kalau nya enggak Jerman Spanyol deh musuh terberatnya kayaknya.
2: Iya. Tapi Prancis ini yang bikin gugur-gugur nama-nama besar kadang-kadang Prancis yang bikin gugur.
0: Nah itu dia. Tapi pokoknya yang saya ingin aku lihat ya itu kayak Jerman kemarin tuh gila abis ya 7-1 membantai benar. Iya. Ada Jepang, Belanda juga ini kemarin yang sempat imbang itu bikin deg-degan juga gitu kan.
2: Ya kita ini kan Bang ya namanya rame-rame aja kan kita.
0: Aha, ya, kan? Oke deh, sip. Thank you Bang Roy ya udah bergabung sama kita. Iya. Bang.
2: Iya Bang, Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke pendengar dan teman-teman semuanya, buat Mbak Fatimah Umar lagunya gak bisa keputar jam segini Mbak Fatimah karena udah jam 2.3. Tapi it's okay Mbak Fatimah, aku janji jam 11 masih kita putar lagunya ya. Meskipun gak lewat TikTok ya, tapi lewat RRI Digital ya, buat Mbak Fatimah yang ada di Jogja. So, teman-teman semuanya terima kasih. Aditya mohon maaf sebesar-besarnya, minta ampun ya, minta rela kalau lagunya gak sempat keputar. Tapi jangan khawatir, kalau mau bukti dengerin RRI Digital atau di 97.6 atau melalui untuk Kalimantan Selatan, bisa dengerin aja channel Pro 1. Kalau yang di luar Kalimantan Selatan, dengerin RRI Digital. Bukti kalau Aditya memutar dua lagu terakhir yang di request sama kalian ya. So, Aditya pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI dengan esensi buku Laut Adalah Cinta, karya Ratih Ayuningrum, seorang penulis dan pengajar. Laut Adalah Cinta merupakan kumpulan cerpen Ratih Ayuningrum, penulis kelahiran Kabupaten Kota Baru yang bermukim di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Buku ini memuat 6 karya cerpen terpilih yang hampir sebagian besar pernah terbit di media cetak seperti Media Kalimantan, Banjarmasin Post, Radar Banjarmasin, dan lain-lain. Cerpen yang menjadi tajuk buku ini bercerita tentang seorang gadis suku Bajau yang mencintai lautan. Setiap senja tiba, dia selalu ingin ikut melaut bersama para lelaki suku Bajau di Kabupaten Kota Baru. Namun, tokoh aku selalu melarangnya karena beranggapan bahwa melaut adalah harga diri laki-laki suku Bajau. Perempuan cukup menunggu di rumah saja. Namun, gadis tersebut tidak peduli. Dia terus saja memaksa ikut melaut meskipun telah dilarang. Gadis tersebut beranggapan bahwa dirinya adalah seumpama Putri Papu, seorang putri legenda di suku Bajau yang sangat mencintai lautan. Cerpen ini sendiri terinspirasi oleh cerita rakyat Kabupaten Kota Baru, Putri Papu dari Kerajaan Bajau. Dikisahkan bahwa Putri Papu senang bermain di luar istana, bermain di pantai, dan mencintai lautan. Namun, raja tidak suka dan melarangnya. Suatu hari, Putri Papu pergi meninggalkan istana sehingga raja memerintahkan kepada para pengawalnya untuk berlayar mencari Putri Papu. Mereka tidak boleh kembali ke daratan apabila Putri Papu tidak ditemukan. Alkisah, dari cerita tersebut, itulah mengapa suku Bajau tidak terpisahkan oleh lautan, karena mereka mencari Putri Papu yang juga sangat mencintai lautan. Cerita ini diakhiri dengan penyatuan tokoh gadis bersama lautan yang dia cintai. Bagi suku Bajau, laut tidak sekedar tempat mencari nafkah, namun juga sebuah kehormatan yang harus mereka jaga dan senantiasa dihargai. Aroma laut adalah aroma kehidupan bagi suku Bajau. Demikian, esensi buku Laut Adalah Cinta, karya Ratih Ayuningrum. Dari RRI, untuk Indonesia.

Banjarmasin Malam Ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.

0: dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu nggak cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitai, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruh. Itu dapat buruh.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Banjarmasin Malam Ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Renungan Malam. Rezeki bukan hanya uang dan harta. Imam Masjid Quba di Madinah berkata, rezeki tidak terbatas pada uang atau makan saja. Rezeki Allah adalah amat luas. Teman-teman yang baik dan ketenangan hati merupakan rezeki. Tidur nyenyak dan tinggal di rumah yang melindungi dari meminta-minta merupakan rezeki. Pemandangan yang indah dan aroma parfum yang mengundang semangat adalah rezeki. Istri, suami, dan anak-anak yang mencintaimu merupakan rezeki. Orang-orang di sekitarmu yang sabar dengan segala kekuranganmu merupakan rezeki. Kata-kata indah yang Anda baca, kelembutan ibu dan ayah, Anda menangis di pundak orang yang dicintai, majelis yang menghilangkan beban pikiran, orang-orang di sekitarmu yang menghormatimu, senyuman anak kecil, hadiah dari sahabat, kemandirian, itu semua merupakan rezeki. Semua yang kita miliki adalah rezeki. Ya Allah, berilah rezeki untuk kami berupa ridhomu ya Allah. Engkau sebaik-baik pemberi rezeki. Puji dan syukur hanya milik Allah.

Pendengar, hingga sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini Jumat 19 Juni 2026. Dari program 1 RRI Banjarmasin, kami akan kembali mengudara esok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Macer FM 97,6 MHz. Akhirnya, atas nama seluruh kerabat kerja petugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat berbisa, sampai jumpa kembali besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah program 1 RRI Banjarmasin Radio Publik Milik Bangsa kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Sabtu 20 Juni 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar, Anda sudah bersama kami di 97,6 FM. Bagaimana kabar Anda? Semoga semua dalam keadaan yang baik, sehat ya. Walaupun ada yang sedang sakit, semoga cepat sembuh, tetap semangat. Dan kita menantikan kumandang azan subuh untuk Banjarmasin dan sekitarnya di menit 4 dari pukul 5 pagi, sesaat lagi. Dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, selamat mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Dan alangkah indahnya kalau kita juga bisa melakukannya secara berjamaah. Baik pendengar, untuk hari ini kami akan terus menemani Anda. Dan nanti pada pukul kurang lebih 8.30 kami akan hadirkan pesta bola dunia untuk Anda. Jadi tetap di sini, jangan kemana-mana. Terima kasih untuk Anda yang saat ini juga sudah siap untuk mendengarkan ilmu agama. Nanti sesaat lagi kami akan hadir untuk Anda setelah azan subuh, dan nanti kami juga akan hadirkan pengajian asuci Al-Quran pada pagi hari ini. Baik pendengar, sudah di menit 4 dari pukul 5 pagi, kita sudah memasuki waktu sholat fardu subuh. Kita dengarkan kumandang azan dan selamat melaksanakan ibadah sholat subuh.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Dari Ibnu Muhairis, bahwa seorang laki-laki dari Bani Kinanah yang bernama Al-Mukdazi pernah mendengar seorang laki-laki di Syam yang bernama Abu Muhammad. Ia berkata, sesungguhnya sholat witir itu wajib. Mukdazi berkata, lalu aku pergi kepada Ubadah bin Samit untuk memberitahukan kepadanya. Maka Ubadah berkata, Abu Muhammad dusta, sebab aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat yang diwajibkan Allah atas hamba-hambanya itu adalah 5. Barang siapa mengerjakannya tanpa menyia-nyiakan sedikit pun daripadanya karena hendak memperingan kewajibannya, maka dia dapat jaminan dari Allah, yaitu bahwa Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa tidak melakukannya, maka tidak mendapat jaminan dari Allah, yaitu bila Allah menghendaki, maka dia akan menyiksanya, dan bila dia menghendaki, maka dia akan mengampuninya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa'i dalam Nailul Autar, Juz 1, halaman 346.

0: قول
1: فانت

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 188.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin pagi ini.

0: Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz-Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilakan.
0: Dengar dan saksikan kuliah subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi
0: dan inspirasi.
8: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, dengan izin Allah, pagi hari ini di edisi 5 Muharram 1448 Hijriah kita bisa bersua kembali di kuliah subuh kerjasama dengan Universitas Islam Negeri UIN Antasari Banjarmasin untuk edisi hari ini 5 Muharram 1448 Hijriah. Dan pagi hari ini kita akan mendapatkan ilmu dan juga pencerahan bersama Ustadz Muhammad Rifat MAG melalui sambungan telepon. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Ibu juga.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesehatan dan selalu dalam keimanan, begitu ya Ustadz ya.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Dan alhamdulillah pagi hari ini kita akan mendapatkan ilmunya bagaimana kita bisa pandai berterima kasih dan tidak melupakan jasa orang lain. Ini mungkin yang suka suka lalai kita, ini yang kita lakukan ya Ustadz ya. Baik. Kita akan disegarkan kembali oleh Ustadz Muhammad Rifat tentang ini. Silakan Ustadz.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahilladzi anzala sakinata ala qulubil muslimin wal mu'minin waj'ala diaqa ala qulubil munafiqin wal kafirin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh qadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in amma ba'd. Pendengar dan pencinta siaran RRI, kaum muslimin dan muslimat di seluruh penjuru banua yang Allah rahmati. Alhamdulillah, betapa indahnya pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk saling menyapa, berbagi cahaya hati dan mempererat tali silaturahim melalui siaran RRI program Mastabu, program kuliah subuh, kerjasama yang insya Allah penuh berkah antara RRI Banjarmasin dan UIN Antasari Banjarmasin. Pagi yang teduh ini bukan sekedar hadir sebagai rutinitas, tetapi sebagai tanda cinta Allah kepada kita karena masih diberi nafas, kesehatan, taufik serta hidayah untuk berkumpul dalam majlis ilmu dan zikir. Betapa besar nikmat Allah yang tak mampu kita hitung. Dan alangkah indahnya jika hati ini nanti senantiasa bersyukur. Karena dalam bersyukur akan terbit ketenangan, tumbuh keimanan dan mekarnya ketakwaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita umur yang panjang, tentunya berkah, kesehatan yang paripurna serta rezeki yang halal, luas dan tentunya menenteramkan. Semoga setiap hari yang kita lalui menjadi titian ridho-Nya dan setiap langkah yang kita tapaki menjadi bagian dari perjalanan spiritual yang makin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam dengan penuh cinta dan kerinduan kita sanjungkan kehariban junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia mulia yang hidupnya memancarkan cahaya rahmat, cintanya yang tak terbatas, kesabarannya memukau langit dan bumi. Selawat juga kita hadiahkan untuk keluarga beliau, sahabat dan orang-orang setia mengikuti jejak langkah beliau dari dulu sekarang ila yaumil qiyam. Semoga keberkahan dan setiap kata yang terucap dari setiap telinga yang mendengar dan dari setiap hati yang tersentuh melalui siran, menjadi amal saleh yang kelak kita temukan bersinar indah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar program kuliah subuh RRI Banjarmasin rahimakumullah, ada sebuah hadis yang menceritakan tentang seorang perempuan tua berkulit hitam yang biasa menyapu masjid di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi qissatil mar'ati allati kanat taqumul masjid. Qala fasa'al 'anha an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalu matat. Wa qala afala kuntum adzantumuni kaannahum sadharu amraha wa qala dulluni ala qabriha wa dalluhu wa shalla alayya muttafaqun alayhi. Arti bebasnya, pada suatu siang di Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah, tidak seperti biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampak kehilangan sesuatu. Sorot matanya melihat ke sudut-sudut masjid. Ia mencari sosok perempuan tua yang biasa ia lihat ada di masjidnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas bertanya kepada para sahabatnya, "Kemana perempuan tua yang biasanya membersihkan masjid kita itu?" Para sahabat tampak heran dengan pertanyaan Rasul tersebut. Mereka tidak mengira sosok nenek tua itu mendapat perhatian besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat lalu menyampaikan bahwa perempuan itu telah meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya. Rasulullah heran kepada para sahabat, "Kenapa kalian tidak mengabariku?" Lalu para sahabat menjelaskan, "Ia meninggal di malam hari dan kami tak ingin mengganggu engkau ya Rasulullah." Seperti tersentak, Rasulullah mendengar berita duka itu. Jiwanya yang halus dan penyayang begitu tersentuh saat menerima berita bahwa sosok perempuan tua yang biasa dijumpainya ini telah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa sepengetahuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera meminta kepada para sahabatnya, "Tunjukkan kepadaku di mana kuburnya." Siang itu juga para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke sebuah makam tempat perempuan itu disemayamkan. Rasulullah lalu sholat gaib di atas kuburnya dan berdoa untuk pendengar setia dan pencinta channel RRI Banjarmasin yang Allah sayang. Cerita hadis ini menegaskan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan betapa pedulinya beliau terhadap sebuah jasa yang dianggap kecil oleh orang lain. Bagi sebagian kita, mungkin jasa yang dilakukan nenek tua itu tidak termasuk ke dalam kelompok jasa yang patut diperhatikan. Cuma menyapu masjid. Pekerjaan seperti itu memang nyaris tidak mendapat perhatian apapun dari lingkungan sekitar. Para sahabat Rasulullah pun bukan tidak tahu dan tidak menghargai jasa nenek yang berkulit hitam itu. Namun mereka tidak menyangka dan merasa heran. Mereka tidak menyangka dan merasa peran membersihkan masjid yang dilakukan perempuan tua itu ternyata menempati posisi istimewa dalam pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar, memang seringkali manusia menghargai jasa orang lain hanya dikaitkan dengan kebutuhannya yang sifatnya sementara. bahkan sangat mendak. Ketika perlu, seseorang cenderung merasakan peran-peran orang lain begitu berharga.

0: tidak produktif lagi. Lalu dititipkan di panti jompo atau dibiarkan mengurus diri mereka sendiri. Sangat tak elok seorang murid yang sudah sukses menilai guru-gurunya hanya sebagai batu loncatan menuju cita-cita yang diinginkan. Ketika cita-cita itu tercapai, jasa para guru-guru akan terlupakan. Pendengar RRI Banjarmasin yang Allah muliakan, di awal tahun baru Hijriah ini, 1448 Hijriah ini, marilah kita mentafakuri perjalanan hidup kita. Sesungguhnya langkah kita hari ini bisa terjalin dan sukses karena adanya peran serta jasa dari orang-orang di sekitar kita. Ada keringat kedua orang tua kita, doa istri dan anak-anak kita, kesabaran guru-guru kita, serta dukungan dari sahabat dan rekan kita. Sesungguhnya hal itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tersebut dalam firman-Nya, wala tansaul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Al-Baqarah ayat 230. Janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Mendengar, marilah kita belajar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah mengajarkan kepada kita tentang menghargai jasa orang lain. Boleh jadi jasa tersebut dianggap sepele, kecil, sederhana, dan tidak dianggap bergengsi oleh orang lain. Tidak memerlukan keahlian khusus untuk melakukan. Namun jasa tetaplah jasa, dan manfaatnya tetaplah harus dikenang dan dihargai. Pendengar setia, pecinta siaran RRI Banjarmasin, mudah-mudahan kita selalu ingat dengan orang yang pernah berjasa kepada kita dan kepada kehidupan kita. Dengan begitu, insya Allah kita pun akan menjadi orang yang tidak dilupakan oleh orang lain. Demikian kuliah subuh singkat pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kehilapan kata-kata yang kurang berkenan di hati para pendengar sekalian. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah adalah murni dari kekurangan diri saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan rahmat-Nya kepada kita dan mengumpulkan kita kelak di dalam surga-Nya.
1: Amin.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Masyaallah, tabarakallah. Jadi kita baru sangat merasakan terenyuh begitu ya, tersentuh ya dengan akhlak Rasulullah ya Ustadz ya. Yang kadang-kadang kita suka mengabaikan, suka
0: menganggap kecil,
1: tidak memandang hanya sebelah mata dengan orang-orang yang jauh di bawah kita ya. Padahal sesuatu yang tinggi itu sebenarnya berasal dari akhlak dan adab gitu ya Ustadz ya. Bukan dari jabatan, bukan dari hal-hal lain yang sifatnya duniawi. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz sudah sangat memberikan pencerahan dan penyegaran kita bagaimana kita bisa bisa memahami, bisa tahu diri begitu ya.
0: Muhasabah diri.
1: Muhasabah diri, sadar diri bahwa kita selama ini kita banyak mendapatkan bantuan dari orang-orang di sekitar kita yang kita lupakan.
0: Kita sukses, kita sukses karena orang lain.
1: Kita bisa kita jadi ingat karakter kacang begitu ya. Seperti kacang yang lupa dengan kulitnya begitu. Baik, silakan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan Anda bergabung bertanya kepada Ustadz Muhammad Rifat tentang pandai berterima kasih dan tidak melupakan jasa orang lain melalui telepon dan juga melalui WhatsApp ya. Karena

0: karena kita by phone sekarang bersama Ustadz ya, tidak live YouTube. Baik, silakan di 08115111410 dan 0511325162. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Ibu Hajah Salah dari Anjir.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
1: Nggih, alhamdulillah, mudah-mudahan kita sehat Pak Ustadz semuanya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Amin, kawab ibadah, alhamdulillah. Begini Pak Ustadz, kalau kita lo mendengar paparan pian tu asa halus parut, maka kenyataan Pak Ustadz di zaman sekarang ini nak anak buah tu lah melihat kuitan Tuhan nih. Hah, mamanya kita apa aja? Han, padahal aku boleh itu nak itu tu sebenarnya kita dulu ingat hidup kita dulu kuitan gak hidup. Padahal sebenarnya tuh ulun ingat kuitan ulun baharilah. Cih, jangan kada boleh. Cih, mamanya kada boleh sebenarnya nak itu tu apa lagi? Bah, mamanya kita apa? Abahnya kita apa? Kada boleh sama sekali tu. Padahal sebenarnya kuitannya jangan dicihkan gitu nah. Jadi kayak apa jurun pelajarannya di zaman sekarang ini ada kata tak karama untuk orang tua. Nah, karena orang tua nih kadang merenaja tahulah di hati sidin sakit. Nah, bila sakit hati orang tua itu menyakiti istilahnya diri sendiri gitu nah. Apalagi orang tua sudah garing ada di haragu diupahkan atau orang namanya tuh. Nah, jangan. Nah, kayak itu tuh ulun pian halus parut nah. Mendengar nampi ucapan pian tuh pas bener pian nah, kayak itu tuh nah asar ada. Nah kadang lah kada di panti asuhan orang tua di rumah disuruh orang kok harus begawi juga tuh kan nangaran orang tuh artinya kada seorang. Nah apalagi binan tuh kada akun anak buahnya aja kada akun jer. Apalagi aku jer. Nah rumah julun bian menangis tadi ulun lah merasakan bahwa ustadz kayak apa jur ulun ulun tuh mendehennya jangan garing julun amun Tuhan ambil aja jur ulun supaya anak ulun kada berdosa jur ulun han. Berdoa itu tersalah kata Ustadz Ulun han. Kadang berdoa anak itu tuh munnya sudah habis umur kada apa-apa jur ulun. Biar aja kata jangan ditimpakan nang macam-macam ulun sakit garing kada usah ada apa-apa. Kasihan kakanakannya berdosa. Pasti hati kita sangkal aja kan sudah dosa. Nah apalagi doa nang baik. Nah jadi bagaimana Pak Ustadz Ustadz anak buah aja zaman sekarang mungkin kada ada pendidikannya kah apakah kada tahu ulun pian ulun bahari itu kedua ini kan itu kan percaya jar urang jar wani lawan kuitan kena katulahan nah wah ini kada ada kalau nama ada kena itu tuh nah atas keterangan Pak Ustaz nih Junior terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hajah Salah ya dari Anjir ya. Beliau sharing ya. Mungkin tidak hanya Ibu Hajah Salah yang merasakan mungkin kurangnya adab dari seorang anak begitu ya Ustaz ya. Baik.
2: Iya.
0: Silakan di dua line telepon kami pendengar yang dirahmati Allah 08115111410 dan 0511325162 yang mau bertanya lewat WhatsApp juga nanti kami akan bacakan ya. Nanti akan dijawab oleh Ustaz Rifat. Mungkin bisa langsung ditanggapi Ustaz, silakan.
2: Ya. Jadi ada pengalaman yang dirasakan oleh Ibu siapa tadi?
0: Ibu Hajah Salah dari Anjir Ustaz.
2: Iya, Ibu Hajah Salah. Iya. Kita memang ketika punya anak, kita berharap anak itu berbakti kepada kita. Ya. Namun harapan itu tentu tidak pertama apa bukan hanya kita hanya berharap tapi ada hal-hal yang harus kita lakukan ada tahapan kita sebagai orang tua bagaimana menjadikan anak kita saleh dan salehah terutama ya dari kita dulu ya kita dulu ya kita berikan contoh tauladan pada anak-anak ya anak adalah peniru ulung yang belajar dari tindakan kita bukan ucapan kita tapi tindakan ya nah kemudian kita belajar apa mengajarkan Pak kepada anak empati sejak dini ya ajarkan anaknya bahwa nanti kita tua, ya kan? Artinya dia sering berkata yang seperti ibu ungkapan tadi, pian sudah tua, pian tahu apa dan sebagainya. Nah, itu kan kita ajarkan bahwa nanti ada perubahan fisik dan mental. Ya, penurunan pendengaran. Kadang-kadang mamanya tidak mendengar. Kadang-kadang hati kita sakit gitu kan, diucapkan oleh anak begitu. Nah, kita ketika dia mengucapkan begitu, kita juga melatih sabar kita supaya anak mengerti bahwa apa yang dia lakukan salah dan disikapi dengan cara yang sabar. Jadi tindakan kita ketika menanggapi anak itu juga ya harus memberikan pelajaran buat mereka. Ya. Nah, kemudian ketika kita masih punya orang tua dan kita punya anak, gitu kan? Ketika kita merawat orang tua kita, berarti merawat neneknya kan, merawat kakeknya. Nah, kita ajari mereka, kita berikan contoh kepada mereka untuk merawat orang tua. Ya, ini seringkali ada orang-orang tua yang tidak merawat orang tuanya dengan baik, dengan kasih dan sebagainya. Anaknya melihat, lalu, nah, ketika orang tuanya sudah tua, anak ini meniru apa yang dilakukan orang tuanya.
0: Dia cukup sama orang tua
2: yang sama. Nah, ini pernah terjadi. Nah, ini memang orang ya tadi. Kadang-kadang dia belajar dari kita, ya. Nah, kemudian ya, selain memberikan apa namanya ilmu agama, kalau kita dididik dengan agama, kita sekolahkan ya yang ada pelajaran agamanya. Nah, kemudian yang paling utama adalah doakan. Apapun yang mereka lakukan yang membuat sakit hati, kita tetap mendoakannya yang baik-baik, ya. Kita tetap mendoakan. Jangan sampai ada kata keluar yang kutukan, ya, yang membuat apa kita jengkel, ya, lalu kita mengutuk macam-macam dengan kata-kata atau dengan sumpah serapah begitu. Nah, tetap bagi orang tua kita tetap mendoakan yang baik-baik terhadap anak, ya. Jangan sampai ya mereka ya kita doakan pada hal-hal yang jelek dan sebagainya. Karena orang tua apalagi doa orang tua yang sedang sakit hati itu cepat kabulnya. Itu akan saja doa yang baik-baik walaupun hati kita kesel. Doa aja kira-kira. Jadi kita juga harus muhasabah diri. Sudahkah kita memberikan yang terbaik buat anak-anak? Ada yang mengatakan ya surga itu di bawah telapak kaki ibu, jannatu tahta aqdamil ummah. Apa artinya? Yang menentukan surga seorang anak itu ibunya. Ibunya. Kalau ibunya mendidik dengan baik, insya Allah dia akan menjadi anak yang baik. Nah, begitu juga hati lainnya. Bagaimana seorang anak baktinya kepada orang tua? Ya, yang menentukan adalah ibu. Jadi bagaimana dia surga seorang anak, ya, atau nerakanya seorang anak ditentukan oleh baktinya dia kepada ibunya. Karena itu. Nah, jadi bisa dari orang tuanya, bisa dari anaknya sendiri. Jadi kita sama-sama bagaimana berupaya ya, memberikan teladan kepada anak ya, ya, supaya mereka bisa berbakti pada kedua orang tuanya. Terima kasih barangkali itu.
0: Baik. Jadi kenapa anak sampai seperti itu? Karena dari kecil memang dia bersama kita begitu deh, bersama orang tua, yeah, terutama ibu, yeah, ya Ustadz, yeah, ya. Jadi kalau, yeah, kenapa anak punya karakter seperti itu, mungkin tadi yang kadang-kadang kita juga suka lupa begitu ya, yang tadi pernyataan dari Ustadz jelep sekali di hati kita. Sudahkah kita, yeah, muhasabah begitu ya? Apakah kita sudah, yeah, memberikan didikan yang terbaik begitu ya untuk anak-anak kita ya, supaya berperilaku, yeah, karena anak-anak tadi dikatakan oleh Ustadz dia adalah peniru terbaik dari orang tuanya, yeah, gitu.
2: Yeah.
0: Ya, tapi terkadang memang ada juga yang orang tua ini sudah begitu bagus mendidik, tapi begitu dia keluar begitu ya, menemukan lingkungan yang baru, kadang-kadang, yeah, suka terpengaruh begitu ya Ustadz ya. Yeah.
2: Ada seperti itu memang. Nah, ini cobaan bagi seorang ibu. Ya, yeah, doakan saja, doakan. Insya Allah dia akan kembali ke jalan yang benar. Ya.
0: Yeah, jadi
2: doa. Ibu ya yang apa dipanjatkan di tengah malam, insya Allah akan membuat anak-anak kita akan menjadi orang yang baik kembali. Dan ini terbukti banyak ya yang dilakukan oleh ibu-ibu ketika anaknya terpengaruh oleh lingkungan. itu kadang-kadang tidak bisa mengontrol, tidak bisa lagi, rasa tidak mampu lagi mendidiknya. Nah, salah satunya adalah kita minta dengan Tuhan, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja.
0: Baik. Saat kita memang sudah tidak ada daya upaya tadi ya, Ustadz, kita sudah betul-betul kita serahkan semuanya, bukan berarti kita tidak ada usaha juga ya Ustadz ya.
2: Iya, bukan membiarkan.
0: Doa itu sebenarnya usaha yang luar biasa ya Ustadz.
2: Usaha,
0: ya?
2: Luar biasa. Iya.
0: Kita bangun di tengah malam seperti yang dikatakan Ustadz, kita langsung ambil jalur langit begitu ya.
2: Iya.
0: Untuk apa? Yang lebih afdol itu bagaimana sih Ustadz, sepertiga malam atau misalnya kita terbangun di mungkin jam 12 malam lebih itu kita mungkin sempat tidur begitu. Apakah itu lebih baik atau di sepertiga malam ya Ustadz kalau kita ingin?
2: Di sepertiga malam. Ya, jam setengah dua atau setengah jam dua, jam setengah tiga. Ya. Nah, itu kan lebih sahdu. Suasana.
0: Dan itu betul ya Ustadz ya, dengan kita melakukan rutinitas, kita jadikan rutinitas ya, qiyamul lail itu bisa merubah kehidupan kita ya Ustadz.
2: Ya, sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Ya, kita akan lebih tenang, lebih tahu diri, lebih tahu diri, dan kita merasakan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Ya, seperti kita dalam hal kita melakukan kegiatan sehari-hari itu seperti terarah begitu ya Ustadz ya.
2: Iya, terarah.
0: Seperti ada yang menuntun kita begitu, dan semuanya seperti dimudahkan, dilapangkan begitu ya. Ini yang kadang-kadang kita suka apa? Kita suka membuang-buang waktu yang sebenarnya sangat berharga ya Ustadz ya.
2: Iya.
0: Baik, pendengar masih ada waktu kita untuk berdialog dengan Ustadz ya, bertanya kepada Ustadz hal-hal yang berkaitan dengan tema kita pagi hari ini ya, bagaimana kita bisa menjadi sosok orang yang tahu berterima kasih dan tidak melupakan jasa orang lain. Nah ini mungkin tadi juga Ustadz ada menyinggung kalau kita ini sebagai, kita pastinya semua pernah menjadi murid ya Ustadz ya. Murid yang kalau tanpa mereka, tanpa guru-guru kita yang walaupun saat ini penghargaan untuk seorang guru itu masih masih selalu diperjuangkan begitu ya, masih saja padahal mereka adalah sosok pencetak orang-orang pintar ya, orang-orang pandai begitu ya. Tanpa mereka kita bukan siapa-siapa begitu. Nah ini tadi selain guru juga apa support dari orang-orang terdekat kita, orang tua dan juga mungkin ada sahabat-sahabat kita yang sangat sangat berpengaruh begitu ya Ustadz ya, dalam mungkin kehidupan kita yang menjadi lebih baik mungkin walaupun kita tidak ada hubungan darah begitu, tapi seolah-olah ini selalu ada saat kita membutuhkan pertolongan walaupun semuanya dari Allah begitu ya, mungkin perantaranya begitu ya. Kita terima dulu Ustadz, silakan. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya silakan Mas Masri dari Jorong, silakan.
3: Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah. Bismillah. Tolong berbagi pencerahan dan meja masalah dan kalau berkah sehat
0: dan keluarga. Amin amin ya robbal alamin.
3: Ya begini Ustadz. Ini misalnya kan orang banyak bersalah, yaitu bagaimana kan ada dikatakan ya kalau tidak salah hadis atau dalil kurang tahu lah, cuma dikatakan bahwa orang itu lebih baik meminta maaf daripada memberi maaf. Nah, kenapa orang memberi maaf kata dikatakan hati yang luhur loh Ustaz. Nah, dikatakan begitu loh Ustaz. Nah, itu yang penjelasannya. Masih beca.
0: Baik, terima kasih Mas Masri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung ditanggapi Ustaz ya. Lebih baik mana nih, orang yang memberi maaf dan orang yang meminta maaf? Silakan Ustaz.
2: Pak Masri ya. Meminta maaf. Ya, meminta maaf dan memberi maaf memiliki kedudukan yang sama pentingnya dalam hubungan antar manusia. Ya. Tiga, tidak ada yang mutlak lebih baik karena keduanya saling melengkapi secara psikologis. dan sosial. Ya. Mengapa meminta maaf itu penting? Ya, yang pertama, ya bentuk tanggung jawab kita, ya menunjukkan ya apa keberanian kita mengakui kesalahan dan tentunya menurunkan ego demi kebaikan bersama. Ya, kemudian ya menghilangkan rasa bersalah. Kemudian memberi maaf itu juga penting. Ya, ini apa? Penting. Kenapa? Karena ya seringkali kita ketika ada orang lain yang salah dengan kita, ya hati kita itu terasa kecewa. Ada yang bersangkut dalam hati itu ya. Nah, itu dengan memberi maafnya kita akan melepaskan racun sakit hati, dendam, stres yang membebani pikiran kita. Ya, seringkali membebani pikiran kita. Nah, kalau kita sudah mampu ya memberi maaf, ya ada ketenangan batin, ya. Ada rasa nyaman, ya, ada rasa plong. Nah, kemudian dengan memberi maaf itu kita bisa memutus rantai konflik. Jadi tidak ada lagi apa namanya itu permusuhan di antara kita. Nah, jadi meminta maaf adalah kunci untuk memperbaiki kesalahan kita kepada orang lain, dan memberi maaf adalah kunci untuk menyembuhkan luka di dalam diri. Nah, tapi kenyataan ya, memberi maaf itu lebih seringkali lebih sulit daripada meminta maaf. Ya, seringkali kadang-kadang orang gampang aja minta maaf, tapi memberi maaf itu susah. Kenapa? Masalah hati. Kadang-kadang orang begitu kecewa, ternyata orang gampang aja meminta maaf. Nah, itu sudah ada ungkapan aja. Jadi memberi maaf itu lebih susah daripada memberi maaf. Memang lebih sulit daripada meminta maaf. Jadi ya, memberi maaf kadang-kadang itu, memberi itu lebih susah daripada meminta. Meminta lebih gampang daripada memberi. Dan kenyataan memang begitu. Ya, terima kasih.
0: Jadi katanya ini benar gak Ustaz ya, ada kalau kita memberikan maaf kepada orang yang bersalah kepada kita begitu ya, maka kesalahan-kesalahan kita juga akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak Ustaz?
2: Iya, betul. Ya.
0: Masya Allah, kita yang punya banyak salah ini kalau sudah mendapatkan ampunan itu sudah berarti menjadi hamba yang mendapatkan ridhonya begitu ya Ustaz ya.
2: Iya, insyaallah. Insyaallah kalau kita ya, orang selalu memberi maaf, insyaallah. Kesalahan-kesalahan kita dengan Allah Subhanahu wa taala akan Allah ampun. Ya. Sama sepertinya ketika kita melihat aib orang lain, yeah, ya, lalu kita sembunyikan aib orang lain itu kepada orang lain, ya, tidak kita ceritakan kepada orang lain, insya Allah Allah akan menutup aib kita.
0: Iya. Setiap manusia ini pasti punya aib ya Ustaz ya.
2: Iya. Kita kan tempatnya salah.
0: Ya. Tempatnya salah.
2: Ada aib, ada kekurangan. Ya. Jadi kita tutup aib orang lain, Allah akan menutup aib kita.
0: Kita suka lupa ya Ustaz ya, kadang-kadang kita suka nge-broadcast aibnya orang lain, padahal kita juga banyak punya aib ya. Baik Ustaz, ada juga yang bergabung dengan kita, ada sebentar, ada Mbak Hajah Rosita dari Tunjung Maya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz dan Mbak Isha.
0: Silakan Mbak Hajah Rosita.
4: Ya, gini Ustaz, kan istilahnya tadi anak adalah contoh yang ulung. Ada juga kan anak adalah cermin orang tua, berarti gimana anak orang tua gitu kan coy. Anaknya juga. Nah, gini Ustaz. Mungkin lu sebalik ini. Kan ada anak ingin berbuat baik pada orang tua, tapi kadang orang tua nih merasa mampu. Sederhana aja contoh. Anak kan bawa makanan ke rumah, Pak. Enggak usah bawa makan, aku kan wajah nukar kene. Kadang kayak itu hendak berbuat baik, minta sedikit istilahnya minta pahala dari pian, memberi pahala sedikit nah, ulun gitu. Ditanya lagi harganya berapa? Kalau cerita kuni itu gimana maksud orang tua kayak itu dibawa ke toko, kemana ke toko beli baju, pilih aja pian bahaya baju apa yang ada. Baju apa gerak? Aku kawin aja nukar kene, ada aja duit. Bukan kayak itu kan Ustaz, maksud anaknya kan mau membahagiakan orang tua. Cuma mungkin sangat sederhana aja kan. Tapi orang tua ada yang merasa diri itu lebih mampu. Memang beliau gak ada gaji kan, tapi senamanya anak sudah berumah tangga, punya gaji juga, punya penghasilan kan, kepengen juga gitu. Tapi itu gimana Ustaz menanggapi orang tua gitu, sebagai anak itu kan ingin kan beri Pang Ulun nih bah, panu bah kesempatan bah dapat pahala dari pian. Sudah ada aja paling, tapi anak bahagia kan, anak kecil-kecil itu dibawa jalan-jalan kemana, ah malas aku sudah tua kayaknya, kemana gerang, dibawa makan-makan karena pagar selalu, tapi dipaksa terus Ustaz, karena didustai gitu. itu orang tua gitu, nanti kadang-kadang anaknya merasa kesakitan, anak kayak pius abah tuh kayak itu mah ya udah biarlah, anggap angin lalu aja, paksa aja tuh kayak apa caranya pandir kami. Jadi kalau anak yang satu yang lain mungkin ya udahlah, ada cuek aja dikasih makanan, bukan makananku ini. Kalau ulun Ustaz apapun dibawakan anak, ulun sambut, terima kasih ulun.
0: Menghargai perhatian begitu ya Mbak Haja ya.
4: Nah, itu satu Ustaz. Nah, ada satu lagi segini. Ada orang Ustaz itu kan, orang itu mungkin ada bermasalah kan. Lalu si ini mimpi saudaranya ini, tolong minta maafkan aku sama orang ini. Lalu kan datang si saudaranya ke tempat orang tadi, ternyata Ustaz orang itu gak mau memaafkan padahal sudah meninggal. Orang itu mau, apa kesalahan saudara kami ini, kada perlu disamain, pokok aku udah memaafkan. Itu gimana Ustaz gitu, urusannya. Padahal kan saudara sudah datang kan dalam mimpi itu, tolong sampaikan maafku kepada orang ini. Nah, itu aja Ustaz, pertanyaan ulun atau sharing ulun, salah hilang mohon maaf Ustaz. Terima kasih Mbak Ica atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Haja Rosita dari Tunjung Maya Banjarmasin ya. Ini bisa langsung ditanggapi juga Ustaz, silakan.
2: Iya. Nggih. Kasih Ibu Rosita ya. Ada memang orang tua yang ketika diberi anaknya yang sudah sukses, ya. Biasanya gaji pertama menjadi PNS mamanya. Iya. Dia ingin orang tuanya menikmati, merasakan apa yang dia peroleh. Tapi orang tuanya sangat kaya, banyak aja bisa duit gitu. Nah, seolah-olah dia ya dia menunjukkan kepada anaknya bahwa dia menjadikan anaknya sukses, ya kan, tidak berharap balasan.
0: Bisa jadi seperti
2: dia,
0: itu ya.
2: Iya, ya kan. Dia bangga sudah melihat anaknya sukses. Terserah anaknya apa memberi atau tidak, itu jadi hal yang utama bagi dia. Dia hanya ingin menunjukkan itu ya. Cuma kadang-kadang ya kita perlu juga ya menghargai pemberian anak. Ketika kita diberikan oleh anak hadiah apa dan sebagainya, kita sebaiknya kita apresiasilah ya. Ya, sampaikan terima kasih, kemudian kita puji usahanya, kita nasihati agar dia kalau menjadi PNS, jadilah PNS yang jujur dan sebagainya kan. Nah ya, atau tunjukkan bahwa kita senang menerimanya. Tapi ketika dari orang tua seperti tadi ya, kita jangan sebagai anak jangan sama sekali menilai hal apa, menilai negatif ya. Menilai negatif dari sikap orang tua gitu ya. Kita nilai, kita husnuzon terhadap apa yang dilakukan orang tua itu aja ya. Tapi baiknya sebagai orang tua ya, kita memberikan apresiasi, dia ingin menunjukkan terima kasihnya kepada kita. Dia ingin berbakti,
0: pura-pura senang ya kan? Boleh ya Ustaz ya. Pura-pura gitu ya.
2: Ya jangan pura-pura ya, senang aja kita senang aja, anaknya peduli gitu, jangan pura-pura. Walaupun kita mampu saja membeli dan sebagainya. Kita lebih kaya dari dia, tapi dia ingin menunjukkan apa, rasa terima kasih,
0: perhatian gitu, ingin memberikan momen ya.
2: Nah, kayak itu aja. Jadi tapi sebagai anak jangan negatif thinking lah pada orang tua kita. Iya. Tapi terus, sebagai orang tua, ya kenapa, Bu?
0: Yang kedua tadi, sebagai orang tua bagaimana tadi, Ustadz?
2: Jadi sebagai orang tua, kita ya harus menunjukkan sikap yang memberi contoh ketika kita diberi, ucapkanlah terima kasih. Kan gitu. Yeah. Kadang-kadang kita merasa, wah, aku mampu aja. Kadang-kadang anak rasa apa ya, rasa minder jadinya memberi. Yang diberi tidak apa ya, merespon dengan baik gitu. Nah itu kadang-kadang didikan juga seperti itu ya. Tapi sebagai anaknya jangan seuzon terhadap orang tua. Ada hal-hal yang ingin, ada hal-hal yang baik yang ingin ditunjukkan oleh orang tua.
0: Pokoknya sangka baik aja begitu ya, Ustadz.
2: Iya, sangka baik aja
0: terhadap orang tua kita. Baik, terus pertanyaan yang kedua tadi, Ustadz, bagaimana dengan orang yang sudah meninggal, ternyata hadir dalam mimpi seseorang tadi dan meminta, memohonkan maaf, mungkin pernah merasa itu tuh benar nggak, ada orang yang sudah meninggal bisa hadir dalam mimpi seseorang dan meminta maaf dengan kesalahan yang tidak pernah mungkin terucapkan begitu sampai beliau meninggal dan hadir, terus ternyata orang yang dimintai maaf ini tidak mau memaafkan, tadi bagaimana, Ustadz?
2: Ada, kita punya salah dengan orang lain. Kemudian kita tidak sempat minta maaf kepada dia, nah, dan dia ternyata sudah meninggal dunia. Nah, lalu kita mungkin karena ada rasa bersalah, ya, yang belum sempat minta maaf, terbawa dalam mimpi, dan orang itu datang kepada kita dan terbawa dalam mimpi. Nah, lalu kita disuruh minta maaf. Jadi ada petunjuk mungkin, ya. Dari Allah supaya meminta maaf. Lalu kita meminta maaf kepada keluarganya. Ternyata anaknya karena kecewanya dia tidak bisa memberi maaf. Nah, kalau orang tidak bisa memberi maaf, ya tidak mau memberi maaf, ya kita bisa apa? Kita hanya mendoakan, mendoakan orang itu supaya dapat rahmat, supaya diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah, ketika kita mendoakan dia dalam penyelidikan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan mengampuni dosa kita. Itu aja. Ya, kita sudah berusaha, mentar orang lain tidak mau memberi. Nah, kita memintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mendoakan orang-orang yang tadi kita sakiti, kita pernah apa zalimi dan sebagainya.
0: Karena kita tidak tahu tadi tidak ada pernyataan apa kesalahan apa yang sampai hadir tidak termaafkan itu ya, Ustadz ya.
2: Nah itu yang susahnya, kita kan tidak tahu apa salah kita. Kata singgungan apa mungkin dan sebagainya.
0: Makanya itu
2: penting. Jadi doakan.
0: Pentingnya doakan kalau kita, Ustadznya, tidak mudah-mudahan dalam kehidupan kita, perjalanan hidup kita ini tidak pernah menyakiti hati orang lain. Itu yang paling penting, kita selalu berhati-hati, Ustadznya.
2: Iya, berhati-hati.
0: Takutnya kalau tidak termaafkan kalau sudah. Jadi itu urusannya kalau masih panjang bisa di akhirat ya, Ustadz ya, nggak selesai kan? Di dunia ya.
2: Iya, tapi kalau kita kan berusaha, kita doakan, kita minta ampun kepada Allah, kita doakan orang yang kita pernah zalimi, Insya Allah akan mengurangi beban kita. Kemudian Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, itu aja.
0: Baik. Ada lagi yang bergabung dengan kita nih, Ustadz, silahkan di 0811511410 dan 0511325162 ada Bapak Muas ya. Assalamualaikum Pak Muas.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silahkan Pak Muas.
5: Makasih. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muas sehat walafiat ya.
5: Alhamdulillah, sudah terdengar suara Ustadz, sudah berarti sehat-sehat di beratan. Termasuk
2: semangat apa,
5: bawa acara juga nangga, insya Allah. Jadi ulun kada ada banyak anu, mohon izin, ulun mau ambil falsafahnya ayam betina yang terhadap anak, antara anak dan anu induknya. Jadi ulun mengambil di sana bahwa betapa kasihnya seorang ibu, lalu kalau ada hujan atau ada bahaya maka si induk cepat-cepat memanggil dan masuk ke dalam sayapnya melindungi mereka, anak-anaknya itu. Nah begitulah, saking ininya orang, seorang Ayang. Ibu itu bisa digambarkan kepada manusia juga, jadi betapa mulianya seorang ibu itu. Nah jadi tinggi sekali nilainya seorang ibu itu. Jadi tidak ada yang dapat melindunginya atau jenis-jenis binatang lainnya kecuali induknya. Ya, jadi kalau sudah hari hujan atau apa, masya Allah dia masuk ke dalam sayapnya, dia yang mengalah basah badannya dan sebagainya itu aja Ustaz, mohon pencerahan. Yang kedua, mohon izin tadi, mohon apa memberi maaf itu tadi. Jadi ada suatu pernah terdengar dalam beberapa orang bercerita lawan ulun, apa namanya, orang itu telah menganiaya seseorang gitu. Jadi kayak apa itu pemuas ya. Jadi ujar ulun mencoba menjawab itu masalah di dunianya memang dimaafkan aja oleh yang bersangkutan, tapi hukum kisasnya itu yang tidak bisa dirubah. Karena hukum Allah itu tidak ada yang bisa dirubah. Jadi kisasnya di dalam An-Nisa kalau tidak salah, mohon maaf kalau salah, atau di Maidah itu artinya pukul hidung balasannya harus hidung juga. Kisasnya kan begitu. Kena telinga, ya telinga juga balasannya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tapi dia tidak bisa menjalankannya Ustaz. Dia tidak mau. Ya. Jadi dia serahkan aja kepada Allah untuk balasannya. Ya. Itu aja Ustaz, mohon pencerahan. Baik. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Muaz ya. Silakan Ustaz.
2: Yang pertama tadi ya, ada ilustrasi ayat falsafah kasih sayang induk ayam terhadap anaknya. Ini adalah bukti nyata dari sebagian kecil rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada makhluknya. Fenomena alamiah induk ya, seorang induk melindungi anaknya dari bahaya, memberi makan dan menghangatkan di bawah sayapnya ya, hujanan dan sebagainya. Ini insting yang sengaja Allah ciptakan sebagai cerminan kasih sayang ibu ya, sebagai seorang ibu, sebagai seorang manusia itu harus lebih besar daripada seekor binatang ya kan? Binatang saja seperti itu, apalagi kita sebagai manusia. Jadi ketika manusia melihat seorang induk ayam melindungi anaknya ya, yang begitu apa, begitu penuh kasih sayang, bagaimana kita sebagai manusia yang punya hak, yang punya akal, kenapa harus menjaga anak ya, tidak karuan dan sebagainya ya. Jadi kita diberikan pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala ya, dari ayam, dari hal-hal lainnya ya. Itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian itu adalah gambaran kasih sayang dari Allah, gambaran kasih sayang bagaimana kita ya menyayangi anaknya, pengorbanan tanpa pamrih. Kemudian bagaimana ya kalau anak itu masih kecil kita mengutamakan anak. Nah, jadi karena besarnya kasih sayang ya, beratnya pengorbanan dari seorang ibu ya, seorang bah, orang tua, maka ada kewajiban bil walidain terhadap orang tua. Jadi ketika kita ya menundukkan posisi sebagai orang tua ketika melihat ayam itu kan, kita belajar dari ayam bagaimana menjaga anak. Tapi ketika kita status kita sebagai seorang anak, bagaimana kita melihat pengorbanan orang tua sehingga kita ya akan merasakan ya dan melahirkan bagaimana harusnya berbakti pada orang tua, ya kan gitu, ya. Ya kita melihat pengorbanan orang tua, ya kita melihat gambaran bagaimana susahnya, bagaimana pengorbanan induk ayam menjaga anaknya dari terik matahari, dari panas, dari hujan, dari serangan binatang lain. Nah, ya begitu besar pengorbanan. Nah, kita juga membayangkan bagaimana orang tua kita, ya mengorbankan jiwanya, mengorbankan ya hartanya, fisik dan sebagainya untuk kita. Nah, lalu seyogyanya kita harus berwadain, berbakti pada orang tua. Nah, jadi ketika sebagai orang tua kita melihat bagaimana induk ayam itu menjaga anaknya, kita mencontoh. Seharusnya kita sebagai manusia harus lebih baik menjaga anak kita daripada seekor ayam. Ketika kita melihat sebagai seorang anak, ya, bagaimana kita melihat pengorbanan orang tua ya, terhadap anak, maka kewajiban kita adalah berbakti berbakti kepada kedua orang tua. Kayak begitu.
0: Iya, tadi juga ada yang disampaikan Pak Muas mengenai maaf tadi akan yeah. tetap berlanjut begitu ya ke sampai ke akhirat yeah. ya Ustaz ya.
2: Iya, yeah. nah.
0: Kalau kita, tidak dimaafkan.
2: Iya, yeah, ketika kita salah, kewajiban kita adalah minta maaf, ya kan. Ada memang kisah itu, ya. Kalau kita tidak memberi, kalau kita tidak diberikan maaf itu ada kisah. Nah, tapi kita berharap, ya kita ketika kita apa ya bersalah, kita sudah mengakui kesalahan kita, ya kan. Orang tidak beri maaf. Nah, apa yang kita harus lakukan? Kita doakan orang. Nah, nanti kalau kisah itu nanti di akhirat, wallahu a'lam, ya kita sudah berusaha di dunia, ya. Jadinya, ya insya Allah dengan doa kita, ya kan, dengan taubat kita, ada hal yang terbaik buat diri kita, gitu kan? Kita tidak mungkin biarkan aja, dah gampang nanti di akhirat nih biar deh setelah Allah aja lagi kita kita dah, jangan kita berusaha, ya dengan memanjatkan doa, minta ampun kepada Allah dan minta supaya orang yang tidak mengampuni kita diberi rahmat. Nah itu, ya insya Allah akan sedikit menentramkan hati kita, ya, ya kan? Ya walaupun ya tadi kita terima sebagai balasan atau kisah tadi pada diri kita, ya tapi ya mudah-mudahan dengan doa kita kisah itu menjadi ringan, bahkan ada maaf, ya ada maaf dari keluarganya, dari maaf dari orang yang kita sakit dan sebagainya, ya itu aja insya Allah.
0: Baik Ustaz, alhamdulillah tidak terasa kita sudah sampai di ujung kebersamaan kita nih Ustaz. Apa yang bisa disimpulkan ya. Ustaz dari tema kita untuk pagi hari ini, silakan Ustaz.
2: Ya baik, ya. Mendengar RRI Banjarmasin, mari kita belajar dari Rasulullah SAW untuk selalu menghargai jasa orang lain. Jangan pernah meremehkan amal kecil, karena bisa jadi di sisi Allah ia lebih besar daripada amal yang kita anggap hebat. Semoga kita menjadi hamba yang pandai berterima kasih,
0: amin.
2: Tidak melupakan jasa orang lain dan selalu mendoakan orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kita. Dengan begitu Allah akan menjadikan kita termasuk hamba yang mulia di dunia dan akhirat. Demikian.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Ustaz Muhammad Rifat MAG sudah memberikan kita pencerahan yang secerah-cerahnya untuk pagi hari ini ya. Dan kita jadikan bekal ya untuk hari ini dan seterusnya, bagaimana kita bisa menjadi orang yang pandai berterima kasih dan tidak melupakan jasa orang lain. Terima kasih banyak Ustadz sudah meluangkan waktunya berbagi ilmu untuk kita semua di Kuliah Subuh. Terima kasih juga pendengar yang sudah bersama kami sampai di sini Kuliah Subuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

Aduh, pagi-pagi sudah angry, marah-marah. Karena apa? Karena ada yang parasit begitu. Jadi memang parasit ini biasanya kita basmi dengan cara apa sih? Salep itu kalau di kulit ya. Selamat pagi mendengar, apa kabar Anda? Senang sekali menemani suasana pagi Anda di hari Sabtu yang menyenangkan, Sabtu akhir pekan. Apalagi bagi Anda pecinta bola ya, pastikan Anda tidak geser kemana-mana frekuensi 97,6 FM, karena nanti kami akan hadirkan dengan langsung ya pertandingan sepak bola pada pukul 8.30 pagi kita di Pesta Bola Dunia. Ya pendengar, untuk Banjarmasin pagi ini kami punya informasi untuk Anda pasca kasus SPBU Pramuka, Pertamina ajak warga ikut awasi distribusi BBM. Nah, pasca pengungkapan kasus pelangsiran bahan bakar minyak BBM bersubsidi di SPBU Jalan Pramuka, Pertamina berkomitmen akan terus memperketat pengawasan di lapangan. Nah, ini diambil guna menutup celah penyelewengan distribusi energi yang dapat merugikan masyarakat. Sales Area Manager Retail Pertamina Kalsel Bondan Triwibowo menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap tindakan tegas aparat penegak hukum. Menurutnya koordinasi intensif terus dilakukan untuk memantau aktivitas operasional di setiap SPBU wilayah Kalimantan Selatan. Dan ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tidak tinggal diam jika melihat adanya kejanggalan dalam penyaluran BBM. Pengaduan secara cepat dapat dilakukan melalui sistem yang telah disediakan oleh pihak Pertamina. Nah, sebelumnya pendengar, jajaran Polresta Banjarmasin membongkar praktik ilegal ini yang sengaja beraktivitas di luar jam operasional dengan modus memadamkan lampu SPBU. Nah, dalam operasi tersebut polisi menetapkan 5 orang tersangka termasuk oknum pengawas SPBU serta menyita 88 jerigen kosong dan 160 liter Pertalite. Nah, para pelaku kini terancam hukuman berdasarkan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman 6 tahun penjara serta denda maksimal 60 miliar rupiah. Respons modus kejahatan tersebut, pihak kepolisian mempertegas aturan mengenai tata cara pembelian bahan bakar. PLH Polresta Banjarmasin Kombes Polisi Timbul RK Siregar menegaskan, aturan keras mengenai larangan penggunaan wadah wadah tertentu bagi pembeli umum, konsumen biasa tidak dibenarkan membawa penampung skala besar tanpa adanya legalitas yang sah dari instansi terkait. Nah, ia juga menekankan bahwa penertiban ini akan berjalan secara konsisten di seluruh SPBU demi menjaga keberlangsungan distribusi BBM yang sesuai aturan. Pihak kepolisian memastikan tidak akan segan melakukan tindakan hukum serupa jika masih ada pihak yang nekat melanggar aturan. Melalui tindakan yang tegas dari kepolisian serta pengawasan ketat yang melibatkan berbagai pihak ini, celah penyalahgunaan BBM subsidi diharapkan dapat ditutup rapat. Sinergi ini diharapkan mampu mengatasi praktik pelangsiran ilegal yang selama ini merugikan masyarakat luas. Ya, mungkin Anda pernah ya menjadi orang yang menyaksikan langsung ya dari antrean yang sudah cukup panjang mengular, terus kita dihadapkan pada antrian yang misalnya di depan kita ternyata sudah dimodifikasi tanknya. Kebetulan saya pernah mengalami hal ini ya. Baik pendengar, tetap bersama kami di Banjarmasin pagi ini.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa

0: kesiapan. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 511 1410.

Prasata FM, kanal informasi dan inspirasi di Banjarmasin pagi ini, pendengar. Sekretaris Daerah Sekda Kota Banjarmasin Ihrom Mubtezar menyampaikan apresiasi kepada Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Porki Kota Banjarmasin yang telah menggelar kejuaraan Karate Cup se-Kota Banjarmasin pada 2026. Ajang yang diikuti sebanyak 530 atlet karateka dari usia muda hingga dewasa ini akan berlangsung pada 19 sampai 21 Juni 2026 di Gor Hasanuddin HM Banjarmasin. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.

0: harapan utamanya adalah kriya sesirana.
1: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya. Banjarmasin.

0: Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: beragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Atasi kenakalan remaja, Pemko Banjarmasin bakal lakukan MOU dengan Resimen Induk Komando Daerah Militer, Rindam. Polresta Banjarmasin menggelar bakti kesehatan berupa pemeriksaan mata menyasar ribuan siswa untuk mendukung kesehatan mata di tengah meningkatnya penggunaan perangkat digital dalam proses belajar. Inilah Lintas Banua Pagi, selengkapnya bersama saya, Faiza Hasan.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Pemko Banjarmasin akan melakukan MOU dengan Resimen Induk Komando Daerah Militer, Rindam, untuk mengatasi kenakalan remaja. Nantinya setiap remaja yang terjaring oleh aparat akan diserahkan untuk menjalani pendidikan. Laporan Juma Muhammad.
2: Dalam hal pembinaan, ya. Pembinaan ini sekarang tidak hanya apa ya.
3: Meningkatnya kasus kenakalan remaja di Kota Banjarmasin membuat pemerintah kota menyiapkan langkah tegas. Dalam waktu dekat akan dilakukan MOU dengan Komandan Resimen Induk Komando Daerah Militer atau Danrindam untuk mendidik remaja yang terjaring aparat. Tak hanya pelaku balap liar dan tawuran, remaja yang terbukti melakukan perbuatan asusila di ruang publik juga bakal digembleng melalui program pembinaan di barak militer. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR menegaskan, persoalan kenakalan remaja kini menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan telah dibahas bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda. Sasaran utamanya adalah remaja yang terlibat balap liar, tawuran, membuat keributan hingga pelaku tindakan asusila yang meresahkan masyarakat. Selama masa pembinaan, para remaja akan mendapatkan pelatihan disiplin, penguatan kepribadian, hingga pendidikan keagamaan dan kerohanian.
2: Dalam hal pembinaan, ya. Pembinaan ini sekarang tidak hanya apa ya dari pihak pemerintah atau para guru dan pengajar, tapi juga dari orang tua di rumah juga harus mendengarkan. Nah, ke depan kita berharap tentunya akan ada yang semacam lakukan pelatihan khusus lah kepada mereka. Nanti insya Allah kami juga akan coba melakukan MOU dulu bekerjasama dengan ya seperti dan Amir kan dan apa dan Rindam.
3: Sebagai langkah antisipasi, Satpol PP Kota Banjarmasin juga telah mengintensifkan pengawasan terutama di ruang-ruang publik. Binmas Satpol PP Kota Banjarmasin Abdul Salam menegaskan, patroli rutin telah dimasifkan di beberapa lokasi guna mengantisipasi aksi kenakalan remaja, khususnya tindakan asusila di ruang-ruang publik, seperti di siring kawasan Japri Jam-Jam dan ruang terbuka hijau RTH Kamboja.
4: Aktivitas anak remaja yang melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan seharusnya gitu kan, Satuan Polisi Pamung Praja sudah membentuk tim, diturunkan di 4 titik, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa aktivitas itu tidak hanya di kawasan yang dilaporkan, tapi ada juga di kawasan Simpang Belitung. Dan dari kemarin anggota sudah bergerak ke sana, sementara informasi yang didapatkan belum maksimal, makanya kami lanjutkan hari ini sampai malam. Dan masalah penjadwalan kegiatan, berdasarkan informasi anggota kami di lapangan, akan kami lakukan penertibannya.
3: Meski demikian, Wali Kota menegaskan upaya menekan kenakalan remaja tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah atau sekolah. Peran keluarga, khususnya orang tua, tetap menjadi benteng utama dalam mengawasi dan membimbing anak-anak mereka. Juma Muhammad melaporkan.
1: Masa penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026-2027 di Kota Banjarmasin kini telah dimulai. Momentum ini memantik sorotan dari pengamat pendidikan terkait masalah klasik ketidakmerataan pendaftar antar sekolah, serta pentingnya pengawasan ketat terhadap sistem pendaftaran daring. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
5: ataupun adanya permainan-permainan lain yang itu bisa menjadi catatan buruk kembali pada...
6: Momentum penerimaan siswa baru tahun ini kembali memantik sorotan terhadap tata kelola dan distribusi calon peserta didik di Kota Banjarmasin. Kekhawatiran ini muncul mengingat pada tahun 2025 lalu, sejumlah sekolah justru mengalami kekurangan siswa saat tahun ajaran baru dimulai. Menyikapi hal tersebut, pengamat pendidikan Reza Pahlevi menegaskan persoalan ketidakmerataan jumlah pendaftar seharusnya tidak lagi terulang. Menurut akademisi Universitas Lambung Mangkurat ini, seluruh pihak harus memberikan perhatian agar distribusi siswa tahun ini bisa lebih merata.
5: Nah tentu dalam catatan SPMB ini kan banyak sekali juga terdapat problem-problem seperti yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Jangan sampai di tahun ini terjadi. Misalnya terkait dengan sekolah yang menerima siswa yang notabene-nya itu di luar dari domisilinya ataupun adanya permainan-permainan lain yang itu bisa menjadi catatan buruk kembali pada SPMB tahun ini. Hal-hal itu bisa diminimalisir aja sampai itu terjadi.
6: Selain persoalan kuota, penerapan sistem pendaftaran secara daring pada tahun ini juga masih menghadapi tantangan. Sejumlah orang tua siswa mengaku masih merasa ragu dan kesulitan saat mencoba mengakses sistem tersebut. Salah seorang wali murid, Nurul, mengeluhkan minimnya pemahaman teknis untuk mengisi formulir digital.
7: Kebetulan dulu kan bisa biasa kita kan bisa digital nih. Nah,
8: agak sulit menggunakan digital
7: kalau datang langsung.
8: Tapi tadi persyaratan langsung seperti apa, Bu?
7: Pelayanannya bagus. Ibunya menjelaskan detail sedetail-detailnya caranya kayak apa gitu.
9: Tapi tetap mengisi sendiri atau dibantu?
8: Untuk pengisian
9: berkasnya itu dibantu atau pengisi sendiri.
6: Menghadapi berbagai tantangan tersebut, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin meminta pihak sekolah untuk lebih agresif membangun citra diri. Selain itu, sekolah juga wajib menyediakan posko pendampingan guna mempermudah masyarakat selama proses pendaftaran berlangsung. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Beragam bakat, seni, dan kemampuan kewirausahaan ditampilkan siswa SMK Negeri 4 Banjarmasin dalam Talent Show dan Market Day sebagai sarana pembelajaran yang mengedepankan kreativitas dan inovasi. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
10: Biasanya kalau menjelang akhir pembelajaran, maksudnya akhir tahun pembelajaran.
11: Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Banjarmasin menggelar kegiatan Talent Show dan Market Day bertema Spark Your Talent, Senior Market. Sebagai wadah bagi siswa untuk mengembangkan kreativitas sekaligus mengasah jiwa kewirausahaan. Kegiatan ini menjadi ruang bagi peserta didik untuk menampilkan kemampuan terbaik mereka di luar pembelajaran di kelas. Tidak hanya menghadirkan hiburan, kegiatan tersebut juga mendorong siswa untuk belajar mengelola usaha sederhana melalui berbagai stand penjualan yang dikelola oleh masing-masing jurusan. Melalui konsep tersebut, siswa diajak memahami pentingnya kreativitas yang dapat dikembangkan menjadi peluang ekonomi. Koordinator penanggung jawab lapangan, Purnama Noer Widya Astuti, menjelaskan bahwa Market Day dan Talent Show merupakan bagian dari kegiatan kurikuler yang saat ini menggantikan program penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Menurutnya, kegiatan tersebut dirancang untuk memberikan ruang ekspresi sekaligus pengalaman belajar yang lebih aplikatif bagi siswa.
10: Biasanya kalau menjelang akhir pembelajaran, maksudnya akhir tahun pembelajaran, itu diadakan Market Day ya, salah satunya itu Market Day. Kalau dulu itu kita menggunakan P5, kalau sekarang itu udah co-curricular namanya. Nah, kebetulan untuk co-curricular sendiri, itu anak-anak ditampilkan di semua kelas yang ada di SMK Negeri 4 Banjarmasin ini, menampilkan penampilannya, memberikan penampilannya untuk berkreasi lah. Kreasi mereka sendiri, yang mau menampilkan apa gitu.
11: Pada pelaksanaan tahun ini, terdapat 7 tenan yang dikelola oleh berbagai jurusan dengan beragam produk yang ditawarkan kepada pengunjung. Produk yang dijual pun bervariasi, mulai dari makanan, minuman, hingga hasil karya siswa yang memiliki nilai jual. Sementara itu, panggung talent show menampilkan berbagai pertunjukan seni seperti tari tradisional, tari modern, drama musikal, solo vokal, hingga penampilan band. Selain itu, terdapat pula lomba mewarnai yang diselenggarakan oleh salah satu jurusan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan. Antusiasme siswa terlihat tinggi sepanjang kegiatan berlangsung. Tidak hanya menyaksikan berbagai penampilan, para siswa juga aktif mengunjungi stand-stand penjualan yang tersedia sehingga menciptakan suasana yang ramai dan interaktif. Di kesempatan yang sama, salah seorang pelajar, Dina, menilai kegiatan tersebut menjadi salah satu agenda yang paling dinantikan setiap tahun. Menurutnya, Talent Show dan Market Day memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkompetisi secara positif sekaligus menunjukkan kemampuan yang dimiliki.
12: Tentunya ulun melihat dari sisi berbagai sisi ya, dari sudut siswa dan juga penonton itu tentunya sangat meriah ya kak. Karena di sini bukan cuman kita menampilkan bakat-bakat siswa juga gitu ya, tapi juga banyak stand-stand sponsor. Bahkan kayak yang paling menariknya itu banyak stand dari jurusan kak. Jadi setiap jurusan itu mempunyai stand yang itulah yang membuat bakat kewirausahaan siswa-siswi di SMK ini bisa dikeluarkan gitu kak. Jadi itu yang meriahnya mungkin melakukan.
11: Pihak sekolah berharap Talent Show dan Market Day dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahun. Melalui kegiatan tersebut, siswa diharapkan memiliki ruang lebih luas untuk mengekspresikan kreativitas, meningkatkan rasa percaya diri, serta menumbuhkan keterampilan kewirausahaan yang bermanfaat bagi masa depan mereka. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Putri Pelajar Kalimantan Selatan 2026, Khalesa Haira Syahbana, siap mewakili Kalimantan Selatan pada ajang Putra-Putri Pelajar Indonesia 2026 di Jakarta. Berbagai persiapan pun terus dilakukan menjelang keberangkatannya ke tingkat nasional. Selengkapnya disampaikan Anissa Rayindasari.
13: Putri Pelajar Kalimantan Selatan 2026, Khalesa Haira Syahbana, siap membawa nama Kalimantan Selatan dalam ajang Putra-Putri Pelajar Indonesia 2026 di Jakarta. Siswi kelas 7 SMP Mitra Kasih tersebut akan mengikuti karantina nasional mulai 25 hingga 27 Juni 2026 mewakili Kalimantan Selatan pada kategori SMP usia 13 hingga 15 tahun. Di tingkat nasional, Khalesa akan membawa program di bidang pendidikan, lingkungan, dan budaya. Program tersebut meliputi edukasi bahasa Inggris melalui media sosial, bank sampah remaja, serta pengenalan budaya Banjar kepada generasi muda.
14: Untuk program Khalesa ada satu program bernama From Student to Students. Jadi di dalam situ ada tiga komponen program yaitu berfokus ke lingkungan, budaya, serta pendidikan. Untuk program Khalesa yaitu Cinta Budaya Banjar, Khalesa mengenalkan budaya Banjar dan sosial media agar orang-orang di luar sana mengetahui dan mengenali budaya Banjar itu ada apa aja sih. Terus untuk budaya yang Khalesa angkat di nasional nanti yaitu Khalesa membawakan nasional kostum mengenai kelotok. Untuk sisi pelajar, yaitu di pendidikan, Khalesa mengangkat edukal, Khalesa mengajarkan bahasa Inggris lewat sosial media, serta di sekolah-sekolah di sekitar Kalimantan Selatan. Untuk persiapannya sejauh ini sudah banyak ya, seperti national costume, serta evening gown. Terus juga Khalesa sudah menyiapkan catwalk dan public speaking, serta materi-materi yang akan dibawakan nanti. Tantangannya itu membagi waktu, karena Khalesa memang harus membagi waktu di antara membagi waktu luang serta waktu latihan. Khalesa mestinya mengharapkan Khalesa dapat menjadi winner Putri Pelajar Indonesia serta dapat menginspirasi dan berdampak besar bagi para pelajar lainnya khususnya di daerah Khalesa yaitu Kalimantan Selatan.
13: Menjelang keberangkatannya ke tingkat nasional, Khalesa mendapat dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya dari pegiat seni Kalimantan Selatan, yaitu Fadil dan Syahril dari Madihin Milenial yang turut memberikan apresiasi atas keikutsertaannya mewakili daerah.
15: Nah, kami dari Madihin Milenial. Harapan kami mudah-mudahan Khalesa menjadi pemenang di Putra Putri Pelajar Indonesia di tingkat nasional. Karena itu sangat membanggakan Kalimantan Selatan.
16: Betul, dan juga mudah-mudahan selain daripada nilai yang terbaik, balik ke Kalimantan membawa hal yang positif juga bagi seluruh pemuda, pemudi yang ada di Kalimantan Selatan.
15: Dan bisa mengajak menginspirasi juga untuk anak muda lainnya agar bisa lebih cinta pada seni budaya kita.
16: Oke, betul sekali.
13: Melalui ajang tersebut, Khalesa berkomitmen memperkenalkan budaya Banjar sebagai bagian dari identitas Kalimantan Selatan. Ia berharap program yang dibawanya dapat memberikan manfaat sekaligus mengharumkan nama Kalimantan Selatan di tingkat nasional. Anissa Rayindasari melaporkan.
1: Dalam rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80, Polresta Banjarmasin menggelar bakti kesehatan berupa pemeriksaan mata dan pembagian kacamata gratis bagi pelajar. Kegiatan ini menyasar ribuan siswa untuk mendukung kesehatan mata di tengah meningkatnya penggunaan perangkat digital dalam proses belajar. Laporan Diki Munadi.
17: Penggunaan gadget, penggunaan laptop.
18: Polresta Banjarmasin bekerja sama dengan perusahaan optik di Banjarmasin menggelar pemeriksaan kesehatan mata sekaligus membagikan kacamata gratis kepada para pelajar di Kota Banjarmasin. Kegiatan yang berlangsung di Aula Matilda Poresta Banjarmasin ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80. Sekitar 2.000 lebih siswa dari 14 sekolah tingkat SD, SMP, hingga SMA telah mengikuti proses pemeriksaan mata. Dari jumlah tersebut, sekitar 500 pelajar yang teridentifikasi mengalami gangguan penglihatan akan menerima bantuan kacamata gratis. Pelaksana harian Kapolresta Banjarmasin Kombespol Timbul Ren Krisman Siregar menilai kegiatan ini penting mengingat tingginya penggunaan gadget dan perangkat digital di kalangan pelajar yang berpotensi mempengaruhi kesehatan mata. Selain kacamata, para siswa juga akan mendapatkan lensa anti radiasi untuk membantu melindungi penglihatan mereka saat belajar menggunakan perangkat elektronik.
17: Penggunaan gadget, penggunaan laptop, ya, yang mengandung radiasi yang mengakibatkan kena di mata, ini banyak di tingkat pelajar, ya, karena program pemerintah sudah digitalisasi. Makanya kita terima kasih kepada Optik FPS, kemudian Optik Plaza, ya, kita terima kasih sudah memfasilitasi memberikan kacamata ini, dan juga nanti mereka akan memberikan lensa yang anti radiasi juga akan diberikan kepada siswa-siswa yang ada.
18: General Manager Plaza Optik Supriya mengatakan hasil pemeriksaan menunjukkan sebagian siswa mengalami gangguan penglihatan berupa mata minus dan silinder. Menurutnya banyak pelajar baru menyadari adanya gangguan penglihatan setelah menjalani pemeriksaan.
19: Baik SD, SMP, SMA yang sudah kita lakukan screening itu kurang lebih sekitar 2.000 lebih siswa. Lalu kemudian kita cari ya kurang lebih 500 siswa nanti yang akan mendapatkan kacamata gratis seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Kapolresta. Jadi dari 500 itu setelah sering di sekolahan, kita ajak ke sini untuk melakukan pemeriksaan yang lebih detail. Nanti baru kita akan bagikan kacamata sesuai dengan ukuran masing-masing. Juga ada akreditasinya.
18: Melalui kegiatan itu, Polresta Banjarmasin tidak hanya menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga menunjukkan kepedulian terhadap kesehatan generasi muda di era digital.
0: Berita olahraga.
1: Kejuaraan Karate Wali Kota Cup resmi bergulir pada 19-21 Juni 2026. Sebanyak 530 karateka dari berbagai perguruan sekota Banjarmasin ikut ambil bagian dalam kejuaraan tersebut. Berikut laporan Robi Angga.
20: Kami, Wasit Tanduri Forky, berjanji, satu, akan memimpin pertandingan ini dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan menjunjung tinggi sumpah karate.
21: Kejuaraan Karate Cup tahun 2026 digelar pemerintah Kota Banjarmasin berkolaborasi dengan Federasi Olahraga Karatedo Indonesia Forky Kota Banjarmasin. Ajang ini dibuka secara langsung oleh Wali Kota Banjarmasin yang diwakili Sekretaris Daerah Ikrom Muftejar di Gor Hasanuddin HM Jumat 19 Juni 2026. Sebanyak 530 atlet karateka dari berbagai perguruan sekota Banjarmasin ambil bagian pada ajang yang berlangsung selama 3 hari, mulai tanggal 19 hingga 21 Juni 2026. Sekda Kota Banjarmasin Ikrom Muftejar menyebut kejuaraan yang digelar ini menjadi bagian dalam memeriahkan hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin. Ia menyampaikan apresiasi kepada Forky Kota Banjarmasin dan seluruh panitia yang memberikan wadah positif bagi generasi muda melalui kejuaraan Karate Cup.
22: Alhamdulillah tadi sebagaimana yang dilaporkan oleh Ketua Forky bahwa ada kurang lebih sekitar 570 peserta yang mengikuti kejuaraan ini yang dilaksanakan 2 hari. Ini merupakan hadiah yang luar biasa dari jajaran Forky khususnya untuk pemerintah Kota Banjarmasin dalam menyambut ulang tahun yang ke-500 tahun. Mudah-mudahan kegiatan berjalan lancar, aman semuanya, selamat, sehat semuanya peserta, karena banyak juga peserta dari anak-anak kecil dan sangat antusias sekali.
21: Sementara itu, Ketua Pelaksana sekaligus Ketua Forky Kota Banjarmasin, Edi Sunarto, menyebut para peserta yang mengikuti kejuaraan karate ini berasal dari kelompok usia muda hingga dewasa. Ia menyebut antusiasme peserta pada Karate Cup tahun 2026 sangat tinggi, terbukti dengan jumlah peserta yang ikut mencapai ratusan atlet.
23: Dari usia dini sampai senior,
24: baik kata
23: itu kelas-kelasnya dibagi beberapa kelas. Jadi sementara ini kejuaraan berkisar di sekitar sekota Banjarmasin, karena ini adalah pertama pemulaan ya Mungkin ya harapan kita kalau ini berhasil, mungkin kita akan meluaskan atau mencakup kabupaten Kelantan.
21: Para peserta yang sebagian merupakan generasi muda mengaku sangat bersemangat untuk mengikuti kejuaraan ini. Hal itu disampaikan Saka dan Tahlia dari salah satu perguruan di Kota Banjarmasin yang mengaku telah bersiap untuk berlaga di ajang Karate Cup.
2: Senang. Latihan dari pagi sampai siang. Malam Kamis sama hari Minggu pagi.
3: Kategori
2: festival sama turnamen.
3: Jujur baru kedua. Pasti latihan terus olahraga pasti di rumah. Pokoknya siapin secara matang-matang aja. Target juara 1 BOB.
2: Targetnya juara 1 lah.
21: Banyaknya peserta yang ikut pada ajang ini menandakan bahwa cabang olahraga karate di Kota Banjarmasin menunjukkan perkembangan yang positif. Diharapkan melalui ajang ini dapat melahirkan atlet-atlet muda di Kota Banjarmasin yang bisa terus berprestasi di tingkat daerah hingga internasional. Robi Angga melaporkan.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Pendengar dan pemirsa, Paria DVRD hari ini diisi dengan sejumlah kegiatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang dirangkum dalam sepekan ini. Selengkapnya disampaikan Fitriana Rahma.
4: Selamat pagi pendengar. Paria DPRD hari ini diisi dengan sejumlah kegiatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan diantaranya. DPRD Kalsel terima audiensi Batko HMI dan paripurna DPRD Kalsel sahkan raperda penanaman modal daerah. Paria DPRD kali ini kita awali dengan berita. DPRD Kalsel terima audiensi Batko HMI. DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyepakati 8 poin tuntutan yang disampaikan Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam atau Batko HMI Kalimantan Selatan dalam audiensi penyampaian aspirasi di Ruang Rapat Ismail Abdullah, Gedung B, DPRD Kalsel, Kamis 18 Juni 2026. Aspirasi tersebut selanjutnya diteruskan kepada DPR RI serta instansi terkait sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang berlaku. Audiensi diterima langsung Ketua DPRD Kalsel Haji Supian HK, didampingi sejumlah anggota dewan dan instansi terkait. Audiensi berlangsung tertib dengan perwakilan mahasiswa yang aktif menyampaikan berbagai aspirasi. Dalam pertemuan tersebut, Matko HMI Kalsel menyampaikan 8 tuntutan yang berkaitan dengan berbagai isu nasional. Di antaranya evaluasi kenaikan harga BBM Pertamax, pengawasan distribusi BBM, penguatan nilai rupiah, stabilitas ekonomi nasional, hingga kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Ketua DPRD Kalsel Haji Supian HK menegaskan bahwa DPRD menghormati kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Menurutnya penyampaian aspirasi merupakan bagian dari proses demokrasi yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Yang menjelaskan bahwa sebagian besar tuntutan yang disampaikan mahasiswa merupakan kebijakan yang berada dalam kewenangan pemerintah pusat dan DPR RI. Sementara itu Ketua Umum Batko HMI Kalsel Abdi Aswadi menyampaikan bahwa pihaknya mempercayakan DPRD Kalsel sebagai wakil rakyat untuk mendukung dan memfasilitasi tuntutan yang akan disampaikan ke pemerintah pusat. Mereka juga berencana akan kembali ke DPRD Kalsel untuk melakukan RDP dengan stakeholder terkait untuk bisa mendapatkan respon yang lebih cepat. Melalui audiensi tersebut, DPRD Kalsel menegaskan komitmennya untuk menerima, mengawal dan meneruskan setiap aspirasi masyarakat demi mendukung pembangunan daerah serta kepentingan masyarakat secara luas. Paripurna DPRD Kalsel sahkan raperda penanaman modal daerah. DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan terhadap perancangan peraturan daerah atau raperda tentang penyelenggaraan penanaman modal. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Haji Mansyah Adrian, Gedung DPRD Kalsel di Banjarmasin, Rabu 17 Juni 2026. Rapat dipimpin Ketua DPRD Kalsel Haji Supian HK, didampingi Wakil Ketua DPRD Haji Kartoyo, Haji Muhammad Alpia Rahman, dan Desi Oktavia Sari. Pada agenda pertama, Ketua Panitia Khusus atau Pansus membahas raperda tentang penyelenggaraan penanaman modal, Haji Jarian menyampaikan laporan hasil pembahasan yang telah dilakukan bersama pemerintah daerah. Proses pembahasan tersebut juga telah melalui tahapan fasilitasi Kementerian Dalam Negeri sesuai mekanisme penyusunan peraturan daerah. Dalam laporannya, Jarian menjelaskan bahwa raperda tersebut disusun sebagai pedoman penyelenggaraan penanaman modal di daerah. Regulasi ini juga diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi investor sekaligus memperkuat iklim investasi di Kalimantan Selatan. Setelah pengambilan keputusan, pendapat akhir Gubernur disampaikan PLH Sekretaris Daerah Kalsel, Haji Subhanur Yaumil mewakili Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin. pemerintah daerah menyampaikan apresiasi kepada DPRD, khususnya Pansus, atas kerjasama yang telah terjalin selama proses pembahasan Raperda tersebut. Ketua DPRD Kalsel apresiasi pengungkapan sabu 128 kg. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Haji Supian Haka memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan Ditres Narkoba Polda Kalsel yang mengungkap jaringan peredaran narkotika. Dalam pengungkapan tersebut, aparat berhasil mengamankan barang bukti sabu-sabu seberat 128 kg. Keberhasilan tersebut disampaikan Polda Kalsel dalam konferensi pers yang digelar di Banjarbaru, Kamis 18 Juni 2026. Pengungkapan kasus ini menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap program Astacita Presiden Republik Indonesia dalam pemberantasan narkotika. Menurut Haji Supian Haka, keberhasilan aparat kepolisian tidak hanya sebatas penangkapan pelaku kejahatan narkoba. Langkah tersebut juga menjadi upaya nyata menyelamatkan generasi muda Kalimantan Selatan dari ancaman penyalahgunaan narkotika. Ketua DPRD Kalsel Haji Supian Haka menyampaikan penghargaan kepada Kapolda Kalsel beserta seluruh jajaran Ditres Narkoba yang terlibat dalam pengungkapan kasus tersebut. Kerja keras, dedikasi, dan keberanian aparat dinilai menjadi bukti nyata keseriusan dalam memerangi peredaran narkotika di Banua. DPRD Kalsel juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung upaya pemberantasan narkoba, terutama melalui sinergi bersama aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat. DPRD Kalsel dorong pengawasan ketat angkutan odol berkelanjutan. DPRD Kalimantan Selatan terus mendorong penguatan kebijakan penanganan kendaraan overdimension overload atau odol melalui berbagai langkah strategis. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas, sekaligus menjaga ketahanan infrastruktur jalan di daerah. Salah satu langkah yang didorong adalah penerapan sistem Weight in Motion atau WIM di sejumlah titik pengawasan. Selain itu, penambahan jembatan timbang juga dinilai penting untuk memperketat pengawasan terhadap angkutan barang yang melintas di wilayah Kalsel. Sekretaris Komisi 2 DPRD Kalsel Haji Jahrian menegaskan bahwa persoalan odol harus menjadi perhatian serius semua pihak. Menurutnya, kendaraan yang melebihi kapasitas muatan dapat menimbulkan dampak besar terhadap keselamatan pengguna jalan maupun kondisi infrastruktur. Pernyataan tersebut disampaikan Haji Jahrian saat menghadiri Seminar Nasional Formulasi Kebijakan dan Inovasi Teknologi dalam Akselerasi Transformasi Logistik Zero Odol Kalsel 2027. Kegiatan itu berlangsung di Universitas Lambung Mangkurat atau ULM Kota Banjarmasin, Rabu 17 Juni 2026. Ia menilai diperlukan langkah konkret dan kolaboratif agar permasalahan tersebut dapat segera diatasi. Meski demikian, Haji Jahrian mengingatkan bahwa sektor angkutan barang memiliki peran penting dalam mendukung distribusi logistik dan pertumbuhan ekonomi daerah. Demikian sejumlah kegiatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan ini. Saya Fitriana Rahma, selamat pagi.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Demikian Lintas Banua Pagi RRI Banjarmasin edisi Sabtu 20 Juni 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin pagi ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Faiza Hasan, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi.
0: Lintas Banua Pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila, yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banjarmasin pagi ini.

0: Kilas Cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
1: Pendengar, pagi ini kita sudah bersama dengan perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin, Rianita. Halo Rianita, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Silakan informasinya.
2: Ya, terima kasih. Saya akan menyampaikan untuk perakiraan cuaca Sabtu 20 Juni 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, pada pagi hari ini kondisi di wilayah Kalimantan Selatan secara umum cerah berawan. Selanjutnya untuk perakiraan arah angin bertiup dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 98%. Untuk kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Selatan secara umum diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan lokal pada sore hingga malam hari, khususnya di Kalimantan Selatan bagian utara. Selanjutnya untuk informasi perakiran tinggi gelombang di perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di website cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiran cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Rianita, perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin. Sekian dan terima kasih.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
3: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.
4: Pernah nggak kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah? Di depan ada ibu-ibu.
5: Lampu sen kiri, belok ke kanan. Siapa yang pernah...
6: Astaga, ibu-ibu, nggak usah bergamat kah buat sepeda motor tuh?
7: Saya harus buru-buru, Bu, ya. Mampu.
5: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
8: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.
9: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
10: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811 5111410.

Selamat pagi pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Banjarmasin pagi ini. Dan kalau Anda galau ya, lebih baik Anda urungkan dulu niat untuk berkendara ya. Siapa tahu nanti akan berpengaruh dalam Anda menjalankan kendaraan Anda ya. Pikiran lagi berkecamuk ya enggak. Oke, hati-hati di jalan. Pokoknya buat Anda yang saat ini sedang menempuh perjalanan, baik itu hanya singkat ataupun perlu jarak yang panjang ya, mungkin Anda sudah siap untuk menghabiskan akhir pekan ini menuju tempat rekreasi, wahana-wahana yang saat ini sudah mulai banyak ya di seputaran Kalimantan Selatan, dan juga mungkin Anda ingin memilih gunung atau pantai ya. Semuanya perlu dipertimbangkan ya, dan yang paling penting adalah jaga keselamatan. Oke pendengar, untuk Anda saya ingin memberikan informasi seputar lalu lintas. Kali ini saya ambil dari CCTV dari Dishub Kota Banjarmasin untuk depan Bank Indonesia saat ini. Suasana arus lalu lintas tidak terlalu ramai ya. Untuk kendaraan roda 4 hanya beberapa, dan lebih didominasi kendaraan roda 2. Dan tadi juga ada para masyarakat atau warga yang sedang melakukan jogging ya. Baik, tetap hati-hati di jalan pendengar. Dan seperti yang terlihat saat ini, untuk yang berkendara roda 2, dan ada juga para satu tadi para pesepeda ya, di menit 52 saat ini dari pukul 7 pagi yang bergerak dari arah menuju persimpangan atau semacam apa ya, U-turn-nya ya, dari di depan Bank Indonesia ini. Ya baik pendengar, dari depan Bank Indonesia saya ingin memberikan informasi lainnya untuk Anda. Kali ini dari simpang 4 flyover. Oke, untuk di atas untuk flyovernya sendiri dari dalam kota menuju luar kota lebih banyak kendaraan yang berlalu lintas dibanding dari arah luar kota menuju dalam kota. Dan untuk persimpangannya saat ini sepertinya ramai lancar dekat dengan pos polisi di situ ya, dan ada juga petugas lantas di sana. Baik pendengar, semoga semuanya aman lancar bagi Anda yang berkendara. Tapi saya ingin memberikan informasi lainnya untuk Anda. Saya coba menuju U-turn Ayani kilometer 5 saat ini pendengar. Kilometer 5 ya, Banjarmasin. Untuk jalanan masih tidak terlalu ramai dan lebih banyak kendaraan roda 2 yang melewati ruas jalan ini ya. Di samping itu juga masih ada beberapa kendaraan roda 4 dan ada yang sedikit dengan kecepatan agak tinggi ya. Baik, pastikan Anda menjaga jarak ya, jaga jarak aman Anda supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Semoga perjalanan Anda menyenangkan dan utamakan keselamatan bukan kecepatan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.